Fun and fashion kita bahas di sini di buku Udah Putusin Aja dan Yuk Berhijab. Kalau teman-teman mau, teman-teman boleh cek di website at bukusip di internet ya. Atau teman-teman juga boleh langsung beli di situ di check out. Jadi teman-teman sekalian, pembahasan buku ini sebenarnya secara tidak langsung sudah saya sampaikan, kalau saya bahas lagi tentang buku ini nanti teman-teman bosen. Kalaupun kita bahas, mungkin nanti kita akan bahas secara lebih proper ya, dalam kajian-kajian yang lebih proper. Tapi saya pengen bahas dua buku ini dari pertanyaan orang. Kemarin saya dapat satu pertanyaan yang sangat menarik tentang bahasan Udah Putusin Aja dan bahasan Yuk Berhijab. Bahasanya begini, kan selama ini Ustadz sampein bahwasanya kalau ada orang itu ketika dia mau untuk taat kepada Allah, maka dia kalau dia mau bahagia, maka dia harus taat dengan Allah. Sebaliknya kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka dia akan sengsara. Maka di ngaji itu seringkali ada tagline, taat, bahagia, maksiat, sengsara. Itu tagline-nya. Nah, juga Ustaz pernah bilang misalnya dalam buku Udah Putusin Aja, misalnya saya juga nulis di sini bahwa kalau kita itu mau pernikahan kita senang, pernikahan kita bahagia, maka kita harus cari cowok yang tepat. Dan jangan sampai kita nyari cowok yang dia sama Allah aja gak mau taat, apalagi sama kita. Yang dia itu ketika dia sebelum nikah itu sudah banyak berbuat maksiat, yang nanti akan menyengsarakan kita. Karena salah menikah itu lebih parah daripada gak nikah-nikah. Saya sering bilang begitu. Nah, lalu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena banyak yang nanya, Ustadz, saya punya temen nih. Saya punya temen, dia pacaran. Tapi dia happy-happy aja tuh. Apa namanya, duitnya banyak, lalu kemudian anaknya banyak, lalu kemudian dia seolah-olah gak punya masalah. Ada lagi yang bilang, itu artis-artis gimana? Yang dia pacaran, yang dia nunjukin kemaksiatan. Ketika pacaran, pacarnya berlebih, kacau balau. Terus setelah dia nikah, ternyata happy-happy aja tuh Ustadz. Dia punya mobil banyak, dia punya rumah luas, dia pergi ke luar negeri terus, dia punya anak-anak dan segala macamnya. Pokoknya hidupnya tuh happy. Berarti orang pacaran bisa dong mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita coba akan bahas melalui dua hal. Pertama, teman-teman sekalian, ada satu salah pikir lagi. Ini perlu saya jelaskan juga karena ini penting banget kalau kita membahas tentang kemaksiatan-kemaksiatan atau kita membahas tentang hal-hal buruk yang kita lakukan. Karena banyak amal-amal atau hal-hal buruk yang kita lakukan itu sangat berhubungan dengan asalnya, akarnya, yaitu adalah pola pikir yang salah. Nah, pola pikir yang sering kali salah pada kaum muslimin adalah ketika kaum muslimin merasa bahwasanya yang namanya kebaikan itu senantiasa dikaitkan dengan materi. Nah, jadi dengan materi, dengan uang, dengan popularitas, dengan apalagi dengan banyaknya anak, dengan ya semuanya lah, pokoknya ukurannya adalah ukuran materi, ukuran fisik. Nah, jadi banyak orang yang mengaitkan seperti itu. Dan sebaliknya, orang-orang itu salah pikirnya mengaitkan bahwasanya segala sesuatu yang bersifat tidak materi atau sesuatu yang bersifat kontra materi itu dikaitkan dengan azab, dikaitkan dengan Allah itu nggak suka, Allah itu kayak mengazab, Allah itu kayak menghukum, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah cara pandang yang salah. Pertama saya mau bahas tentang ini dulu, tentang apa standar keberhasilan. Kalau standar keberhasilan itu kita standarkan dengan materi, maka ini akan membawa pola pikir seperti akan membawa pada amal-amal yang nantinya akan salah. Karena kita nanti akan melihat bahwasanya orang-orang yang punya dunia, orang-orang yang mereka itu mudah dalam urusan dunia, mereka adalah orang sukses. Mereka berarti diridhoi Allah. Sementara kalau ada orang-orang yang dia tidak mudah dalam dunia, bahkan cenderung sulit, dia miskin, dia nggak punya uang, ini cenderung dia tuh kayak dimurkai oleh Allah. Makanya kan kadang-kadang kalau ada orang, ada temen ngomong sama temennya yang lain, dompet gue hilang. Terus ada orang lain, mungkin lu kurang amal kali. Nah, itu seolah-olah mengaitkan dompet hilang dengan orang itu kurang amal, kurang berbuat kebaikan. Jadi seolah-olah Allah murka ketika dompet dia hilang. Atau ketika ada orang miskin, dia bilang, wah doa ini berarti doanya gak diterima.
Atau misalnya ketika ada orang sedekah, dia nggak tambah kaya, dibilang sedekahnya nggak diterima. Ketika dia tambah kaya setelah sedekah, oh berarti ini sedekahnya diterima, buktinya dilipat gandakan. Nggak selalu seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi hal pertama, salah pikir yang perlu kita jelaskan adalah tidak selalu ketika kita berbicara tentang masalah materi, maka materi itu tidak selalu menjadi standar, tidak selalu menjadi sebuah apa ya, tanda bahwasanya Allah itu ridho. Karena kalau seandainya materi kita jadikan standar pada keridhaan Allah atau pada seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka Rasulullah Muhammad itu gagal. Gitu ya. Padahal tidak mungkin Rasulullah Muhammad itu gagal. Tapi ternyata kalau kita lihat, kalau kita balik lagi menstandarkan keberhasilan, menstandarkan ridho Allah, menstandarkan bahwa Allah itu senang sama kita dengan materi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa Rasulullah itu gagal. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang bertabur materi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermewah-mewahan, bahkan beliau senantiasa berdoa dengan doa yang mungkin teman-teman sekalian belum mengetahui, atau kalau sudah mengetahui itu agak sulit mempraktekkan. Karena saya juga masih agak khawatir dengan doa ini. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, hidupkan aku dengan orang-orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku di yaumil kiamah dengan orang miskin sedekat ini. Jadi seperti jari, jadi dekat banget. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa untuk dihidupkan dalam keadaan miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dan dikembalikan ketika yaumil kiamah dihidupkan lagi dalam keadaan miskin. Nah, agak sulit ini ya doanya ya. Nah, kalau teman-teman sudah pro imannya, ini doanya kayak begitu. Jadi malah minta miskin. Karena miskin itu ternyata bukan standar bahwa Rasulullah itu gagal. Bahwasanya miskin itu bukan standar bahwa orang itu dimuliakan Allah juga. Sorry, bahwa kaya bukan standar bahwa orang itu dimuliakan Allah. Buktinya apa? Satu waktu ketika masanya Khalifah Umar bin Khattab, kita tahu bahwasanya Umar bin Khattab itu melakukan banyak sekali penaklukan-penaklukan, banyak sekali futuhat. Dan akhirnya ketika beliau banyak melakukan futuhat, beliau juga mendapatkan banyak ghanimah. Maka pada saat itu Muawiyah, gubernur Syam, itu membawakan kepada beliau ghanimah-ghanimah. Amr bin As, gubernur Mesir, itu membawakan juga pada beliau ghanimah-ghanimah. Sehingga ditumpuklah emas-emas yang sangat banyak sekali, lantakan-lantakan emas itu ditumpukkan di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian mutiara-mutiara dan batu-batu permata serta batu-batu berharga, semuanya ditumpukkan, perak segala macam, termasuk gajah-gajah yang gak pernah dilihat oleh orang-orang Arab pada saat itu. Semua gonimah-gonimah itu ditampakkan di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Muawiyah dan Amr bin As itu berkata kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah selamat, karena Allah telah membukakan kepada engkau hal-hal yang tidak pernah dibukakan sebelumnya. Wois. Jadi pengen muji lah. Wah, ini Khalifah kamu keren banget nih. Sekarang ini dibukakan kepada kamu nih harta-harta banyak, lalu kemudian ghanimah-ghanimah yang tidak pernah dibukakan pada orang-orang sebelum engkau. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat besar, ini mereka katakan. Maka pada saat itu ketika melihat lantakan emas, melihat tumpukan emas itu yang banyaknya, minta ampun, ya wajar aja. Bayangin aja, Persia ngumpulin harta benda dunia itu selama 1200 tahun. Ketika Islam menutup peradaban Persia, maka seluruh ghanimah itu, harta-harta Persia yang dikumpulkan itu semua di depan matanya Umar bin Khattab. Bayangin aja, Mesir juga sama, semua di depan Umar bin Khattab. Lalu kemudian ketika Umar melihat itu, Umar menangis. Umar menangis dengan kata-kata tadi, bahwasanya kebaikan dibuka kepada engkau sebelumnya tidak ada dibuka kepada mereka. Ini kebaikan yang dibuka kepada engkau. Umar menangis. Kenapa? Lalu kemudian dia berkata pada Muawiyah dan Amr bin As. Dia bilang begini, dusta kamu. Kamu bohong. Kenapa? Karena Umar bin Khattab berkata, kamu dusta. Karena kalau harta benda ini, seluruh emas, perak, dan perbendaharaan semuanya itu, kalau ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, maka harusnya ini diberikan oleh Allah kepada dua orang sebelum saya. Yang dua orang sebelum saya ini sudah jelas sekali tanpa ada perdebatan orang yang lebih baik daripada saya. Kalau harta ini adalah sesuatu yang baik, maka itu sudah diberikan pada dua orang sebelum saya. Siapa?
Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Bakar dan Rasulullah tidak dibukakan harta-harta sebanyak itu. Bahkan Abu Bakar yang sangat kaya pun dia menggunakan seluruh hartanya untuk kemaslahatan agama, sampai kemudian tidak menyisakan apapun buat keluarganya kecuali ketika ditanya, apa kamu sisakan bagi keluargamu? Allah dan Rasul. Artinya Abu Bakar juga tidak bergelimang harta. Hartanya banyak tapi dia tidak bergelimang harta. Dia punya harta yang banyak tapi dia senantiasa menggunakan itu di jalan agama. Artinya kalau seandainya harta itu dijadikan sebagai standar bahwasanya orang itu berhasil atau tidak berhasil, bahwasanya orang itu diridhoi oleh Allah atau tidak diridhoi oleh Allah, bahwasanya orang itu dimuliakan atau tidak dimuliakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk yang gagal. Termasuk yang tidak diridhoi dong, atau tidak dimuliakan Allah dong. Ternyata kan tidak. Maka ini tercermin daripada ucapannya Umar bin Khattab. Kalau seandainya ini adalah perkara yang baik, maka harusnya dikasih kepada dua orang sebelum saya, yang jelas mereka kebaikannya melebihi saya, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka artinya kita harus tahu bahwa tidak berkorelasi antara orang itu kaya dengan ridho Allah atau orang itu miskin dengan Allah itu murka. Enggak ada. Karena kadang-kadang ketika Allah memuliakan seorang hamba, Allah memuliakannya dengan kemiskinan. Kadang-kadang Allah menghinakan seorang hamba, Allah menghinakannya dengan kekayaannya. Jadi contoh misalnya Fir'aun itu kaya dan Allah menghinakan dia karena kekayaannya. Korun dan juga sama, Haman itu juga sama. Mereka semua memiliki dunia dan mereka dihinakan karena kekayaannya. Karena kekayaannya itu menyesatkan mereka dan menghalangi mereka daripada taat kepada Allah. Kalau kita berbicara kafir Quraisy juga sama. Ketika kita berbicara tentang Abu Lahab gitu kan ya, kita berbicara tentang misalnya Abu Lahab lalu Abu Jahal misalnya. Mereka adalah orang-orang terpandang. Al-Akhnas bin Syarik, lalu kemudian kita berbicara tentang Walid bin Mughirah misalnya. Semuanya adalah orang-orang kayanya ya, kaya enggak masuk akal, kaya enggak ngotak gitu maksudnya. Tapi mereka tidak dijadikan mulia karena kekayaannya itu, tapi mereka justru terhina karena kekayaannya, karena mereka tertipu dengan dunia. Karena mereka merasa bahwasanya mereka itu mulia karena nasabnya, mereka mulia karena hartanya, mereka mulia karena apa namanya privilege yang mereka punya sebagai orang kafir Quraisy. Nah, ternyata Allah memuliakan Bilal walaupun Bilal enggak punya harta, walaupun Bilal seorang budak. Allah memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun ternyata Rasulullah juga tidak punya harta sebanyak Walid bin Mughirah misalnya. Nah, artinya kita harus tahu yang pertama bahwa kita tidak bisa mengatakan loh kok dia maksiat tapi dia ternyata hidupnya sukses. Sukses di dunia atau sukses dalam pandangan manusia belum tentu ridho Allah. Belum tentu Allah itu senang. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Bahwasanya kalau kita bicara tentang kesuksesan, kita bicara tentang ada orang yang gak kerudungan tapi ternyata hidupnya masih happy, dia pacaran tapi setelah dia menikah ternyata dia hidupnya baik-baik saja menurut kita, gitu kan ya. Bahwasanya dia bermaksiat kepada Allah, bandar judi, tapi ternyata dia justru punya anak banyak. Dia justru kemudian bisa pergi ke luar negeri, padahal dia maksiat. Dia koruptor, tapi ternyata hidupnya masih bahagia. Dia suka nipu, tapi hidupnya ternyata hebat, sukses, dan segala macam. Gak bisa begitu, karena kesuksesan dunia itu tidak menandakan keridhaan Allah atau tidak menandakan kemurkaan Allah. Sebaliknya, kadang-kadang kalau ada orang tua juga sama. Orang tua ngelihat anaknya belajar agama, lalu anaknya ternyata gak dapat kerja setelah lulus kuliah. Lalu orang tuanya bilang, untuk apa kamu belajar agama? Ternyata percuma kan, Tuhan gak nolong kamu kan. Buktinya sekarang kamu miskin, buktinya sekarang kamu gak punya apa-apa. Lihat tuh kakakmu, dia gak pernah ke masjid, dia gak pernah sholat, tapi ternyata dia bisa bantu keluargamu. Itu lebih bermanfaat dia daripada kamu, gitu kan ya. Nah, balik lagi, kita tidak menstandarkan antara kemiskinan dengan Allah tidak ridho, atau kita masih gak punya, lantas Allah seolah-olah tidak menjawab doa-doa kita. Gak begitu konsepnya. Konsepnya adalah ketika kita berbicara tentang Allah ridho, itu Allah ridho karena memang kita berbuat sesuatu yang taat kepada dia. Maka ketika Allah ridho dengan kita, dia pasti akan memberikan rasa bahagia di dalam hati kita. Nanti kita bahas tentang bahagia ya. Tapi yang jelas adalah taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Jadi bukan pada duniawinya, tapi pada aktivitasnya, apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian,
teman-teman harus tahu bahwasanya bentuk penyiksaan yang paling berat atau bentuk azab yang paling berat daripada Allah kepada seorang hamba itu bukan ketika seorang hamba mendapatkan musibah, bukan ketika seorang hamba ditegur dengan hukuman daripada Allah, bukan. Karena memang ada hukuman daripada Allah berupa misalnya azab, bencana misalnya alam. Bencana alam itu bisa jadi hukuman daripada Allah. Bahwasanya kita mendapatkan musibah bisa jadi teguran daripada Allah. Bisa jadi. Tapi ini bukan azab yang paling berat. Bukan sebuah hukuman yang paling berat daripada Allah. Hukuman yang paling berat daripada Allah disepakati oleh para ulama adalah hamba itu dicuekin oleh Allah. Itu hukuman yang paling berat. Makanya kita gak usah bicara Allah. Kita bicara manusia aja. Kalau manusia itu sudah gak suka sama seseorang, dia masih marah, itu Anda masih untung. Dia masih marahin Anda, berarti dia masih perhatian sama Anda. Ada seorang ibu marahin anaknya, berarti ibu itu masih sayang sama anaknya. Dia masih peduli sama anaknya, dia masih mau anaknya berubah. Ketika seseorang itu masih komen, masih dia kemudian menunjukkan bahwa dia tuh gak suka, masih mau untuk ngomel, masih mau untuk marah, Anda beruntung, berarti Anda masih ada harapan. Berarti Anda masih bagus. Nah itu ketika Anda masih dimarahin. Tapi kalau ibu kita sudah diem, bapak kita sudah diem, guru kita sudah gak peduli, guru kita sudah diem, ini Anda harus berpikir. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah hukuman yang paling berat. Hukuman yang paling berat itu dicuekin. Gak di dunia, gak di akhirat. Allah itu kalau sudah memberikan hambanya sebuah hukuman yang sangat berat, itu di dunia dicuekin, di akhirat dicuekin, gak diperhatiin sama sekali. Saya ambil contoh lagi, contoh saya sebagai orang yang menikah itu pasti pernah marahan sama istri, ya kan ya. Mungkin teman-teman yang sekarang sudah menikah juga pasti pernah marahan sama istri. Dan ketika marahan sama istri itu, kalau misalnya saya masih ngomel, berarti itu masih kesalahannya masih biasa. Kalau saya masih ngomel, saya masih ngomong, saya masih marah, itu kesalahannya biasa. Tapi kalau seandainya saya sudah marahnya agak serius, itu biasanya Ummu Alil akan bilang begini, Abi, lihat Umi dong, gitu kan ya. Terus saya, apakah mau saya ngelihat dia? Nggak mau lah. Nah kenapa? Orang lagi marah, gitu kan ya. Orang yang lagi marah itu tandanya adalah dia nggak mau ngelihat wajah orang yang dia marah sama dia itu. Dia nggak mau, dia akan, nggak mau saya, gitu kan ya. Saya nggak mau lihat, kenapa? Karena saya lagi marah, saya lagi nggak ridho, gitu maksudnya. Jadi kalau saya masih mau ngelihat wajahnya Ummu Alila, dia tahu bahwa saya nggak marah serius. Tapi kalau mungkin saya marahnya udah mulai serius, saya nggak mau lihat wajahnya. Jadi Ummu Alila, lihat dong wajah. Nggak, belum. Kenapa? Karena saya belum ridho. Karena kita nggak akan mau menghadapkan wajah kita kepada orang yang kita nggak ridho. Allah pun juga sama, kira-kira seperti itu. Jadi makanya Allah kemudian sampaikan di dalam Al-Quran, ketika Allah itu marah kepada seorang hamba, Allah tidak akan mau melihat dia. Allah akan biarin dia, kalau bahasa Palembang, ditalak ke tuh, wah, udah serah gitu kan ya. Itu kalau hukuman paling berat. Maka hukuman paling berat pada seorang hamba adalah apabila ketika seorang hamba melakukan maksiat, terus-menerus melakukan maksiat, dia tidak ada bertaubat apapun kepada Allah, dan hidupnya baik-baik saja. Itu justru Anda harus lebih khawatir daripada masih Allah tegur. Gitu maksudnya. Itu sama aja kayak suami masih bilang, ini gak boleh Umi, harusnya kayak gini, jangan kayak gini dong, ini harusnya gak boleh, ngomong kayak gini gak betul, harusnya ngomongnya kayak gini, ini masih bagus. Tapi kalau sudah benar-benar didiemin, gitu kan ya, benar-benar nggak peduli, ini azab paling berat. Dan benar bagi seorang jangankan seorang hamba kepada Allah ya. Saya secara pribadi aja kalau ibu saya sudah kayak gitu, saya udah mulai deg-degan tuh. Diajak ngobrol nggak mau, gitu kan ya. Diajak makan nggak mau, gitu kan ya. Diajak ngobrol mungkin nggak peduli dan segala macam. Nah ini adalah bentuk daripada siksaan. Maka hati-hati ketika ada orang yang sudah bermaksiat, pacarankah dia, buka auratkah dia, tapi karirnya baik-baik saja, lalu kemudian keluarganya baik-baik saja kelihatannya, lalu kemudian maishanya baik-baik saja kelihatannya, famous, pergi ke luar negeri dan segala, kelihatannya happy-happy aja, hati-hati, ini dalam Islam namanya istidraj. Istidraj itu apa? Istidraj adalah Allah menumpuk-numpuk, membiarkan dia agar dia menumpuk-numpuk kemaksiatannya, agar ketika dibalasnya sekali langsung. Apakah kemudian ini adalah bentuk bahwa Allah itu kayak gak kasih sayang? Masa Allah itu gak maha pemaaf? Allah itu maha pemaaf.
cuman kitanya yang gak ngerti gitu maksudnya. Allah tuh ngasih kesempatan tuh banyak dan gak terbatas. Kalau dia berpaling kepada Allah, kalau dia bertaubat, mau balik lagi kepada Allah, Allah pasti akan terima, pasti. Problemnya adalah ketika ada orang yang dia merasa bahwa dia baik-baik saja, ketika melakukan maksiat maka dia merasa bahwa ya udah berarti aku akan lanjut terus. Dia merasa bahwasanya baik-baik saja, kita melihat dia baik-baik saja, padahal itu bentuk daripada murkanya Allah. Itu bentuk daripada istidraj. Itu bentuk daripada sebuah hal yang tidak Allah ridhoi. Maka di dalam buku ini kita juga kasih tahu bahwasanya kalau seandainya ada orang misalnya baik-baik saja ketika berpacaran, nah ini dalam buku ini teman-teman bisa baca nih. Kalau orang membuka aurat merasa baik-baik saja, nah ini teman-teman harus tahu nih. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi Allah tidak ridho bahwasanya mereka itu dibiarkan melakukan dosa. Saya nggak ada masalah kok, pacaran tuh demi kebaikan. Apa yang saya salah? Saya tetap berhaji, bahkan saya ajak saya ajak calon saya umroh, gitu kan ya. Kita di sana sama-sama untuk mencoba meraih ridho Allah, gitu kan ya. Berta'aruf secara syariah, satu hotel, gitu kan ya. Gak ada masalah. Ada orang bilang, ya aku juga minum minuman keras dan aku gak merasa ada problem dalam minuman keras. Ah ini, hati-hati. Ada orang pacaran, kemudian dia belum melihat hasilnya. Ada orang minum khamar, dia belum melihat hasilnya. Ada orang buka aurat dan merasa baik-baik saja. Hati-hati, bahwasanya itu adalah bentuk murkanya Allah yang lebih besar. Ingat teman-teman sekalian, dimarahin itu masih lebih bagus daripada didiemin. Ingat teman-teman sekalian, ditegur oleh Allah itu masih lebih bagus daripada dia dibiarin melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dia merasa it's fine, ini baik-baik aja. Tahu gak teman-teman, kayak kodok yang kerebus. Ada penelitian bagaimana caranya ngerebus kodok tapi kodoknya gak loncat. Gak usah dicoba di rumah ya, ini cuma penelitian aja. Bukan penelitian, tes gitu ya. Ada orang ngetes bagaimana ngerebus kodok supaya dia gak loncat. Lah kalau kita rebus dulu airnya sampai panas, lalu kemudian kita lemparin kodok, kodoknya pasti lari, kodoknya pasti loncat. Kenapa? Karena dia tahu itu tempat, itu adalah air yang panas. Tapi ternyata caranya adalah, menurut orang-orang ini, ya ini para motivator bilang ya, bagaimana ngerebus kodok tapi dia nggak loncat, buat dia terbiasa, buat dia seolah-olah nggak menyadari bahwa ada perubahan besar, bahwasanya perubahannya dikit-dikit aja. Nah itu namanya istidraj. Nah, jadi kodoknya ditaruh dulu di air yang dingin, di panci, nah dia merasa fine, baik-baik aja. Wah, hidup saya fine-fine aja tuh, kata si kodok gitu kan ya. Hidupku baik-baik aja, gak ada masalah, kata si kodok, happy gitu kan ya. Ini dingin, gak ada problem. Lalu kemudian dihidupin apinya, maka airnya memanas sedikit demi sedikit dan dia masih merasa fine, aku gak ada masalah. Lah karena perubahannya gak drastis. Ini namanya istidraj, bertambah-tambah, berderajat-derajat. Nah itu istidraj. Nah setelah kemudian kodok ini kemudian ternyata tanpa dia merasa sudah mendidih airnya dan dia sudah mati. Nah ini jangan sampai terjadi pada kita istidraj itu. Maka jangan sampai kita merasa nyaman ketika kita melakukan maksiat, atau kita membenarkan orang ketika kita berbicara tentang kemaksiatan. Kita membenarkan seolah-olah orang ini tidak ada masalah ketika dia bermaksiat kepada Allah, padahal dia bermasalah, hanya dia belum faham. Makanya yang kita perlu tahu itu adalah mana yang maksiat, mana yang tidak. Jangan-jangan kita selama ini melakukan maksiat tapi kita nggak sadar. Jangan-jangan selama ini kita melakukan suatu kemaksiatan tapi kita merasa oke-oke aja, karena kita nggak pernah belajar mana yang maksiat dan mana yang nggak maksiat, mana yang pahala, mana yang dosa. Kesimpulannya teman-teman sekalian, teman-teman bisa baca di buku ini, di Udah Putusin Aja kita ceritain bahwasanya setiap kemaksiatan pasti akan dibalas oleh Allah, kalau Allah masih peduli sama orang itu. Setiap kemaksiatan akan ditunjukin kesalahannya oleh Allah, apa dan apa sulitnya. Maka setiap maksiat pasti berujung sengsara. Dan di buku ini, di buku Yuk Berhijab juga sama, kita jelasin bahwasanya ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah, dia mungkin gak sadar, dia mungkin menganggap bahwa tutup aurat itu adalah perkara yang sangat ringan, perkara yang sangat remeh, tapi dia meremehkan perkara-perkara yang justru perkara besar. Kenapa? Karena menutup aurat ini adalah bagian yang sangat diremehkan oleh perempuan, tapi justru bisa jadi menjadi stream dosanya yang tidak berhenti-henti. Kalau ini streamnya akan berhenti sebentar lagi, tapi kalau misalnya stream maksiat itu bisa jadi nggak akan berhenti. Maka orang yang terbaik adalah yang mengetahui, yaitu adalah orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Membuka pintu kebaikan sehingga yang lain bisa masuk melalui pintu kebaikan itu, itu namanya pahala jariah. Dan dia menutup pintu keburukan sehingga orang tidak bisa masuk ke situ, nah dia menutup dosa jariah. Dan buka aurat itu termasuk dosa jariah. Menyontohkan segala sesuatu yang buruk termasuk pacaran, itu juga termasuk adalah dosa jariah.
apalagi kalau Anda seorang influencer, apalagi kalau Anda seorang yang ditiru oleh orang. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebaikan bagi teman-teman sekalian yang ada di platform manapun yang live ini. Dan kita akan coba mudah-mudahan setiap waktunya kita bisa rutin untuk live menyapa teman-teman sekalian, khususnya membahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan yang isinya banyak salah pola pikir. Nah, hari ini kita membahas tentang salah pola pikir tentang orang maksiat kok masih sukses. Jawabannya saya simpulkan, yang pertama adalah karena kita salah pikir bahwasanya kesuksesan itu tanda bahwa Allah ridho, dan tidak sukses di dunia, tidak punya materi di dunia itu tanda kalau Allah murka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya azab Allah yang paling besar itu ketika Allah nyuekin hambanya. Jangan sampai kita dicuekin Allah, dibiarkan melakukan maksiat seolah-olah kita ada tidak ada problem, lalu kita diistidrajkan dosa-dosa kita. Kita kemudian ditambah-tambahkan dosa-dosa kita tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, dan akhirnya kita akhirnya dibalas sekali balas. Dan Allah tidak lagi mau untuk memperhatikan kita. Wallahul muwaffiq, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk buku-buku yang tadi sudah kita promokan, teman-teman bisa dapat di bukusip.com, dan juga teman-teman bisa kemudian dapetin di platform-platform ini, dan mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
6: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
7: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: Bertambah usia sering dianggap sekadar soal waktu. Padahal, kedewasaan sejati terletak pada kejernihan dalam melihat manusia. Kutipan ini menggambarkan bahwa pengalaman hidup perlahan mengubah cara seseorang memandang orang lain. Penglihatan fisik mungkin melemah seiring bertambahnya umur, tetapi kemampuan mengenali kepalsuan justru semakin tajam. Sebelum mengalami kekecewaan, seseorang mudah percaya. Sebelum menghadapi berbagai karakter manusia, ia sulit membedakan ketulusan dan kepentingan. Pengalamanlah yang akhirnya menjadi guru yang mengajarkan ketelitian dalam menilai. Jika seseorang hanya mengandalkan kata-kata manis, ia mudah dimanfaatkan. Sebaliknya, jika ia belajar membaca tindakan dan konsistensi, ia lebih bijak dalam mempercayai orang. Dalam kehidupan sehari-hari, janji sering terdengar indah, tetapi perilaku nyata selalu menunjukkan siapa seseorang sebenarnya. Pengalaman melahirkan pemahaman, pemahaman menumbuhkan kewaspadaan.
1: Kewaspadaan membentuk penilaian yang lebih matang. Penilaian yang matang berkembang menjadi kebijaksanaan. Banyak orang mengira kedewasaan ditentukan oleh usia. Padahal, usia hanya angka jika tidak disertai kemampuan belajar dari berbagai pengalaman yang dilalui. Nilai ini seperti cermin yang semakin sering digunakan. Pada awalnya, pantulan terlihat samar karena tertutup debu. Namun seiring waktu, cermin dibersihkan oleh pengalaman, sehingga mampu memantulkan gambaran yang lebih jelas dan lebih jujur daripada sebelumnya. Pada akhirnya, yang menentukan kualitas penilaian bukanlah ketajaman mata, melainkan ketajaman kesadaran. Wajah dapat menyembunyikan niat, kata-kata dapat menyamarkan tujuan, tetapi pengalaman sering membantu melihat apa yang tidak terlihat. Dari sanalah lahir kebijaksanaan yang menjadi buah dari perjalanan panjang.

Pendengar, siapa tak kenal Jenderal Sudirman? Ya, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Bodas Karangjati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya seorang mandor tebu pada pabrik gula di Purwokerto. Sejak bayi, Sudirman diangkat anak oleh asisten wedana atau camat di Rembang, Raden Cokro Sunaryo. Sejak kecil, Sudirman sudah dikenal mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Semasa mudanya, Sudirman aktif dalam organisasi pramuka dan terkenal sangat disiplin. Satu sifat yang kelak akan menjadikannya sebagai seorang jenderal besar. Dalam kehidupannya, beliau sempat mengenyam pendidikan terakhirnya di Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Akan tetapi tak sampai selesai dan akhirnya tetap menjadi guru di Muhammadiyah Cilacap. Selain itu, beliau juga aktif dalam kepanduan Hizbul Wathon. Di masa pendudukan Jepang, Sudirman sangat memperhatikan masalah sosial. Salah satu buktinya adalah ia mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Selain itu, beliau juga menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Karesidenan Banyumas. Karir militer Sudirman tergolong cepat. Pada masa itu pula, Sudirman mengikuti pendidikan tentara pembela tanah air atau PETA di Bogor. Kemudian ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya yang berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Bulan Desember 1945, ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Tanggal 12 Desember dilancarkan serangan serentak terhadap semua kekuatan Inggris, hingga akhirnya pasukan Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Lalu tanggal 18 Desember 1945, ia dilantik oleh Presiden Soekarno dengan pangkat Jenderal. Sejak itulah, TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Ada yang sering dilupakan dalam buku-buku sejarah, bahwasanya Jenderal Sudirman sangat dekat dengan perjuangan Islam, soleh dan taat beragama. Dalam mengobarkan semangat jihad di kalangan tentara dan masyarakat, Jenderal Sudirman menjalin hubungan kerjasama yang sangat erat dengan beberapa pesantren. Terbukti ketika terjadi pertempuran di Magelang dan Ambarawa, beliau sering bekerja sama dengan pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Siroj yang banyak menggiring santrinya untuk berjihad dalam pertempuran Ambarawa. Pada pertengahan tahun 1946, Sudirman mengunjungi Laskar Hizbullah Sabilillah Surakarta yang tengah mempersiapkan kembali maju ke medan perang di Alas Tuo dan Bugen di kediaman Kiai Haji Adnan di Tegalsari, Surakarta. Sosok seorang jenderal yang solih, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pejuang kemerdekaan yang mengobarkan semangat jihad, perlawanan terhadap kezaliman, membekali diri dengan pemahaman dan pengetahuan agama, aktif dalam aksi-aksi perlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari wujud pelaksanaan jihad fisabilillah. Panglima Besar Jenderal Sudirman merupakan salah satu tokoh penting yang pernah dimiliki negeri ini. Dia seorang pejuang dan pemimpin teladan bangsa. Pribadinya teguh pada prinsip dan keyakinan, serta selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta.

Suatu hari Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya para sahabat sedang asik berdiskusi sesuatu. Di kejauhan datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kemudian kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisoslah pembunuh ayah kami sebagai had atas kejahatan pemuda ini." Umar pun segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tanya Umar. Pemuda lusuh itu memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku, ku ikat ontaku pada sebuah pohon kurma lalu ku tinggalkan dia. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih ontaku. Rupanya ontaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera ku cabut pedangku dan ku bunuh ia. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya," timpal yang lain. Umar pun tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena khilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu?" kata kedua pemuda. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya, "Baik, aku akan memberi waktu 3 hari, tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah, hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," rajutnya. Tiba-tiba dari belakang hadirin terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, hardik." Umar marah, "Kau belum mengenal pemuda ini? Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh itu. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali, karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman. Salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena
keingkaran janji sepemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin pun mulai terisak. Orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuh bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan aku, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekar di gurun. Terpaksa aku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenangkannya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali, padahal kau bisa saja kabur dan menghilang? Agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria tepat janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar pun berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, lalu kau Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Salman menjawab dengan mantap. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar pun semakin haru. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya, ujar kedua pemuda membahana. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia haru dan bangga oleh semua orang. Kita di sini, di saat ini, menyisipkan sebersih rasa ini karena tak bisa merasakannya. Merasakannya langsung bersama saudara-saudara kita pada saat itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kunt

Maka bukan dai orang yang berbahagia melihat saudaranya dalam dosa. Maka bukan dai orang yang kemudian berbangga ketika dia menjadi ahli surga sementara saudaranya ada ahli neraka. Mungkin ini tadabbur yang kurang tepat, tapi saya sangat terkesan kepada apa yang disampaikan guru saya, Allahu yarham Kiai Haji Muqtamid Khalil, guru saya di pesantren Musyar dulu. Beliau mengatakan, kamu itu ngaji mau kemana? Kamu itu ngaji mau kemana? Apakah semakin kamu ngaji, apakah semakin kamu menjadi seorang yang bergiat di dalam Islam ini, membuat kamu semakin ala khairum minhu? Ataukah ini semakin membuat engkau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin? Kemana engkau mengaji? Apakah ngajimu membuatmu semakin ala khairum minhu? Apakah ngajimu, ilmumu membuat engkau semakin merasa aku lebih baik daripada dia? Ataukah ilmumu, ngajimu membuat kamu semakin tunduk kepada Allah dan berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin? Kemana ilmumu? Kemana ngajimu? Kalau ilmumu, ngajimu membawa engkau ke ana khairum minhu, maafkan, karena di dalam Al-Qur'an yang mewariskan kata-kata itu adalah iblis laknatullah. Kalau ngajimu membawa kamu ke Rabbana zalamna anfusana, maka berbahagialah, karena itu adalah warisan Adam bapak kita semua. Kalau ngajimu membuatmu berkata, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena memang ada keutamaan pada diriku. Aku diberi semua kelimpahan ini karena ada ilmu yang ada padaku. Maka maafkan, itu bukan kata-kata Musa, tetapi Qarun.

yang sangat indah dari wajahnya sampai juga perangainya dan akhlaknya, halimnya kepada saudara-saudaranya dan semua orang yang menyebabkan kesengsaraannya di masa lalu. Yusuf alaihi salam, kalau engkau membuat dirimu berada dalam kalimat Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, maka engkau menapaki jalan seorang raja di raja yang mengatakan kepada Rabbnya, tolonglah aku ya Allah agar bisa mensyukuri nikmatmu, karena tanpa pertolonganmu aku tidak mampu bersyukur, karena tanpa pertolonganmu aku tidak bisa beramal saleh, dan apalah artinya amal salehku kalau tidak engkau ridhai, dan apalah kemudian gunanya hidup ini kalau tidak engkau rahmati aku sehingga aku meskipun tidak layak di sisimu engkau himpunkan bersama hamba-hambamu yang saleh. Dai yang cinta negerinya, dai yang tawadhu, dai yang menginginkan semua orang bergabung bersamanya dalam perasaan kasih sayang, memandang semua mukmin, memandang semua muslim, memandang semua kaumnya dengan pandangan rahmat Allah, meminta mereka, mengajak mereka bersama-sama. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid alil jahilin. Khudil afwa, bukan sekedar berikan maaf, tetapi terimalah kaummu apa adanya, terimalah kaummu apa adanya, maklumi kekurangan-kekurangan mereka, maafkan kesalahan-kesalahannya, jangan bebani mereka melebihi apa yang mereka sanggupi, jangan katakan kepada mereka apa yang tidak mereka mengerti. Maklumi, terima apa adanya, maafkan kesemuanya itu. Seorang dai sejati pertama-tama bukanlah orang yang selalu mengeluhkan keberadaan kaumnya, selalu mengumpat kaumnya, yang selalu menjelekkan kaumnya, tidak. Tetapi pertama-tama dia menyadari dia harus menerima mereka apa adanya, memaklumi kekurangannya, memaafkan kesalahannya, dan kemudian bicara kepada mereka dengan mereka fahami, dengan yang mereka fahami, dan membuat mereka tidak terbebani oleh apa yang tidak mereka sanggupi. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Jadilah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam imam dalam perkara-perkara kebaikan yang sudah mereka kenal, menempuh jalan yang mendaki lagi sulit, membebaskan budak, menyantuni yang fakir, yang miskin, yang yatim, menyambung silatul arham. Jadilah engkau imam di dalam perkara-perkara kebaikan yang telah mereka kenal al-ma'ruf, agar engkau bisa membawa mereka, menjadi imam bagi mereka dalam perkara-perkara al-khair yang dari Allah subhanahu wa ta'ala datangnya, membawa mereka kepada tauhid, membawa mereka kepada salat, membawa mereka kepada semua syariat Allah untuk ditegakkan. Jadilah engkau imam dalam perkara yang ma'ruf, maka engkau bisa membawa manusia ke dalam perkara yang ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'arid al-jahilin, karena kepada orang-orang yang jahil kalimat kita adalah qalu salama, salam, salam, salam kepada mereka, bukan dasar jahil, bukan dasar ahli neraka, tetapi salam. Mungkin karena engkau belum mengerti. Salam, mungkin karena engkau belum memahami. Salam, mungkin karena aku ketika menjelaskan kepadamu tidak bisa kau mengerti dengan baik. Mungkin itu kesalahanku. Salam kepada yang jahil. Wa idza marru billahi marru kirama, berjalan di antara mereka dengan jalan yang anggun, yang tidak merendahkan tetapi menarik, membuat orang berada bersama di dalam daya tarik kepada kebenaran ini. Daya tarik kepada kebenaran yang kita bawa, daya tarik kepada perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui

0: Donasi Barkas.
1: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Lebih kemo. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Aku datang lagi ke sini.
3: Pasti ada masalah ya.
2: Ya, begitulah ya. Ya jadi sikat cerita aja. Mungkin yang nontonnya juga udah tahu. Kemarin aku sempat podcast dengan Mas Permadi Arya membahas masalah Israel dan Palestina dan di situ beliau membuka banyak fakta-fakta yang cukup menggegerkan Indonesia sampai masuk berita-berita di mana-mana. Dan terlihatnya di situ seperti akunya nggak netral kan, karena hanya mengundang dari satu sisi. Makanya aku di hari ini pengen ngundang dari Ustadz Felix juga untuk menceritakan sisi yang di Palestina itu sebenarnya apa yang terjadi. Dengan request juga yang banyak banget Ustadz Felix ya. Nah, tanpa banyak basa-basi karena ini kita udah materinya berat banget. Aku udah bawa catatan di sini Ustadz, ya nggak apa-apa sambil ini.
3: Apa-apa, santai.
2: Kita mulai dari yang paling sebelum panjang sejarah nih, kita masuk ke boikotnya dulu nih. Nah, karena di video dengan Mas Permadi itu dibilang boikot ini tolol katanya. Itu sampai bisa merugikan orang-orang yang bekerja di apa negeri kita sendiri kalau sampai itunya tutup. Nah, dari Ustadz Felix gimana nih?
3: Pertama-tama aku mau disclaimer dulu ya. Karena Dr. Richard itu juga pernah WhatsApp aku. Dia bilang, "Oh, Ustadz ini mesti ditanggapi dan seterusnya. Mau enggak agar Ustadz Felix ini nanti aku undang untuk bareng-bareng sama yang bersangkutan untuk membahas." Aku bilang, "Jangan deh, Dok."
2: Maksudnya dengan Mas Permadinya?
3: Iya.
2: Disatukan di dalam satu ya?
3: Iya, jangan deh, Dok. Kenapa? Karena pertama, aku tuh salah satu yang aku sesali dalam hidupku itu adalah memberikan panggung pada orang-orang yang tidak layak mendapatkan panggung. Itu salah satu yang aku sesali. Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang memang hidup dari kontroversi. Akhirnya kalau zaman dulu tuh ada peribahasa bahasa Arab, Khalif Tu'raf. Kalau Anda mau terkenal maka selisihlah manusia. Atau kalau mau lebih terkenal lagi, kencingi air zam-zam sekalian. Jadi itu pasti terkenal. Jadi kalau heboh itu pasti terkenal. Maka aku bilang, jangan deh, Dok. Kenapa? Karena lebih baik kita memberikan konstruksi pemikiran kita sendiri. Nah, maka aku pengen disclaimer terkhusus kepada Sam di sini. Aku melakukan ini, podcast ini, sebenarnya aku udah minta apa pertimbangan pada banyak orang. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menerima podcast dengan Sam dengan satu alasan aja. Bukan karena yang lain, tapi karena Sam. Jadi aku cuma lakukan podcast ini karena aku gak peduli dengan penonton, tapi aku cuma mau kasih tahu Sam, itu aja sih.
2: Thank you, Ustaz. Aku terhormat banget disini.
3: Jadi gitu. Nah, aku mulai nih. Pertama gini, tentang boikot. Pertama-tama kita selalu sampaikan pada orang-orang bahwasanya boikot itu bukan solusi. Dan tidak pernah kita jadikan sebagai solusi. Jadi dimanapun di platformku juga aku selalu sampaikan, boikot itu bukan solusi dan jangan pernah diniatkan untuk jadi solusi. Karena bagaimanapun juga boikot itu bagiku secara pribadi adalah bentuk daripada menjaga kewarasan diriku. Jadi gampangnya begini misalnya, kita ada tetangga yang kita tuh seneng sama dia, orangnya baik gitu kan ya, orangnya respect sama kita, orangnya menyenangkan. Tiba-tiba suatu waktu rumahnya tuh didatengin sama orang perampok dan dia tuh dirampok rumahnya, digebukin tiap hari. Lewat depan kita dia tuh teriak-teriak terus. Karena kita tuh lemah, gak bisa membela dia, gak bisa ngilangin perampok itu, kita teleponlah RT. Ternyata RT-nya lagi tidur. Tidurnya lama lagi, gak bangun-bangun. Pokoknya dia lagi tidur dan kita gak bisa apa-apa. Nah, maka ketika saya ngelihat itu dan kemudian perampoknya itu bikin warung misalnya di depan, maka hal yang paling waras aku lakukan adalah aku tidak membeli di warungnya. Karena menghormati temanku yang lagi tersakiti, yang aku gak bisa membantu sampai sekarang. Jadi bagiku boikot itu adalah cuma bentuk kayak menjaga kewarasan diri. Kalau aku melihat saudara-saudaraku ditembakin di sana, lalu kemudian dibunuhin dengan kesadisan segala macam yang bisa dipertontonkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, kalau aku membeli satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu untuk apapun itu, persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan ya. Nanti itu bentuk penjagaan kewarasan diri. Nah, sekarang bagaimana dengan ada pendapat misalnya mengatakan bahwa kalau kita boikot itu kita merugikan rakyat sendiri. Kita coba bahas secara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Secara makro, sebenarnya permintaan dan penawarannya tetap, benar nggak?
2: Makro, penawaran dan permintaan tetap.
3: Kan kita belajar ekonomi, kita ada belajar supply, kita ada belajar demand. Bahwasanya contoh, ketika ada demand daripada rakyat Indonesia untuk membeli sebuah ayam misalnya.
2: Oke.
3: Okay. Apapun bentuk ayam itu, ataukah bentuk ayam crispy atau bentuk ayam rebus, ada bentuk ayam apa. Maka kita tahu ketika misalnya ketika supply itu sudah ada, ketika demand itu tidak mencukupi atau demand itu somehow misalnya enggak ada, dia akan cari alternatif kan gitu kan ya.
2: Betul.
3: Nah, maka itulah ada produk-produk alternatif. Supply dan demand-nya tetap sama. Demand-nya tetap sama demand. Walaupun supply-nya bisa jadi terganggu. Artinya Indonesia tuh daya belinya tetap sama. Orang-orang tetap perlu makan ayam. Nah, pertanyaannya, uang yang biasanya digunakan untuk membeli produk-produk yang diboikot ini, uangnya kemana?
2: Jadi ayam artinya, yang lain harusnya.
3: Ayam yang lain. Artinya uang tuh gak akan kemana-mana. Artinya secara makroekonomi itu sama sekali tidak akan mengganggu.
2: Oke, karena tapi kalau pegawai yang dipecat itu berarti mau gak mau harus cari kerja lain gitu.
3: Nah, maksudnya. Betul, itu berarti mikroekonomi. Makanya bukankah selama ini kita selalu bilang proud dengan lokal brand misalnya. Kita harus bangga dengan brand-brand lokal. Nah, ini kan saat yang tepat menurutku. Contoh misalnya Starbucks yang nyata-nyata diboikot karena mendukung produk Israel misalnya. Bisa jadi itu adalah orang-orangnya, ada yang invest adalah orang Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi juga yang kerja adalah orang-orang Indonesia. Memang bisa jadi. Ya. Tapi ketika misalnya contoh Starbucks tidak ada yang beli, lalu kemudian tutup. Bukankah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ganti kemudian setiap waktunya? Dan ketika ganti, demand-nya ini tetap ada sebenarnya untuk kopi. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan sentimen itu. Artinya sebenarnya secara ekonomi, kalau ada berkata ini ekonomi bisa ambruk dan segala macam, itu sama aja kayak orang bilang, kalau seandainya ada orang kritik rokok gitu kan ya. Rokok itu dibangun dari karyawan-karyawan Indonesia juga. Kalau rokok kita haramkan misalnya, nanti bagaimana dengan karyawan-karyawan ini? Semua nggak dapat pekerjaan, ada PHK massal, bisa terganggu ekonomi Indonesia. Sebenarnya itu juga ada logika yang menurutku sama-sama salah. Karena kalau dilihat, kerugian lewat rokok itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada pemerintah sebenarnya. Dan aku sudah pernah bahas itu. Dari segi kesehatan, kerugiannya besar sekali. Berapa ratus triliun lebih besar daripada pajak yang dibayarkan rokok kepada negara. Nah, itu adalah artinya, kalau kita bicara tentang orang-orang yang di PHK, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang-orang ini kan pasti akan cari kerja lagi. Selama demand-nya itu tetap ada, maka lapangan kerja juga pastinya ada. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita naikin lokal produk.
2: I see, oke. Okay.
3: Nah, harusnya begitu sih.
2: Itu udah cukup clear sih kalau dari Agusta. Cuman ada pertanyaan berikut nih.
3: Betul.
2: Kayak saya gini, ini udah masuk mulai ke dalam sejarah dikit ya.
3: Boleh.
2: Katanya, ini juga saya baru tahu dari podcastnya Mas Permadi, adalah ternyata saat ini Arab Saudi dengan Yaman itu perang juga ternyata.
3: Betul.
2: Dan katanya ya, yang di korban yang ditimbulkan dari perang di Yaman ini itu 10 kali lipat lebih banyak daripada korban di Gaza. Berarti 400 ribu orang nih, dan terjadi sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, kenapa orang gak boikot produk Arab Saudi yang jelas-jelas carpet bombing juga seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza?
3: Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu beda antara casualties sama death tolls.
2: Gimana-gimana itu?
3: Tunggu
2: Oke. Gimana bahasanya tadi?
3: Jadi gini, casualties itu korban.
2: Oke.
3: Okay. Korban perang tuh casualties. Dan casualties ini bisa jadi adalah casualties dalam bentuk material, ada casualties dalam bentuk immaterial. Tapi kalau death tolls itu biasanya adalah jumlah nyawa. Nah, jadi yang kita bicarakan yang mana dulu, jumlah nyawa atau casualties gitu kan, atau kerugian, atau misalnya korban aja. Nah, kalau misalnya aku iseng-iseng kemudian googling gitu kan, jumlah korban perang Yaman selama konflik itu terjadi mungkin sekitar 2014 sampai dengan sekarang, itu jumlahnya diperkirakan antara 150 sampai 227 ribu. Ya, okelah kita taruhlah 300 ribu. Berarti itu pun juga tidak sampai 10 kali lipat kan sebenarnya. Dan itu akumulasi dari 2014 sampai sekarang, dan akumulasi daripada seluruh kegiatan perang dan apapun yang dihasilkan oleh perang itu. Jadi termasuk famine, termasuk ada orang yang meninggal ketika misalnya dia ada ibunya hamil gak dapat nutrisi yang bagus meninggal, itu juga termasuk. Ada orang-orang yang malnutrisi meninggal, itu juga termasuk. Ada orang yang kekeringan juga termasuk. Perang saudara itu juga termasuk. Dan seluruh war crime yang kriminal-kriminal yang terkait dengan perang itu juga termasuk. Nah, kalau kita bicara dengan format yang sama, kalau kita hitung Palestina sampai sekarang, coba bayangin ya, 1948 saja itu dari Israel berdiri sampai dengan sekarang, itu udah berapa korbannya? Itu jauh-jauh lebih tinggi lagi. Bayangin aja, korban Nakba pertama aja itu sudah 700 ribu displaced daripada rumah-rumah mereka, dan sebagian besar mereka dibunuh dan kemudian diasingkan. Sabra dan Satira berapa? Nah, kemudian perang yang kemarin ketika tahun 2009, 2012, 2014, 2022 dan seterusnya, itu kan never ending.
2: Oh, jadi sorry, Palestina sama Israel ini udah dari 1948
3: itu baru berdirinya Israel. Tapi konfliknya dimulai dari 1922. Lebih awal lagi konfliknya dari 1916, 1917.
2: Sedangkan Arab Saudi itu dari 2014 doang?
3: 2014. Dan itu pun tadi ya, seluruh korban digabung jadi satu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 7 Oktober ini aja, ini nggak fair banget. Karena walaupun sebenarnya 7 Oktober ini saja sudah cukup untuk membuka mata dunia, untuk menggolongkan
2: 30 ribu ya benar ya?
3: 40 ribu sekarang, okay. Dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan kekejaman yang paling nyata terdokumentasi. Jadi mereka bukan hanya carpet bombing, tapi kita lihat misalnya di video-video yang kita bisa akses sampai dengan sekarang, anak-anak naik sepeda tembak mati. Kemudian ada orang-orang lagi jalan-jalan ke pasar ditembak mati dan seterusnya. Nah ini adalah hal-hal yang paling kejam yang membuat akhirnya dunia tuh merasa bahwa ini adalah kekejaman yang sangat nyata di depan mata mereka. Kalau mereka mendiamkan ini semuanya, maka mereka mewariskan ketidakadilan pada orang-orang di bawahnya. Nah ini yang terjadi. Yang kedua, kita bisa lihat Arab Saudi itu adalah government, Yaman adalah government. Menurut Arab Saudi yang diperangi bukan government Yaman, tapi yang diperangi adalah pemberontak Houthi misalnya dalam kasus ini.
2: Oh.
3: Nah, berarti tapi however Yaman punya government, Arab Saudi punya government, Palestina nggak punya government sampai dengan sekarang. Artinya mereka sama sekali nggak bisa fight back secara G to G, secara government ke government. Jadi ini bukan perang simetris, ini bahkan bukan perang, ini adalah pembantaian sebenarnya. Okay. Nah, artinya kalau kita lihat sejarah dari tahun 20 ya, terus kita urut berapa jumlah yang meninggal, bayangin di Turki aja diperkirakan ada 5 juta pengungsi Palestina.
2: Okay.
3: Ini kan luar biasa. Artinya kalau kita lihat kerugiannya, ya gimana kita bisa membandingkan itu yang kedua ya. Yang pertama tadi sudah, yang kedua tadi government to government, yang ketiga pertanyaannya sederhana. Kalau aku melihat ada orang bilang, kalian kok rame banget 40 ribu aja. Lah sekarang ini misalnya contoh taruhlah ya 200 atau 300 ribu orang, kok kalian gak protes? Pertanyaannya, apa tujuan daripada statement ini? Seolah-olah ingin mengecilkan, dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang protes di mana-mana seluruh dunia itu seolah-olah karena mereka itu cuma ngelihat rasis kepada Yahudi yang nanti akan kita bahas misalnya. Tapi ternyata kalau kita lihat, pertanyaannya yang 40 ribu itu manusia tuh bukan. Kalau cuma ngitung itu aja misalnya, manusia juga.
2: Manusia.
3: Dan itu gak menghilangkan kejahatan perang yang dilakukan oleh, bukan kejahatan perang, kebiadaban kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Kepada orang-orang yang ada di Palestina. Nah artinya menurutku agak gak fair sih. Jadi dari segi apapun ini adalah logikanya fail. Dari segi apapun, dari segi fakta fail, karena mengambil casualty sama death tolls-nya nggak imbang, terus kemudian waktunya juga nggak imbang. Kalau misalnya waktunya imbang, itu jelas sudah berarti tolls yang dihasilkan oleh perang di Palestina itu sangat besar sekali. Dan kalau kita mau lebih menggunakan logika yang sama lagi, berarti keempat ya, pendekatannya keempat, kalau kita mau menggunakan logika yang sama lagi, berapa jumlah yang meninggal karena proses terorisme di Indonesia?
2: Di Indonesia?
3: Mm-mm.
2: Berapa ya?
3: Kayaknya nggak sampai 100 menurutku.
2: 100 orang?
3: Gak sampai kayaknya.
2: Kalau yang bom bunuh diri gitu gak nyampe?
3: Bom bunuh diri di Bali berapa tuh? Aku juga gak tahu. Kayaknya gak sampai 100.
2: Oh.
3: Atau kalau gampangnya gini deh, berapa yang meninggal karena WTC? 300-an ya?
2: WTC
3: ketika
2: di
3: WTC
2: Amerika, ya?
3: Di Amerika 1911 itu di bom, 300-an. Lalu kemudian homicide di Amerika berapa banyak? Lebih banyak, jauh, ribuan homicide. Antum kan pernah tinggal di Amerika kan ya. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan dengan bersenjata di sana.
2: Ke sekolah-sekolah apa?
3: Sekolah-sekolah segala macam. Nah pertanyaannya, kenapa mereka lebih seru untuk ngurusin terorisme daripada homicide? Kayak di Indonesia lebih seru ngurusin terorisme daripada misalnya narkoba yang lebih banyak meninggalnya. Atau obesitas misalnya. Atau kemudian perkara-perkara yang lain. Apakah kemudian kita katakan adil juga? Enggak juga. Nah dengan logika yang sama berarti fail lagi.
2: Make sense.
3: Artinya tetap kalau aku lihat secara pribadi ya, seluruh orang-orang di dunia itu sepakat. Bahkan orang-orang yang bukan Islam di Amerika. Mereka sepakat bahwa ini adalah kekejaman perang yang sangat luar biasa. Yang mereka gak mau generasi di bawah mereka itu, kemudian ketika ngelihat ada sejarah ini, mereka bilang, kok bapak-bapak kita diem ya? Kok bapak-bapak kita gak bergerak karena ini ya? Jadi sangat make sense dan bicara humanity saja, gak usah bicara agama, bahwa logika-logika kayak gini berbahaya. Karena logika-logika kayak gini yang salah tadi, itu mengantarkan kita pada satu titik, ya udahlah kita gak usah peduli selama masih ada yang lebih berat. Yang kita kira lebih berat.
2: Itu poinnya gitu. Nah kalau dari sudut pandangku sendiri Ustadz, memang sih aku pengennya semuanya damai gitu loh.
3: Bener.
2: Buat
3: bener.
2: Apa kita maksudnya saling, maksudnya menghancurkan satu sama lain bener. Manusia gitu loh.
3: Bener.
2: Kalau bisa gak usah ada perang lebih enak kan.
3: Betul.
2: Poinnya kan di situ sebenarnya.
3: Bener. Kenapa banding-bandingin?
2: Kenapa kalau bisa damai buat apa harus sampai perang-perang gitu kan?
3: Bener banget.
2: Oke.
3: Itu problemnya tuh. Jadi itu fail logika yang lain.
2: Oke. Tapi sekarang gini Ustadz, ini kita masuk ke, masih ada beberapa yang harus diklarifikasikan lagi ya.
3: Boleh.
2: Menurut sejarah, ini juga yang disampaikan oleh beliau di dalam podcast tersebut adalah ternyata negara Palestina itu gak ada. Dia dibangun di atas, negara namanya Ottoman Turki. Ini guys, sorry aku gak tahu sejarah ya, jadi maaf kalau aku salah. Katanya Ottoman Turki awalnya, terus setelah itu, coba aku scroll dulu ya. Dari Ottoman Turki itu, setelah Perang Dunia Pertama kalau nggak salah, akhirnya itu dijajah oleh Inggris dan kemudian dibagi dua menjadi Mesir dan Yordania ya.
3: Transjordan.
2: Enggak, pokoknya dibagi dua lah, jadi tepi barat sama Gaza lah, intinya kayak gitu kan. Nah kemudian katanya di tahun 2007 itu, di tahun 90 Amerika menawarkan perjanjian Oslo yang didirikan untuk mendirikan negara Palestina ini di Gaza dan tepi barat, tapi ditolak tawarannya katanya, Ustadz. Dan kemudian tawaran niat baiknya ini dibalas dengan serangkaian teror bom yang dikenal dengan nama Intifada. Nah itu kan, jadi ini ada sini sejarahnya, pokoknya 2001 ada yang tewas, 2001 sampai Maret lah 2001. Nah terus akhirnya bangunlah tembok, ya kan, tembok itu karena Israel terpaksa gara-gara si Gaza duluan yang menyerang. Kemudian di tahun 2007 lagi itu Amerika pas presidennya George Bush itu bikin solusi dua negara, two state solution, ya kan, yang akhirnya disetujui oleh presiden Palestina tapi ditolak oleh Hamas. Nah jadi intinya adalah di sini yang menggagarkan pendirian negara Palestina itu ternyata bukan Israel tapi melainkan Hamas. Ini udah dibahas di podcast yang itu ya. Dan makanya dia bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Palestina dijajah oleh Israel itu adalah opini dan bukan fakta melalui ini semua. Gimana Ustaz tanggapannya?
3: J.K. Rowling menangis dengan karangan ini ya. Jadi gini, aku coba jelasin satu persatu ya. Jadi gini, aku harus mulai dari mana ya? Karena aku mulai dari sini aja. Pertama kita mendefinisikan dulu penjajahan. Kita mendefinisikan dulu penjajahan dalam bahasa Indonesia. Aku coba ngetes Samuel dulu ya. Lawan kata dari penjajahan adalah
2: penjajahan, perdamaian.
3: Bukan. Perdamaian berarti
2: kerusuhan ya. Penjajahan kerusuhan. Berarti persatuan.
3: Persatuan berarti perceraian.
2: Permusuhan.
3: Menyerah. Setelah Indonesia, Nusantara dijajah 350 tahun.
2: Betul.
3: Setelah 350 tahun dijajah,
2: merdeka.
3: Nah, berarti penjajahan itu lawan katanya adalah merdeka. Karena penjajahan itu arti yang sangat sederhananya adalah ketika kita merenggut kemerdekaan orang untuk menentukan sikapnya sendiri. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau kita berbicara tentang penjajahan fisik, berarti merenggut kemerdekaan orang itu adalah penjajahan. Berarti penjajahan itu gak perlu negara, karena dulu Indonesia juga belum ada. Makanya orang-orang bilang Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Dan aku sepakat,
2: karena belum negara.
3: Karena belum negara, bagus. Berarti tapi apakah Nusantara dijajah oleh Belanda? Jawabannya iya. Berapa lama? 350 tahun lalu kemudian dijajah oleh Jepang dan seterusnya. Nantinya penjajahan itu adalah pengambilan sebuah kebebasan secara paksa. Itu aja selesai, semudah itu dan sesederhana itu. Nah berarti kalau kita lihat misalnya ketika, benar, ketika Utsmani itu masih menguasai dunia Islam, by the way, Sam, bukan hanya Palestina yang menjadi bagian daripada Utsmani. Yang menjadi bagian daripada Utsmani itu sampai Indonesia itu juga bagian daripada Utsmani.
2: Utsmani itu apa ya? Yang
3: Utsmani itu Ottoman.
2: Ottoman Turki.
3: Ottoman Turki, sebelum jadi Ottoman, sebelum jadi Turki namanya Ottoman. Ottoman itu Utsmani dalam bahasa Arabnya. Jadi pernah ada satu imperium besar, bukan imperium ya, namanya kekhilafahan dulu, kekhilafan Utsmani atau Ottoman itu, yang dia tuh mulai berkuasa dari tahun 1517 sampai tahun 1923 atau 1924 berdasarkan source yang lain. Nah selama dari 1517 sampai dengan 1924 ini, semua negara-negara Islam yang kita kenal sekarang itu dari situ. Mau bukti? Coba nanti abis ini search ya teman-teman Mesir merdeka tahun berapa? Lalu kemudian Yordan merdeka tahun berapa? Apalagi Sudan merdeka tahun berapa? Arab Saudi merdeka tahun berapa? Semua negeri-negeri muslim dicek aja merdeka tahun berapa? Hampir, bukan hampir, semua merdeka itu pasti di atas 1924 setelah Ottoman pecah.
2: Di atas 1924.
3: Karena Ottoman pecah 1924 pasca Perang Dunia I, lalu kemudian terjadilah perjanjian Sykes-Picot itu. Lalu kemudian sebelum itu terjadi perjanjian Sykes-Picot, Ottoman runtuh, lalu kemudian dibagilah masalah-masalah Palestina dimulai dari situ. Berarti dulunya bukan hanya Palestina, berarti termasuk Indonesia juga bagian daripada Ottoman. Berdasarkan beberapa source tentunya ya. Gimana kalau kita mau lihat source-nya? Sekitar tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Sri Sultan Hamengkubuwono X tuh pernah mengatakan bahwasanya pada tahun 1479 itu Sultan Demak atau Raden Fatah itu pernah meminta baiat kepada Sultan Turki. berarti Muhammad Al-Fatih. Orang yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, jadi insya Allah referensi-referensi saya di sini cukup banyak soalan Ottoman ini. Nah, okay, termasuk Palestina. Balik lagi ke Palestina.
2: Ya.
3: Berarti Palestina dulu adalah wilayah Ottoman. Begitu kemudian Ottoman itu kalah oleh Inggris ketika Perang Dunia Pertama, wilayahnya langsung dibagi dua lewat perjanjian Sykes-Picot namanya, 1916. 1917 ada deklarasi Balfour, pernah belajar ya? Pasti lupa.
2: Lupa ya.
3: Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana.
2: Oke.
3: Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan, mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar, dibunuhin.
2: Ini tahun berapa tadi, Ustaz?
3: 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa.
2: Okay.
3: Ya, Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika, pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB.
2: Okay.
3: Nah, kemudian ketika itu setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah, itulah namanya penjajahan kan. Persis gak seperti itu terjadi di Indonesia?
2: Ini Israel yang waktu itu...
3: Israel belum ada. Karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika.
2: Iya.
3: Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi. Mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya. Ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah, mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi apa lagi? Ya kan ya? Nah, maka itu sudah jelas berarti definisinya penjajahan. Karena penjajahan tidak harus dari negara ke negara. Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto, itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka nonton sudah 230-an, itu Obito baik, gitu kan. Ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan, itu kan ya. Padahal mereka enggak lihat dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja.
2: Okay.
3: Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven.
2: Okay.
3: Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah, setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana.
2: Yang 1922 tadi itu ya.
3: 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun tuh aman di tangan orang orang-orang Muslim. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu sangat sedikit sekali. 95% atau 97,5% kalau enggak salah. Itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang itu bukan gen Hebrew ancient.
2: Bukan orang Yahudi.
3: Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka gak boleh tes genetik kan?
2: Orang Israel ya?
3: Gak boleh. Nah, itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas, walaupun begitu, kita itu gak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan. Dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin, nah, dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro itu bagi kita pahlawan atau apa kira-kira?
2: Pangeran Diponegoro.
3: Pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis?
2: Ah, enggak tahu sih jawabannya, Ustaz.
3: Kalau bagi kita
2: kalau bagi
3: Diponegoro
2: harusnya sih pahlawan.
3: Pahlawan.
2: Iya.
3: Sultan Hasanuddin.
2: Pahlawan sih.
3: Pahlawan. Iya. Tapi bagi Belanda penjajah.
2: Iya, penjajah.
3: Belanda bilang, "Kami bangun benteng di Makassar itu untuk menahan serangan daripada orang-orang lokal yang barbar." Persis seperti ketika kita nonton film Avatar, which we are siding. Orang-orang Avatar atau orang-orang manusia-manusia yang pakai tentara-tentara itu. Yang mana kira-kira? Pernah nonton Avatar 2 gak?
2: Pernah.
3: Yang mana kita siding? Yang biru-biru itu orang manusia?
2: Yang biru-biru sih.
3: Yang biru-biru. Kita pernah nonton Star Trek?
2: Aku belum. Kayak belum. Star Wars ya?
3: Sorry, Star Trek. Star Wars.
2: Star Wars, iya.
3: Which we are siding? Resistance ataupun yang pemerintah ya?
2: Yang resisten.
3: Resistance, karena ada Luke Skywalker di situ kan, gitu kan ya. Ketika kita nonton Avatar, kita nonton kemudian Star Wars, kita pihak pada resistance. Kenapa? Karena kita tahu mereka yang benar. Karena mereka mencoba untuk mempertahankan tanah mereka yang diambil oleh orang tanpa sebab, hanya karena keuntungan biasa aja. Orang nonton Avatar sedih banget ketika kemudian ada anaknya Avatar yang meninggal. Spoiler, gitu kan ya, spoiler.
2: Enggak apa-apa lah.
3: tapi ketika kita lihat Palestina, kok kita bisa bilang orang-orang Hamas itu adalah orang-orang yang justru barbar? Padahal mereka di situ baik-baik saja, tiba-tiba ada orang datang. Bayangkan, Hamas itu baru mulai 1987. Itu baru mulai ada. Sementara kemudian orang-orang Yahudi ini sudah datang 1922, bikin masalah. 1948 bikin negara di tanah orang, lalu bunuhin orang-orang dan ngusir orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya, ada nggak sih opsi daripada orang-orang yang tinggal di sana selain fight back seperti dilakukan oleh orang-orang di Avatar? Andai kan mereka nggak fight back, malah aneh kan gitu kan ya. Nah, tiba-tiba bayangkan Sam, kita tinggal ketika di Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba setelah 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba ada yang bilang di antara kita, ada Belanda datang nawarin Indonesia bagi dua aja. Kira-kira gimana? Makassar diambil sama Belanda, Sumatera bolehlah sama orang-orang Melayu.
2: Gak mau lah.
3: Gak mau, kenapa gak mau? Karena ini tempat kita. Iya. Kalian yang datang sini tiba-tiba harus bagi dua. Pertanyaanku kalau kita relatekan pada keadaan yang sekarang, Israel itu didirikan di tanah Palestina yang mereka ambil dengan jaminan orang-orang Inggris seperti tadi cerita tadi. Part of it true. Iya. Ketika kemudian mereka ambil terus kemudian selama hampir 100 tahun sampai dengan sekarang mereka membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalau dimulai dari 1922 bahkan sudah 102 tahun mereka kemudian membunuh orang-orang di sana, menzolimi secara biadab dan semua terdokumentasi sampai dengan saat ini. Tiba-tiba setelah 100 tahun negara bagi dua. Oh, besok Cina akan bilang begini. Oh, jadi bisa ya kayak gitu ya. Jadi hukum dunia sekarang begini ya. Cina punya pasukan kuat nih. Lalu kemudian bilang, gua boleh tes nih di Indonesia nih. Datanglah kemudian tentara Cina ke Indonesia. Kenapa Cina, Ustaz? Karena saya kan orang Cina. Datanglah orang Cina ke Indonesia. Lalu kemudian ketika orang Cina datang, tentaranya kemudian membombardir Indonesia. Menang. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang NKRI bubar, sekarang semuanya adalah milik Cina, semua nggak berlaku lagi.
2: Ini ada hubungan dengan perjanjian Oslo dan Two State itu tadi ya, Ustaz?
3: Betul. Nah, perjanjian apa? Di atas kemudian tanah orang lain. Jadi ini sama kayak kemudian Belanda datang lalu mengadakan perjanjian untuk membagi dua wilayah Indonesia. Atau bahkan sekarang bukan bagi dua loh. Israel punya sekitar hampir 90% wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Sementara kemudian orang-orang di Palestina dibagi West Bank sama Gaza itu pun dihancur leburkan. Nah ini kan segala macam kejahatan udah terjadi. Tiba-tiba in the end of the day kemudian dibilang, ya udah kita bagi dua aja. By the way, pemutar balikan fakta ketika mengatakan bahwa Hamas yang menolak pertama kali adalah Israel.
2: Gimana itu faktanya?
3: Karena mereka nggak mau terima partition plan yang diajukan oleh PBB untuk membagi dua wilayah Palestina dan Israel itu ditolak pertama kali oleh Israel. Walaupun secara pribadi aku juga nggak setuju untuk menerima itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau ada orang yang dijajah tiba-tiba harus dibagi dua?
2: Oh, jadi isi perjanjian Oslo adalah bagi dua ya?
3: Itu sebelum Oslo ada namanya partition plan dari PBB. Itu yang nolak Israel.
2: Oh, jadi partition plan ini yang belum dibahas sih sebenarnya di podcast sebelumnya.
3: Betul.
2: Jadi ada itu dulu yang intinya bagi dua nih.
3: Iya, baru perjanjian Oslo.
2: Perjanjian Oslo isinya apa, Ustaz?
3: Perjanjian Oslo itu membagi dua wilayah.
2: Oh, tetap bagi dua juga intinya?
3: Tetap bagi dua. Cuman ya keuntungan Israel. Karena Israel setelah waktu itu perjanjian Oslo dibuat setelah perjanjian perang 6 hari. Yang waktu itu dimenangkan oleh Israel dan dia dapat banyak sekali wilayah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, artinya balik lagi kayak gini deh. Ada orang masuk rumah Sam, dia bilang, gue sudah dapat izin dari RT. RT-nya dunia kan PBB tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, ini tanah gue. Sam bilang, dari mana tanah lu? Ah, gue orang Betawi. Buktinya gue bisa bicara bahasa Betawi. Tapi Sam bilang, saya memang dari Makassar. Tapi saya udah beli ini, sudah ada legal tanahnya. Enggak, gue orang Betawi. Dulu bapak gue tinggal di sini, 70 tahun yang lalu. Sam bilang, lu ada bukti apa? Gue gak perlu bukti, gue orang Betawi. Misalnya, kita terima. Enggak, tiba-tiba dia bilang, setelah dia pukulin Sam dan keluarga, dihancurin segala macam. Tiba-tiba dia bilang, ya udah kita damai aja yuk. Lu ambil wilayah WC, aku ambil wilayah ruang tengah dan ruang tamu. Kamu WC dan kamu boleh ambil bagian pinggir di belakang tempat septic tank. Tentu sebagai manusia biasa kita gak mau terima. Ya, nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat pemutar balikan fakta ketika dikatakan bahwasanya karena diserang terus oleh Hamas, dia buat pagar. Itu sama aja kayak ada orang abis mukulin orang terus bilang, jangan berbuat kekerasan. Tapi dipukulin dulu orangnya, jangan berbuat kekerasan. Nah ini makanya orang-orang bilang bahwasanya Israel itu yang sekarang terjadi adalah dengan seluruh kezoliman yang mereka buat, ya it's amazing. Mereka masih bisa playing victim. Termasuk siapapun yang mendukungnya.
2: Oke, okay, oke. Okay. Gitu.
3: Jadi udah sedikit tergambar ya.
2: Iya, iya, iya.
3: Jadi artinya lucu aja ketika kita nonton film Avatar, kita sudah tahu Avatar tuh baik-baik saja sebelum datangnya tentara-tentara ini untuk nyari sesuatu di sana, nyari sesuatu resources di sana. Tiba-tiba terus kemudian ketika diserang, terus mereka enggak boleh fight back. Ketika fight back, kamu barbar. Tapi mereka dibunuhin terus. Terus ketika fight back, kamu barbar loh, kamu kok fight back. Sementara mereka dibunuhin terus. Dan dunia diam ketika mereka dibunuhin. Lah kita kan siding with Avatar dong. Siding with, bukan Avatar, the native. Orang-orang itu. Siapa tuh? Penghuni-penghuni pemuja Ewa. Gitu kan ya. Nah kenapa kita siding pada mereka? Karena mereka yang dizolimi. Sederhana. Okay. Nah makanya orang-orang bilang gini, it's amazing. Orang-orang nonton Avatar, mereka siding with resistance. Star Wars, mereka siding with resistance. Ada lagi film judulnya apa tuh? Convergence. Itu kan ya, mereka siding with resistance. AOT.
2: Attack on Titan.
3: Attack on Titans gitu kan ya. Kita siding dengan kemudian orang-orang yang tinggal di situ karena mereka mau dihabisin dan apapun film-film yang lain, tapi begitu urusan Palestina kita bilang Palestina orang-orang barbar, Israel orang-orang yang baik. Padahal mereka yang datang duluan sebelum itu baik-baik saja.
2: Nah, terus stigma yang mengatakan bahwa Hamas ini teroris, ya kan? Ustadz tahu itu kan yang orang Hamas ini teroris gitu. Kenapa kita, ya sampai keluar statement seperti itu ya Ustadz?
3: Nah kita definisikan dulu teroris itu kayak apa. Kalau teroris itu adalah memberikan ketakutan pada orang, membunuh orang, maka ya dunia sudah tahu siapa yang layak disematkan sebagai teroris.
2: Oke.
3: Berarti Hamas ini, jadi gini, siapapun dalam posisi orang Palestina, ketika mereka tahu opsi satu-satunya adalah fight back, maka itu yang akan mereka lakukan. Okay. Gak usah tanya siapapun, gak usah tanya orang yang bisa belajar S1, S2, S3, nanya sama aku aja juga sama. Bila ada orang datang ke rumahku, lalu mereka bilang bahwa ini adalah rumah mereka, mereka bawa misalnya orang-orang banyak dan kuat, dan aku tahu aku gak mungkin menang, aku bilang, let me die with dignity. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Indonesia di Ponegoro, yang terjadi pada Hasanuddin, yang terjadi pada Sudirman, yang terjadi pada siapapun orang-orang yang mempertahankan kemerdekaan mereka karena mereka nggak mau direnggut, karena mereka tahu mereka baik-baik saja sebelum datang orang-orang ini. Jadi kira-kira gitu. Jadi mereka nggak punya opsi lain sebenarnya. Opsi apa yang mereka punya?
2: I see. Oke. Okay. Berarti ini sebenarnya bukan perang agama ya?
3: Ini sebenarnya gini. Kalau orang Muslim akan melihatnya sebagai part of religion. Okay. Karena bagaimanapun juga ini adalah agama bagi orang-orang Muslim, memperhatikan Baitul Maqdis adalah bagian daripada agama. Tapi hanya saja, tentu saja kalau kita melihat yang sekarang ini bukan hanya sekadar agama. Karena kalau sekadar agama, tidak mungkin orang-orang mahasiswa di Kolombia itu sampai digebukin mereka rela dan mereka nggak balas loh. Mereka bilang jangan balas. Kalau orang gebukin kita jangan balas. Kenapa? Itu karena kita pengen tunjukin.
2: Orang Palestina yang di situ atau bukan
3: bahkan? Semua orang-orang Amerika. Eric Clapton baru-baru ini main gitar pakai bendera Palestina. Dan siapapun orang-orang, jadi gini, orang-orang yang siding with Palestine, yang pro Palestine, mereka semua menunjukkan satu sikap yang sama. Bahwasanya kita bukan datang ke sini untuk nyakitin orang. Kita bukan datang ke sini untuk membela kekerasan, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kekerasan harus dihentikan.
2: Nah, itu dia poinnya.
3: Betul. Kalau kekerasan harus dihentikan, berarti jangan pakai kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita jadi Hamas, masa kita menghentikan kekerasan sementara kita dibunuhin? Nah, maka kalau orang-orang di sana berlaku sesuatu yang lain. Civis pacem parabellum. Kalau Anda mau, if you want peace, you have ready to go to war. Ya kan? Itu kan yang terjadi pada mereka. Ya sama kayak di Indonesia lah. Masa ketika kita dibunuhin orang terus kita diem, pasti kan balas. Nah, Antum tahu ada beritanya orang-orang Belanda pernah bikin satu majalah, teroris-teroris Indonesia, kira-kira gitulah.
2: Judulnya.
3: Radikalis-radikalis Indonesia, kayak gitu. Karena mereka merasa mereka berperadaban. Sama kayak kemudian di film Avatar, balik lagi. Dengan cara apa mereka bilang the native itu? Locals, mereka adalah orang-orang yang barbar. Mereka adalah orang yang tidak berperadaban. Kita datang sini untuk ngajarin mereka tentang peradaban, tentang demokrasi, tentang bahasa dan segala macam. Padahal mereka datang sana untuk sesuatu. Jadi orang baik-baik aja terus kamu ganggu kan gitu. Nah, ini terjadi pada Palestina. Nah, jangan lupa untuk lihat dari episode pertama. Jangan lihat dari episode 200-an ketika Naruto Shippuden. Kita nggak akan dapat gambaran besarnya kayak apa.
2: Oke, paham. Nah, muncul statement berikutnya adalah, tapi media zaman sekarang itu terlalu memframing atau bahkan menyebarkan banyak berita hoax tentang Israel-Palestina ini.
3: Betul.
2: Contohnya nih, ini dari podcast yang sebelumnya ya.
3: Oke.
2: Terus tadi aku bawa ya. Katanya gini, waktu 2021 ada berita-berita headline tentang tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Yang dimana semua pokoknya media besar ngomong gitu. Tapi faktanya adalah, itu di lapangan ada perusuh yang masuk ke dalam masjid dan bawa batu dan petasan. Dan sengaja lempar dari dalam masjid keluar ke aparat itu yang mengakibatkan aparat mau gak mau harus masuk ke Masjid Aqsa itu. Nah tapi sisi yang dibuat di headline berita itu seperti itu. Itu salah satunya tuh. Nah dari sini katanya muncul statement bahwa oh ternyata pendukung-pendukung Palestina ini itu hanya pure karena mereka itu antisemit dan benci sama Ewi doang gitu loh.
3: Baik.
2: Gimana Ustaz?
3: Aku bahas antisemit dulu ya.
2: Iya. Yeah, yeah.
3: Aku suka amazed sama orang-orang. Kata orang gini, genius has its limit.
2: Iya. Yeah.
3: But stupidity has no limits.
2: Iya. Oke. Okay. Itu quotes ya, quotes.
3: Itu quotes. Yeah, yeah. Artinya amazing how people itu benar-benar mereka tuh benar-benar bisa ngarang segala macam untuk kepentingan mereka. Pertama aku bahas dulu tentang antisemit dulu ya. Sangat menarik sekali Rishi Sunak itu salah satu prime minister bukan salah satu prime minister Inggris itu pernah berkata siapapun yang enggak suka sama Israel adalah antisemit. Nah, aku bilang ini, kok lu bisa banget ya skip pelajaran di sekolah tentang antisemit.
2: Aku potong lu. Antisemit itu apa sih? Aku sih enggak tahu.
3: Aku jelasin.
2: Sorry ya guys, enggak ngerti apa-apa ya.
3: Nah, kalau Sam enggak tahu enggak apa-apa. Karena Sam kan di Indonesia ya. Yeah. Tapi kalau mereka kan belajar tentang sejarah dan segala macam. Nah, ini harusnya mereka belajar di sekolah, kecuali kalau pas sekolah dia main QQ. Jadi gini, Semit itu adalah dari kata Sam. Nabi Nuh itu ceritanya punya 3 anak. Menurut keyakinan Alkitab tentunya ya. Sam, Ham, dan Yafit. Nah, Sam, Ham, dan Yafit ketika setelah banjir Nabi Nuh, maka Yafit itu ditempatkan di sebelah utara. Jadilah kemudian bangsa-bangsa yang sipit, putih, hidungnya pesek,
2: gitu,
3: dan barbar.
2: Oke.
3: Okay. Ya kita.
2: Okay.
3: Tapi bukan hanya kita. Okay, Yafetik tuh contoh misalnya ya. Rusia tuh Yafetik.
2: Oh.
3: Chinese Yafetik. Mongol Yafetik.
2: Oh.
3: Vikings Yafetik.
2: Yeah.
3: Scandinavian Yafetik. Hungarians Yafetik. Most of Europeans is Yafetik. Itu adalah keturunan Yafetik. Itu bagian utara. Kalau misalnya pernah nonton Game of Thrones.
2: Enggak.
3: Film apapun, the Northern tribes itu selalu ganas. Attila the Hun tahu? Itu Yafetik. Oke. Okay. Mongol tahu tapi kan
2: tahu,
3: itu Yafetik.
2: Tahu.
3: Viking tahu kan?
2: Tahu.
3: Thor itu Yafetik.
2: Tahu.
3: Oke. Okay. Yang kedua adalah yang namanya Ham. Ham itu adalah Hamid rasnya.
2: Okay.
3: Nah, ini melahirkan ras-ras kulit hitam.
2: Oke.
3: Okay. Maka di selatan dia. Di tengah-tengah ini maka dikuasai oleh anaknya namanya Sam.
2: Aku
3: Sam ini keturunan. Sam itu Sam.
2: Oh, itu ya,
3: sama sih benar.
2: Itu Sam.
3: Ya, sama. Benar. Itu Sam diambil dari situ kemungkinan besar. Sam ini melahirkan keturunan namanya Semit. Berarti Semit ini contohnya siapa? Semit itu adalah orang-orang Yahudi itu Semit, orang-orang Arab itu Semit.
2: Oke.
3: Berarti orang-orang Palestina, orang Arab itu juga Semit. Orang-orang Arab Saudi sekarang juga Semit. Sama seperti Yahudi Semit. Kalau aku anti Semit, aku benci orang-orang Arab.
2: Oh, gitu.
3: But are we?
2: Iya.
3: Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Arab? Tentu tidak. Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Karena dari awal kita sudah sampaikan kita tidak pernah membenci manusia. Yang
2: tapi
3: kita benci adalah
2: yang kita
3: kelakuan.
2: Iya.
3: Karena kalau orang-orang Muslim membenci orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad nggak akan pernah punya istri orang Yahudi.
2: Oh.
3: Tapi Nabi Muhammad punya istri orang Yahudi. Namanya Bunda Sofia.
2: Oh.
3: Nah, berarti sudah terbantah kalau kita antisemit ya. Maka aku lucu ketika ada orang bilang antisemit. Dan seolah-olah ketika dia sudah bilang antisemit itu melegalkan semua perbuatan dia. Kamu boleh bunuh orang, kamu boleh kemudian bohongin orang, kamu boleh nginjek-nginjek kepala orang sampai pecah, kamu boleh merkosa orang, by the way, kamu boleh bunuhin sebanyak apapun anak-anak, asal kamu gak antisemit. Karena kalau yang gak suka kami melakukan itu, kamu antisemit. Nah, itu problem. Orang berlindung di balik kata-kata antisemit. Yang berikutnya, Rocky Gerung itu pernah punya satu quotes yang bagus. Dia bilang gini, kalau andaikan hoax itu dibuat, maka yang paling bisa buat hoax adalah orang yang paling punya otoritas.
2: Oke.
3: Okay. Contoh.
2: Ya.
3: Kalau andaikan pemerintah sama aku buat hoax, siapa yang paling bisa buat hoax?
2: Pemerintah.
3: Karena mereka punya otoritas.
2: Ya.
3: Mereka punya media.
2: Ya.
3: Mereka punya TV.
2: Ya.
3: Mereka yang bisa kemudian tuh dikte segala macam.
2: Ya.
3: Aku buat hoax bisa, tapi nggak akan sehebat mereka buat hoax.
2: Oke.
3: Okay. Makanya aku bilang kalau ada satu-satunya negara yang muncul fondasinya adalah atas dasar hoax itu adalah Israel.
2: Kenapa?
3: Karena semuanya memang oleh hoax kan ya. Bahwa tanah itu adalah milik mereka. Bahwasanya mereka berhak atas tanah itu. Itu kan semua klaim. Termasuk klaim bahwa contoh gini ya, ada orang datang ke Masjidil Aqsa, itu adalah tempat jajah, itu adalah tempat yang terjajah. Ketika ada orang datang misalnya, dari awal mereka ban siapapun anak-anak muda yang bisa yang mau ke sana untuk sholat. Nah, ketika mereka ban, mungkin ada orang yang misalnya emosi lalu kemudian mereka nyerang kemudian tentara Israel yang ada di sana. Ya, karena memang mereka memandang mereka sedang terjajah. Mereka cuma pengen ngambil balik yang mereka punya gitu, maksudnya itu dari sudut pandang mereka. Nah, jadi kalau kita enggak selesain bahwasannya yang who is the bad guys gitu kan ya.
2: Yeah.
3: Nah, maka kita enggak akan bisa untuk melihat masalahnya dengan jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah konflik hanya seperti itu saja? Tidak. Justru konflik yang ada sekarang kita lihat video banyak sekali ada justru orang-orang Israel yang gak ada apapun tiba-tiba ditabokin orang. Cewek-cewek diangkat masuk ke penjara, balik-balik kemudian sudah tinggal tulang, kukunya hilang semua dan segala macam. Semua kejahatan perang, you name it, ya, ada pada situ. Nah pertanyaannya, apa kita mengabaikan kayak gini-gini cuma gara-gara berita yang belum tentu juga bisa diverifikasi pada tahun 2021 cuma satu doang lagi kan ceritanya. Lalu kita mengabaikan semua pembunuhan-pembunuhan dan pembantaian yang terjadi di sana, dan semua orang-orang Amerika mereka bilang we had enough, kita sudah ngelihat ini sudah cukup, kita nggak bisa nggak melakukan apapun. Antum tahu yang di Kolombia mereka ngasih satu hall namanya Hinz Hall itu yang lagi rame banget dibuatin rapnya oleh seorang rapper Amerika. Tiba-tiba viral banget. Hinz Hall itu adalah salah satu, ada seorang perempuan namanya Hinz Rajab. Coba nanti teman-teman yang nonton ini coba search, okay. Hinz Rajab. Itu ada seorang anak kecil, ya. Dia sama orang tuanya lagi mau pergi dari tempat kejadian perang, ya. Gitu kan ya, ketika terjadi carpet bombing itu naik mobil. Terus kemudian dia melihat orang tuanya mati di depan mata dia. Dan dia telpon orang, telpon ke inilah semacam kayak temennya, dia nelpon, dia bilang ada tank di depan saya, mendekat kepada saya, tolong saya. Orangnya bilang sabar ya nak, jangan keluar dari mobil, sabar ya nak. Itu berapa menit sampai akhirnya anak ini meninggal. Itu kan kenyataan. Satu peristiwa ini aja menggambarkan kengerian yang terjadi di situ. Dan kita bisa bayangkan sekarang di Rafah itu cuma sekedar sekecil itu, yang orang-orang bilang satu WC itu ngantri 200-300 orang, itu pun WC-nya nggak layak. Nah pertanyaannya, kita terus bilang bahwa hoax, semuanya hoax. Kalau semua ini adalah hoax, mana lagi yang harus dipercaya? Kata-katanya orang tadi yang harus dipercaya. Kata-kata dia, bahkan dia nggak nyebut source-nya, dia nggak ngasih videonya kayak apa, dia nggak kemudian sampaikan seperti apa kondisi sebenarnya, tapi semua video-video yang ada setiap hari, entah berapa, banyak yang kita bener bikin stres. Yang terakhir kali aku lihat, ada anak-anak kepalanya terus kemudian tergantung ketimpa ini. Ketimpa reruntuhan. Aku bilang, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka layak kemudian untuk diperlakukan seperti itu? Aku pikir gini, orang agama mana yang layak diperlakukan seperti itu? Bahkan kemudian, kalaupun aku punya orang yang benar-benar aku benci, gitu kan ya, benar-benar aku benci karena dia penjahat paling besar sudah. Netanyahu punya anak, gak layak mati dengan cara seperti itu. Paham gak sih maksudku? Artinya, lalu kemudian seperti apa lagi yang harus kita justifikasi untuk kemudian kejahatan perang seperti ini? Dan kalau misalnya kejahatan perangnya seperti ini, terus kemudian kita justifikasi, itu jadi sebuah preseden bagi orang-orang yang lain besok untuk melakukan hal yang sama. Dan mereka bisa kemudian keluar tanpa kemudian menanggung apapun konsekuensinya. Itu problem sih menurutku.
2: I see. Jadi ini sebenarnya masalah ini kemanusiaan lah ya intinya sekarang.
3: Dan by the way, ya, aku saranin ya, kalau ada yang bilang itu semua hoax, aku tuh kadang-kadang how amazing the ignorance of people gitu kan ya. Search tentang siapa yang ngomong tadi. Aku malas ngomong orangnya terus terang. Search siapa yang ngomong tadi dan coba search berapa banyak hoax yang sudah pernah dia sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa percaya orang yang sudah selalu bilang hoax dalam sepanjang hidupnya. Ibaratnya kayak Pinocchio gitu kan. 100 kali orang berbohong, kemungkinan besar omongan ke 100 kali adalah bohong juga. Dan kita bisa cross check ke Al Jazeera, ke Middle East Eye, kita bisa cross check dengan beberapa wartawan-wartawan press yang kemudian mereka memberitakan langsung tanpa editing di depan mata kita. Nah, lalu kita putuskan kita mau percaya dengan siapa. Track record.
2: Oke. Mungkin aku mau ngasih pandangan lagi ya. Yeah. Sebenarnya bukan cuma Palestina dan Israel ini yang perlu kita highlight, tapi
3: bener.
2: Yaman sama ini juga. Kalau bisa kita damai semuanya gitu loh.
3: Benar banget.
2: Cuman yang aku bingung kenapa aku bahkan nggak tahu tentang Arab Saudi Yaman itu ya. Di saat Israel tuh kayak benar-benar semua orang tahu di Indonesia. Yeah, semua
3: betul.
2: Kenapa ya?
3: Itu baru dari 7 Oktober aja sih. Maka terusan aku kaget.
2: Oh.
3: Aku kaget. Aku sudah mendakwakan tentang mencerahkan tentang Israel dan Palestina ini dari tahun 2009.
2: Oh.
3: Karena memang kesalahanku, aku baru perhatian pada 2009. Aku masuk Islam 2002 dan aku merasa bahwa ya aku merasa spesial tentang Palestina Baitul Maqdis. Tapi aku benar-benar enggak tahu masalah sebelum tahun 2009. Aku riset, aku baca seluruh buku-buku, aku nontonin hampir semua berita-berita, lalu aku dapat kesimpulan ya setidaknya ini lebih jelas daripada sebelum 2009. Tapi tidak pernah sebesar ini. Karena sebelumnya itu selalu bisa habis di media. Karena dulu belum ada sosial media. Jadi semuanya harus lewat koran, harus kemudian lewat sumber-sumber berita resmi dan segala macam, dan semua harus lewat censorship. By the way, ngomong-ngomong tentang hoax, Israel tuh punya satu badan propaganda khusus namanya Hasbara. Untuk kemudian merekrut orang-orang dari seluruh dunia, termasuk mungkin orang-orang yang sering bela tentang bela Israel, dan salah satu yang sudah menjadi whistleblower-nya justru adalah influencer dari Amerika. Nanti coba dicari whistleblower-nya, dia ngomong di podcast, dia bilang bahwa saya ditawarin segini untuk datang kepada Israel, pulang saya harus gini, ya endorser sebenarnya. Dan by the way, orang yang saya maksud dari tadi itu endorser. Dari dulu dia sudah ngaku bahwa dia adalah endorser. Dia endorser satu presiden di 2019. Dia endorser presiden yang lain ketika 2024. Artinya ya dia hidup dari endorse. Makanya kemudian kalau misalnya orang-orang kayak gini aku tanggepin, nanti dia bisa lebih banyak exposure dan akhirnya dia lebih banyak jualannya. Padahal jualannya ya
2: hoax. Berarti sebenarnya yang Arab Saudi sama Yaman ini harusnya lebih diekspos juga dong?
3: Di expose bisa, hanya saja gini, aku perlu kasih tahu, nggak semua itu naked seperti kejadian Israel Palestina.
2: Kenapa ya itu?
3: Israel Palestina itu naked. Jadi orang-orang yang benar-benar ngelihat aja itu langsung paham masalahnya apa. Tapi dalam perkara-perkara yang lain kayak perang Ukraina, ini kan shading kan?
2: Oh iya betul, sama Rusia ya. Itu juga belum selesai ya?
3: Belum selesai. Kenapa kita nggak perhatian?
2: Betul juga. Kenapa ya?
3: Nah, karena tadi ada banyak shadingnya. Kita nggak tahu ini proksinya siapa. Ketika Iran kemudian nyerang Israel, kita juga nggak tahu ini proksi atau ini serius. Ini apa latar belakangnya dan segala macam. Nah, termasuk Arab kemudian dengan Yaman. Problematiknya sebenarnya apa sih? Apakah problematika adalah hanya Arab nyerang Yaman, ataukah ada problematika yang lain? Karena memang bukan hanya satu perang yang terjadi di situ. Perang saudaranya udah dari dulu. Nah, yang terjadi jadi ini banyak nih problem-problemnya. Yang terjadi sampai sekarang ISIS yang ada di kemudian yang ada di Irak misalnya, atau kemudian dia sekarang pergi ke Suriah. Problem Suriah itu juga banyak sekali orang yang meninggal, dan kita juga nggak dibuka. Jadi sebenarnya ya ada banyak hal yang kita nggak dibuka sebenarnya, dan semuanya itu memang benar-benar masalah. Adanya satu masalah tidak mengecilkan masalah yang lain. Rohinya juga sama. Camp konsentrasi yang ada di Chinese juga sama.
2: Banyak banget sih ternyata ya. Kalau kita mau kumpulin semuanya, dunia chaos ya ternyata.
3: Betul. Artinya tadi kita harus milih satu. Aku secara pribadi, kenapa aku milih ini? Karena ini naked eye. Ini bisa dilihat dengan mata telanjang. Problemnya bisa dilihat. Kalau orang bisa sadar dengan satu ini, insya Allah orang juga bisa sadar dengan hal-hal yang lain.
2: Intinya kita harus spread positivity.
3: Betul.
2: Gak ada lagi perang. Kita cuma cinta damai di sini.
3: Benar.
2: Jauhkan dari semua yang jahat itulah.
3: Benar. Sebagai manusia itu kita tahu perang itu tidak pernah menguntungkan siapapun.
2: Nah itu dia.
3: Maka dalam pikiran kita, kita jangan sampai kemudian senang dengan perang. Kita gak senang dengan perang. Problematiknya ada orang-orang yang memang makan dari perang.
2: Oke.
3: Siapa orang-orang yang makan dari perang? Yang paling diuntungkan dengan perang.
2: Ya.
3: Nah, itu yang harus dicari.
2: Oke. Nah, sebelum aku tutup dengan konklusi bahwa kira-kira solusinya apa dengan dunia ini, aku tiba-tiba keinget sama satu statement dari ada salah satu orang yang stitch videoku, Ustaz, gara-gara podcast sama yang sebelumnya itu. Dia bilang gini, dan ini menurutku juga kayak dia ngasih solusinya tapi enggak menyelesaikan apa-apa. Jadi dia bilang kayak gini, kenapa kita harus boikot, katanya gitu kan? Karena dengan kita beli barang-barang yang kita tahu ini 100% mendukung, itu sama artinya kita mensupport Israel dalam melakukan itu semua terhadap Palestina. Aku setuju sampai sana. Oke lah kalau memang dia gak mau situ. Dia lanjutkan perkataan berikutnya adalah, nah kalau masalah urusan orang-orang yang terpecat karena gak punya pekerjaan itu udah bukan urusanku. Dia bilang kayak gitu. Karena urusanku adalah, ya aku pokoknya gak mau sampai terlibatnya dalam genosida itu. Kan aku mikir kayak, lah lu juga jahat dong, karena lu bilang orang yang gak bisa makan negeri sendiri juga itu. Jadi makanya aku datang ke sini kan untuk mencari solusi netralnya seperti apa. Dan ternyata tadi Ustadz udah bilang bahwa boikot itu memang bukan solusi. Tetap pasti ada salah satu yang tetap dirugikan gitu. Betul. Kan.
3: Jadi itu adalah pernyataan yang benar tapi tidak bijak. Karena gini, aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot. Ini kita coba sedikit bahas masalah boikot. Aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot bahwa pertama boikot itu bukan solusi. Dan boikot itu tidak semua orang itu mampu seperti yang kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan hanyalah bertugas mengedukasi. Kalau contoh seandainya aku masih punya teman yang kemudian dia masih minum misalnya minuman yang diboikot, maka kemudian aku tidak serta-merta mengatakan bahwa dia musuh Allah. Atau mengatakan dia musuhku misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang lebih terbatas daripada aku. Nah, yang aku perlu adalah stance dia ada di mana. Coba lihat ya, Indonesia tuh masih baik banget loh, Sam. Baik banget, Sam. Dibandingkan orang-orang barat yang gak beragama Islam aja, itu masih baik orang-orang Indonesia. Sam tahu apa yang terjadi di McDonald's di Amerika. Bukan orang muslim, mereka bawa tikus, mereka kemudian lemparin di McDonald's. Kalau di Indonesia tentu saja itu jadi problematik. Tapi di sana sudah biasa menyampaikan pendapat. Kalau mereka gak suka, mereka bilang gak suka. Dan mereka bilang tikus, mereka sebar. Ada yang sebar ular dan segala macam. Ada yang nempel-nempel segala macam. Bagiku itu gak bijak untuk di Indonesia. Tapi kalau itu dirasa dia bijak di sana, lakukanlah. Di Amerika bahkan ada sampai kampanye block out. Block out 2024. Bahwasanya mereka bilang siapapun selebriti yang gak ngomong tentang Palestina, we had enough. We give you platform, we take it back. Kalau kita bisa ngasih mereka keterkenalan, platform, kita bisa ambil balik lagi. Kalau mereka nggak mau tentang Palestina, apakah terjadi di sini? Belum. Walaupun sudah mulai masuk gelombang blackout 2024 ini. Artinya, saya paham nggak sih orang-orang yang desperate? Mereka desperate ngelihat seluruh fakta yang terjadi, yang katanya hoax tadi. Mereka desperate banget dan mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan mereka tahu Amerika ngasih bukan hanya humanity aid, tapi military aid buat Israel. Military aid artinya adalah apa? Rudal, tentara,
2: senjata, ya?
3: Senjata semua. Bahkan kemudian bom-bom itu semua diprofit oleh Amerika. Dan jumlahnya besar. 400 miliar US dollar. Sampai sekarang terus tambah. 400 miliar US dollar and keep counting. Padahal setiap tahun mereka sudah kasih. Iron Dome itu adalah fasilitas Amerika. Setiap pemerintahan Amerika sebelum dia jadi presiden, dia akan presentasi di depan namanya American Israel Public Affair Committee.
2: Sorry, AIPA. Aku potong, kenapa ya kalau boleh tahu Amerika mensupport seperti itu?
3: Itu perlu podcast dua lagi. Tapi enggak apa-apa, aku jelasin sedikit ya.
2: Sedikit aja.
3: Karena dari awal komitmennya Amerika bantu Israel untuk ada di situ.
2: Oh, yang dari mengesahkan negara itu.
3: Betul.
2: Dari situ ya.
3: Iya,
2: Jadi apapun yang terjadi, Amerika juga ikut bertanggung
3: jawab. Dan lobby Yahudi di Amerika tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan bisa dikatakan Amerika nggak akan bisa hidup tanpa ada orang-orang Yahudi yang megang semua finansial, urusan finansial di situ. Nah, kalau kita balik lagi kemudian kepada urusan boykot ini, maka tadi kita tidak mengatakan bahwa semuanya harus seperti kita.
2: Ya.
3: Karena orang desperate itu, kadang-kadang ngomongnya kayak tadi, orang desperate, aku menghargai itu benar, tapi aku bilang itu nggak bijak. Kenapa? Orang desperate itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Yaudahlah, boykot, block out. Sedia itu yang bisa kita lakukan. Nah, karena orang desperate, Sam. Orang desperate itu apa aja bisa mereka lakukan demi menunjukkan stance mereka tuh ada di mana, keberpihakan mereka tuh ada di mana. Nah, itu yang berusaha dilakukan oleh teman-teman boykot. Artinya aku serantiasa bilang sama orang-orang, belum tentu semua orang selevel kita. Jadi kalau belum ada orang yang selevel kita, kasihlah edukasi. Jangan tunjuk mereka. Jangan kemudian kita pukul mereka. Bisa jadi mereka juga saudara-saudara kita yang sama-sama mereka peduli tentang Palestina. Cuma mereka belum bisa ngomong.
2: Atau
3: mereka belum bisa kemudian meninggalkan semua itu. Nah, artinya bagiku adalah, ya by the way, apa kita bisa lepas total daripada produk Yahudi?
2: Enggak. Ya, Instagram gitu-gitu ya.
3: Instagram, Google, ya, Facebook.
2: Muncul lagi tuh pertanyaan. Kalau enggak, lu delete aja Instagram lu.
3: Betul.
2: Ya kan?
3: Nah, makanya aku sampein bahwasanya boykot bukan solusi. Tapi sekedar menjaga kewarasan diri.
2: Iya.
3: Nah, makanya artinya ya, kita tidak pernah benar-benar menjadikan boykot sebagai solusi. Cuma kalau misalnya orang tuh enggak boykot, dia pasti jadi enggak waras sendiri. Jadi stres sendiri. Karena dia lihat itu, terus kemudian dia bisa desperate, melakukan, tapi dia
2: enggak ngapanya. Oke. Penutup, Ustadz, ini udah clear banget semuanya di sini kan. Penutup, apakah ini bisa dihentikan? Maksudnya semua selain daripada Israel Palestina, semua yang tadi kita sampaikan, kekerasan, kejahatan semua ini, apa nih kira-kira gitu loh?
3: Jika sesuatu ada permulaan, maka dia ada akhirnya. Maka kadang-kadang, bahkan seringkali, sesuatu itu akan berakhir sebagaimana dia mulai.
2: Berarti damai kan?
3: Nah, kalau ini adalah awalnya damai, maka akan berakhir dengan damai.

0: Bisa.
1: 7 Oktober membuktikan ada banyak perubahan besar yang aku belum pernah lihat seumur hidupku dan selama aku berbicara tentang Palestina.
0: Apa itu?
1: 7 Oktober 2023 itu dunia terbuka matanya dan tidak pernah ada gelombang pembelaan sebesar ini terhadap Palestina. Gak pernah ada seumur hidupku. Setidaknya selama aku tahu tentang masalah Palestina ya. Dan akhirnya adalah apa yang terjadi, orang-orang yang melihat ini, mereka tahu semua bahwa kita bisa melakukan perubahan. Dan apa yang terjadi di Amerika itu, walaupun nanti aku gak tahu akhirnya seperti apa, itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang ada di bawah itu punya power untuk buat sesuatu yang mereka yakini tanpa mereka berbuat kekerasan. Jadi aku juga pengen sampaikan itu pada orang-orang Indonesia. Yang kita setuju semuanya adalah kita gak setuju kekerasan
0: ya,
1: itu setuju. Yang kita agree on
0: setuju.
1: Tapi apapun yang kalian bisa lakukan dengan tidak ada kekerasan itu, lakukanlah. Bagiku, karena semua yang kita sudah tahu ini semuanya berdiri di atas satu fondasi, namanya fondasi ilmu. Maka aku berkomitmen untuk menyebarkan ilmu tentang itu.
0: Luar biasa.
1: Thank
0: itu
1: you, Star.
0: Perjuanganku.
1: Itu sih luar biasa banget.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan suki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saya ini numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok loh.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01 Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tala'al badru 'alaina min thaniyatin yadaha.
2: Ayo Lefatul Kiram, kalau kita masih fokus pada masalah perbedaan-perbedaan kita, maka jamin sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Ya, maka memang Islam itu, umat Islam itu memang tidak akan bisa lepas dari perbedaan. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat pun terjadi perbedaan di antara mereka. Tetapi lihat bagaimana mereka kemudian melupakan permasalahan perbedaan pandangan mereka ketika itu untuk nomor sekian nanti belakangan. Yang penting sekarang bagaimana menegakkan Islam dan memenangkan Islam sebagai hakim, sebagai penguasa, sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Nah, itu fokus ke sana. Karena itu hal yang sebenarnya semua muslimin itu pasti sepakat. Ya. Kalau kita tanya muslim manapun, antum mau melaksanakan Islam, syariat Islam, kalau dia muslim yang masih dalam golongannya tidak masuk di dalam kalangan modernis atau sekuler, pasti mengatakan saya mau syariat Islam, pasti mau. Lah kenapa kita tidak memulai dari langkah itu? Menggerakkan diri kita untuk mendekati saudara-saudara kita yang mungkin berbeda di dalam masalah pengamalan, berbeda di dalam beberapa hal, mungkin masih terkena syubhat bid'ah dan sebagainya. Ya, enggak ada masalah. Lupakan dulu masalah-masalah itu. Ayo kita bergerak bersama menegakkan syariat.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Kang.
3: Apa aja?
2: Uripe Mbah Tarjo kayak kok yum sakne tenan ya, Kang?
3: Oh, iya. Saya iki wis sepoi. Ning anu lho, Jo. Alhamdulillah. Saya iki sregep ning masjid lho, Jo.
2: Lho dudu kuwi maksudku, Kang. Tapi anak-anak Mbah Tarjo kuwi lho.
3: Lho. Anak-anake ada ngopo ta, Jo?
2: Anak-anak Mbah Tarjo kuwi wis rapati gagas kok karo wong tuane. Padha ya wis sepuh lho, Kang.
3: Wis. Tenangan pura aku iki, Jo. Aja mau ngomong sembarangan kowe.
2: Lah we iki dikandani kok, Kang. Anak-anak Mbah Tarjo kuwi ra gemati karo Mbah Tarjo. Wong kaya mong dijarke ngono kuwi kok ora digagas kok.
3: Waduh. Ciloko tenan kuwi anak-anake.
2: Ciloko piye to, Kang?
3: Lah piye to, Jo? Apa kuwi ora kelingan pengajian Ustaz Salim kae sing nerangake babakan berbakti kepada orang tua kae?
2: Oh, iya ya. Yo kelingan tapi gor sithik to, Kang.
3: Kowe ijan kok, Jo. Wis ngene, Jo. Tak omongi yo.
2: Aku Pak Ijo dudujan.
3: Lala Jojo. Ngene, wis tak omongi yo, rungokno iki, rungokno. Ustaz Salim kae nerangake hadis sing intine bahwa celaka dan merugilah bagi orang yang mempunyai orang tua yang sudah renta, sedangkan dia tidak masuk surga.
2: Maksudnya piye kuwi, Kang? Kok aku ora mudeng ya?
3: Tenan to. Maksudnya ngene, Jo. Orang tua kita itu adalah ladang ibadah kita. Apalagi yang wis sepuh, Jo. Yen awake dhewe gemati ngopeni, ngurusi kebutuhane, ngewake urusane, nyenengke atine, insyaallah bakal dadi modal awake dhewe sok ben dinggo mlebu surga, Jo.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Halo mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
6: Doa ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud pada jilid 4 halaman 325.

0: Santo Cobamba. RDSFM.
1: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
0: RDSFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zepi Gusriadi, pelaku usaha dari Karawang bersama istri saya
1: Liza Agustina. Kami owner dari Kedai Sambal Dadak dan Warung Tuang.
0: Sebelum itu kami adalah seorang karyawan yang bekerja, terutama saya di perusahaan pembiayaan atau leasing. Itu saya selama 12 tahun bekerja. Dan 2019 saya putuskan untuk hijrah, berhenti bersama istri. Kemarin istri saya juga dari
1: dealer mobil
0: otomotif.
1: Ya, pada saat itu entah kenapa sosial media saya, Instagram, YouTube saya dipenuhi dengan temanya dengan riba, dosanya pelaku riba itu mengajak perang Rasul dan Allah. Itu aku sangat, wah, seberapa kuatnya saya hanya hamba Allah tapi bisa ngajak perang Rasul dan Allah. Itu yang paling saya takutin dan yang paling kena di hati saya itu ketika ada suatu kalimat di sosial media, waktu itu Instagram, menyuapi anak-anak dengan makanan yang haram. Dan itu langsung kena, wah, selama ini memang penghasilannya lumayan besar, bisa sampai 3 digit, cuman pada saat itu tuh ternyata ya itu anak sering sakit, ya susah diatur, apalagi diarahkan ke arah agama, itu susah banget buat diajarkan, susah nyampainya kepada anak-anak, dan hidup gak berkah, gak tenang, hubungan suami istri itu cekcok terus, ribut terus, dan kita hampir beberapa kali pada saat itu hampir bercerai. Hijrahnya dari otomotif ke usaha ini sebenarnya bukan riba aja yang kita ubah, cara berpakaian, cara pergaulan itu sangat berubah. Selama saya 6 tahun setelah saya usaha, itu perubahannya signifikan. Anak-anak yang gampang dididik, sholat 5 waktu yang gampang banget kita ajarkan. Anak-anak saya selama 6 tahun, kita sekeluarga belum pernah masuk rumah sakit. Masya Allah, tabarakallah, itu keajaiban. Itu mungkin ke rumah sakit karena kalau melahirkan baru kita ke rumah sakit. Tapi anak-anak tuh jauh dari bahaya, mudah dididik, hubungan suami istri itu makin harmonis. Malah sekarang Allah kasih dengan tambah lagi anak, Masya Allah, tabarakallah. Anak sekarang 5, yang sekarang alhamdulillah saya lagi mengandung yang ke-6. Masya Allah, rezeki itu gak putus-putus. Rezeki dari anak, kita bisa ngelihat anak sholat 5 waktu ke masjid, berangkat subuh, itu mereka tidak perlu keras untuk mendidiknya. Seakan-akan Allah tuh membantu kita tuh secara langsung, dan kita ngerasa Allah tuh deket banget. Setiap hari kita tuh seperti diajak diskusi terus dengan Allah, dan setiap masalah selalu ada solusi, dan itu terasa banget di kehidupan kita setelah hijrah. Pada saat itu memang teman-teman banyak yang bilang, ah paling cuma sehari dua hari, ah paling cuma satu bulan. Karena ngerasa, ah gak mungkin, karena kita penjualannya waktu itu banyak. Gak mungkin langsung mau dengan kehidupan yang sekarang langsung mau buka usaha yang belum tentu jelas. Tapi saya bilang, insya Allah. Karena saya takut, gimana kalau besok saya mati, tapi dalam keadaan saya masih menjalankan riba, membuka aurat. Dan itu yang paling saya takutkan, gimana kalau besok saya belum sempat tobat, dan tobat pun belum tentu diterima sama Allah. Dan saya langsung dicabut nyawanya, dan itu yang paling saya takutkan. Kenapa pada saat itu saya pengen banget suami ikut. Alhamdulillah, suami ikut hijrah, dan itu memperkuat kita buat ngejalanin bareng semua masalah ataupun apapun yang dihadapin ke depannya.
0: Awalnya masih sering berdebat masalah, karena saya pikir waktu itu saya ada kepala keluarga. Dari hati saya pribadi itu belum ada rasa pengen keluar. Saya masih mengakalin. Dari perusahaan pembiayaan saya pindah dulu ke dealer. Saya pikir saya bisa jualan cash tanpa ada bantuan dari perusahaan pembiayaan. Seiring berjalan waktu, sebelum sampai satu bulan, itu supervisor di tempat saya meninggal. Lihat supervisor saya meninggal itu, langsung terkena saya. Sementara istri saya yang terus ngajakin saya gitu, yang selalu ngingetin saya. Saya terima kasih sama istri saya yang terus gak berhenti waktu itu jelasin kita, debat apa gitu. Yang saya pikir waktu itu, karena saya kepala keluarganya, saya gak terlalu memikirkan. Walaupun kadang saya lihat penghasilan dia juga besar dan dia keluar berani. Nah situ mulai ngumpul semua, alhamdulillah. Langsung besoknya, lusanya itu saya ngomong ke istri, saya ikut hijrah, saya bilang. Karena di depan mata gitu, itu balik lagi ke diri saya belum taubat, saya belum keluar dari ini. Masih sedikit banyaknya masih ada sangkut paut dengan ribanya. Dan itu saya putusin, pada saat itu kita keluar. Beberapa teman sempat ngomong, yakin kamu berhenti? Terus orderan kamu kemana aja, kata dia. Emang kalau waktu itu beberapa orderan masuk, sebenarnya kalau kita mau uang, apalagi istri nih, RO-nya banyak yang ngontek. Kalau kita mau uang dengan kondisi waktu itu sisa 700 ribu, kebetulan ada customer yang mau ngambil mobil Pajero. Kalau untuk para sales tahulah ripannya berapa waktu itu.
1: Fee-nya.
0: Kalau kita mau, kita bisa nitipin dan paling proses berapa hari dapat uang puluhan juta. Kalau kita mau waktu itu. Cuma dia yang saya lihat luar biasanya, Pak, saya nggak bisa bantu lagi, Bapak silakan ke dealer aja, kata dia gitu. Kata istri nih, beberapa order masuk kan. Nah di situ saya lihat bahwa rupiah itu udah nggak ada artinya. Yang jalannya salah menurut kita udah nggak ada artinya. Kalau sedikit tapi halal, nah itu yang kita kejar pada saat itu. Makanya omongan teman ini udah Pak, udah nggak saya iniin lagi.
1: Dan don't care.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya saya yang banyak belajar dari istri. Ngelihat real orderan masuk itu tolak-tolakin gitu.
1: Anak sampai bilang, "Ma, kita miskin ya sekarang."
0: Iya, sempat anak saya paling
1: gede. Kita miskin ya sekarang. Kita enggak pernah ke mall, enggak pernah. Ya karena satu motor enggak mungkin angkut banyak anak kan. Saya bilang ke anak, "Kita enggak miskin, kita kaya. Kita punya Allah yang Maha Kaya." Anak-anak itu alhamdulillah mau mengerti dan saling membantu ke adiknya dan menerima apa yang sedang orang tua hadapi. Gak sesulit menghadapi anak pas sebelum hijrah, gak sesulit itu. Malah setelah hijrah kita itu apapun berpikirnya positif, apapun sangkut pautnya ke Allah. Baik itu masalah, baik itu rezeki, ini ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah. Itu yang membuat kita kuat. Apapun nyinyiran, kata-kata orang di luar, udah gak mempan lagi. Memang waktu itu kita ambil KPR rumah di wilayah Karawang, karena kita tahu riba akhirnya kita kembalikan ke banknya, kita jual. Akhirnya karena rumahnya kita jual, ya kita ngontrak rumah yang terdekat dari tempat usaha waktu itu. Alhamdulillah kita dapat rumah kontrakan bulanan. Kita sampai 3 kali pindah. Ya ngontrak ataupun beli rumah sama aja, kita tinggal di rumah. Ya penting anak saya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya kita ngontrak tidak masalah ya waktu itu. Alhamdulillah kita masih diberi Allah buat rezeki untuk ngontrak rumah. Dan ada juga mobil kita jual, kita tutupin beberapa angsuran. Pokoknya semua hutang harus kita lunasin waktu itu. Dan sisanya yang kita pakai untuk modal. Qadarullah, Allah sayang kita, semuanya habis. Usaha kita yang pertama, ya ini kedai sambal dadak yang saya bangun di Ruko Galumas, ya namanya baru pemula, kita tidak paham finansial, kita tidak paham strategi marketing yang baik, akhirnya kita terlalu boros, kita membeli barang-barang yang tidak perlu, akhirnya uang itu modal habis, semuanya habis. Ya kita tahu itu dibersihkan dan kita udah siap. Karena alhamdulillah walaupun semua harta kita sudah habis, kita juga tahu itu bukan harta yang halal. Dan Allah telah bantu kita buat membersihkan semua. Dan masih ingat banget, pada saat itu kita punya uang hanya 700 ribu. Dan aku juga dalam keadaan hamil dan lumayan agak besar, 6 bulan ya kalau nggak salah. Dan kita mesti pindah ke tempat yang lebih bisa dibayar, lebih murah sewanya. Alhamdulillah waktu itu kita dapat lokasi yang di Grantaruma Street Food kaki 5, ada kedai sambal dadak itu, dan di situ memang sewa bulanannya 700 ribu. Nah, memang harta satu-satunya waktu itu cuma motor X-Trade, dan itu yang jadi alat transportasi kita berdua bareng. Nah, pada saat itu kita sudah pindah ke kaki 5 yang tanpa tenda, karena kita nggak mampu beli tenda. Sampai ada yang bilang, itu jualan apa enggak sih orang, niat atau enggak. Ada yang bilang seperti itu, ya karena memang kita kaki lima tapi enggak ada tenda, enggak kebeli tendanya, bukan tidak mau, karena enggak kebeli tendanya. Ada saksi kita karyawan 2 orang lihat, ya kalau hujan kita enggak buka, karena memang enggak ada tendanya, enggak mampu buat beli, dan hutang juga sama siapa, kan ya seadanya. Ingat banget hari pertama saya jualan kedai sambal dadak di Grantaruma, bawa nasi 1 termos, balik lagi 1 termos, kena gak laku. Omset pertama kali 180 ribu. Ya nasi yang kita bawa pulang akhirnya dibagikan ke tetangga buat makan bebek. Dan itu berlangsung beberapa hari. Kemudian kita pakai motor X-Trade buat belanja sendiri. Kita tidur cuma 2 jam, 3 jam. Dan pulang subuh tenda tutup, peralatan kita tutup terpal, pulang jam 4 sampai ke rumah, mandi, sholat subuh, tunggu matahari naik sebentar, kita baru tidur jam 7. Jam 9 kita bangun lagi karena kita harus ngungkep ayam, nusukin kulit, masakin nasi, ngebungkusin nasi. Karena karyawan masuknya nanti sore, jadi semuanya kita handle. Kita proses sendiri berdua sama suami. Ada satu fase yang bikin kita sedih banget, yaitu pada saat saya mau lahiran anak saya yang keempat. Kita memang usaha waktu itu udah mulai rame, tapi untuk membayar rumah sakit itu belum mampu, karena pada saat itu uang hanya buat bayar gaji karyawan aja. Dan saya anak keempat ini, kadarullah, agak sulit lahirannya, karena air ketuban yang pecah duluan dan itu sempat kering, tapi saya gak mampu buat bayar rumah sakit waktu itu. Itu sih yang bikin aku ngerasain banget, mana pada saat itu sempat kepleset waktu itu tadi kamar mandi. Jadi subuhnya saya jualan, tutup tenda, siangnya saya kontraksi dan itu pecah ketuban di siangnya. Saya ke bidan dekat rumah, saya sempat ngeluh sama suami waktu itu. Wah, saya gak mampu, ini kontraksinya terlalu sakit. Saya minta di sesar, tapi keadaan gak mungkin karena memang gak ada uangnya. Akhirnya mau gak mau saya harus menahan rasa sakit itu buat, ya mau gak mau saya harus lahir normal gitu. Sulit, memang agak sulit waktu itu lahirannya. Tapi alhamdulillah berapa puluh jam saya kontraksi, lebih dari 20 jam saya kontraksi, anak saya yang keempat lahir dalam keadaan selamat, sempat gak nafas ya. Karena air ketuban udah habis waktu itu. Dan saya gak bisa sesar karena gak ada uangnya dan saya gak punya BPJS. Dan itu paling nyentuh banget ke aku. Ya Allah, aku serahin aja hidup dan mati aku, walaupun di saat itu aku meninggal dalam keadaan melahirkan. Semoga engkau ampuni segala dosa-dosa aku. Itu sih yang paling sedih. Dan memang aku gak bisa maksa suami aku tahu keadaan beliau gimana. Uang gak ada dan biaya rumah sakit sesar itu kan mahal. Alhamdulillah Allah selamatkan aku. Aku lahir normal dan anak aku sehat, selamat. Setelah lahiran, semakin kesini tuh kita ngerasa semakin dekat sama Allah. Kayak apapun yang kita mau tuh cepet banget di ijabahnya. Kadang kita tuh udah takut doa. Kadang secepat itu pagi kita doa tuh sore di ijabah. Kok secepat itu ya Allah? Sedangkan kita ini pendosa dulunya, kita tuh banyak dosa. Kok semaha baik itunya Allah ke kita? Kita udah gak bisa bilang apa-apa lagi, terharu banget sama yang udah Allah kasih ke kita sekarang. Anak yang sehat, anak yang banyak. Anak kita, empat-empatnya cowok, dikasih hadiah lagi satu cewek satu-satunya, alhamdulillah. Dan itu kita ngerasa, wah Allah seperhatian itu sama kita.
0: Lengkap sudah
1: kebahagiaan kita, kita dikasih lagi satu anak perempuan yang cantik, insya Allah soleha.

0: Memang kita pengen buka usaha kuliner itu sebenarnya tujuannya cuma satu. Karena kalaupun si dagangan kita nggak laku, anak-anak kita nggak lapar. Karena kalau kita buka bisnis fashion atau barang-barang yang tidak bisa dimakan, sedangkan kita punya anak, kita pikir kalau ini barangannya nggak laku, anak-anak kita harus beli makan. Nah ini ketika barang-barang, bahan baku yang nggak bisa laku, kita sama anak-anak tuh masih bisa makan dan masih bisa kenyang. Yang paling diingat pas merintis ke pasar, kalau kita habis tutup kan jam 3 pagi, kita langsung ke pasar. Kita tuh belanja semotor, ada sengkekan kan kiri kanan, terus di atasnya kadang kita beli beras. Nah, di situ teh kiri kanannya penuh, biasanya kangkung, tahu tempe, terus telur, banyaklah bahan baku lah di situ, lengkap lah. Nah, di atasnya tuh beras. Nah, saya di atasnya di atas beras. Sambil ngalungin styrofoam kalau dulu teh sama
1: kerupuk.
0: Kerupuk kan kita masih beli satuan tuh di pasar. Nah, suami itu di depan biasanya di spion digantungin tempe. Nah, kita pulang tuh sampai rumah biasanya kita belanja tuh jam 4 pulang, mandi, itu biasa langsung salat azan subuh. Azan subuh ya kita enggak tidur. Kita tunggu matahari agak naik, jam 7 baru kita tidur waktu itu. Nah, kita bangun jam 9-an. Alhamdulillah waktu itu ada orang tua saya bisa titipin anak saya. Nah, ketika saya lahiran, kita sip-sipan. Saya lahiran 2 hari saya udah dagang lagi. Jadi kalau kata orang 40 hari enggak itu, saya pikirin suami saya. Ya, saya yakin Allah kasih kekuatan ini ke saya. Ya, 2 hari setelah lahiran saya udah dagang lagi.
1: Sebenarnya sebagai seorang laki-laki malu, saya malu. Ini istri udah di awalnya yang bantu saya hingga hijrah lewat istri lah hidayahnya tuh. Terus pas udah mulai usaha dia yang banyak berkorban. Padahal harusnya dia di rumah. Tapi mungkin istri tuh berpikir saya belum pernah ya, apalagi di dunia kuliner saya tuh belum pernah, belum paham banget. Banyak kan di istri. Ketika saya yang itu, dia mungkin merasa gak yakin saya di tempat dagangan kita, mungkin dari segi masakannya gitu ya.

0: Lalu dia bilang sip aja. Dia masuk dulu, malamnya saya ya ngasuh anak tuh sampai jam 11 ya. Jam 11 atau jam 10.
1: Jam 10 malam pulang.
0: Dia pulang, saya yang datang gitu.
1: Iya, ke pasar sendirian waktu itu.
0: Mungkin selama hidup saya yang benar-benar saya mulai sholatnya benar, ngajak saya keluar yang selama ini saya sangat tertutup mata saya buat ngelihat masalah riba, azan subuh saya nggak pernah dengar waktu itu. Alhamdulillah sekarang tuh kebawa semuanya, kayak yang dimudahin aja. Ini jalannya lihat istri saya aja udah mikirin akhirat, saya masih aja ngelawan ibarat katanya ya. Karena saya pikir waktu itu selama ini kita hidup dari situ, ternyata benar sempit banget pandangan saya, benar-benar itu menjerumuskan sebenarnya. Makasih. Aduh sedih. Mudah-mudahan jalan kita kayak gini terus dijaga sama Allah, tidak ada sampai apalagi kembali lagi tuh, insya Allah enggak lah.
1: Gak ada yang mudah, semua kami lewati sangat sulit, keringat, air mata, lihat perjuangan suami, terus dia yang tadinya kerja kantoran 12 tahun mau ikut dagang, ikut ngulek, ikut numis, mau belajar gitu kan. Dari 700 ribu itu kita udah kena tipu, alhamdulillah bisa gitu tetap. Itu pun kita ngehutang ayam waktu itu. Ada yang mau ngutangin ayam, itu pun kita sangat bersyukur banget bisa ditempoin 2 hari, 3 hari. Biasanya kita bayar sehari langsung, bayar sehari itu karena gak ada duitnya. Ada yang mau ngasih pinjem kita freezer, kita ngontrak ke kampung, itu menjadi saksi waktu itu warga kampung. Kita kebanjiran, kebanjirannya sampai segini ya. Kita udah yakin banget sama janji Allah, gak ada yang gak mungkin, apapun. Selama rezeki itu halal, kita pasti kejar. Dan saya juga sering ngeliat dan sering baca juga kisah hidup orang yang hijrah. Dan kita udah siap, gak ada hal yang susah. Dan kan Allah udah pernah bilang bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Dan kita yakin Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah sayang sama kita. Kita cuman yakin Allah itu ada, semua pasti kita lewatin. Proses yang kita jalanin itu sebenarnya bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang jago strategi, bukan karena kita yang jago finansial. Ya semua yang kita jalanin itu ya karena kuasanya Allah. Semua yang berjalan mudah ya karena kehendaknya Allah. Karena sehebat apapun kita, karena kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak restu, kita gak akan sampai segini. Gak bisa dibicarakan dengan kata-kata, tapi Masya Allah, Allah itu emang sayang banget sama hambanya.

di Grenta Rumah itu yang kita modal 700 ribu tadi. Nah, disitulah kita awal mulanya kedai sambal dadak ini dikenal. Nah, dulu mah dikenalnya sama masakan Sunda. Dan ternyata tuh semakin hari omset kita makin naik dari 180 ribu. Banyak yang datang, jadi naik 400 ribu. Dan makin hari itu makin naik. Sampai di omset di 1 juta setengah per hari waktu itu. Banyak yang udah mulai repeat order. Kita sudah bisa menyisikan per hari uang-uang bahan baku, karyawan, dan sewa pada saat itu. Dan alhamdulillah semakin hari semakin naik dengan kualitas rasa yang kita jaga, pelayanannya karena kita langsung di sana, operasional yang gak terlalu besar waktu itu, dan pelan-pelan kita beli tenda satu-satu, kita tambah kursi, pelan-pelan kita tambah tikar, banyak rombongan anak-anak muda yang makan dan mulai mengenal masakan Sunda yang itu kedai sambal dadak, dan mereka sampai sekarang pun masih menjadi langganannya kedai sambal dadak. Nah, makin hari alhamdulillah makin naik omset, naik omset, naik omset, sampai kita tembus di 4 juta sehari, naik lagi sampai 7 juta sehari, naik lagi sampai kita 15 juta sehari. Itu untuk kaki lima kita punya profit. Nah, profitnya itu, nah teman-teman, kita jangan sampai ngelihat profit yang oke tadi yang lumayan, belilah barang, enggak. Nah, alhamdulillah kita kontrol profit kita kumpulin setiap bulan, kita kumpulin sampailah ada di 1 miliar waktu itu profitnya. Nah, 2 tahun perjalanan itu sampai kita bisa punya tabungan 1 miliar karena profitnya di rata-rata 50 juta waktu itu. Rata-rata 50-60. Kita hanya pakai sedikit buat kebutuhan secukupnya aja. Nah, karena kita rumah masih ngontrak murah, mobil masih sewa murah, akhirnya kita belilah mobil Avanza tahun tua 88 juta. Itulah mobil pertama kita berdua. Itu tuh kita udah bersyukur banget, alhamdulillah ya Allah. Dari 700 ribu punya tabungan 1 miliar bersih, dan alhamdulillah semua tetangga-tetangga yang dekat juga ikut ngerasain rezekinya kita. Akhirnya kita putusin buat buka cabang yang kedua di kedai sambal dadak cabang Perumnas. Dan dalam perjalanan pembangunan resto, kita sewa tanah, kita bangun sendiri, kuranglah uangnya itu tadi. Akhirnya mobil Avanza tadi dijual lagi. Dijual lagi untuk beli equipment dan operasional, sama ya kita belum terlalu paham kan. Nah, perjalanan tahun 2022 kita buka tuh Perumnas. Tapi alhamdulillah uang modalnya tidak hutang dari uang profit tadi. Satu bulan kita buka, boom, langsung rame. Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung rame, kita BEP hanya dalam waktu 3 bulan aja. Dan itu kita udah double income dari tenda dan dari Perumnas. Nah, pada saat itu ada temen nawarin rumah ya. Alhamdulillah kita beli cash rumah. Walaupun itu tempo beberapa bulan, tapi kita beli cash rumah pertama kita waktu itu. Tidak mahal, hanya 500 juta. Alhamdulillah kita tidak kontrak lagi. Ternyata Allah tidak takdirkan kita buat kredit, Allah takdirkan kita buat beli cash. Dan itu tahun 2023 ya. Alhamdulillah sekarang 2023-2024 kedai sambal dadak makin berkembang. Kita sudah punya cabang 7 cabang sampai saat ini. Kasih bocoran dikit aja ya. Karena dari 700 ribu tadi, sebenarnya 700 ribu itu kan modal sisa. Sebenarnya omset awalnya itu cuma 180 ribu. Satu termos nasi dibawa, pulang lagi satu termos. Alhamdulillah kita sekarang pernah di puncak-puncaknya per hari, omset seluruh cabang itu 150 juta per hari. Itu di puncak-puncaknya. Nah, perjalanan 2 cabang sampai ke 7 cabang ini, kita berinisiatif buat buka mitra. Dengan konsep yang non-riba, non-garar. Alhamdulillah kita punya dapat mitra, kita bukalah cabang, salah satu cabang di Cikampek. Kita buka BEP selama 6 bulan. Kita punya mitra lagi. Alhamdulillah Allah selalu mempermudah. Enaknya di bisnis kuliner ini, kalaupun tidak ramai di satu cabang, kita bisa relokasi. Bisa relokasi, karena dia butuh kesabaran aja. Karena memang menurut saya, hanya usaha kuliner yang saat ini susah buat dimasukin langsung ke kapitalis ya, karena sekarang zaman sekarang udah semua, udah siapa yang punya duit itu yang bisa menguasain kuliner kan. Kalau orang Indonesianya, lidahnya punya karakter.

0: warung tuang ini kita buka sebenarnya iseng dari suami. Jadi karena ini kan dekat rumah, lokasinya dekat rumah. Suami ini sepedahan lihatlah lokasi ada pohon jati, kok bagus. Rencana cuman ide aja kan, Pak. Terus dia ajak, "Ma, di sana ada lokasi bagus, kayaknya bagus dibuat ke rumah makan. Coba lihat dulu deh." Saya lihat. Oh ya bagus. Ternyata kadarullahnya ada tulisan disewakan. Dan ternyata itu tanah udah kosong selama 20 tahun lebih. Gak ada yang berminat. Akhirnya kita diskusi-diskusi, kita mau buka apa? Masakan ini aja, kedai sambal dadak. Jangan, kata beliau nih. Masakan yang menunya berbeda. Karena cita-citanya dia tuh pengen buka rumah makan yang simple. Simple makan siang langsung jadi gitu. Oh ya udah, masih PR nih sebenarnya beliau kan. Ke kita nih yang ciptain menu kan. Saya kan tugasnya menu, development menu kan. Akhirnya kita ketemu tuh dengan sewa yang punya tanah. Dipermudah lagi sama Allah nih, kayaknya bener nih Allah suruh kita buka di sini nih. Kita bayar kontraknya waktu itu, buka, dan fun fact-nya menunya belum ada. Kamin 7 hari kita belum punya menu apa yang mau dijual. Kita tahu konsepnya aja, bangunannya aja, tapi kita belum tahu yang mau kita jual tuh apa. Akhirnya kita meeting bareng sama tim. Kita meeting bareng baru tuh di hari Hamin 7 baru tercipta menu-menunya dan harga-harganya. Dan memang warung tuang ini kita khususin marketnya pengennya middle low. Jadi harganya kita kasih yang terjangkau. Kita mau pengennya main volume karena tempatnya luas, udah kita main volume. Dan karena kita basicnya Sumatera, kita pengen adalah menu Sunda Sumatera. Makanya di warung tuang menunya beragam, ada rendang, ada dari Sundanya, ada karedoknya. Dan itu kita trial dalam 1 bulan buat bikin rendang yang dimasak pakai kayu bakar sampai benar-benar berhasil. Untuk kedai sambal dadak sekarang kita udah punya karyawan 80 orang lebih. Alhamdulillah karyawannya juga betah-betah, gak keluar masuk. Dan untuk menu-menunya nih, kita memang kedai sambal dadak itu khusus masakan Sunda yang dimasak secara dadakan. Jadi ketika pelanggan atau customer datang, mereka dibebaskan untuk memilih nih apa yang dia mau. Nanti dari tim kita catat dan masakannya itu masih panas, jadi masih segar, real food lah. Nah, kedai sambal dadak ini memang terkenalnya cobek nilanya itu paling best seller, dan itu kita paling laku kalau untuk di semua cabang. Kalau nila sekarang itu per cabang bisa tembus 40 kilo nilainya. Karena kita menunya banyak. Dan bisa dicobek tuh enggak nila aja, ayamnya bisa dicobek, kita ada best seller di jengkol cobek. Terus kita itu memberikan sambal gratis nih, free sambal ke customer, ada 2 macam lagi. Free sambal lalapan. Kalau sambalnya itu punya sambal terasi sama sambal dadak. Dua-duanya pun best seller. Dan memang kita punya rasa juga nih, kualitas rasa sama pelayanan, insya Allah kedai sambal dadak tidak akan mengecewakan customernya. Sambal dadak kan itu kan masakan Sunda tuh, banyak banget varian menunya. Dari mulai ayamnya, kita punya ayam negeri, ayam kampung, ada bebeknya juga, ada dari jeroan, kulit, sate, ati ampela, ceker, terus usus. Kita punya ikan asin juga beragam, ada ikan asin cumi, sepat, capu, dan itu bisa digoreng, bisa dibumbu. Dan kita juga punya tumisan sayuran, kayak sayur asem, kita punya toge tumis, punya cah kangkung, juga punya cobek, lalapan yang lengkap, tahu tempe, dan itu varian menunya banyak banget. Jadi mau makan setiap hari itu bisa pilih-pilih berbagai menu yang beda-beda, karena kita emang menunya variatif banget. Nah, sambal dadak tuh sekarang ada di Karawang, ada 5. Pertama ada di Grand Taruma, cabang pertama kita. Yang kedua ada cabang restorannya ini. Cabang restorannya bisa menampung keluarga, family, kantoran. Biasa terima booking kita dari PT-PT. Nah, itu biasanya di cabang Perumnas tuh boleh. Karena di sana walaupun siang, itu tetap adem. Karena kita konsepnya bambu. Itu insya Allah tetap adem, ruangannya terbuka. Ada lesehannya juga, itu di cabang Perumnas. Ada juga cabang street food juga kita di Cikampek, semi street food itu di Cikampek. Itu juga lumayan gede buat family, masih oke juga. Terus di cabang Tuparet, tendaan juga. Ada juga nih di Badami, pintu tol Karawang Barat. Dan terakhir kita buka di Bekasi, Harapan Indah nih buat pelanggan Bekasi atau orang-orang Bekasi. Kalau pengen makan masakan Sunda yang fresh, hangat, boleh tuh ke kedai sambal dadak cabang Harapan Indah. Dan itu juga banyak, udah lumayan revenue-nya karena kita baru buka 1-2 bulan kalau untuk di cabang Bekasi.
1: Ya, warung tuang sendiri itu kita konsepnya lebih ke di perkampungan ya, karena dari bangunannya kita tidak modern. Pokoknya emang kita sengaja bikin bentuknya seperti itu dan nyatu dengan alam, karena lesen-lesennya nggak kita atapin, karena langsung di bawah pohon jati gitu. Biar pengunjung atau pelanggan warung tuang itu benar-benar nikmatin suasana alam di situ, karena di pinggir pohon jati itu sawah, dikelilingin sawah, angin sepoi-sepoi. Untuk di Kerawang sendiri itu mungkin menurut saya tidak ada yang dilengkapin jati sama sawah itu. Nah, ini nilai, salah satu nilai plusnya di warung tuang kita. Untuk family banyak kebetulan dari luar kota yang datang, dari Jogja, dari Bogor. Untuk warung tuang sendiri, untuk total ya, total satu hari itu kita
0: 1.700
1: ke 2.000. Kalau untuk tampungan sekali tampung itu
0: paling juga 300 maksimal.
1: Karena antri, kadang yang ini belum selesai makan dan nungguin. Nah, sekarang juga kita akan perluas.
0: Karena padat ya, karena penuh. Alhamdulillah permintaan pasarnya makin kesini makin banyak. Akhirnya kita putusin untuk memperluas parkiran dan memperluas area makannya juga. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan pemilik tanah sekitaran. Dengan tidak menguruk sawahnya, sawahnya tetap beroperasi, tapi kita tambahin nanti pondok-pondok di tengah-tengah sawah, tapi tetap petaninya tetap jalan. Jadi antara petani dan restoran saling sinergi, membutuhkan dan bersinergi. Warung tuang itu kan memang kita ekspektasinya nggak seperti ini. Jadi kita siapkan karyawan 11 orang. Alhamdulillah pertama hari buka itu langsung booming. Ini benar-benar hadiah dari Allah. Yang kata orang uang turun dari langit, ini yang terjadi nih saya rasain. Cuman dilewatin sama orang. Jadi hari pertama kita soft opening, kita udah keteteran alhamdulillah, karena saking banyaknya tamu customer yang datang. Akhirnya warung tuang sekarang dari 11 sekarang 40 karyawan, karena dari target revenue-nya juga 4 kali lipat dari target awal. Dan itu luar biasa antusiasnya. Ya, sampai sekarang antusiasnya bukannya berkurang, bertambah, karena antara ya new order sama new buying sama yang repeat order itu berbarengan datang. Alhamdulillah memang di luar dugaan kami, yang tadinya kita cuman untuk 200 customer, 200 nota, sekarang kita udah di atas 1.500 setiap hari itu tamunya yang datang. Bahkan kalau di weekend hampir di 2.000 customer, karena bisa 2 kali 3 kali lipat lebih gede daripada hari biasa. Awalnya kita kira menu unggulan kita hanya udang ganja. Ternyata makin hari makin kesini semua menunya habis setiap hari. Jadi kan itu semuanya best seller. Cuman memang di warung tuang itu menu yang paling dikejar namanya udang ganja. Udang ganja ini kita ulek dengan calincing. Nah, itu kan gak ada nih, masyarakat gak temuin. Dan itu pun masakan jauh, masakan Aceh. Dan kita hadirkan di warung tuang. Dan kita punya rendang minang yang kita masak pakai kayu bakar selama 7 jam. Dan itu juga salah satu menu andalan. Kita juga punya menu jajanan manis seperti bubur jadul. Nah, bubur jadul itu bubur yang kita campur kayak bubur sumsum pandan, sumsum putih, mutiara, kolak pisang, kolak ubi kita satukan dalam santan sama gula merah. Jadi itu rasanya top.
1: Ada singkong goreng.
0: Ada singkong goreng juga. Goreng, dan di situ ada goreng. Pokoknya
1: kalau untuk kaum bapak-bapak itu ngopi kalau lagi
0: pinggir sawah ya.
1: Pinggir sawah ngopi ditemenin pisang goreng, ubi goreng,
0: bakwan goreng.
1: Bakwan goreng. Waduh, sedap banget pokoknya.
0: Kopi hidung.
1: Dapat banget kopi hidung.
0: Oh iya. Oh,
1: karena kita ada
0: playground, mini playground. Karena memang kita dari awalnya udah menentukan marketnya kita keluarga, family, ya kita sediakan mini playground juga buat family di sini. Jadi ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak yang mau makan dengan nyamannya anaknya tinggal lepas di mini playgroundnya warung tuang. Kita juga punya musola yang cukup besar, toilet juga ada. Insya Allah kalau di sana pokoknya nyaman, mau sholat, mau ke toilet, pokoknya ada semuanya.

0: Nggak nyangka sih sebenarnya sampai di titik ini ya. Kita tahu dari awal kita cuma sisa modal 700 ribu. Ya selain kerja keras yang kita lakuin dan itu pun udah kehendak Allah. Tapi memang ada beberapa tips, trik dari kita untuk usaha atau UMKM pemula atau lagi mungkin yang baru hijrah. Yang pertama, finansial keuangan itu penting banget. Mengatur strategi segala macam itu dari keuangan. Ya, sebasic itu hanya debit kredit aja, sesederhana hanya debit kredit aja kita sebagai pengusaha itu wajib ada. Laporan keuangan itu aku selalu tekankan ke teman-teman, ke siapapun, itu wajib ada. Karena itu paling basic, yang paling penting. Karena kita bisa mengembangkan usaha itu kan dari pengelolaan keuangan kita. Kalau kita tidak bisa atur keuangan kita, gimana kita bisa ambil strategi buat usaha ke depannya, apalagi untuk usaha berkembang. Nah, usaha berkembang itu diperlukan laporan keuangan yang benar, yang baik. Jadi kalau yang belum mencatat keuangannya, nggak apa-apa, jangan diulangin lagi. Bisa catat keuangan segampang itu sebenarnya. Akuntansi itu kan hanya mencatat, mengkelompokkan, dan melaporkan. Tapi dari laporan keuangan itu, kita bisa ambil keputusan apakah usaha kita ini bagus atau tidak. Gitu sih. Terus kedua, jangan cepat puas diri. Terus belajar. Kalaupun kita sudah punya uang untuk menuntut atau bayar orang untuk belajar, ya bayar, karena itu kita lakuin. Kita private dengan orang yang menurut kita memadai, yang punya kapasitas, laporan keuangan segala macam, strategi, kita bayar. Kita bayar dulu karena ilmu itu penting. Karena ilmu dulu itu
1: baru berbisnis.
0: Iya. Kalau orang ilmu dulu baru berbisnis, kalau kita bisnis dulu baru berilmu. Tapi itu harus cepat dilakukan. Jangan lama-lama karena modal yakin aja enggak cukup. Kita tetap

0: kita ya, sepanjang yang kita jalanin usaha. Dalam usaha itu kita tuh pertama mendahulukan hak orang lain, itu sih. Kita hati-hati dengan hak orang lain. Misalkan yang dianggap pengusaha ini tuh nggak terlalu penting, tapi supplier itu janganlah menunda-nunda. Kalau udah ada uangnya, bayarlah secepatnya. Gaji karyawan itu hal yang paling penting. Jangan sampai kita menunda-nunda gaji karyawan. Selama ini kita pegang banget, kita nggak boleh nunda gaji karyawan. Karena itu hal yang paling haram menurut kita. Kita nggak boleh membayar orang sampai keringatnya kering. Dan itu kita terapkan dari awal kita usaha sampai sekarang. Ketiga, menurut saya orang tua. Sebelum kita sedekah sama orang lain, kita perhatikan orang tua. Karena saya sama suami ngerasain banget uang itu nggak ada artinya kalau orang tuanya udah nggak ada kan. Tapi alhamdulillah kita dikasih kesempatan sama Allah, kita masih diberi orang tua yang lengkap sampai sekarang. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang kita bisa kontribusi ya sama orang tua, apalagi khususnya saya. Karena saya bukan dari keluarga yang kaya, kita berasal dari keluarga yang sederhana. Alhamdulillah orang tua saya utamakan. Dan itu lagi salah satu, suami saya gak pernah komplain. Karena saya memperlakukan orang tua beliau juga sama. Dan itu paling penting bagi kita. Nah, untuk kiat selanjutnya, sedekah subuh. Dari kita merintis usaha, setiap subuh kita selalu taruhin amplop. Karena suami kalau udah sholat subuh pasti dia tuh nitipin ke kotak amalnya atau ke penduduk-penduduk sekitar. Padahal pada saat itu kita pun susah. Tapi setidaknya ada setiap hari yang kita masukin ke dalam amplop. Kadang kalau suami lupa, dia langsung niatin, ntar di rumah masukin ke amplop. Ada amplop yang kita namain sedekah subuh. Bahkan pernah kita punya tabungan dalam amplop untuk beli rumah. Pada saat itu orang ada yang butuh, ya kita kasihin aja amplop-amplopnya. Padahal di situ masih ada tulisan untuk beli rumah, pakai emoticon senyum. Sampai lusuh itu, karena setiap hari kita masukin untuk tabungan rumah. Pada saat itu subuh ya, memang kejadian subuh, ada yang butuh, kita kasihin aja itu. Apa namanya, amplop dan uang-uang yang kita gak tahu ya lumayan ya, karena udah tiap hari dikumpulin. Jangan pernah pelit, karena harta itu milik Allah, bukan milik kita. Sampai sekarang, uang itu gak ada nilainya. Harta itu gak ada nilainya. Kalau sesuatu harta sudah bernilai di hati kita, kita akan berat buat ngeluarinnya. Selain zakat yang wajib, jangan lupa kita punya titipan. Ya, titipan itu ada hak orang lain. Jadi sebisa mungkin cepat-cepat kita keluarin. Itu sih ya.
1: Untuk karyawan kita wajib waktu sholat.
0: Lima waktu.
1: Sampai pernah, jadi ada yang bebal ya kalau bahasa ini. Karyawan yang bebal.
0: SDM.
1: SDM ya, karena SDM-nya rendah. Membawa teman-temannya nggak sholat. Itu kita keluarkan. Karena akan berpengaruh jelek nanti. Itu kita kenapa selain ada SOP-SOP yang lain, yang utama kita terapin itu ya
0: SOP
1: sholat lima waktu. Apalagi Jumat, kita tutup dulu. Usaha kita pas waktu Jumat kita tutup. Kalian mau nunggu silakan, mau yang marah-marah silakan, terserah gitu. Tapi kita ada ibadah Jumat, buka lagi setelah Jumat. Untuk ibadah sholat lima waktunya, kalau saya bilang nggak bisa barengan, lagi rame, kan bisa gantian.
0: Dan
1: alhamdulillah
0: alasan.
1: Itu udah berjalan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, semua cabang sudah berjalan.
1: Pokoknya agama, ibadah tuh yang wajib kita utamain dulu. Kalau belum bisa yang sunah-sunahnya, yang wajib dulu. Saya arahin gitu aja.
0: Ya karena kita pengen jadi leader, jadi pemilik usaha yang berdampak pada agamanya gitu. Kan kebanyakan kita ini terima SDM, gak yang tanya ijazah deh, beli mereka tamat SMP, SMA. Enggak, saya gak pernah nanya ijazahnya. Karena siapa nanti yang mau mempekerjakan mereka kalau kita selalu nanyakan ijazah yang bagus. Semua orang punya skill, hanya itu kan hanya kesempatan. Nah itu kita bisa latih. Banyak karyawan saya yang tatoan, yang tadinya ngelem, yang tadinya mabok, sekarang dia mereka udah sholat lima waktu. Itu sesuatu yang bisa kok, bisa dirubah. Karena kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Itu sih.
1: Harapan kami ke depan, usaha kami ini bisa menjadi brand
0: top of mind.
1: Kuliner,
0: masakan Sunda
1: di Indonesia. Desa Meledak ya, memiliki 10.000
0: pelanggan
1: setiap hari
0: dan mempunyai terus menambah lapangan pekerjaan ya. Amin. Dan semakin berkah yang pastinya, itu sih harapan pertama.

0: itu usaha kita makin berkah, makin berguna dan bermanfaat buat orang-orang sekitar khususnya. Amin. Baik, saya Teliza dan ini suami saya.
1: Devi Gusriadi.
0: Kami dari Warung Tuang dan Kedai Sambal Dadak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami share kepada kalian semua bermanfaat dunia akhirat, dan semoga apa yang menjadi tujuan dan doa kita semua dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Ahbabtukallahum mahabbadu wahali wa ahbabtu mihrabak wa kul man linurak dal wa ahbabtukallahum وخانتني أفعالي وقوفي على بابك إليك أرفع الآمال إليك أرفع الآمال.
5: Pendengar, kisah cinta kali ini adalah kisah kekuatan cinta Zainab dan Abul Ash Ibnu Rabi. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putri bernama Zainab binti Muhammad. Ia merupakan putri sulung dari pernikahan dengan Siti Khadijah. Zainab binti Muhammad merupakan salah satu tokoh di dalam Islam. Sebagai anak yang paling besar, Zainab terbiasa membantu meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga hingga mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah Zainab belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Bahkan Fatimah yang merupakan putri bungsu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa Zainab seperti ibu kecilnya. Dalam Islam, mungkin sebagian muslim hanya mendengar kisah-kisah mengharukan dari kisah percintaan Siti Fatimah yang mencintai dalam diam kepada Ali bin Abi Thalib, atau Siti Aisyah dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kisah-kisah lainnya. Rupanya tidak banyak yang tahu bahwa kisah cinta yang menggugah hati dan memberikan banyak pelajaran juga bisa dipetik dari kisah percintaan Zainab dengan suaminya Abul Ash Ibnu Rabi yang merupakan seorang pemuda Quraisy. Mereka mengalami cinta yang beda agama dan keyakinan. Zainab dan Abul Ash Ibnu Rabi memang hidup dalam keharmonisan. Pernikahan yang mereka jalani penuh dengan kebahagiaan. Namun perkawinan itu berlangsung sebelum turun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam datang, Zainab pun tanpa ragu langsung beriman. Akan tetapi suaminya, Abul Ash Ibnu Rabi, enggan untuk meninggalkan agamanya. Tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat. Sebagian orang Quraisy bahkan menghasut Abul Ash Ibnu Rabi untuk meninggalkan atau untuk menceraikan Zainab. Namun karena cintanya kepada Zainab begitu besar, Abul Ash Ibnu Rabi dengan tegas mengatakan untuk tidak akan menceraikan istrinya dan tidak ingin menggantikannya dengan wanita lain di dunia. Hingga pada akhirnya perang besar terjadi antara kaum muslimin dan musyrikin yang dikenal pada saat itu adalah Perang Badar. Suami Zainab, Abul Ash Ibnu Rabi, tentu berada di barisan kaum musyrikin. Beruntungnya, pada perang Badar tersebut dimenangi oleh kaum muslim. Zainab pun merasa senang akan kemenangan itu. Tapi bagaimana dengan nasib suaminya? Abul Ash Ibnu Rabi dikabarkan telah menjadi tawanan kaum muslim. Untuk membebaskan Abul Ash Ibnu Rabi, kaum muslimin meminta tebusan yang sangat mahal. Keluarga Abul Ash Ibnu Rabi yang kaya raya ingin menebusnya, tetapi Zainab ingin ia yang membayar tebusan itu untuk suaminya. Lalu diutuslah Amr bin Rabi, saudara laki-laki Abul Ash Ibnu Rabi, ke Yathrib, kota di mana Abul Ash Ibnu Rabi ditawan. Sesampai di sana, ia menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan seuntai kalung. Amr bin Rabi berkata, Zainab mengutusku untuk mengirimkan ini sebagai tebusan untuk suaminya. Melihat kalung yang sangat beliau kenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tersentuh hatinya dan beliau berkata, maukah kalian membebaskan Abul Ash ibn Rabi untuknya, yaitu untuk Zainab, dan mengembalikan tebusannya? Akhirnya para sahabat menyetujui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan Abul Ash ibn Rabi dengan syarat harus melepaskan Zainab dan mengembalikan kepada beliau. Abul Ash ibn Rabi pun menyetujui persyaratan tersebut. Ketika mengunjungi Zainab, Abul Ash ibn Rabi mengatakan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita tersebut, Zainab sedih dan merasa berat untuk berpisah dengan suaminya. Tetapi perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya harus didahulukan dari segalanya, termasuk harus mengorbankan cinta dan perasaan. Zainab dan Abul Ash ibn Rabi akhirnya berpisah. Namun Zainab tetap berharap semoga Allah dapat mempertemukan mereka kembali. Setelah berpisah cukup lama, Zainab dan Abul Ash ibn Rabi akhirnya bertemu kembali. Tidak lama dari pertemuan itu, ketika Abul Ash ibn Rabi dan sudah memberikan harta-harta yang diamanahkan kepadanya kepada pemiliknya, Abul Ash ibn Rabi berkata, jika aku telah mengembalikan hak-hak kalian, maka sekarang aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam sewaktu bersama Muhammad di Madinah, kecuali aku takut kalian mengira bahwa aku ingin memakan harta kalian. Tetapi setelah aku mengembalikan harta itu kepada kalian, dan sekarang aku telah melepaskan tanggunganku, maka aku masuk Islam. Setelah itu, ia kembali dan berkumpul kembali dengan Zainab. Dan di sana ia disambut dengan gembira oleh kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengembalikan Zainab kepadanya, dan mereka berkumpul dan bersatu kembali dalam kebahagiaan yang justru lebih baik dari sebelumnya. Sebab kali ini mereka dikumpulkan dalam agama tauhid. Hanya saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Genap setahun Zainab dan Abul Ash ibn Rabi kembali bersama wanita penyabar dan tegar itu. Kembali menghadap sang Khalik, Zainab wafat di usia yang relatif masih muda, yakni 30 tahun. Meski begitu, dewasanya sikap dan ketabahannya patut diteladani. Kepergian Zainab meninggalkan Abul As ibn Rabi seorang diri. Sang ayah, Nabi Allah Muhammad SAW juga merasa kehilangan. Sangat sulit baginya untuk melepaskan kepergian putrinya itu, sama ketika ia sulit melepas kepergian Khadijah dan putri keduanya Ruqayyah. Pendengar, kita sebagai manusia tidak pernah dilarang untuk mencintai. Namun ketika sudah waktunya untuk memilih antara cinta dan Allah, kita tidak akan punya jawaban lain selain untuk tetap kepada Zat yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim yang baik pasti akan menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di mahligai teratas dalam hatinya. Kisah cinta Zainab dengan Abul Ash ibn Rabi akan menjadi pembelajaran bagi kita semua.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101,4 RDSFM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema kajian Kitab Tarbiyatul Aulad dengan pembahasan Kurikulum Al-Quran dalam Mendidik Anak yang ke-13. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irmas yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Sukoharjo. Selamat mengikuti.
2: Wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitakwallah. فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اخوان اخوات مسلمين مسلمات صالحين صالحات الاباء والامهات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang tersurah, anugerah yang terlimpah, dan atas taufik dan hidayah. Pada pagi hari ini kembali Allah mudahkan bagi kita untuk bisa bertemu berkumpul di tempat rekreasi favorit kita, yakni di Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana kegemaran kita untuk sering bertemu berkumpul di taman surga untuk rekreasi jiwa, semoga Allah kelak berikan anugerah karunia kepada kita nantinya juga biasa berkumpul di taman surga di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, melanjutkan kajian kita tentang kurikulum Al-Quran di dalam mendidik anak, yang kita mengambil sampel yang dinasihatkan Luqmanul Hakim kepada anaknya, yang itu tentu menjadi nasihat terbaik untuk anak-anak kita karena di sebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, yakni di dalam surah Luqman. Di kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun belajar bersama tentang nasihat Luqmanul Hakim yang terakhir di ayat ini, ya, yang terakhir di ayat ini, yakni di ayat ke-19 dari surah Luqman, ya. Di kitab ini diberi judul Alaika bil qasdi wa khafsis saut, hendaklah engkau berlaku sederhana, pertengahan, dan hendaklah merendahkan suaramu. Baik, belum mengatakan di dalam kitab ini yakhtimu Luqmanul Hakim wasayahu li ibnih. Luqmanul Hakim menutup wasiatnya, nasihatnya kepada anaknya dengan nasihat anil wasatiyah, untuk berlaku wasatiyah, wal bu'du anil af'al al mardulah, supaya berlaku pertengahan, sederhana, dan tidak dekat-dekat, atau supaya menjauhi perilaku-perilaku yang tercela. Bagaimana yang Allah firmankan tentang nasihat dari Luqmanul Hakim, waqsid fi masjidika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir, inna ankaral aswat la sautul hamir. Waqsid, dan sederhanalah fi masjidika, di dalam kamu berjalan, waqdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu, inna ankaral aswat, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah lasautul hamir, suara ringkikan hamir, yakni himar, keledai. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di sini Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya, waqsid fi masyik, yakni imsi masyian muqtasidan, berjalanlah, melangkahlah kamu dengan melangkah yang sedang, maksudnya pertengahan, sederhana, ya. Laisa bil bati, tidak terlalu lamban, terkesan loyo. Wala bisar il mufarrid, tapi juga tidak terlalu cepat berlebihan. Bal adlan, wasaton baina-baina, akan tetapi hendaklah berjalan dengan sederhana, pertengahan antara tergesa-gesa dengan berlambat-lambat. Ikhwar sadakumullah, mungkin sekilas ini nampak kalau kita dapati hadis-hadis tentang bagaimana sifat jalannya Rasulullah, bahwa beliau itu ketika berjalan itu cepat, ya. Sebenarnya ini bukan satu hal yang bertentangan antara sifat. Di sini tidak disebutkan alaika bil bata, hendaklah berjalan lambat, bukan, tapi berjalan dengan sederhana, pertengahan. Pertengahan yang dimaksud itu adalah pertengahan antara tergesa-gesa dengan terlalu santai, ya. Atau dalam konteks kekinian, di antara para ulama ini menjelaskan ini maksudnya intinya adalah supaya berjalan dengan tidak caper mencari perhatian, ya. Karena orang yang dia bergaya di dalam berjalan, ya, itu akan menarik perhatian orang kepadanya, ya. Ataupun juga ketika seseorang berjalan terlalu lamban, itu juga akan membuat orang itu bertanya-tanya, ya, ada apa dengannya, ya. Atau itu menunjukkan satu kemalasan. Nah, maka sifat berjalan cepat itu adalah, jadi jalan cepatnya Rasulullah itu adalah jalan yang pertengahan, ya, jalan yang pertengahan. Semua sifat yang baik itu pertengahan, ya. Semua sifat yang baik itu adalah pertengahan, wasatiyah, ya. Dan makanya syaitan itu menggoda manusia dari dua jalan, ifrat wa tafrid, ya. Apakah dengan berlebih-lebihan ataukah dengan bermalas-malasan. Jadi syaitan itu menarik manusia, ya, agar tidak berlaku lurus, agar tidak berlaku lempeng, agar tidak berada di jalan tengah, tetapi supaya condong terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Ini dalam segala hal begitu godaannya. Sebagaimana sifat yang baik semua adalah pertengahan, ya. Misalnya, ya, sifat asyaja'ah, sifat keberanian. Keberanian itu adalah pertengahan. Pertengahan antara apa dan apa? Berani itu sifat pertengahan antara apa dan apa? Apa? Nekat tanpa perhitungan dengan apa? Dengan takut, dengan penakut, ya, dengan pengecut, ya. Sifat syaja'ah itu adalah sifat pertengahan, ya. Di antara nekat tanpa perhitungan, yang penting berani tanpa melihat resikonya, dampak baik buruknya, maslahat madorotnya, itu nekat namanya konyol, ya. Atau dari sisi sifat pengecut, ya, tidak berani mengambil resiko sama sekali, ya. Padahal yang namanya perjuangan, ya, namanya ikhtiar, pasti mengandung resiko. Nah, begitupun sifat tawadhu. Sifat tawadhu itu adalah merupakan sifat pertengahan antara apa? Antara sombong, ya, antara sombong, yakni caper, ya, dengan apa? Menghinakan diri, ya, dengan menghinakan diri. Karena ada orang-orang yang salah mengartikan tawadhu kemudian menghinakan diri, sampai akhirnya jadi penjilat, gitu, ya. Dan ini penyakit yang paling banyak sekarang ini, ya. Dan itu sudah jadi kaidah, ya. Kalau satu, mohon maaf, ini dalam hal apapun, ya. Kalau pemimpin itu dia itu caper, maka orang-orang yang akrab dekat dengannya adalah para penjilat rata-rata, ya. Itu dalam memimpin apapun itu. Kalau apa, seorang pemimpin, ini juga seorang ayah, ya, ya, seorang ayah, seorang pemimpin, seorang apapun yang jelas dia punya kepemimpinan, ya, dia itu sukanya caper, ya, maka nanti yang datang, yang dekat dengannya adalah para penjilat, ya, orang-orang yang ABS, asal bapak senang. Karena ini ya, orangnya suka dipuji. Jadi yang dekat kepadanya adalah orang yang apa? Yang suka memuji-muji terus, yang apa ini tidak ada kritiknya, tidak ada meluruskan ketika dia salah, tidak ada yang ngerim ketika dia bablas, ya. Nah, ini perkara sangat penting bahwa segala hal itu senantiasa yang paling baik adalah yang pertengahan, ya. Dan dinul Islam itu adalah ya dinul wasatiyah. Ya. Kita ini adalah umatan wasata. Umatan wasata adalah ma dunal anbiya wa fauqal imam wa fauqal umam, ya. Satu level di bawah para nabi dan ya di atas kaum-kaum yang ada, ya. Ini maksud dari wasatiyah, ya, maksud dari pertengahan. Nah, sifat jalannya Rasulullah meski disifati dengan jalannya cepat, tapi ini tidak bertentangan dengan sifat al-qasdu di dalam berjalan, ya. Bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya. Karena memang jalan yang cepat, ya, yang tidak mengandung unsur terlalu tergesa-gesa, ya. Nek tergesa-gesa kan kesannya apa? Ya-ayaan itu, ya. Nah, ini jalan cepat itu tidak seperti itu, ya. Jalan cepat itu jalan pertengahan, ya. Ada orang yang terlalu lamban, ya, mempraktekkan al-qasdu itu dengan lamban. Tidak seperti itu prakteknya. Dulu di masa ada satu nasihat bagus sekali dari Asyifa bintu Abdillah bin Umar ibn Khattab, ya. Jadi cucu dari Umar ibn Khattab, Asyifa, ya, bintu Abdullah. Nah, suatu kali dia mendapati ada para pemuda itu yang masih sebenarnya secara fisik juga sih gagah-gagah dia, keluar dari masjid, ya, itu dengan apa ini, wajah-wajah kayak wajah-wajah sedih, ya. Kemudian jalannya kayak macan kaliren gitu, ya. Kemudian terus ngomongnya itu teman satu sama yang lain tuh sampingnya aja enggak dengar, harus apa-apa ini. Gitu. Lirih sekali itu. Padahal laki-laki mereka. Nah, ketika Asyifa itu melihat pemandangan ini enggak suka dia, ya. Manhum, mereka ini siapa? Dijawab oleh mereka, Nusab. Dia ini adalah para ahli ibadah ini, ya. Ini para pemuda ahli ibadah kayak gini-gini. Nah, beliau mengingkari hal itu, ya. Amma wallahi kana Umar. Ya, demi Allah, Umar kakek saya, idza masya asra wa idza takallama asma wa idza daraba auja wa kana wallahi annazik haqqan. Ya. Demi Allah, Umar itu kakek saya, idza masya asra ketika berjalan cepat. Wa idza takallama asma ketika berbicara bisa didengar. Wa idza daraba auja ketika memukul, mematikan musuh, ya, kelengretenan sekali pukul, ya. Ya. Dan dia itu wallahi annasik haqqan, dia ini benar-benar seorang ahli ibadah. Jadi jangan di apa ini identikan ahli ibadah itu dengan loyo, ya. Kelemahan, ya. Rata olahraga gitu, ya. Dengan fisik yang lemah, jangan seperti itu, ya. Ini yang diingkari oleh Asyifa. Asyifa bintu Abdillah, ya, bin Umar ibnul Khattab, ya. Bahkan dalam redaksi yang lain saya pernah mendapati juga ada kalimat tambahan, wa idza akala asba, apabila makan kenyang, ya. Walaupun di beberapa redaksi yaitu termasuk redaksi yang agak apa ini jarang, ya, kalimat terakhir, ya. Tapi kalau misalkan itu ada, setidaknya ya jadi kabar gembira bagi kita. Setidaknya kita sudah punya satu poin dari apa yang menjadi kebiasaan Umar ibn Khattab. Apa itu? Jadi wa idza masya asra, nek melaku cepat, ya. Wa idza takallama asma, kalau ngomong bisa didengar. Wa idza daraba auja, ketika memukul, ya, keras, mematikan. Wa idza akala asba, kalau makan kenyang, ya. Kita paling tidak sudah punya poin keempat, ya. Tapi ini kenyang bukan kekenyangan, ya. Ya, tinggal mencari yang tiga-tiganya ini, ya. Jadi kalau jalan ya cepat, cepat ini bukan asal tidak tergesa-gesa, ya. Jangan diartikan tergesa-gesa, tapi juga jangan diartikan benar al-qasdu itu dengan lambat, ya. Atau lembane kaya ya apa? Pragawati, ya. Apalagi laki-laki kaya pragawati, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat-sifat yang harusnya juga kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya. Bagaimana sifat Umar ibn Khattab, ya. Itu ya kalau karena kalau ngomong itu terlalu lirih juga, ya, maka nanti ada penjelasan, ya, maksud merendahkan suara seperti apa, ya. Jadi sifat beliau, saya ulang, ya, apa tadi? Idza masya asra, ketika berjalan itu cepat, ya. Seseorang yang ketika berjalan itu cepat, dia itu penuh dengan energi, ya, energik lah, ya. Itu akan sangat mempengaruhi aktivitas dia yang lain. Ya. Kalau seseorang jalannya itu energik, maka dalam mengerjakan tugas-tugas, dalam berperilaku itu juga satset, ya, ringan tangan. Tapi kalau jalannya aja temlek, temlek, temlek, nanti disuruh apa ya? Ya gitu, ya, lamban, tidak bisa gerak cepat, ya. Karena ini dasar, ya. Makanya bahkan di dalam furusiyah, ya, furusiyah. Lalu kita bicara tentang furusiyah itu kan bicara tentang kecepatan, ketepatan, kekuatan, ya, itu furusiyah, ya. Furusiyah itu kan ketangkasan, ya. Di dalam kitab furusiyah, Furusiyah Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang bagaimana skill, ya, umat Muhammad yang seharusnya dimiliki, ya. Furusiyah itu pelajaran tentang kesatriaan, ya. Bahkan poin pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab Furusiyah adalah tentang Furusiyatul Aqdam. Furusiyatul Aqdam. Jadi furusiyahnya aqdam apa itu? Kaki, ya. Melatih kekuatan kaki, ya. Bisa apa? Lincah gerakan kakinya, kuat. Karena ini alat transportasi paling utama itu adalah kaki, ya. Sebelum bela diri yang lain, sebelum skill yang lain, sebelum ketangkasan yang lain, itu diawali dengan furusiyatul aqdam, ya. Maka ya seperti yang dikatakan para istilahnya pemerhati kesehatan sekarang ini, disebutnya kaki adalah pondasi, gitu ya. Awake pene metekol, tapi kalau enggak bisa jalan ya apa ini? Ya susah itu, ya. Itu kan alat bergerak itu pertama kali, ya. Untuk bisa, apalagi strategi yang dikenal kaum muslimin adalah dalam strategi gerakan al-far wal-kar, ya, hit and run, ya. Nah, itu alat utamanya adalah apa? Adalah kaki, ya. Kaki itu pondasi, ya. Kemudian apa namanya? Kempel? Apa namanya? Betis, ya. Betis itu adalah jantung kedua. Nah, itu makanya antum sering-sering latih. Ini kayaknya banyak yang seusia saya ke atas juga, ya, senior-senior saya banyak juga, ya. Jangan malas untuk melatih kekuatan kaki kita, ya. Disifati Nabi itu berjalannya cepat, itu menunjukkan energi kekuatan, ya, kaki beliau. Bahkan beliau itu kalau berjalan itu seperti ada hentakannya, hentakannya itu terasa, ya, hentakan itu terdengar, ya. Nah, itu menunjukkan kekuatannya, ya. Begitupun kita juga, anak-anak kita, ya, ajarkan kepadanya bagaimana cara berjalan yang itu menimbulkan sifat energik, tetapi juga, ya, dijauhi dari cara-cara berjalan yang itu membuat orang itu perhatiannya ke situ, ya, dengan bergaya aneh-aneh, ya. Caper lah, ya, hindari caper, ya. Baik, hadirin, wah, jadi sifat-sifat yang baik selalunya pertengahan. Ada sifat yang namanya, ini berhubungan juga dengan cara berjalan ini, namanya al-anah, sifat yang namanya al-anah. Al-anah itu adalah tenang, ya, tenang. Ini karena ada ulama yang menafsirkannya adalah dengan sifat al-anah, ya. Jadi melangkahkan kaki dengan sederhana itu adalah merupakan majas, ya. Agar sederhana di dalam melangkah, di dalam berbuat, ya. Sifat al-anah, tenang, itu adalah pertengahan antara apa dengan apa? Antara apa al-anah itu? Antara panik dengan cuek, ya. Antara panik dan dablek, ya. Karena ada orang ketika menghadapi masalah itu, ya, salah mengartikan tenang, tenang, tenang, tiba-tiba apa? Dablek, orang mikir babar blas, ya, orang mikir solusi, ya. Tapi ada juga begitu ada masalah langsung panik. Jadi rasa khawatirnya terlalu besar sehingga apa? Dia tidak berpikir solusi, ya. Bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, itu dia enggak kepikiran. Kenapa? Karena paniknya. Maka sifat al-anah itu adalah sifat yang mulia. Sifat yang dimiliki oleh seorang sahabat namanya Asad, ya. Sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Suatu kali Nabi ketika bertemu dengan Asad, beliau mengatakan, memperhatikan bagaimana gelagat perilaku harian dari Asad. Ya Asad, inna fika khoslataini yuhibuhumallah. Wahai Asad, wahai Asad, ya, sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah mencintai keduanya. Apa itu Rasulullah? Al-anah wal-hilm. Sifat al-anah, tenang, ya. Wal-hilm, dan santun, ya. Jadi sifat al-anah itu pertengahan. Sifat hilm itu juga pertengahan. Al-anah itu adalah pertengahan antara gerusa-gerusu dengan dablek tadi, ya. Adapun sifat hilm itu adalah pertengahan antara congkak kesombongan dengan menghinakan diri, ya, mirip-mirip tawadhu, ya. Jadi sifat santun, ya. Sifat santun orang-orangnya itu betul-betul menjaga adab, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, semua sifat ini bisa dilatih. Dan latihan itu akan cepat sekali diterima dengan sangat baik, ya, mahir bagi anak-anak yang apalagi bawaannya, bawaan lahirnya begitu, ya. Seperti Asad ini ternyata itu bawaan lahir, ya. Bawaan lahir yang ketika kemudian disirami dengan tarbiyah Islam, maka itu menjadi sifatnya yang paling menonjol, ya. Ketika itu Asad bertanya kepada Rasulullah, apakah sifat al-anah dan hilm itu sesuatu yang karena merupakan hasil latihan saya, ataukah bawaan yang Allah berikan pada saya? Itu adalah sifat bawaan yang Allah berikan kepadamu, ya. Jadi memang itu sifat bawaan, ya, dari sononya, ya, unggulan, kekhasan yang Allah berikan kepada Asad itu adalah, ya, orangnya sifatnya santun, ya. Jadi anak itu ada yang dilahirkan dia membawa fitrah unggulannya itu santun, ada yang sifat keberaniannya, ya, ataupun ada sifat-sifat yang lain, ya, mungkin menonjol sisi kecerdasannya, ya, menonjol dari sisi apa ini, bagaimana dia mudah menghafal dengan mendengar, ada yang mudah menghafal dengan melihat, jadi matanya kayak scanner, ya, begitu membaca itu udah kayak apa ini di copy, ya, jadi posisinya itu bisa hafal, ya. Nah, masing-masing anak sebagaimana kita, ya, punya unggulan masing-masing, ya. Namun semua sifat-sifat positif itu segalanya bisa dilatih. Al-hilmu bitahallum, sifat hilm, sifat santun itu bisa dilatih, ya. Sebagaimana al-ilmu bitahallum, ilmu bisa didapat dengan, ya, dipelajari. Ya. Baik, kita kembali ke sini, ya. Jadi maksud dari waqsid fi masyik, hendaklah kamu berlaku sederhana di dalam berjalan, ya. Tidak terlalu tergesa-gesa, tidak pula terlalu santai. Tetapi, ya, antara tergesa-gesa dengan santai, ya. Nah, inilah sifat pertengahan di dalam berjalan dan sifat pertengahan di dalam melangkah, dalam mengambil sikap, ya. Sifat yang kita tanam kepada anak, misalnya suatu kali menghadapi masalah itu, ya, jangan kemudian dibiarkan, ya. Kadang anak itu ketika apa misalnya ada sesuatu yang menjadi miliknya hilang, itu kan ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan pertama panik ya, kemudian susahnya berlebihan ya. Tapi ada juga yang terlalu apa? Ya, terlalu cuek. Ya, terlalu cuek. Ya, kadang-kadang kita juga harus ketika memberikan nasihat ya harus ini, harus apa? Harus tahu ya, kecondongan anak. Ya. Kalau anak itu condongnya cuek ya jangan nasihatnya ya wis ilang rapopo-pompo golek meneh ya. Hilang rapopo engko tuku meneh ya. Padahal anaknya memang cuek. Ya, cocok nek ngono ya. Jadi kalau memang anaknya itu condongnya terlalu cuek ya, apa ini nasihatnya jangan seperti itu ya, bagaimana lebih memperhatikan lagi ya, bagaimanapun kita juga harus berhemat ya, bagaimana supaya barang tidak hilang, jangan teledor. Nah itu sifat pertengahnya begitu ya. Tapi kalau bawaan anak itu panik ya, ya jangan kemudian ditambah paniknya ya. Jadi begitu miliknya hilang langsung panik, wah gimana nanti hilang gini, ya gimana tuh kok bisa hilang ya. Ditambahin begitu dia tambah panik ya. Jadi sifat al-ana, sifat apa tadi muktasid ya, pertengahan, ini sesuatu yang akan memberikan resiko juga paling kecil dalam kehidupan itu ya. Kalau kita biasa ajarkan pada anak kita sifat pertengahan ya, sifat apa namanya proporsional ya, itu adalah sikap yang akan apa ini diterima atau resiko yang diterima itu paling kecil ya. Karena seseorang mendapat resiko besar itu ya karena bisa jadi di antara dua tadi, dia apa ini terlampau apa berlebihan atau terlampau cuek ya, terlampau berlebihan atau terlampau cuek. Nah, ini hal penting ikhwan sadaqakumullah ya. Karena Islam ini ya adalah agama pertengahan ya. Dalam hal thaharah pertengahan. Ya, orang-orang Nasrani mohon maaf itu enggak ada istilah thaharah. Ya. Enggak ada istilah thaharah. Bersuci ya itu enggak ada ya. Kalau di kalangan Yahudi itu pakaian yang sudah terkena najis ya, itu sudah enggak boleh dipakai. Nah, jadi misalkan pakaian itu kena najis itu enggak bisa dipakai ya. Terus gimana? Ya dibolong atau gimana itu ya. Nah, di dalam Islam itu ya, ya najis untuk bisa dipakai kembali bisa dengan cara apa? Dibersihkan ya, dengan cara dibersihkan. Islam ini agama pertengahan ya. Ada yang dalam masalah pernikahan menggampangkan urusan apa cerai ya, ada agama yang apa istilahnya mengharamkan total ya, pokoknya mbuh piye ora entuk cerai apapun yang terjadi, meskipun di rumah sudah kayak Tom and Jerry tetap ora entuk cerai, walaupun sudah terdolimi tersiksa tiap hari tidak boleh minta cerai ya. Islam ini pertengahan ya, bahwa dalam kondisi tertentu kalau memang itu menjadi jalan yang terbaik untuk cerai ya, itu suatu sifatnya halal yang dibenci gitu ya. Ya boleh tapi nek iso aja itu ya. Nah, ini bagian dari pertengahan ya dunul Islam. Sebagaimana juga Ahlussunnah wal Jamaah itu juga pertengahan ya. Bainal ifrat wa tafrid dalam segala hal. Ya. Dalam hal wudu ya, itu sikap yang paling baik yang pertengahan, yang apa adanya, yang bagaimana semestinya, tidak terlampau berlebihan ya, ataupun juga tidak kemudian terlalu suek. Maka bahaya apa ini godaan setan dalam terkait dengan orang yang wudu pun juga dua hal itu. Ini contoh kecil dalam hal ibadah ya, dalam kehidupan banyak sekali contohnya dalam ibadah ya. Itu ada setan ya, lil wudu'i syaitanun yuqalu alwalahan ya, pada wudu itu ada setan yang menggoda, setan spesialis ya, yang disebut dengan alwalahan ya. Dia itu menggoda apa ya, fattaku waswasah bilma, maka hati-hati kamu jangan sampai waswas dalam menggunakan air ya. Nah, godaan alwalahan, godaan
0: setan yang menggoda orang wudu itu dua. Satu, terlalu cuek. Ya. Yang Nabi ingatkan, wailul lil aqabi minan nar. Ya. Celakalah tumit-tumit neraka. Ya, ini apa? Orang yang berwudu terlampau cuek, menggampangkan sehingga dia tidak memperhatikan bahwa ada anggota wudu di antaranya tumitnya itu belum terkena air. Hati-hati, ya. Tapi juga, ya, ada godaan yang lain, seseorang yang berlebih-lebihan, ya. Ba'in kunta ala nahrin jarin, kamu hemat dalam menggunakan air, ya. Walaupun kamu wudunya itu di sungai yang mengalir, tetap diperintahkan untuk hemat. Ya. Ada orang-orang yang ketika berwudu itu terlampau was-was, ya. Udah berwudu, udah wudunya tuh lama banget, ya. Padahal banyak yang ngantri, ya, menggunakan terlalu banyak air, ya. Udah selesai masih ragu ngantri lagi wudu lagi, ya. Sampai ada seseorang bertanya kepada Ibnu Qayl rahimahullah, ya. Ya Syekh, suatu kali saya itu berwudu, usai berwudu saya ragu, jangan-jangan tadi saya belum tertib wudu saya ulang wudu saya. Kemudian setelah selesai saya ragu, jangan-jangan tadi ada yang belum terkena dari, ya, anggota wudu, ya. Maka saya ulangi lagi, tapi masih saya ragu lagi. Kemudian sampai saya itu masuk ke dalam sungai, ya, selulup nyegur, gitu ya. Ya, meledes nang apa? Nyegur nang kali. Habis itu mentas, saya masih ragu pula. Jangan-jangan ada yang belum beres pada wudu saya. Dalam keadaan seperti itu saya sebaiknya langsung sholat atau saya ulangi wudu saya. Ya. Beliau juga agak jengkel juga ini dengar pertanyaan itu. Beliau bilang apa? Kalau keadaanmu memang seperti yang kamu ceritakan tadi, kamu tidak lagi wajib sholat. Ya. Wudu lali, wudu lali, wudu lali, ini ya. Wis ora kena taklif meneh, ya. Kamu sudah tidak lagi wajib sholat. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalam hal apa? Dalam hal wudu, ya. Dalam hal wudu. Dalam hal sholat juga begitu, ya. Mau niat sholat pun juga ada begitu. Ada yang berlebihan, ada yang terlalu menyepelekan, ya. Ini pikirannya masih ruwet, masih ngitung badi, ya. Soko nang pasar, terus pokoknya langsung Allahu Akbar, ya. Jadi belum mengkondisikan fokusnya, belum mengkondisikan hatinya, langsung masuk, ya. Tidak ada persiapan untuk sholat, ya. Yang penting apa, jasadnya itu ngikut aja. Tapi ada juga yang terlampau berlebihan, ya, di dalam masalah urusan niat. Jadi nunggu apa istilahnya, ya, betul-betul on, ya, belum tek gitu ya, enggak jadi lagi, ya, udah angkat kedua tangannya enggak jadi lagi, imam salam lagi, Allahu Akbar lagi rampung, ya. Nah itu juga apa, berlebihan di dalam hal urusan niat. Ya. Segala hal itu ada effort dan tafridnya, ya. Nah, pun di sini disebutkan dalam hal berjalan, ini menunjukkan memang ada yang menarik pada berjalan itu. Karakter orang di dalam berjalan itu akan mempengaruhi bagaimana kebiasaan, habit dia. Ya. Orang yang jalannya cepat, cepat dengan pengertian sederhana tadi, ya, sederhana dengan pengertian cepat, ya. Itu juga dia ketika bangun itu ya energik, ya. Tapi kalau apa, orang jalannya aja temlek temlek, ya, loyo gitu, nanti biasanya kalau bangun apa, ya bangun ya, ya, kelop kelop se melek se tangi bora tangi bora tangi bora, ya, barengono apa, terus linggih, ya, tenger tenger dice, ya, ngatek bora ngatek bora ngatek bora, ya, wis persiapan gue ngatek yang lumpuk kayak nyawa, ini suwe banget itu, ya, ya, tidak segera on, ya. Maka Nabi ketika bangun itu, ya, istilahnya gembrigah, ya. Jadi beliau ketika bangun itu tegas, ya. Enggak ada itu bangun kemudian kayak lerek-lerek se itu, ya. Ya memang beliau menghilangkan athar naum, ya, athar naum, ya. Tapi enggak dengan pengertian lerek-lerek dulu, ya, berlama-lama dulu, ya. Kayak ragu ini mau bangun atau tidur lagi itu, ya. Kalau bangun tegas, ya, itu akan menghilangkan rasa kantuk, ya. Dan begitulah bahwa cara seseorang berjalan itu juga sangat mempengaruhi bagaimana habit ataupun kebiasaan-kebiasaan yang lain. Ya, ya kita lanjutkan. Setelah beliau memberikan nasihat dalam hal waqsid fi masjika, ya, yakni sederhanalah, pertengahanlah dalam berjalan, kemudian beliau memberikan nasihat waqdud min sautik, ya. Waqdud min sautik, ya. Rendahkanlah di dalam berbicara, ya. Tapi kemudian diiringi dengan kalimat inna angkaru aswati la sautul hamir, ya, supaya kita paham maksudnya ketika berbicara itu dengan suara lirih itu bukan berarti tidak didengar, ya. Karena perbandingan di sini apa? Inna angkaru aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah ringkikan apa? Ya, keledai, ya. Yakni jangan urakan, ya. Jangan suka teriak-teriak, bengok-bengok. Ya. Itu adalah seburuk-buruk suara. Nang kuping durung akeh ya ora, ya ora penak. Ya. Dan itu lagi-lagi juga biasanya orang seperti itu caper gitu ya, nyari perhatian. Ya. Maka kalau kita nanti lihat tafsir di Ibnu Katsir rahimahullah, ya, setelah menjelaskan ayat ini beliau dominan pembahasannya tentang ghuraba, ya, tentang atqiya akhfiya, tentang orang-orang yang dia itu bertakwa tapi dia tidak apa ini tidak caper dia, bahkan cenderung ghuraba, ya. Kedatangannya kata Fudhal bin Iyad, ya, jika kamu bisa itu, ya, kamu tidak dikenal itu baik, ya. Lakukan, kalau kamu bisa tidak menjadi orang yang dikenal itu lakukan, ya. Bukan berarti kemudian tidak boleh dikenal orang, ya. Tapi itu bukan sesuatu yang dicari, gitu ya. Karena orang kalau mohon maaf berlaku caper, ya, ini penyakit Gen Z sekarang ini juga karena caper suka apa cari perhatian. Orang kalau sudah suka caper cari perhatian, maka kemungkinannya itu dua, ya. Dua ini ya yang bertentangan dengan sifat wasatiyah tadi, ya. Ketika seseorang anak sekarang misalkan dia suka caper, ya, dia sendiri yang cari perhatian, namanya cari perhatian pasti mengundang komentar. Komentar orang itu macam-macam, ya. Ketika komentar orang itu, ya, memuji, ya, maka dia akan apa? Melampaui batas, terus-menerus melakukan itu. Akan ditambah lagi itu melampaui batasnya. Kalau kemudian dipaitu, ya, dikritik gitu ya. Nah, itu gampang ceklek, mutung. Maka istilahnya sekarang generasi stroberi itu ya. Ya, dia sendiri yang caper, ya, minta komentar tapi begitu dikasih komentar, apa? Mutung, ya, merasa menjadi orang yang teraniaya sedunia, ya, merasa dia adalah orang yang paling menderita, ya, itu kayak sifat orang munafik, dia mereka mengira seluruh teriakan itu tertuju padanya, ya, jadi nanti kalau ada orang yang bicara tentang sesuatu yang miring itu dikiranya dia itu yang dituju, ya, padahal itu kalimatnya umum, ya, jadi kalau ada celaan itu tertuju ke dia, ya. Nah, jadi efek dari perilaku caper tadi ketika dipa itu apa? Ketika dipa itu ceklek, ya. Maka banyak sekarang tuh anak-anak punya sifat itu mutung. Jadi, masya Allah apa yang beliau sampaikan, ya, Luqmanul Hakim, ya, di ya zaman pra Rasulullah, ya, zaman nabi-nabi terdahulu itu pun sampai hari ini sangat ya relate, sangat terkait, ya. Bahwa penyakit anak-anak itu, ya, remaja utamanya, ya, itu gampang ceklek, ya. Satu sisi dia

mengundang perhatian orang untuk berkomentar. Ya, ini maksud cara berjalan, ya, dan ini cara kita berbicara. Ya, ketika berbicara jangan teriak-teriak. Ya, disebutkan di sini seburuk-buruk suara adalah la sautul hamir. Ya, ya masalahnya kita nggak begitu ini ya akrab dengan keledai ya. Ya, kalau ada contohnya kayak apa tuh keledai itu kayak muni gitu ya, itu apa nang kuping ini apa berisik gitu ya, kering gitu ya, melengking tapi nggak enak suara didengar ya. Dan memang apa ya dijadikannya perumpamaan itu memang ada sesuatu yang khas pada hamir ya, binatang keledai ya. Maka ada perilaku khusus juga kalau kita mendengar ringkikan keledai ya. Sebagaimana ada perilaku khusus ketika kita mendengar ada ayam itu berkokok ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari kan ya. Idza sami'tum ya. Siyahatikah fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awadu billahi minasyaitan fa innaha ra'at syaitanan ya. Idza sami'tum, apabila kamu mendengar siyahatikah ya, siyahatikah apa suara berkokok ayam apa ya jago kluruk ya, jago kluruk ya, pernah mendengar jago kluruk biasanya jam berapa? Jam 3 ya. Itu isyarat, bukan sekedar isyarat apa pitik wayah nyambut gawe, bukan gitu ya. Ya kalau kita pahami hadis ini idza sami'tum siyahatika, kalau kamu ya, mendengar ayam berkokok fas'alullaha min fadli, maka mohonlah kepada Allah karunianya. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan, karena dia ya, melihat malaikat ya, dia melihat malaikat. Masya Allah itu di sepertiga malam terakhir gitu ya. Nah, itu ketika ayam berkokok itu lagi ngopo gitu ya. Ya, jadi apa? Malaikat sedang menjadi lantaran ya, doa-doa para hambanya ya. Yang Allah menerima mengabulkan doa-doa mereka ya. Itu sampai ditandai dengan siyahudikah ya, supaya ketika ada apa suara ayam berkokok maka kita ingat ya, bahwa ini adalah waktu-waktu di mana doa mustajabah ya, doa dikabulkan oleh Allah ya, ya nanti kalau bangun tidur mendengar suara ini jadi ingat dari sini ya, wayai nyuwun ya. Innallaha tabaraka wa ta'ala yang zilu kullalailatin ya. Allah tabaraka wa ta'ala itu turun ke langit dunia di setiap malam ya. Hatta hina yabqa thuluthuh, ketika malam tinggal sepertiganya, maka Allah memberikan tawaran ya. Man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa ughfirulah. Allah memberikan tawaran kepada hambanya dengan tawaran yang sangat menarik. Siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini, aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku ampuni. Coba, ini tiga hal sesuatu yang diharapkan semua manusia ini, tiga hal ini ada semuanya. Ya. Ewan dini ya tenang-tenang saja. Tidak tahu al-qasdu itu tenang itu bukan kok terus ya cuek orang gagas. Ya. Kudunya ya bersegera ya, bersegera tapi juga tidak tergesa-gesa ya, bersegera. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba bayangkan misalnya ya, misalnya ini ya, kalau ada salah satu stasiun televisi ya yang punya program acara misalnya rezeki nomplok atau apa ya, siang harinya datang kepada Anda ngasih tahu, Pak nanti malam tim kami akan datang ke rumah Bapak, mengetuk pintu Bapak di jam 2 malam ya,
nanti kami akan kasih

0: ya, Bapak uang 10 juta ya, dibelanjakan 20 menit harus habis gitu ya. Ya, 10 juta Pak ya, 10 juta ya. Lalu di malam hari kira-kira nanti jam 2 malam jenengan wis tangi durung Pak? Wis tangi durung? Malah durung turu ya. Malah ora turu gitu ya. Ngenteni jam loro teko itu ya. Itu karena yakinnya sama janji-janji itu. Ya. Padahal jam loro ya gak terus arep blonjo apa ya. Ya. Sing buka toko apa ya. Sing ono jam loro bengi wong buka toko emas ya. Nek buka engko linggis ini ya. Ya. Ora buka dasar, nek buka engko linggis ya. Nah, ikhwan sadakumullah, ini yang menjanjikan itu adalah Allah ya. Dalam hadis kudsinya ya. Siapa yang minta kepadaku aku kabulkan ya. Siapa yang berdoa kepada aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, minta ampunan aku beri ampunan ya. Masuk kita yang tidak gagi-gagi ya. Bahwa ya, kemudian apa kita merasa ya saya pernah gitu tapi ini kok ya ora kabul-kabul banget ya. Maksudnya biar kabul-kabul banget ya. Doa kalau kita tulus yakin akan dikabulkan oleh Allah ya. Bahwa pengabulannya kapan itu Allah yang paling tahu, kemanfaatannya untuk kita, kebutuhan kita ya. Kalau apa selagi kita tidak memohon kepada Allah untuk memutus persaudaraan, tidak mohon kepada Allah untuk satu keburukan yang mendorot, Allah akan kabulkan ya. Apakah pengabulannya itu di dunia dengan waktu seperti yang kita kehendaki ya, ataukah lebih cepat, ataukah apa ini masih berjarak dari apa yang kita kehendaki ya, itu soal lain. Allah yang paling tahu kapan timing paling pas ya, itu Allah paling tahu. Termasuk apakah itu diwujudkan persis seperti yang kita harapkan ya, atau dalam wujud lain yang setara ya, atau bahkan lebih. Nah, itu juga Allah yang paling tahu kemanfaatannya untuk kita ya. Kalau kita itu kan pengennya itu sesuai dengan apa keadaan sekarang yang kita inginkan apa ya, saiki pengin saiki entuk terus rano resiko ngono ya. Wijar ini merdeka ya. Itu hanya terjadi satu-satunya di surga. Di mana di sana bebas menginginkan apa saja, kapan saja, terwujud semua keinginannya, tidak ada lagi resiko di belakangnya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian suka, bagi kalian apa yang kalian minta. Minta apa saja ya, langsung diberi. Ingin apa saja langsung terwujud. Itu hanya ada di surga. Tapi kalau di dunia punya keinginan ya, mungkin orang bilang bebas berkeinginan, bebas. Tapi rungkaruan nek kelakon ya. Nek wis kelakon belum tentu tidak ada resiko. Bahkan rata-rata, bahkan bisa dikatakan semuanya ya, setiap kali merasai suatu kenikmatan ada resiko di belakangnya. Ada perjuangan sebelumnya ya, yang jelas perjuangannya lebih panjang, lebih lama ya. Kemudian ketika dia menikmati ternyata hanya sebentar saja, pun seringkali risiko di belakangnya masih ada ya. Ya memang sifat dunia seperti itu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, jadi kalau kita mendengar sia hadikah apa tadi, ayam berkokok, mohonlah kepada Allah karunianya karena dia melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar, kalau kamu mendengar suara ringkikan keledai, fata'awadu billahi minasyaitan, maka hendaklah kamu berta'awud kepada Allah dari syaitan. Fa inna ra'at syaitanan, karena dia melihat syaitan ya. Tapi jangan kemudian gagal paham. Wah, untungnya nang kene ra ono keledai ya. Apa rumah samut ora ono keledai miringki terus ra ono setan itu loh. Ya. Ya, ini kan salah satu detektor ya. Ya, detektor enggak ada bukan berarti barangnya enggak ada, ya. Bahwa tidak ada, oh saya enggak mendengar ringkikan keledai kok berarti enggak ada setan, ya. Ya, kan tanda-tanda yang lain banyak. Tanda-tanda yang lain banyak, ya. Dijadikannya orang itu banyak yang lalai dari zikrullah itu pertanda memang setan berkeliaran, ya. Orang malas dalam menjalankan ketaatan, orang antusias di dalam maksiat itu pertanda bahwa setan berkeliaran, ya. Adanya was-was, ya. Kadang-kadang kita itu ada bisikan-bisikan, ya. Ada bujukan-bujukan, nah, itu pertanda, ya, bahwa setan ketika itu hadir yang kita juga disyariatkan untuk apa? Bertawud, ya. Begitu pun juga tempat-tempat tertentu yang memang diindikasikan kemungkinan banyak setan, ya, yang kita diperintahkan Allah bertawud, ya. Makanya ucapan tawud itu banyak sekali, ya, di kondisi-kondisi yang sangat banyak. Tidak hanya ketika mendengar ringkikan apa? Keledai. Tapi kalau kamu mendengar ringkikan keledai, nah, ini yang kamu lakukan. Apa? Fata'awadu billahi minasyaitan. Tidaklah kamu ta'awud kepada Allah. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di kitab ini setelah selesai pembahasan ayat, beliau menambahkan, ya, bahwa Luqmanul Hakim tidak hanya sebatas itu nasihatnya. Itu yang disebut di dalam Quran, ya. Di antaranya kemudian, fakana min kalamihi ilaih, di antara nasihat, ya, Luqmanul Hakim yang dicatat oleh sejarah, ya, ini saya bacakan ringkas saja, ya. Mungkin penjelasannya juga ringkas, ya. Beliau memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya khud anni hadil hisal athamani, wahai anakku perhatikanlah, ya, 8 poin yang saya sampaikan kepadamu. Ada 8 poin, ya. 8 poin ini, ya, syukur-syukur antum kalau mau ngasih nasihat berarti ya kudu ngerti gitu, ya. Makanya betul-betul ini ilmunya diinstal, ya. Jangan dibiarkan ilmu itu kemudian apa? Berhenti di buku, ya. Ya kita apa? Atau jangan biarkan itu hanya di rekaman. Kalau kita tidak mendengarkannya, ya, kita tidak menghafalnya, tidak menyimpannya, bagaimana kita akan nanti mentransfer ulang kepada, ya, anak-anak kita, ya. Maka sering saya sampaikan tentang pentingnya al-ilmu fis sudur, ilmu itu di apa? Di jiwa, ya. Maksudnya di jiwa itu apa? Ilmu itu menyatu dengan diri kita. Jangan jadikan ilmu seperti hadis eksternal, ya. Yang nanti kalau apa butuh baru nyari, ya. Ini ra ogelangan, nek ogelangan wis munting, ya. Jadi kalau kita itu, ya, jaga ke ilmu hanya di catatan, kita tidak punya hafalan, kita tidak punya alur pemahaman, ya, terhadap suatu ilmu, ya. Yang kalau kita nanti perlu lagi nyari, ya, itu seperti apa ini? Seperti HP itu, ya. Kalau tidak ada kuota, ya. Ya. Nah, ini yang terjadi pada, mohon maaf, Gen Z sekarang ini juga. Kenapa kok di tengah rai dorang mudeng hitungan, ya. Songo ping pitu, songo ping papat, ya. Pitu ping wolu, wis munting itu, ya, sekarang. Kenapa? Udah terbiasa al ilmu fi kalkulator, ya. Jadi ilmu tidak menyatu dengan dirinya, ya. Terpisah dengan dirinya. Ketika alat itu, jadi ilmu itu disimpannya di alat, ya. Ketika alatnya tidak bersamanya, ya, maka ya kayak apa? HP ra ono kuwotane, ya. Rasa ngopo-ngopo. Ra ono sambungan internete, ya. Nah, itu makanya dulu kenapa ulama itu perhatian betul al ilmu fi sudur. Bahkan sampai di awal-awal itu kan enggak boleh mencatat hadis ketika ayat-ayat lagi turun tuh, ya. Bahkan Abu Sa'd al-Khudri itu melarang santrinya mencatat hadis. Beliau ngajar itu santrinya tidak boleh mencatat. Kita cocok banget wae dadi murid, ya. Beliau bukan sekedar orang nyatet ora apa-apa, tapi apa? Jangan mencatat. Enggak boleh mencatat. Ya. Jadi enggak boleh ada yang bawa catatan, ya. Wah, cocok banget awake dhewe, ya. Nah, terus gimana kami belajar? Hafalkan hadis seperti saya menghafal hadis dari Rasulullah. Gua tak ketenanan, ya. Terus begitu hafal diulang-ulang terus sehingga melekat, menyatu dengan dirinya. Jadi ilmu itu betul-betul menyatu, ya. Karena ilmu itu dibutuhkan sewaktu-waktu. Ada tidak adanya alat itu dibutuhkan, ya. Kan ilmu kan dibutuhkan setiap waktu, ya. Kita bangun tidur butuh ilmu, ya. Bagaimana cara bangun tidur? Apa yang dilakukan? Apa yang diucapkan? Ya. Nanti mau keluar rumah juga apa yang diucapkan? Apa yang direncanakan? Apa yang dilakukan? Kita di jalan juga butuh ilmu. Kita di pasar butuh ilmu. Di masjid butuh ilmu, ya. Dimanapun butuh ilmu. Nah, kalau ilmu itu disimpan di alat, gitu ya, tidak menyatu, ya, ini alatnya erat kegawa ngono wis munting, gitu ya. Nah, al-ilmu fi sudur, ya. Kalau begitu tidak perlu mencatat. Silahkan mencatat, ning yo ngapalno gitu loh. Ya, kayak Abdullah bin Amr bin As itu beliau mencatat, ya. Tapi kata Abu Hurairah, kana yaktubu bi yadihi wa ya'i bi qalbihi. Abdullah bin Amr bin As itu mencatat dengan tangannya atas izin Rasulullah ketika itu, wayai bi qalbi, tapi dia juga menghafal dengan hatinya. Kalau satu kali hafalannya itu mungkin ada keraguan, ada yang dirujuk di catatan. Ya. Monggo arep dadi Abu Sa'd al-Khudri apa dadi Abdullah bin Amr, ya. Aja gawe cara dhewe, ya. Ora hafal, ora ngapalne ya ora nyatet, tiga cara dewi, bid'ah itu ya. Ya. Belum mengatakan, ya bunaya khud anni hadil khisali thamani, wahai anakku, peganglah olehmu delapan perkara ini. Al-ula yang pertama, idza kunta baina sholati fahfad qalbak. Kalau kamu sedang berada dalam keadaan sholat, jagalah hatimu. Artinya, dijaga hati agar fokus hanya kepada Allah. Karena pada saat memang di segala hal Allah memperhatikan. Tapi ya, ketika seorang hamba sedang ya salat, itu dia betul-betul sedang berinteraksi. Namanya berinteraksi berarti perhatian Allah, ya. Itu istilahnya sampai Allah menyebutkan kan apa itu? Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ini menunjukkan takkid, ya, bahwa Allah betul-betul melihat, memperhatikan bagaimana kamu sujud, bagaimana ya kamu berdiri. Nah, pada saat Allah memperhatikan kita, harusnya kita menjaga hati kita. Jaga gerak-gerik kita, jaga kekhusyuan kita, ya, jaga fokus kita. Wa tsaniyah, yang kedua, idza kunta bainan nasi fahfad lisanak. Kalau kamu lagi berada di tengah-tengah manusia, jaga lisanmu. Jangan gampang-gampang, ya. Jangan asal ngomong. Jaga bicaramu. Ya, karena apa yang kamu ucapkan itu, ya, bisa menyebabkan apa? Ya, keselamatan tapi juga bisa menjadi bencana, ya. Bukan hanya untuk diri tapi juga orang. Wa tsalitsah, yang ketiga, idza kunta bainan ni'mah fatfat. Hulufak. Apabila kamu berada dalam nikmat, ya. Dalam versi yang lain, ketika dalam keadaan makan, jaga tenggorokan kamu, ya. Jadi jangan berlebihan, ya. Juga jangan lupa syukurnya. Warabi'ah, yang keempat, idza kunta fi daril ghair fahfad 'ainaik. Kalau kamu berada di rumah orang lain, jaga pandangan matamu, ya. Makanya adab ketika masuk ke rumah orang itu minta izin, salam, ya. Kemudian ghadul basor, tidak boleh dodok lawang salam karo apa iki sirae nginguk cendilo ngono, ya. Mbok De, assalamualaikum Mbok De, wis ngene, ya. Nah, itu enggak boleh itu. Kata Umar bin Khattab, nek diculek ngono ya wis kuwi wis hak-haknya yang punya rumah, ya. Makanya kalau berada di rumah orang itu jaga pandangan, jangan jelalatan kemana-mana. Wa amal fisalu arba al akhirah. Adapun empat hal yang terakhir, fakun dzakiran abadan di syai'ain. Ya, ingatlah dua perkara. Ya, ingatlah tentang dua hal. Apa itu? Al khaliq wal maut. Senantiasa kamu mengingat sang khaliq. Ya, berzikir kepada Allah. Wal maut. Senantiasa kamu mengingat kematian. Ya. Kemudian wa kunna syian abadan di syai'ain, dan kamu lupakan dua hal. Apa itu? Ihsanuka fi haqqil ghair. Ya. Kebaikan kamu kepada orang lain. Ya. Pemberian kamu pada orang lain. Maksudnya apa? Karena kalau kita merasa apa ini? Merasa punya jasa, ya. merasa punya jasa, maka kita akan apa? Minta kembalian, ya, hutang budi, ya, merasa orang hutang budi kepada kita, ya. Yang kalau nanti dia tidak berterima kasih, kita akan menyesal, menyesali kebaikan kita. Apalagi ketika dia suatu kali akan apa ini berbuat yang kurang baik kepada kita, nah, kita akan apa? Undat-undat pemberian kita, sehingga pemberian kita tuh perbuatan baik kita akan menjadi apa? Habus. Menyesali kebaikan kan bertobat dari baik, gitu ya. Jadinya apa yang dilakukan menjadi tidak berfaedah. Yang kedua adalah waisaatul ghair fi haqika, ya. Pun juga tentang apa ini? Perlakuan tidak baik orang kepada kamu. Sesuatu yang sudah pernah terjadi, sudah selesai, sudah lupakan, ya. Jangan dibawa terus sehingga itu akan apa ini melestarikan kesedihanmu, ya. Wallahu a'lam bishawab, tentu ini masing-masing juga penjelasan yang butuh penjelasan yang rinci, ya, aplikasinya. Tapi ini sebagai penutup kurikulum dalam Al-Qur'an, ya, ini di kitab ini sampai di pembahasan bab ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti pada tema besar yang lain, insyaallah masih di tema tarbiyatul aulad di pertemuan yang akan datang. Saya cukupkan dan mohon maaf tidak ada pertanyaan pagi hari ini, saya ada agenda ke Jogja. Sekian, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak kajian keislaman bersama Ustadz Abu Umar Abdillah dengan tema kajian Kitab Tarbiyatul Aulad dengan pembahasan kurikulum Al-Quran dalam mendidik anak yang ke-13. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irmas yang bertempat di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati, Sukoharjo. Simak kajian keislaman hanya di radio kesayangan Anda ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

0: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun, tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan. Hadapi semua masalah dan yakinlah kita dapat mengatasi semua ini.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan. Dengan izin Allah, kita akan tinggal di sana untuk beberapa malam. Dan tanpa mengabaikan adab pergaulan Islam, kita bisa bebas bersilaturahim kepada saudara-saudara kita di sana.

0: لكل مقام مقال ولكل مقال مقام.
1: Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya.

Pendengar, ringankanlah langkahmu untuk ke masjid. Tapi yakini bahwa langkahmu ke sana tidaklah istimewa, karena sejak semula ia memang perintah. Maka tetaplah pada rasa bahwa berangkatmu ke rumah Allah memang sudah semestinya. Sejak langkah pertama, sejak pintu rumah engkau punggungi, pastikan seluruh dosa dan kesalahan engkau ingat lagi. Seluruh beban dan masalah hidup engkau kumpulkan untuk kau bawa ke hadapan Ilahi Rabbi. Jadilah hamba seutuhnya di sana, rendahkan diri di hadapan Yang Maha Tinggi. Akui khilaf dan salah. Takutlah jika dirimu tak pantas dimaafkan. Risaulah karena surga belum tentu engkau dapatkan. Ceritakan semua kesulitan yang tengah engkau alami. Panjatkan harap yang kau miliki. Percayalah, Allah senang jika dipinta. Rob senang jika kau mengaku lemah. Allah senang dijadikan tempat bergantung. Kuraslah semua kegelisahanmu hingga reda, hingga damai hati dan jiwa. Seusai doa dan ibadahmu, jangan pernah merasa gamang. Jangan pernah ragukan kasih sayang dan kekuasaan Allah. Namun upayakan agar maksiat engkau tinggalkan, karena ia adalah hijab. Ia menghalangi jawaban atas doa dan permintaanmu. Pendengar, jika pun belum terkabulkan, jangan malas untuk kembali. Jangan jenuh untuk datang lagi dan meminta lagi, hingga engkau kan dapati bahwa kehadiranmu di rumah Allah melahirkan kedamaian, dan ke masjid bagimu tidak sekedar bentuk dari ketaatan, melainkan ia wajah cinta dan kebutuhan. Sebuah Rendungan, Masjid, Sebuah Tanda Cinta, oleh Ahmad Lutfi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

0: Adam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

0: الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
1: Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: الأدبار.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

0: يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
1: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: العقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa idh

0: syakirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wow.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin,

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa idh

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: Father.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

0: Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau

0: حريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: أَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.
0: Fakulu

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: basir.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu ashaddu farahan bitawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fulatin فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
3: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya. Padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira, ia berucap, Ya Allah, engkau hambaku, sedang aku Rabbmu. Ia salah mengucapkan kalimat itu, karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim.

makhluk dibangkitkan. Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang luas, lapangan padang kiamat, untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dihitan. Pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga cucuran keringat mereka mencapai 70 hasta, dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antara matahari dan mereka sama dengan jarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada di antaranya juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, akulah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, kedatangan Allah untuk menentukan keputusan. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan, sehingga bumi bercahaya dengan cahayanya, sedangkan para makhluk pingsan dengan kewibawaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan." Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Quran surat Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Pendengar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau melebih-lebihkan aku dengan Musa. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan pingsan dan aku pun pingsan bersama mereka. Sedangkan aku orang pertama yang disadarkan diri dari pingsan." Tiba-tiba Musa bersimpuh di samping ars. Saya tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang pingsan kemudian disadarkan diri sebelum aku, atau ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.

0: Satu Gemba RDSFM.
1: لم تنال وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar. Melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813 9375 2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Muhsinin.
1: Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten, pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kisah Hijrahku bersama saya Yuli Puspitasari dalam Kisah Inspirasi Mu'alaf. Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa sharing bersama seorang yang dulu bermu'alaf di tahun 2017 ya. Di 2017 dan keseharian beliau sebagai seorang musisi, sedikit bocoran nih, beliau dulu sangat membenci Islam. Kok bisa orang yang sangat membenci Islam sekarang sangat menikmati keseharian sebagai seorang Muslim, bahkan sibuk berdakwah. Nah, cerita selengkapnya, mari kita sapa Bang Dewa Putu
2: Adi.
1: Adi, benar nggak tuh?
2: Benar banget. Masya Allah.
1: Takut salah. Assalamualaikum Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah,
1: sehat ya?
2: Sehat. Kantong aja nggak sehat. Oh. Biasa, jadi masa pandemi kayak gini ya kita harus pandai-pandai. Ya, rezeki dari Allah, insya Allah.
1: Ini kayaknya tim semua juga punya masalah yang sama ya, kantongnya yang
2: berasa. Karena memang hidup itu harus ada masalah.
1: Dulu
2: waktu zaman sahabat itu, para sahabat tidak pernah curhat kepada Nabi kalau punya masalah. Ya Nabi Allah, istriku cerewet. Ya Nabi Allah, anakku nakal. Rezekiku seret. Nggak pernah. Tapi sahabat itu selalu curhat kepada Nabi kalau tidak ada ujian.
1: Masya Allah.
2: Ya Nabi Allah, kenapa nggak ada ujian? Istriku nggak diajarin pinter, baik. Anak-anakku nggak dikasih tahu dia soleh, soleha. Aku nggak kasih sakit. Rezeki aku kok diam datang semua. Nggak ada cobaannya. Baru ngeluh kepada Nabi. Karena mereka tahu hanya orang-orang beriman aja yang diuji sama Allah.
1: Jadi luar biasa.
2: Kalau kita masih punya ujian, kita punya masalah,
1: masih harus bersyukur.
2: Bersyukur itu level yang terbaik. Kalau bersabar itu level biasa. Jadi punya masalah, sabar ya biasa. Kalau orang punya masalah, ya alhamdulillah saya punya masalah. Ya,
1: alhamdulillah
2: itu,
1: ala kulli hal.
2: Levelnya lain, insya Allah.
1: Wah luar biasa ya, baru opening loh. Kita udah dapat hikmah yang luar biasa. Nggak diragukan lagi ya keilmuan beliau. Insya Allah, sharing kali ini menginspirasi kita semua. Dan di sini kita nggak berdua karena banyak tim ya,
2: banyak
1: ada suami,
2: ya,
1: ada banyak
2: bayaran.
1: Banyak, jadi nggak berdua ya sahabat-sahabat.
2: Maaf tempatnya
1: semua.
2: Sempit, studio ala kadarnya.
1: Nah yang udah penasaran, saya langsung mau tanyakan ya.
2: Yes.
1: Agama sebelumnya beli?
2: Saya Hindu dulu.
1: Hindu.
2: Hindu, Hindu Protestan. Protes mulu karena beda kan. Ya, jadi awal-awal saya kritis terhadap agama saya juga, kok Hindu ini beda-beda. Beda-beda. Jangankan yang jauh antara Bali dengan India, Bali dengan Tengger Jawa Timur, itu beda. Bali dengan Lombok di NTB.
1: Bedanya itu di apa?
2: Macam-macam. Dari mulai adat istiadat,
1: ritualnya,
2: tata caranya, banyak-banyak hal. Banyak hal. Kalau Mbak Yuli tinggal di Harapan Indah Bekasi. Juhur berapa rakaat?
1: 4. Alhamdulillah
2: sama. Dimanapun kita juhur yang 4 rakaat. Enggak ada yang mentang-mentang di Alaska, aduh dingin, kita 2 rakaat kalau juhur enggak. Bahasa Arab.
1: Tapi awal Bang ya, panggil Bang aja ya. Awal Bang Dewa menemukan perbedaan itu?
2: Justru pada saat mendalami agama Hindu itu sendiri. Jadi belajar saya di STAS, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Kemudian saya belajar bahasa Sanskrit untuk membaca Weda. Dari situlah saya tahu, oh ini kok berbeda semua. Saya membayangkan gini, kalau satu kelas dapat soal yang sama, katakanlah soal matematika, 10 soal yang sama, 40 murid, dan setiap murid jawab dengan cara dia, Terus yang lulus siapa?
1: Benar.
2: Apa semuanya lulus? Enggak. Kalau di sini dengan yang di India beda. Kayak misalnya kemarin ya, saudara-saudara kita di Hindu Bali terutama, itu hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi, hari raya agama Hindu. Ada di India?
1: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Oh, saya juga baru tahu nih.
2: Di Sri Lanka enggak ada. Jadi kenapa berbeda menjadi sesuatu hal yang lumrah? Kalau kita di Islam kan nggak bisa. Dan kita dalam mempelajari Weda ini pun juga tidak boleh sembarangan. Jadi nggak usah heran kalau ada umat Hindu, dia tidak pernah baca Weda, dia tidak pernah lihat Weda, bahkan pegang pun belum pernah. Weda itu seperti apa? Karena memang tidak boleh sembarangan membacanya.
1: Jadi perbedaan itu Bang Dewa temukan ketika mempelajari.
2: Iya.
1: Dalam artian Bang Dewa sendiri sebenarnya akarnya itu dari Hindu yang taat ya?
2: Sebenarnya tidak dibilang Hindu yang taat. Jadi gini, Hindu yang saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya. Secara adat istiadat, karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur. Karena sudah ada upacara libur, ya kan? Boleh 5 hari kerja seminggu tuh, kadang cuma kerja 2 hari di Bali boleh, bilang kenapa gak masuk ada upacara, jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya.
1: Karena memang Hindu sendiri lebih banyak berupa ritual ya.
2: Ya, ritual. Jadi dari pagi sampai malam ritual Hindu itu banyak. Seperti umat Hindu di Indonesia, bahkan di Bali itu lebih paham tentang Trisandi. Trisandi itu persembahyangan 3 waktu. Dari jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tapi selebihnya itu semua adat istiadat. Seperti ngejot, kalau pagi ngejot itu

0: yang keluarga saya taat.
1: Jadi tapi dari keluarga yang taat juga ya?
0: Taat Bali. Adat istiadat Hindu Bali. Itu aja, Hindu Bali. Jadi nggak bisa dipisahkan Hindu Bali. Karena beda dengan Hindu India, Hindu Sri Lanka, Hindu Nepal, itu beda.
1: Nah, lepas dari tradisi Bali ya, tradisi agama Hindu lah. Yang saya dengar itu Bang Dewa dulu benci banget dengan Islam. Kalau boleh ceritakan, Bang?
0: Ya jelas, benci. Karena kan yang saya terima informasi. Jadi gini, waktu saya kecil itu, selama saya di Bali sampai pindah ke Jakarta itu, belum pernah ada Islamofobia. Dulu SD, SMP,
1: ya, SMA. Kayaknya tenang aja gitu ya.
0: Selepas saya SMA, sekitar 2001-2002, akhirnya mulai berkembang dengan terjadi bom Bali. Bom Bali pertama itu 2002. Yeah. Bom Bali kedua itu 2004. Kenapa saya hafal? Karena kebencian saya luar biasa. Media itu meliput, bahkan maaf ya, di sekitaran Kute, di Ground Zero, kalau ada yang pakai baju gamis, kopiah kayak begini, itu mereka kejar, mereka tangkap. Saking takutnya, saking Islamofobianya itu berkembang dari media. Ya jelas saja, karena saya tidak Hindu ini, apalagi saya dulu, terutama saya dan keluarga itu tidak terlalu peduli dengan agama lain. Pokoknya jalankan adat istiadat sebagai seorang Hindu Bali yang taat, ya itu saja dikerjakan. Tapi begitu tahu tentang agama Islam, justru dari media dan kejadian bom Bali, siapa yang tidak benci? Itu Bali luluh lantah.
1: Korbannya
0: banyak, perekonomiannya luar biasa.
1: Anjlok ya.
0: Dan di media itu liputannya luar biasa sekali tentang Islam. Tapi ada satu lupa. Kejadian bom Bali pertama, orang yang pertama kali, bahkan pernah diundang di Kick Andy kalau nggak salah, di Kick Andy atau di Metro TV, saya lupa, itu seorang haji. Itu saat semua orang buyar lari ketakutan, Pak Haji ini justru yang masuk sendiri, menyelamatkan korbannya masih hidup, yang luka-luka. Itu nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas. Padahal di dekat situ, di dekat tempat kejadian bom itu, di Ground Zero yang kita kenal sekarang, Ground Zero itu, ada sekitar 200-300 meter itu masjid. Masjid. Jadi di Bali itu sebenarnya tidak ada masalah tentang apa,
1: perbedaan akidah
0: Islam dengan Hindu di masyarakat Bali. Nggak ada. Bahkan saya sering diceritakan kalau di Bali itu ada istilah namanya nyame selam. Nyame selam itu, nyame itu saudara. Selam itu Islam, saudara Islam. Bahkan kampung-kampung Islam di Bali kan banyak. Ada kampung Bugis, kampung Madura, kampung Banyuwangi, kampung Jawa Timur. Banyak sekali di Bali. Dan mereka itu hidup berdampingan dengan umat Hindu tanpa ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau bulan Ramadan, umat Islam, ada beberapa wilayah, nggak semua, ada beberapa wilayah, umat Islamnya dilarang masak. Yang masak saudaranya yang beragama Hindu, dia siapkan sahurnya, dia siapkan berbuka puasanya. Jadi mereka kadang-kadang punya dua set alat masak.
1: Ya, mereka
0: dipisah masih,
1: ya.
0: Mereka masih, apa namanya, masak babi apa segala macam, itu tidak dipakai kalau dia masak untuk saudara-saudaranya yang muslim.
1: Sebegitu itu tinggi toleransinya
0: luar biasa,
1: ya?
0: Di Bali itu luar biasa.
1: Dan itu hancur sejak ada bom Bali.
0: Ya, media. Jadi media ini yang luar biasa ya. Makanya kita manfaatkan media untuk sampaikannya benar sekarang. Betul. Bukan malah membuat kisruh dan memecah belah umat, insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau milahnya ditanya emang kenapa benci Islam, ya emang dari media.
1: Awalnya dari situ ya.
0: Media inilah yang membawa pesan yang kurang tepat. Dan memang itu dihembuskan memang oleh orang-orang yang memang benci Islam. Jadi saya selalu bilang, Mbak Yuli, pembenci Islam itu gak banyak, sedikit.
1: Iya, betul.
0: Pembenci Islam itu sedikit. Sayangnya mereka banyak uang. Dan dia punya media, jadi dia ajak orang-orang untuk ikut benci Islam.
1: Dikuasai ya.
0: Iya. Dan Islam sendiri pun terpecah-pecah di dalamnya. Banyak yang berpikir begini, begitu. Akhirnya apa? Lihat, wah Islam nggak benar, semua umatnya udah teroris lah. Apalagi kalau punya jenggot, celana cingkrang. Oh, udah. Saya ke mall bawa ransel gitu ya. Saya teriak aja di tengah lobi gitu. Allahu Akbar, saya yakin bubar semua. Pasti. Pun yang Islam, pun yang Islam, jangankan yang non-Muslim, yang

0: Islam pun makan lari.
1: Iya.
0: Karena itulah kekuatan media itu. Ya, mau gimana lagi, tapi ya kita sampaikan bahwa Islam ini tidak seperti yang mereka bayangkan.
1: Betul.
0: Insyaallah.
1: Jadi kita imbangi ya dengan menayangkan hal-hal yang positif tentang Islam. Ya,
0: itulah yang saya kerjakan sebagai mantan mualaf. Karena buat saya mualaf hanya satu hari, setelahnya dia menjadi seorang muslim. Saya sudah 4 tahun lebih. Berarti saya seorang muslim sekarang, bukan mualaf lagi.
1: Dan memang pada dasarnya kita semua terlahir sebagai muslim. Orang tua kita lah yang menjadikan kita Nasrani, Majusi, seperti itu. Dari sebegitu bencinya. Dan sekarang kita lihat penampilan, bahkan udah sunnah banget nih kalau lihat ya. Itu di titik mana sampai Bang Dewa mulai jatuh cinta dengan Islam? Itu pasti butuh proses yang panjang kan, nggak mungkin dari benci tiba-tiba jadi cinta.
0: Lima tahun lebih. Ya, belajar Islam 5 tahun. Makanya saya bersyukur selama belajar Islam di 5 tahun itu Allah nggak cabut nyawa saya. Kalau cabut kan kafir.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah. Jadi ya sejak dahulu zaman sahabat, yang paling benci Nabi siapa? Umar bin Khattab.
1: Sebegitu
0: bencinya. Sekarang beliau meninggal persis ada sebelah Nabi. Begitu dahsyatnya cahaya Islam, cahaya Allah ini, nggak ada apa-apanya sana pembenci. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, Ustaz Felix Siau. Walaupun saya tahu dia nggak mau dipanggil guru, saya bilang bro segala macam. Tapi saya bilang sama Ustaz Felix, dari semua saudara yang betul-betul tidak terima dia Islam, itu kakaknya. Yang lainnya itu so-so aja, biasa-biasa aja yang lainnya. Bahkan banyak yang nerima aja. Oh ya, saudara saya, adik saya, ponakan saya, sepupu saya sudah Islam. Felix Show. Tapi ada satu yang benci sekali.
1: Kakaknya.
0: Dan siapa yang bersyahadat paling pertama di antara keluarga Felix Show? Kakaknya
1: yang paling benci.
0: Jadi,
1: Masya Allah.
0: Apa ya? Sampai
1: sebegitu
0: dulu,
1: mudah Allah membolak-balikkan hati ya.
0: Mudah. Allah itu apa sih yang gak bisa bagi Allah itu? Dan saya selalu bilang, setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, selalu gunakan hal yang kecil. Itu bahasa, dicatat tuh bahasa saya. Setiap Allah mau menunjukkan kebesarannya, dia selalu gunakan hal yang kecil.
1: Simple ya.
0: Contoh, Namrud, raja yang berkuasa gitu, luar biasa. Meninggal hanya dengan
1: nyamuk.
0: Nggak perlu sampai Gunung Uhud atau gajah sebesar bukit. Saat Rasulullah SAW bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dikejar kaum Quraisy, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Apa Allah menurunkan pasukan malaikat? Tidak. Sarang laba-laba kecil sekali.
1: Nah, perjalanan Bang Dewa sendiri untuk mendapatkan hidayah itu?
0: Ini pertanyaan yang bagus betulnya. Orang selalu, kita setiap hari kan minta hidayah.
1: Betul.
0: Selalu minta hidayah.
1: Setiap sholat kalau bisa minta hidayah.
0: Dan luar biasa, Allah kirimkan hidayah setiap saat. Perkaranya kita mau ambil atau enggak.
1: Betul,
0: Masya Allah. Kita mau ikut atau enggak. Kita lagi nongkrong sama teman-teman, kafe kopi gitu ya. Wah, ketawa-ketawa ngobrol. Ada dua anak kecil lewat depan kita, pakai baju koko, sarung, atau mungkin dia lagi main-main pukul-pukulan pakai sejadah gitu. Itu kita lihat semua. Ini orang yang nongkrong ini lihat semua. Itu hidayah. Perkaranya kita mau tetap nongkrong, ngobrol, atau ikut mereka
1: sholat
0: ke masjid. Nah, itu hidayah. Allah selalu kasih azan. Selama dia gak tuli, yang non-muslim pun dengar azan. Itu hidayah. Ada yang masuk Islam gara-gara dengar azan. Kok saya tenang ya dengar azan? Saya gak perlu pakai alarm. Azan subuh di sebelah saya, di masjid sebelah saya, itu yang bangunkan saya. Kok segar ya dengernya gitu kan? Hidayah Allah itu bisa datang kapan saja, setiap saat, kepada siapa saja. Perkaranya kita mau ambil atau tidak.
1: Betul.
0: Kita mau ambil atau tidak. Saya pernah dengar salah satu syaratnya, bahkan salah satu tugas dari Rasulullah SAW, kenapa Allah mencabut nyawanya dan beliau meninggal. Karena salah satunya tugas beliau sudah selesai. Apa itu? tidak ada setiap jengkal pun tanah di muka bumi ini yang tidak sempat Rasulullah dan para sahabat dakwahi. Jadi sebetulnya sudah lengkap semua dakwah.
1: Sempurna.
0: Sempurna. Oleh karena itu Allah mewafatkan Rasulullah.
1: Ambil. Saya pernah dengar Bang Dewa sampai ke India.
0: Oh, nggak lama itu.
1: Tapi itu termasuk salah satu bagian dari proses kan untuk mendapatkan.
0: Justru proses awal, kalau ibaratnya lagu intro saja itu, intro aja. Nah, di situ kan saya ketemu dengan guru saya Profesor Zakir Naik.
1: Zakir Naik.
0: Walaupun sulit ya waktu itu kan di Peace Foundation kan selalu ramai.
1: Tapi tujuan awal ke India tuh sebenarnya?
0: Memang pendalaman agama,
1: ya. Agama Hindu. Lama bang di India?
0: Setahun lebih dikit.
1: Wow, lumayan.
0: Setahun lebih dikit, enggak lama kok. Karena justru disitulah perkenalan dengan mulai meneliti tentang agama sendiri, terutama ibadah ya. Ibadah, karena kan biasa di Bali ini kan kita trisandil tiga waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Jadi teman-teman kan kalau wajar kan di dorm ya, di asrama. Jadi masa kuliah itu teman-teman suka ngajak ya, namanya kita di negara orang, ya jalan-jalan yuk. Jalan-jalan, walaupun gak ada bedanya kayak di Jakarta, di sana tuh kayak begitu ya, semberawut segala macam, tapi ya namanya negara orang ya jalan-jalan. Selalu ngajaknya sore, ayo sore jalan-jalan, kita udah gak ada kuliah. Saya bilang, entar dulu, saya ibadah jam 6. Nah, begitu saya sembahyang dengan cara Hindu Bali, itu teman-teman yang lain nanya, kamu ngapain?
1: Padahal ini mereka Hindu juga?
0: Semua Hindu. Semua Hindu. Saya bilang, saya ibadah, I'm pray. What kind of pray? Katanya, itu ibadah macam apa? Ya, itu Hindu. Kami semua Hindu, tapi nggak pernah ibadah kayak kamu.
1: Wow.
0: Jadi lucu, di Bali tuh, kita kenal namanya ada sembah puyung, ada pakai kuangen, pakai bunga, pakai wija, tirte, dan sebagainya. Itu mereka bingung semua. Saya bilang, orang Hindu bingung lihat orang Hindu semuanya.
1: Hindu, sesama Hindu.
0: Itulah awalnya saja, awalnya. Habis itu ya kepingin cari tahu. Karena, ya itu saya berpikirnya, agama kan banyak di dunia ini. Saya nggak berpikir soal Islam, Kristen ini. Nggak, intinya semua agama banyak. Yang mana yang benar? Apakah Hindu yang diajarkan dari orang tua saya ke saya, atau justru yang lain? Nah, itu aja. Dari penasaran itu aja saya coba cari. Oh, itu nggak sebentar. Lama itu. Makanya banyak sih yang bilang gitu, Bang Dewa, kok pemahamannya, ya maaf ya, mereka bilang kok ilmunya banyak ya, karena banyak belajar aja. Dan guru-guru saya yang hebat, bukan saya. Guru-guru saya hebat, karena guru-guru saya tuh selalu menyampaikan, selalu wanti-wanti ke saya berdakwah itu hanya boleh bawa dua. Pertama, yang sudah saya pahami, benar-benar paham. Jadi kalau misalnya Bang Dewa nanya hukum waris dong, nah saya belum paham, saya nggak akan nyampein ini. Itu yang pertama, saya sudah pahami, betul-betul paham. Kedua, saya sudah lakukan. Contoh misalnya, saya nasihati orang jangan minum minuman keras gitu, jangan minum hamar. Ya karena saya tidak lakukan. Jadi saya berani sampaikan. Kalau misalnya saya masih, andaikan ya, saya masih suka bohong gitu, tapi saya bilang, kamu gak boleh bohong, kan aneh. Jadi dua itu ya selalu dipesankan ke saya. Yang sudah sampaikan, yang sudah dipahami, dan betul-betul sudah dipahami. Kedua, sampaikan yang sudah kau lakukan. Udah itu aja.
1: Insya Allah. Dalam artian memang ketika mempelajari agama Hindu, banyak keganjalan ya. Salah satu yang paling kuat perbedaan ritual ibadah.
0: Iya.
1: Itu awal ya, ya bang ya. Nah, itu dari Hindunya. Salah satu aja, pertama kali Bang Dewa menemukan kebenaran dalam Islam.
0: Waktu ada orang ngobatin kesurupan, kita ke Rukiah. Ini saya belum pernah cerita ini dimanapun ya, kalau nggak salah. Jadi saya bilang gini, ini ada kesurupan, Rukiah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya mikir gini, ini makhluk yang tak kasat mata saja dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka takut.
1: Masya Allah.
0: Saya mikir
1: saat itu udah muslim?
0: Belum muslim sebenarnya. Saya kok mereka takut? Takut apa gitu loh. Saya cuma dengar bismillahirrahmanirrahim biasa aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum biasa aja. Tapi orang yang kesurupan atau dia
1: bereaksi ya.
0: Itu kuping apa segala macam. Ini agama apa mikirnya gitu loh. Ini agama apa kok sampai seperti itu, yang gaib saja yang kita tidak lihat.
1: Dengar
0: yang
1: ayat Allah.
0: Kasat mata. Dengar ayatnya saja. Enggak ketemu sama Allahnya. Dengar ayatnya saja mereka takut.
1: Insyaallah.
0: Kalau dulu, maaf, mudah-mudahan saya tidak disomasi, tidak dilaporkan karena sekarang zaman sensitif ya. Di Bali kalau ada yang kesurupan, itu dikasih. Ini ada orang depan saya kesurupan. Oh, mau apa? Ayam bakar, bawain. Kopi panas, kopi, kok minta ya. Pizza juga dikasih. Sudah ya, udah makan semua, pergi ya. Itu. Tapi Islam, misalnya jarak segini aja. Enggak usah jarak segitu. Saya pernah ada orang ngerukyah dari handphone. Ustaz, ini kakak saya kesurupan ini. Di speakerin. Dibacakan ayat-ayatnya. Ini luar biasa gitu.
1: Ajaib.
0: Allahu Akbar. Saya enggak tahu ya menggambarkannya gimana, tapi coba dipikirkan ya, teman-teman di rumah coba dipikirkan. Mereka kasat mata, tidak bisa melihat dunia dan dimensi kita sama mereka itu beda. Kenapa dengar ayat-ayatnya Allah mereka takut? Itu pertanyakan, coba tanya.
1: Itu yang paling berkesan banget ya.
0: Awalnya.
1: Awalnya. Nah, Bang Dewa saat belajar itu secara langsung belajar dengan guru. Wow, Dr. Zakir Naik.
0: Kalau Dr. Zakir Naik itu dia kan membahasnya tentang religion conversation, jadi perbandingan agama. Itu saya lebih banyak melihat tutorialnya, kemudian juga lewat websitenya, video-videonya.
1: Jadi nggak ketemu secara langsung?
0: Pernah ketemu langsung, pernah. Bahkan waktu di Jakarta, di Bekasi ini, God pun saya ketemu langsung. Tapi bukan berarti saya belajar duduk hadap-hadapan seperti dosen dengan mahasiswa. Enggak, kebanyakan tutorial dari jarak jauh. Jadi bukan gara-gara sekarang pandemi aja baru Zoom. Zaman itu pun sudah ada di websitenya. Jadi kita berhadap tatap muka itu melewat webcam. Lewat webcam, akhirnya diskusi, banyak belajar, kemudian lihat apa yang disampaikan, saya nyari loh. Jadi setiap video dia menyebutkan ayat ini, saya post, cari, bener enggak? Dia sebutin ayat-ayat di Weda. Kalau di Weda itu, kalau di Hindu bukan ayat namanya, tapi sloka.
1: Sloka.
0: Sloka dan mantram. Kalau kita kan dengar surat dan ayat.
1: Ayat.
0: Kalau di Hindu itu sloka dan mantram. Itu ayat dan surat. Itu dia sebutkan, saya cari. Saya cari. Betul gak yang dia omongin?
1: Dan semua terbukti.
0: Semua terbukti. Semua ada. Justru yang betul-betul saya belajar justru dari bukunya Fahid Parkas dulu. Profesor, dia seorang pandit. Pandit itu, kalau kita di Islam apa ya? Syekh. Dan dia profesor ahli Weda. Bayangkan, profesor ahli Weda. Dia ngambil gelar profesornya memang di mata kuliah Weda ini. Justru bukunya menyampaikan, Hindu must be Muslim. Orang Hindu harus Islam. Itu bukunya, Fahid Parkas. Sampai akhir hayatnya, saya nggak tahu ya kisahnya beliau masuk Islam atau nggak tahu. Tapi bukunya sebagian besar, sampai dipinjamkan banyak orang, sampai sekarang saya nggak tahu buku itu dari mana. Dan itu susah sekali nyari. Buku itu sekarang, saya belum ketemu lagi ya buku Fahid Parkas. Yang cetakan 64 ya, tahun 64. Karena ada yang bahasa Inggris di tahun 1960, ada yang di 1964 itu yang ada bahasa Melayunya. Dari buku-buku Fahid Parkas yang saya baca tentang Kalki Awatara. Jadi umat Hindu di dunia ini menunggu Kalki Awatara. Jadi menurut kitab Purana, Kalki Awatara itu datang di zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga itu zaman banyaknya perperangan dan bencana alam. menurut ajaran Hindu, zaman Kali Yuga itu belum. Tapi dari ciri-ciri yang disampaikan di Weda, sebenarnya sudah. Sudah. Jadi Kalki Avatara itu kita bisa artikan sebagai manifestasinya Tuhan. Mm-hmm. Turun ke dunia. Dan itu kalau diterjemahkan, kita punya translate Google itu, Kalki Avatara itu artinya utusan terakhir. Mm. Atau
1: Nabi Muhammad.
0: Apa, manifestasi terakhir.
1: Manifestasi.
0: Ya. Dari banyaknya Kalki yang sudah turun ke dunia ini, yang dalam Weda, yang terakhir itu adalah Kalki Avatara. Kalki Avatara itu punya nama kecil, namanya Narasangsa. Mm-mm. Narasangsa itu kalau kita translate lagi, kita punya Google Translate gitu ya di handphone kita, translate-nya itu artinya yang terpuji. Dan banyak sekali yang menceritakan tentang Kalki Avatara, ciri-cirinya adalah ciri-ciri Nabi Muhammad. Itu baru dari Weda. Dan agama saudara-saudara kita yang terdekat di Nasrani pun juga sama. Makanya itu yang menjadi kemarin sedikit permasalahan. Mm-hmm. Mereka bilang saya menyampaikan berita bohong bahwa tentang Islam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu ada di semua agama. Ada di semua agama dan ada di semua kitab sucinya. Mm-hmm. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ya mungkin mereka tersinggung saja dan tidak terima,
1: menolak kebenaran itu ya.
0: Sampai akhirnya melaporkan lah. Mm-mm. Tapi ya saya nggak masalah, selama apa yang saya ucapkan benar.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki nampak mobil lah.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDSFM.
1: Dan jadi kadang, dari kitab itu, Bang Dewa menemukan sosok Rasulullah.
2: Iya.
1: Dan proses untuk mengenal Islam ini bukan waktu yang pendek.
2: Waktu yang pendek.
1: Dari benci langsung jadi cinta, dan itu bukan
2: kayak judul lagu ya.
1: Bisa jadi judul lagu ya. Dan itu bukan waktu yang singkat. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan, saya yakin. Nah, yang saya mau tanya, respon keluarga.
2: Oh.
1: Ada pertentangan. Pasti ada pertentangan, bahkan ada banyak mualaf yang bahkan dicoret dari daftar keluarga, dibuang.
2: Nah, mungkin biasa itu.
1: Nah, mungkin Bang Dewa punya cerita yang cerita ya, sendiri.
2: Kalau keluarga saya, alhamdulillah saya diusir. jadi memang meninggalkan agama Hindu ini seperti aib besar, apalagi bagi seorang laki-laki.
1: Mm-mm.
2: Karena tata kehidupan di Hindu Bali ini adalah patrilineal, yaitu membawa garis ayah atau laki-laki. Jadi seorang laki-laki pindah agama itu tabu sekali. Itu bahkan sampai beberapa itu menyebut orang-orang laki-laki yang pindah agama dari Hindu itu ya sebagai pengkhianat terhadap leluhurnya. Banyak seperti itu. Sampai ada yang dicoret dari hak ahli waris apa.
1: Iya, betul.
2: Hal biasa itu banyak itu.
1: Tapi Bang Dewa sendiri mengalami pertentangan seperti apa?
2: Ya tidak bisa pulang ke Bali waktu itu, ditolak sama keluarga. Dianggap aib oleh keluarga. Tapi ya kembali, guru-guru saya menyampaikan mereka tetap orang tua kandung kamu.
1: Betul.
2: Islam mengajarkan kita menghargai, menghormati, mencintai orang tua kita sendiri. Sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita. Ya, saya dengan keluarga, ada acara keluarga atau apa ya, saya datang, saya menyumbang, saya macam-macam. Apa yang saya lakukan, saya lakukan. Justru mereka melihatnya kok saya berubah ya.
1: Malah semakin baik.
2: Kalau gitu dulu ya? Kalau dulu urakan aja kayaknya cuek, bodo amat. Kalau sekarang lebih care lebih sama keluarga segala macam. Gak peduli dia masih beragama Hindu atau bukan Islam, tetap saya bantu, tetap saya jalan. Tetap
1: yang
2: saya
1: paling menentang siapa saat itu, Bang?
2: Jelas ayah saya tuh. Tapi ya baru kemarin pun saya safari dakwah di Bali. Ya saya datang pulang ketemu ayah, peluk.
1: Oh, dalam artian komunikasi sekarang udah bagus ya?
2: Ya, walaupun
1: hubungan
2: memang nggak bagus-bagus amat sih. Ya mendingan lah. Mendingan dibandingkan dulu waktu awal-awal saya masuk Islam. Mendingan, tapi kalau secara betul-betul melepas dan mengikhlaskan
1: belum
2: sih, enggak. Karena tetap aja saya pulang itu sekarang ya maaf nih kalau ayah saya nonton gitu ya. Saya pulang selalu bawa teman-teman. Biar apa? Biar gak disidang.
1: Oh,
2: kalau
1: iya
2: datang sendiri, udah pasti itu berjam-jam diomongin ini, itu, segala macam. Bahkan ayah saya berani menyampaikan hal-hal yang cukup keras gitu ya. Justru ke handphone istri. Gak ke saya gitu. Bilang sama suami kamu gini.
1: Sampai sekarang masih seperti
2: masih,
1: itu?
2: Masih. Tapi ya, sudah lah. Saya kan cuma bisa mendoakan.
1: Iya.
2: Mendoakan hal yang terbaik buat keluarga saya, orang tua saya. Makanya kadang-kadang itu yang membuat saya sedih. Mungkin saya suka iri gitu sama orang. Aduh, enak banget ya orang tuanya udah Islam. Nah, saya mikir keluarga semua adik belum Islam gimana aja.
1: Terutama saya, dalam mendoakan ya.
2: Iya, sampai saya berkeluh kesah sama waktu itu Ustaz Adi Hidayat. Ustaz, ini di YouTube saya ini ada yang komen nih, kamu mensahadatkan banyak orang, kenapa keluarga kamu belum kamu sahadatkan gitu. Lah, keluarga lebih susah. Tapi Ustaz Adi Hidayat membesarkan hati saya waktu itu. Beliau bilang Nabi Nuh saja tidak sanggup, bukan tidak sanggup, istri dan anaknya Kanan pun tidak menerima dakwahnya.
1: Karena memang hidayah hak haknya Allah, iya, memang.
2: Nabi Ibrahim ayahnya seorang pembuat berhala. Asia tidak mampu Asia mendakwahi suaminya Firaun. Mm-mm. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat pamannya pun tidak meninggal dalam keadaan tidak muslim. Kafir. Padahal orang yang paling mati-matian membela Nabi.
1: Yeah.
2: Mensupport, menjaga, melindungi Nabi, tapi daya hayatnya tidak dalam keadaan Islam. Nah ini ya bukan berarti peserta didayat ngomong seperti itu, saya bilang udah santai aja nggak apa-apa. Enggak, tetap saya usaha, tetap berdoa, tetap menyampaikan Islam. Ya contoh saja waktu pulang ke Bali dulu, waktu pertama kali ayah saya lihat jenggot saya panjang kayak gini.
1: Ah, itu.
2: Itu kan bilang, potong jenggotnya kayak teroris gitu kan. Ayah saya ngomong gitu, saya bilang, lah Sinterklas juga jenggot.
1: Nah, betul.
2: Bahkan kakek saya yang pendeta saja, jenggotnya sampai perut. Tapi gak pernah dibilang
1: teroris. Tapi jadi kenapa? Kakek pendeta?
2: Iya, dan jenggotnya panjang sampai perut, bahkan sampai pinggangnya. Panjang sekali. Saya pun baru sampai segini aja udah dicap yang aneh-aneh. Bahkan saya sempat guyon waktu itu dengan ayah saya. Jadi di Bali itu ada mitologi namanya Rangde sama Barong. Rangde ini simbol adharma, simbol keburukan, kejahatan. Sedangkan Barong ini simbol dharma, simbol kebaikan, lawannya dari Rangde ini. Tapi saya bilang sama ayah saya, Rangde sama Barong, mana yang jenggotan? Barong, yang dharma. Bahkan wajib yang namanya Barong itu memiliki jenggot. Kalau Barong nggak ada jenggotnya, itu
1: bukan Barong namanya.
2: Bukan Barong. Rangde yang kejahatan malah nggak ada jenggotnya sama sekali. Itu kan dilambangkan dengan mata yang melotot, lidah yang panjang.
1: Tapi jenggotan?
2: Enggak jenggotan.
1: Kalau justru nggak jenggotan.
2: Kalau Rangde nggak jenggotan. Jadi adharma itu kejahatan, tidak berjenggot.
1: Tidak berjenggot.
2: Justru Barong.
1: Barong yang baik.
2: Yang baik, yang dharma.
1: Berjenggot.
2: Berjenggot. Wajib berjenggot. Makanya ada bahasanya itu jenggot Barong namanya. Itu wajib.
1: Istilah ya.
2: Itu wajib. Nggak ada. Silakan cek di Bali ada nggak Barong yang nggak berjenggot, nggak ada. Itu aja saya diguyon sama ayah saya. Dia cuma bilang, bisa aja kamu nyocok-nyocok.
1: Tapi ibu gimana responnya?
2: Nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda. Cuman ya memang lebih keras ayah saja. Lebih keras ayah saya. Intinya keluarga sih, ya mungkin sejauh ini diam, ngeliat video-video saya. Tapi di hatinya itu ya kesel juga. Karena emang apa ya, mungkin sudah watak orang Bali ya, kalau ada orang Bali masuk Islam itu kita mungkin cap mereka itu pengkhianat aja. Pengkhianat, tidak setia pada leluhur,
1: udah jelek anak aja gitu ya,
2: ya. Tapi Allah alam, saya doakan mereka semuanya. Saya hanya bisa berdoa untuk supaya mereka dapat hidayah dari Allah, insya Allah.
1: Amin, insya Allah. Hal yang paling Bang Dewa rasakan setelah menjadi muslim, apa?
2: Yang paling dirasakan ya bahagia, jelas. Bahagia jelas. Walaupun ya, kalau secara materi jauh. Materi, finansial, saldo rekening, oh jauh. Dari sebelum Islam sama Islam sekarang, jauh sekali. Kesulitan lebih banyak sekarang Islam dibandingkan dulu.
1: Ujiannya ya? Wah,
2: luar biasa. Tapi ya kembali, jadi harusnya, ini juga pesan buat teman-teman yang nonton video kita. Setiap punya masalah, carilah ustadz, carilah orang yang paham dengan agama Islam supaya bisa menyampaikan secara syariat Islam.
1: Betul.
2: Tidak hanya curhat sama teman kan kadang-kadang kompor. Ada istri ribut sama suaminya, istrinya cerita sama temennya, oh temennya kompor banget. Udah tinggalin aja laki kayak begitu, oh, udah pasti itu ngomong kayak ya. Tapi beda dengan kalau kita bicara dengan orang yang mempunyai ilmu agama. Dia akan menyampaikan hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Hadis.
1: Yeah.
2: Insya Allah. Ya jujur saja generasi kita saat ini sudah mulai hilang. Ya,
1: krisis akhlak ya.
2: Makanya kenapa saya konsen ke anak muda. Saya dakwah kemana-mana tuh saya selalu datang ke komunitas pemuda hijrah katanya, atau kampus-kampus, atau pondok-pondok pesantren, atau komunitas-komunitas lain kayak komunitas biker, anak motor. Di Jogja itu ada komunitas namanya Ekspas, Ekspreman Pasar. Ada Ekspreso, Ekspreman Solo. Ada di Bekasi ini saya bikin pengajian. Itu anak pang.
1: Pang ngajian. Diajak ngaji.
2: Wah, itu tatonya sampai ke muka, ini tindikan, semua kuping besar-besar gitu. Tapi alif ba ta
1: sa. Masyaallah.
2: Itu yang harusnya. Dan saya juga DLN kan, dari Lapas Nasional. Jadi kemanapun di Indonesia ini, saya masuk penjara manapun, insya Allah diizinkan. Karena kan saya bawa surat dari MUI dan Kemenhan. Karena saya resmi DLN dari Lapas Nasional.
1: Hidayah ini kan kita gak pernah tahu ya. Sekarang kita taat banget. Besok kita futur.
2: Betul.
1: Tentang ekonomi tadi. Seandainya ada yang datang bawa gitu, menawarkan dunia yang ujiannya kan Bang Dewa
2: banyak
1: masalah keuangan finansial terutama yang paling berat ya.
2: Tapi bukan harus diralat sedikit, masalah ekonomi yang saya alami itu adalah uang saya nggak sebanyak dulu, bukan berarti saya nggak punya uang. Kalau dulu tuh banyak sekali, saya koleksi Harley, gitar-gitar saya ini. Apa alat musik saya itu paling murah harga 150 juta gitar saya, ada bahkan yang sampai 300 juta harga gitar saya. Itu karena dulu uangnya banyak sekali. Kalau sekarang tidak sebanyak dulu, bukan berarti nggak punya uang, punya, tapi saya nikmati saja. Dan kalau misalnya ada yang datang ini itu segala macam, itu banyak, tapi saya balik dakwahi mereka. Balik dakwahi mereka, dan insya Allah. Tapi ya betul kata Mbak Yuli bilang, orang bisa berubah ya. Saya pun saat ini sedang menangani beberapa kasus, mereka LCMA loh. LCMA, lulusan Kairo Mesir, lulusan Sudan, lulusan Maroko, murtad. Seorang ustad. Seorang ustad. Betul-betul ustad. Ustad beneran, bukan ustad bohongan. Ustad beneran, murtad. Murtad. Bahkan kemarin yang baru saja, sebelum tahun baru kemarinnya, 2021, itu ada seorang ustazah telepon saya. Dia bilang suaminya murtad dan suaminya ustad. Lulusan Kairo Mesir.
1: Nah, ini penting.
2: Dan saya kan juga dekat dengan teman-teman Jati kan, jalinan alumni Timur Tengah, termasuk Ustadz Adi Hidayat ada di situ, Ustadz Abdul Somad ada di situ. Banyak ustadz-ustadz besar yang lulusan Timur Tengah sana itu tergabung di Jati. Jalinan alumni Timur Tengah. Nah, itu saya konfirmasi nama ustadz ini. Ya betul. Bahkan lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Ini kan ustazahnya bilang, bisa enggak dakwahi suami saya biar kembali muslim? Ustazah nih, afwan ya, minta maaf sekali ya. Saya mungkin baru baca 4-5 kitab mungkin. Kok dibandingkan suaminya ustazah, buset, berapa udah ratusan kitab sih, gimana ngelawannya? Itu pun terjadi.
1: Itu mahalnya hidayah ya. Kita enggak pernah bisa menjamin. Nah, Bang Dewa sendiri untuk menjaga ada tips enggak untuk tetap istiqomah?
2: Saya selalu pertama saya selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Interaksi dengan Al-Quran itu sama dengan berinteraksi dengan Allah. Menjaga hubungan baik. Ibaratnya kalau suami istri, komunikasi. Telepon, WhatsApp, video call, komunikasi. Komunikasi itu hilang, maka rasa cinta itu hilang.
1: Berkurang.
2: Sama. Cara kita komunikasi dengan Allah itu dengan Al-Quran. Kita kan bawa handphone kan? Aplikasi Al-Quran seberat apa sih? Enggak lah. Lebih berat WhatsApp malah.
1: Betul.
2: Lebih berat WhatsApp, Instagram, YouTube, ya, ringan sekali. Itu tinggal dibaca dimanapun. Syukur-syukur kita bawa mushaf, kita baca. Itu interaksi pertama. Kedua, pilih teman.
1: Ya, itu.
2: Pilih teman yang bisa ngebawa kita. Bukan teman begajulan aja yang kita jadikan teman, tapi orang-orang yang rata-rata teman-teman saya itu yang kalau dengar azan itu, eh salat dulu.
1: Masya Allah.
2: Ayo sholat dulu ya. Yaudah, gelas jadah. Ngapain gelas jadah? Masjid depan. Itu teman-temannya kayak gitu cari. Itu mahal teman kayak gitu.
1: Mahal dan jarang mahal sekarang ya. Gitu.
2: Bahkan dulu ada kisah di apa? Di saya lupa wilayah mana, tapi wilayah Jazirah Arab. Dia rumahnya kecil, tapi dijualnya mahal sekali. Orang bingung. Hei, itu rumah kamu jual kemahalan. Orang di sini rumah nggak segitu. Katakanlah rumah di situ harganya ratusan juta gitu ya. Dia jualnya sampai 25 miliar gitu. Hmm. Dia bilang, mahal banget. Enggak, rumah saya murah. Tapi di depan rumah saya masjid. Semua tetangga saya adalah orang-orang soleh dan soleha. Itu yang mahal.
1: Masya Allah.
2: Yang mereka kalau ada azan, dia akan mengetuk rumahmu dan mengajak kamu untuk ibadah.
1: Allah,
2: itu kenapa rumah saya mahal.
1: Itu sih.
2: Kan luar biasa. Lingkungan, Mbak. Jadi kalau misalnya
1: pentingnya memilih teman ya.
2: Kalau kita katakanlah kita sudah kuat. Keimanan kita sudah kuat. Mungkin kita bisa nyebur ke orang-orang seperti itu. Karena saya juga nemani Ustadz Ridho Febri ke tempat-tempat lokalisasi prostitusi. Kemudian menemani beberapa ustadz yang memang masuknya ke lingkungan para pemabuk, para penjudi apa segala macam. Ini kan kita bergaul sama mereka kan bisa ke bawah, Mbak.
1: Betul.
2: Bisa ke bawah. Tapi kalau tekad kita udah bismillah, yuk jalan. Kita harus dakwahi mereka. Insya Allah. Itu kalau sudah kuat. Tapi kalau belum, saya sarankan ya kita berkumpul ke teman-teman, orang-orang yang bisa mengajak kita kepada ketakwaan.
1: Iya.
2: Itu penting tuh. Tips saya cuma itu aja. Interaksi sama Allah, jaga ibadah kita. Karena Allah gak butuh kita, kita yang butuh Allah. Berhenti semua orang di dunia ini nunggang-nungging sholat.
1: Allah gak rugi.
2: Gak nangis, gak ada Allah nangis guling-gulingan. Aduh, kenapa gak ada yang nyembah saya lagi. Gak akan. Beliau tetap menjadi Allah. Dia tetap menjadi Allah. Kita yang hancur.
1: Iya.
2: Tapi, kalau kita cari Allah, Allah akan jemput kita. Sama saya bilang ke beberapa seminar atau ceramah, saya bilang jangan capek-capek kejar uang. Uang gak akan datang. Pun kalau datang, ya cuma segitu. Tapi kejar Allah. Kalau kita kejar Allah, Allah akan suruh uang dunia ini cari kita. Sekalipun kita cuma duduk, tidur, rezeki itu datang. Dunia itu datang, bahkan hina dunia datang ke bawah kaki kita. Orang suka mikir kerja dari pagi sampai pagi, lembur, ngejar ini, ngejar itu. Boleh, itu ikhtiar. Tapi kalau sampai melupakan ibadah, sampai melupakan interaksi dengan Allah, terutama dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini penyelamat kita loh.
1: Betul.
2: Satu hurufnya itu, ya Allah.
1: Luar biasa. 10 paham.
2: Disuruh baca Quran satu lembar, ngantuk. Banyakan. Baca WhatsApp 5 juz dia. Banyakan baca WhatsApp sama
1: berjam-jam Instagram. Berjam-jam gak berasa kalau HP.
2: Nah itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jaga interaksi itu. Paling tidak baca Quran. Satu ayat gak masalah. Gak masalah. Jangan lepas itu setiap hari. Sholawat. Ya itu nanti kalau dari interaksi ini korelasinya banyak nanti. Jadi ingat salawat, ingat bertasbih, ingat ini segala.
1: Zikir.
2: Zikir itu kebawa sendiri karena interaksi kita. Kedua, lingkungan yang kita pilih. Teman-teman. Jadi sekalipun misalnya wah saya dan teman-teman ustadz yang lain sudah kuat nih iman, ikut sampai nyebur ke prostitusi, nyebur ke ini, nyebur ke orang-orang jahat, nyebur ke bandar narkoba, ke lapas gitu. Tapi kita tetap cari teman-teman yang bisa ngebawa kita.
1: Nah, tips istiqomah dari Bang Dewa. Memilih teman yang soleh. Memilih teman yang bisa mengajak kita kepada ketaatan.
2: Mahal.
1: Selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran itu, kita akan terus mengingat Allah. Dan pada akhirnya, kita akan terbiasa berzikir kepada Allah. Bersolawat kepada Rasulullah SAW.
2: Kalau kita terbiasa menjalankan apapun atas dasar karena Allah.
1: Karena Allah.
2: Apapun yang kita jalani, rasanya gitu kita jalan sama Allah.
1: Iya, Masya Allah.
2: Ada yang bilang, wah itu hebat banget, gak dapat masalah, gak dapat ujian, kayaknya asik-asik aja hidup.
1: Belum tentu.
2: Enggak, bukan itu. Karena dia dekat sama Allah, sebelum masalah itu jadi besar, Allah sudah bantu. Allah sudah selesaikan. Makanya saya selalu bilang, bantu orang yang butuh bantuan, bantu orang yang butuh bantuan, Allah akan bantu kita.
1: Betul.
2: Kita tuh kan cuma mikir diri sendiri, apalagi masa kayak gini kan, aduh, simpen apa segala macam, nggak mau nolongin orang, nggak mau nolongin tetangga, nggak mau bantu teman, bantu lah. Insya Allah apa yang kita bantu itu Allah yang bantu kita, gitu kebalikannya.
1: Insya Allah. Kembali ke Quran.
2: Ya.
1: Surat favorit apa?
2: Al-Munafiqun.
1: Allahu Akbar.
2: Al-Munafiqun itu surat 63 ya, sama Ar-Rahman jelas 55.
1: Apa hikmah yang Bang Dewa ambil dari Al-Munafiqun sampai itu dijadikan favorit?
2: Karena gini ya, kita ini sebagai manusia itu tipis, Mbak. Tipis dengan hal-hal yang bisa keluar jalur. Contoh, kita di grup WhatsApp, kita bangun nih jam 2. Niat, saya mau tahajud. Tapi dia ngirim share tuh ke grup, ayo sahabatku kita sholat tahajud. Demi Allah itu niatnya baik. Tapi gara-gara ini bisa ngurangin pahala kita.
1: Iya.
2: Makanya, terus gimana caranya Bang mau ngikut tahajud? Pas zuhur, segitu. Pas zuhur, pas maghrib, pas isya. Jadi orang nggak akan nganggep, wih ini orang sombong banget, yeah. Jam 2
1: ayo tahajud
2: kita
1: yuk,
2: tahajud gitu ya. Sepertiga malam. Ingetinnya pas isya tuh, pas jam 8 gitu. Alhamdulillah sahabat semua, satu grup kita tadi sudah isya, mudah-mudahan Allah terima ibadah dan sholat jamaah kita di masjid tadi isya. Jangan lupa ya, kalau nanti bangun di tengah malam kita sholat tahajud yuk. Itu mungkin ya lebih oke lah dibandingkan. Karena tipis Mbak, wallahi tipis. Yeah. Makanya kenapa saya bilang surat Al-Munafiqun itu, orang-orang munafik ini lebih bahaya.
1: Benar. Mm-hmm.
2: Di neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini neraka paling bawah sudah. Tapi tahu nggak, ada loh di dalam neraka Jahannam yang jaraknya 40 tahun lebih dalam. Itu namanya Jubul Husni. Sampai-sampai neraka pun bertanya kepada Allah, ya Rab, kau ciptakan aku sudah paling dangkal, sudah paling rendah, dan paling jahanam. Untuk apa lagi kau ciptakan Jubul Husni? Jubul Husni kuperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mengerti agama, tapi mencari dalil untuk pembenaran. Dan mereka orang-orang munafik.
1: Ya Allah.
2: Yang dia bersedekah untuk dipuji, dia berjihad untuk dipamerkan, ya, hal-hal seperti itu. Jadi kenapa saya surat itu saya jadikan favorit sebagai pengingat saja, pengingat buat diri saya sendiri, pengingat buat orang lain juga, bisa untuk menyampaikan hati-hati kita bisa menjadi orang yang munafik. Kita bisa, sangat bisa. Seberapa sih ilmu kita? Gak ada. Seberapa sih sedekah kita?
1: Iya.
2: Berapa masjid udah kita bangun? Gak ada. Nah, sholat kita udah berapa banyak yang khusyuk, yang ikhlas puasa?
1: Iya.
2: Kita. Semua ibadah kita bisa kita hitung.
1: Iya.
2: Bisa kayak kita hitung.
1: Kalau ayat yang artinya benar-benar ngena banget.
2: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Ar-Rahman, Masya Allah.
2: Kenapa Allah ulang-ulang? Banyak loh. Makanya orang-orang non-muslim bilang, ya Rahman apaan sih? Hampir setengahnya, hampir 21.
1: Iya.
2: 21.
1: Separuh ayat.
2: Ayat. Itu ngucapin hal yang sama. Ngapain diulang? Mubazir. Kenapa gak pilih ayat yang lain atau dibanyakin? Cukup sekali aja, enggak. Berarti ada hal yang penting sampai Allah mengingatkan di situ. Rabbi ayala rabbikum atukaz. Apa lagi yang kau dustakan? Ujung rambut kita sampai ujung kaki punya Allah. Ruh kita punya Allah. Allah mau ambil kapan saja silakan. Orang kan kadang-kadang saya waktu itu ya saya sebutkan namanya Ustaz Subhan. Bawazir. Biker. Naik Harley. Kemanapun beliau naik Harley, walaupun badannya gemuk kayak gitu, naik Harley.
1: Masyaallah.
2: Walaupun dari Bogor, beliau kan tinggal di Bogor. Ceramah di Jakarta, kemana? Naik motor. Ke Bandung, naik motor. Suatu hari, security-nya panik. Kenapa? Harley-nya hilang. Harley. Ini bukan motor bebek.
1: Bukan motor
2: Harley, Kalio, ratusan ya? Juta. Ini, ratusan juta. Dia udah panik. Aduh, Ustaz. Kenapa? Udah ngomong aja kan. Tinggal ngomong aja. Aduh, minta maaf, Ustaz. Harley-nya, Ustaz. Hilang. Teriak. Alhamdulillah ya Allah. Loh, kok alhamdulillah Ustaz? Ya berarti selesai tugas saya menjaga harta itu.
1: Ya Allah, Masya Allah.
2: Coba kalau kita, aduh, itu udah guling-gulingan, telepon polisi, ya boleh, telepon polisi, lapor, kehilangan, boleh.
1: Tingkat keimanan tuh benar-benar luar biasa.
2: Jauh. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu yang saya iri. Kan iri dengki ini gak boleh. Iri itu gak boleh. Tapi kalau kita iri terhadap hal-hal yang orang bisa lakukan dalam kebaikan itu, boleh. Saya kadang lihat orang, saya nyumbang 300 juta, 300 miliar buat bangun masjid. Wah, saya iri sekali. Saya bangun, ada bangun pondok pesantren miliaran. Nyumbang ini, nyumbang itu, sampai miliaran. Wah, iri sekali. Sekalipun gak disebutin namanya, siapa yang nyumbang tuh 3 miliar? Hamba Allah nih, gak tahu siapa nih Ustaz. Ih, saya iri sekali. Doakan.
1: Dan diperbolehkan iri dalam hal itu?
2: Iya, iri dalam kebaikan-kebaikannya orang lain kerjakan.
1: Iya.
2: Kita iri. Untuk apa? Untuk kita bisa sampai dan bisa kejar apa yang mereka lakukan juga.
1: Iya.
2: Ya, insya Allah.
1: Insya Allah. Masya Allah. Terakhir, mengenai orang tua. Pasti seberapa keras mereka penolakan mereka, tetaplah anak.
2: Ya.
1: Dan mereka tetap orang tua.
2: Ya.
1: Pasti ada harapan-harapan dari Bang Dewa untuk mereka.
2: Oh, sudah pasti. Pertama, harapan saya, keluarga saya, tidak hanya orang tua, keluarga saya, adik-adik saya semua bisa menerima hidayah, insya Allah. Bisa menerima jalan agamanya Allah ini. Amin ya Allah. Amin, itu yang pertama. Kedua, saya nggak tinggalkan mereka. Walaupun saya dihujat begini begitu, dihina segala macam, saya nggak akan tinggalkan mereka, tidak akan menghina mereka, tidak akan meninggalkan mereka, tidak akan menghakimi mereka, tapi tetap saya berusaha untuk membawa mereka ke jalan agamanya Allah ini. Itu sih harapan saya buat keluarga. Bahkan ya maaf gitu ya, ada beberapa orang mualaf itu yang sudah berusaha sekuat mungkin mendakwahi ayahnya waktu itu, tinggal ayahnya waktu itu. Nggak bisa-bisa sampai akhirnya ini ayahnya koma. Sakaratul maut mungkin. Entah gimana, mungkin feeling dia, mungkinnya dia datangi ke ICU itu, ke rumah sakit. Ditalkin di kupingnya. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan diucapkan sama ayahnya itu sebelum meninggal. Wah, itu nangisnya bahagia banget. Makanya harapan saya kalau sampai pun akhirnya jalan yang seperti itu terakhir benar-benar harus dilakukan, ya ya itulah. Tapi ya, ya insya Allah, insya Allah.
1: Kita doakan ya.
2: Amin,
1: teman-teman
2: Allah.
1: Semua Amin. Semoga keluarga Bang Dewa mendapatkan hidayah dan merasakan indahnya Islam.
2: Amin, Allah.
1: Terakhir, pesan buat para mu'alaf atau saudara-saudara sama muslim kita.
2: Iya, para mantan mu'alaf ya.
1: Mantan mu'alaf ya.
2: Mantan mu'alaf, karena balik lagi saya selalu bilang mu'alaf itu cuma satu hari. Habis itu ya kita menjadi seorang muslim. Pesan saya, kembali pada ibadah sudah. Karena semua yang kita alami ini, apapun, sebesar apapun, sesungguhnya buat Allah mudah. Karena saya yakin teman-teman yang baru masuk Islam ini kesulitan banyak.
1: Ujiannya
2: saya menangani hampir 2 juta ya, hampir 2 juta mualaf di Jabodetabek saja. Di Bekasi aja ada 400 hampir 500 orang. Dan saya selalu pesan, jangan jadikan kemualafan kita itu sebagai komoditi. Komoditi apa? Maaf, komoditi minta-minta.
1: Minta.
2: Ada nggak yang seperti itu? Ada.
1: Banyak.
2: Tapi itu nggak banyak, Pak. Itu sedikit. Presentasinya itu nggak lebih dari 1%. Jangan sampai mualaf-mualaf yang brengsek ini, yang 1% ini, sampai kita tidak peduli dengan 99% yang benar. Karena sedikit, mualafnya kayak itu sedikit. Nggak banyak, dari sekian banyak. Mungkin dari 10, satu orang.

0: obat tuh banyak sekali, Pak.
1: Banyak sekali.
0: Ya. Iya, justru ilmu dia saya emang gak ada apa-apanya. Kayak Ustadz Kainama, Ustadz Felix. Wah, banyak. Banyak sekali. Ibu Irena.
1: Iya.
0: Banyak. Bunda almarhum Moko Ginta, almarhum Masya Allah. Itu ilmunya luas sekali. Banyak sekali. Jadi kita sebagai mantan mu'alaf ini jangan lupa menuntut ilmu, juga berdakwah.
1: Kita dan untuk muslim Islam juga ini. Ya.
0: Iya, dan kenalkan Islam kepada mereka. Dan interaksi itu sama Allah, sudah itu saja. Itu saja. Kalau kita interaksi sama Allah, Allah ada di. Jadi setiap langkah kita tuh rasa-rasanya tuh ada Allah aja bareng kita. Itu aja. Dan jangan jadikan mu'alaf ini sebagai komoditi untuk hal-hal yang tidak sepatutnya, insya Allah. Karena percuma. Percuma. Kalian sebagai mu'alaf akan ditolak oleh agama kalian yang dahulu dan belum tentu diterima sama umat Islam. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang mu'alaf ini, udah gak usah berharap sama umat Islam. Gak akan dibantu kalian. Ada yang bantu? Ada. Sedikit. Sedikit. Dari 8 golongan hasnaf ini, 2 yang suka dilupakan. Mu'alaf sama Gorim. Gorim ini orang yang punya hutang.
1: Yeah.
0: Hutang piutang gitu. Sama mu'alaf. Sisanya banyak. Tapi 2 ini selalu dilupakan. Silakan tanya masjid-masjid. Kalau misalnya besok nih kan Ramadan kita. Mau Idul Fitri. Ada zakat fitrah kan. Disalurkan gak buat mu'alaf? Disalurkan gak buat Gorim? Oh, janda, yatim, itu aja. Itu aja. Makanya gak usah lah berharap sama umat Islam. Berharap sama Allah.
1: Yeah.
0: Tuntut ilmu. Dakwahi, kenal dakwah itu tidak harus jadi ustaz, jadi dai, jadi mubalig, bukan. Tapi kenalkan Islam pada mereka yang belum kenal Islam. Yang mereka salah paham, salah pengertian tentang Islam, jelaskan tentang Islam. Sudah. Dan takwa sudah. Sudah, Allah pasti bantu.
1: Iya, betul. Insyaallah. Karena segala kemudahan itu datang dari Allah, ya.
0: Betul sekali.
1: Masya Allah. Luar biasa. Sharing hijrah kita kali ini. Malu ya dengarnya, saya yang muslim dari lahir tuh malu loh. Ya ini yang nih tim-timnya nih pasti malu nih. Baru berhijrah 2017, hikmah padat hari ini nih. Benar-benar full hikmah. Nah, semoga dan pastinya menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan. Pesan terakhir dari Bang Dewa, dekatin Allah. Allah lagi, Allah terus, karena kemanapun kita melangkah, pasti ada Allah. Kesulitan apapun, kemudahannya hanya datang dari Allah. Dan dari saya, jangan menilai Islam dari media. Nilailah Islam dari akhlak kita sehari-hari. Dan untuk umat Islam, yuk perindah akhlak. Tunjukkan indahnya akhlak Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, demikian sharing hijrah kita kali ini. Semoga menginspirasi dan motivasi kita dalam ketaatan kepada Allah. Yuk, hijrah. Karena hijrah bukan hanya milik mereka para mu'alaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dan sangat lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah sini. Pastikan aktifkan lonceng notifikasi agar bisa terus mengupdate video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
3: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, kayak mobilku ge.

0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara

وخير الخطائين التوابون. Setiap anak Adam berdosa, setiap anak Adam berdosa, berdosa, setiap anak Adam. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibu, laulam tuznibu, ladhahaba Allah bikum wa la'ata Allah biqaumin mudhnibin, wa la'ata Allah biqaumin mudhnibin." ثم يستغفرون ربهم فغفر لهم ثم يستغفرون ربهم فغفر لهم. Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Kabarkan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Kabarkan kepada mereka, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa kepadaku, berharap kepadaku, meminta ampun kepadaku, maka aku tidak peduli dengan apa yang engkau miliki dari maksiat kepada Allah. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama', wahai anak Adam, sekiranya dosamu sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, aku ampunkan engkau dan aku tidak peduli. Ya abna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqaitani la tushrika bi syai la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wa ya Adam, jika seandainya engkau menghadapku dengan sebesar bumi maksiat, kemudian engkau datang kepadaku bersimpuh memohon ampun, maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Maka aku akan datangkan sebesar bumi pula pengampunan. Ya Adam, siapa di antara kalian yang hendak mendekatkan dirinya kepadaku satu jamkan, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depan. Waman atani yamshi, waman atani yamshi, ataitu harwala, siapa yang datang kepadaku berjalan, aku akan mendatanginya berlari. Ibadi, hamba-hambaku, sesungguhnya aku membentangkan tanganku untuk memaafkan seseorang yang melakukan maksiat pada malam harinya, orang yang beristighfar pada malam hari, dan aku membentangkan tanganku pada siang hari untuk pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada malam hari. Fayana Adam, fayana Adam, barang siapa yang menghadap kepada aku, maka aku menyambutnya dari kejauhan. Barang siapa yang memanggilku, maka aku akan menyebutnya di dalam kedekatan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu untukku, maka aku akan memberinya pemberian. Barang siapa yang mengharapkan ridhaku, maka aku akan berikan kepadanya apa yang ia inginkan. As'aluka bi'izzika wa dhulli illa rahimtani, aku memohon dengan keagunganmu ya Allah dan kekerdilan diriku kecuali engkau rahmatkan aku, berikan limpahan rahmatmu. As'aluka biquwwatika wa dha'fi, aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu dan kelemahanku. Wa bighinaka 'anni wa faqri ilai, kekayaanmu, aku memohon kepadamu dengan kekayaan yang kau miliki dan kefakiran diriku yang aku miliki. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, hambamu sangat banyak. Walaysa li sayyidun siwa, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Hambamu selain diriku sangatlah banyak, dan aku tidak memiliki majikan kecuali engkau. Ya Rahman, Ya Rahim,
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. إني أبنك yang selalu berbuat maksiat kesalahan bersimpuh di hadapan. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami menzalimi diri kami. Seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi.

0: Hanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mas bro, jolali sesok kajian yo. Ono live link YouTube gak yo?
2: Yo no,
1: lah opo ame nyimak ke omah?
2: Yo ngono, lah opo wong yo podo entuk ilmu ni kerungu opo sing disampekno toh.
1: Hehe, orang ngono ya wong. Wong taklim ki akeh keutamaane. Siji, didongakno makhluk yang di lubang bumi maupun yang di dasar lautan lho, dinaungi malaikat, diturunkan ketenangan neng ati. Nak mamu disebut-sebut sama malaikat di langit sana, kan di absen. Langkah perjalanane dihitung visa billing lah. Nek ngepasi ono alangan, bahkan kok ninggal di perjalanan menuntut ilmu, termasuk ninggal yang syahid. Salam ketemu yang lain dengan senyum dan tasawufah, utawa salaman, menggugurkan dosa keduanya.
2: Om, akeh yo jebule keutamaane.
1: Wah, akeh pol, wong teko taklim meski ngantuk po ora perhatian ae, meso entuk keutamaan iku kuabeh. Berkaya taklim langsung penghormatan kepada ilmu iku dewe, bagian adab menuntut ilmu. Al ilmu yakti walayu ta'alaihi.
2: Wah iya yo, seso hampir yo, ono snacknya gak bro?
1: Hihihi.
2: Tenang, ono wes, snack lan wedange cakak le.
1: Siap-siap, gas, hahaha.
3: As the day goes by, the night will come.
4: Metode belajar ala Ki Hajar Dewantoro. Banyak orang tua modern terjebak dalam obsesi mendikte masa depan anak, seolah-olah anak adalah kertas kosong yang bisa digambar sesuka hati. Kita sering memaksakan kehendak, kompetisi, dan target akademis tanpa menyadari bahwa setiap anak membawa benih alaminya sendiri. Tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, sudah memberikan cetak biru yang jauh lebih elegan dan manusiawi melalui filosofi yang melampaui zaman. Namun sayangnya, sering dianggap remeh dan hanya menjadi slogan upacara semata. Filosofi ini bukan tentang membiarkan anak tanpa arah, melainkan tentang seni menuntun yang penuh presisi. Dengan memahami peran sebagai petani bagi tanaman kehidupan, kamu sebenarnya sedang membangun fondasi karakter yang kokoh tanpa harus merusak keunikan jiwa anak yang sangat berharga.
5: Bermain sebagai kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro sangat menekankan bahwa bermain adalah sarana belajar yang paling alami bagi anak. Melalui permainan, anak mengolah raga, rasa, dan pikirannya secara bersamaan tanpa merasa tertekan. Memaksa anak belajar secara formal seperti calistung yang kaku terlalu dini sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hak alami mereka untuk bermain. Jadikan setiap momen belajar terasa seperti permainan yang menyenangkan dan penuh eksplorasi kreatif. Saat anak merasa bahagia dalam proses belajarnya, informasi akan terserap jauh lebih dalam dan bertahan lebih lama di memori mereka dibandingkan dengan metode hafalan yang membosankan dan penuh stres. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ki Hajar Dewantoro.

Pendengar, jangan tertipu dengan usia muda karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh yang sehat karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan buat dirinya meski cuma selembar. Teruslah berbuat baik, berniat untuk baik, berkata yang baik-baik, memberikan nasihat yang baik meskipun tidak banyak orang yang mengenalmu dan tidak suka terhadap nasihatmu. Cukuplah Allah yang mengenalimu lebih dari orang lain. Jadilah bagai jantung yang tidak terlihat, namun terus berdenyut setiap saat hingga kita terus dapat hidup, berkarya dan menebar manfaat bagi sekeliling kita sampai diberhentikan olehnya. Pendengar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Waktu yang ku sesali adalah jika pagi hingga matahari terbenam, amalku tidak bertambah sedikit pun. Padahal aku tahu saat ini umurku

Kalau ingin menangkap ayam, jangan dikejar. Nanti kita akan lelah dan ayam pun makin menjauh. Beri ia beras dan makanan, nanti dengan mudah ia datang dengan sukarela. Begitulah kira-kira gambaran rezeki. Melangkahlah dengan baik. Jangan terlalu kencang mengejar, ngotot memburu. Nanti kita akan lelah tanpa hasil. Keluarkanlah sedekah. Nanti rezeki akan datang menghampiri tepat waktu. Jika ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupu-kupunya. Pasti ia akan terbang. Tetapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang sendiri dan membentangkan sayap-sayapnya yang indah. Bahkan bukan hanya kupu-kupu yang datang, tetapi kawanan yang lainnya juga akan datang. Lebah, capung, dan lainnya juga akan datang menambah warna-warni keindahan. Sama halnya dengan kehidupan dunia ini, pendengar. Ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamkan kebaikan demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran, maka kebahagiaan dan keberuntungan akan datang sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kebaikan kita. Oleh karena itu, selagi kita masih dianugerahi hidup, mari kita membangun taman-taman bunga kita, bunga kebajikan, bunga kejujuran. Jangan menunggu bahagia baru tersenyum, tetapi tersenyumlah supaya kita bahagia. Jangan menunggu kaya raya baru bersedekah, tetapi sedekahlah supaya kita kian kaya. Wallahu a'lam bishawab.

Kemudian hargai pendapat istri. Ibu-ibu ini paling suka ngatur rumah. Iya kan? Itu lemari, itu kursi, nanti ditaruh di pojok sana, taruh sana. Ya udah biarin. Itu rumah otoritasnya siapa? Otoritinya siapa? Istri, udah biarin. Mau diapain tuh rumah, biar dia senang. Kadangkala kita harus menghargai pendapat dia. Tapi perempuan itu gitu. Sekarang dipindah. Dapat 2 hari pindah lagi ke sono. Betul ibu-ibu? Betul itu. Karena saya juga punya istri, tahu sama istrinya gitu. Tapi itu wajar. Maka tolong kalau istri berpendapat, ya biarin. Selama pendapatnya bisa diterima. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan pendapat dari istrinya. Nabi ini dapat wahyu dari langit, dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi ketika ada pendapat dari istrinya, dia terima. Ingat dengan kejadian Hudaybiyah, bagaimana Rasulullah SAW mendengarkan pendapat Ummu Salamah. Itu kisahnya panjang. Iya. Kalau masuk rumah, bapak-bapak kalau masuk rumah ingat pangkatnya. Pangkat, bintang. Kalau masuk rumah, kalau bapak sebagai komando, bintang 4. Masuk rumah, ingat. Bintangnya ditaruh. Masuk rumah, posisinya berubah. Kalau di kantor sebagai bos, kalau di lapangan sebagai komando, masuk rumahnya ganti. Dia adalah sebagai suami. Kalau di Indonesia tentara itu kan biasanya kalau nyuruh sama anak buahnya, apa kata anak buahnya? Siap dan. Ada suami-suami yang masuk rumahnya seperti komando tetap gitu. Ambilin makan. Istrinya siap dan. Ya udah nggak pantas gitu loh. Ini udah di rumah. Selesai. Di rumah posisinya sebagai suami buat istrinya. Sebagai bapak buat anak-anak. Udah. Lupakan semua titel-titel ketika masuk rumahnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Rasul kalau masuk rumahnya itu bantuin istrinya. Bantuin istrinya. Fa idza hadar fi shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu salat, beliau keluar salat. Namun yang saya ingin sampaikan, ketika masuk rumah, beliau memposisikan dirinya sebagai suami. Rasul itu jahit bajunya sendiri yang robek sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya yang rusak beliau, subhanallah. Maka bapak-bapak sekarang nih kalau masuk rumah, sekali-kali ambil tuh sapu. Ngomong sama istrinya, istriku, kau duduk manis. Aku yang bersihin rumah hari ini. Bersihin, sekali-kali masakin buat istrinya. Enggak apa-apa, insya Allah bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang masakin tuh, buat istrinya enak banget. Karena tangannya suami yang masakin. Dia tidak melihat ke makanannya, tapi melihat kepada tangan suami yang menyeduh tuh. Yang bawain buat istrinya, masya Allah. Tuh rumah penuh dengan bunga insya Allah.

0: عن سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم.
1: Dari Sahl ibnu Hunayf, dia termasuk orang yang ikut pada perang Badar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah yang maha tinggi dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan mengantarkannya sampai ke tingkatan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الخبير. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ila Allahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ala

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Man.

0: يَبْخَسُونَ.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

0: kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladziina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kaanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

0: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.
1: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: yuflihun.
1: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
0: Wahai kaum, man yansurni min Allah in taradtuhum, afala tadhakkarun.
1: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: zalimin.
1: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

0: azim.
1: Dia, Nuh, menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri.
0: Wala

0: bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يفعلون.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

0: Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
1: Wa

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

0: Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

dia Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

0: karun.
1: Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada.
0: Ya qawmi la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani, afala ta'qilun.
1: Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

0: mu'minin.
1: Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu.

0: يُشْرِكُونَ.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: مُسْتَقِيمٌ.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

0: dia.
1: Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Wa ila

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: qarib.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: makdzub.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: aziz.
1: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
0: Wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
1: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
0: Ka'allam yaghnaw fiha ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

0: Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.
1: Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut.
0: Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: coba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
0: Qalat

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih."
1: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya

0: مردود.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

nasib. Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: tidak.
1: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
2: Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
1: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
2: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid.
1: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat, tentu aku lakukan."
2: Qala

0: بعزيز.
1: Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami."

0: محيط.
1: Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan Dia Allah kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah, pengetahuan Rabbku meliputi apa yang kamu kerjakan."

0: الكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedangkan orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian, sebagaimana kaum Samud juga telah binasa.

0: mu'minin.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata.
0: Ila Fir'aun wa mala'ihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid.
1: Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar.
0: Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud.
1: Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki.
0: Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah.
1: Dan mereka diikuti dengan laknat di sini atau dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan.

قصيدة. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu, sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ

Dan kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu, tidak bermanfaat sedikitpun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain Allah ketika siksaan Rabbmu datang. Sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka.

0: tidak.
1: Dan begitulah, siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh, siksanya sangat pedih, sangat berat.

0: muda.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.
2: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan.
2: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.

0: syahiq.
1: Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih.

0: tidak.
1: Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain. Sungguh, Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.
2: Wa amma alladhina su'idu fa fil jannah.

Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Rabbmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya.

Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun.

0: tiba.
1: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab atau Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Rabbmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran.

khabir. Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Rabbmu akan memberikan balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang mereka kerjakan.

0: basir.
1: Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wala

Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberikan pertolongan.

0: ذلك ذكرى للذاكرين.
1: Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
0: Wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin.
1: Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan.

0: Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan? Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
0: Dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Walau

kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat atau keputusan Rabbmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya.

0: dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman.
1: Wa qul lilladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun.
0: Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat.
1: Wa antadhiru inna muntadhirun.
0: Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah ta'ala yaghar, wa ghairatullah ta'ala an ya'tiya al-mar'u ma harramallahu alaihi." Muttafaqun alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang Maha Tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya." Muttafaqun alaih.
5: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Wis serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
8: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
7: Alam mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

Jika segalanya tidak pasti berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal. Seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah. Tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat kawan.

Kehidupan dunia adalah negeri ujian dan penuh dengan cobaan. Setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian. Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian bisa berupa kenikmatan dan bisa berupa musibah. Dan Islam mengajarkan sikap yang positif ketika menghadapi ujian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara." Fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Segala sesuatu yang terjadi padanya adalah kebaikan, dan ini hanya terjadi pada orang mukmin. Jika mendapati sesuatu yang menyenangkan, ia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Dan jika mendapat keburukan, dia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah dari ujian adalah agar terseleksi amalan terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat kedua, "Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun." Kemudian Allah akan memberikan balasan terhadap masing-masing hamba sesuai dengan amalannya. Quran surah An-Najm ayat 31. Supaya dia memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah dia perbuat, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan pahala yang lebih baik. Seseorang bertanya pada Imam Syafi'i, "Wahai Abu Abdillah, yang manakah lebih utama antara orang yang diberikan kemapanan atau orang yang diberikan cobaan?" Imam Syafi'i menjawab, "Seseorang tidak akan diberikan kemapanan sebelum ia diberikan cobaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan pada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para rasul tersebut dapat bersabar, barulah Allah memberikan kemapanan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah ada seseorang yang menganggap

0: Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae ta?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh beh beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang, ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang? Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

senantiasa memberikan keistiqomahan kita dalam memegang dinullah ini. Perkara yang terpenting dalam kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita mati nanti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan diikuti lisan dan amal kita sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi, sesuai apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Dan ini perkara yang bukan perkara yang remeh, ini perkara yang besar. Makanya hari-hari kita sibukkan dalam talabul ilm, mencari modal, mencari bekal untuk menghidupkan imaniyah kita, ruhiyah kita. Hari-hari kita sibuk menghidupkan jasadiyah kita, badan kita supaya sehat. Kita sibuk memikirkan itu semua, akan tapi sedikit yang mau berpikir bagaimana ruhiyah, pengorbanan dari setiap waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima olehnya. Dan ini dilalaikan kebanyakan orang, terutama kita sebagai ummahat, sebagai madrasatil ula buat anak-anaknya. Jangan pernah berhenti untuk belajar ilm, untuk talabul ilm, dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka ibu-ibu, mbak-mbak sekalian yang dirahmati Allah, begitu besarnya seorang perannya seorang perempuan terhadap generasi Islam di akhir zaman ini. Baik buruknya generasi nantinya tergantung bagaimana baik buruknya madrasah pertamanya, yaitu ummahat. Ya, bila baik pentarbiyahan ilmu Islamnya, maka baik pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kebaikan dalam keluarga tersebut dan menjaga Islam di atas pundaknya. Dan berbanggalah, berbahagialah bagi antum yang memiliki keluarga diberikan karunia untuk bisa menghidupkan syariat Allah di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Berbanggalah kita dengan anak kita dikorbankan untuk agama Allah, menjadi generasi-generasi terbaik yang mengorbankan apa yang dicintainya dalam dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah bodoh dan ironis bagi seorang ibu yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kecukupan dari segi harta, dimudahkan dalam mendapatkan nikmat generasi atau anak, tapi hartanya, anaknya tidak mampu menghantarkan dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hartanya dan anaknya tidak mampu menghantarkan dia ke surga. Ini bodoh dan rugi. Sebab dari keduanya inilah pintu-pintu surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam majelis setiap Ahad ini, potensikan diri kita, pantaskanlah diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjalankan semua apa yang telah kita dapatkan dan menjauhi semua apa yang Allah larang. Inilah rahmat. Jadinya rahmat itu bukan kasih sayang saja secara terlek bahasa benar, akan tapi secara tafsiliyahnya, secara detailnya, rahmat ini adalah seseorang dimudahkan untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan seorang dimudahkan dalam menjauhi semua apa yang Allah larang. Tapi ini mukadimahnya ya. Semangat ibu ahad wal akhwat ya. Tidak lama insyaallah sudah lagi mati. Dan kematilah nasihat terbaik. Maka bahagia kita sementara, sengsara kita sementara, kita juga sengsara kita juga sementara. Dan jangan pernah menjual keduanya dengan kenikmatan dunia. Taib, kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah akan kita syarah, kita jabarkan setiap dalil ya, yang akan kita nukilkan dari beberapa qaul ulama, dan juga kita sampaikan bagaimana penjabaran secara tafsil, secara detail. Maka saya mengharapkan pada antum nah semuanya lebih banyak fokus dari apa yang antum hadapi di depan. Ya, si kesibukan-kesibukan yang lain tolong ditunda dulu. Karena nanti kalau udah ketinggalan nyonteknya lo, wah, apa Mbak? Isin-isini lo. Mau sing apa Mbak? Hilang wis penjelasannya, mau wis dijelaske.
Ya. Jadi kita nanti munakosa saja, santai saja, kita bukan majelis yang tegang-tegang ya. Akan kita sampaikan secara komunikatif ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama ya. Bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jamil amal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Saya talaki Bu ya. Saya talaki, jangan ikutin saja. Qala Allahu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa qala ta'ala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Taib, judulnya adalah bab ikhlas, menghadirkan niat fi jamil a'mal, dari seluruh perbuatan, wal aqwal, dan ucapan, al-barizah wal khafiyyah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik yang dohir ataupun yang batin. Taib, judul ini dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai muqaddimah, pembukaan dan modal utama daripada thalabul ilm, mencari ilmu. Sebab tanpa menghadirkan keikhlasan, maka semuanya akan sia-sia. Menanggapi ini, Rubai bin Anas mengatakan, bahwa alamatuddin wal ikhlas wa alamatut taqwa wal khasyyah. Beliau mengatakan dalam satu qaulnya dalam kitab Taqrib wa Tahdzib, Rubai bin Anas mengatakan bahwa tanda-tanda ada agama dalam diri seseorang itu disebabkan keikhlasan. Wa alamatut taqwa au qila al-ilm wal khasyyah, yaitu rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, sebenarnya jawaban daripada judulnya itu di sini. Seseorang akan dianggap memiliki agama kalau dia ini benar-benar menghadirkan keikhlasan dalam dirinya terhadap siapa yang memerintahkan dan apa konsekuensi yang akan diterima ketika dia melalaikan. Kalau seseorang bisa mendapatkan nikmat ikhlas, maka dia sudah mendapatkan agama dalam dirinya. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang sudah kehilangan keikhlasan dalam dirinya, maka terlepaslah agama dalam dirinya. Saya ulangi, mafhum mukhalafah dari perkataan beliau, Rubai bin Anas mengatakan bahwa siapa yang memegang keikhlasan, maka dia memegang agamanya. Mafhumnya mukhalafah, ketika dia belum mampu atau tidak mampu menghadirkan keikhlasan dalam setiap ibadah dan perbuatannya, baik perbuatan qauliyah, perkataan, ucapan dari lisannya, ataupun perbuatan secara zahirnya,
ya. Maka seperti halnya dia pun sudah melepaskan agamanya. Kemudian wa'alamatul taqwa atau alamatul ilm, seseorang dikatakan dia memiliki ketakwaan atau dia memiliki keilmuan adalah ketika dia mendapatkan nikmat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum khulafahnya, ketika seseorang terlepas daripada rasa takut kepada Allah, maka terlepas pula kenikmatan beribadah. Maka alamatul iman, ya, tanda-tandanya manisnya alamatul khalwatul iman, halawatul iman, manisnya keiman seseorang tergantung bagaimana tingkat rasa takut dia pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Jadi untuk mendapatkan keikhlasan itu, ya, harus dengan ilmu, dan ilmu harus dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya foto profilnya Unaisah ini kan unik ya kan? Untuk melihat tuh, kullu man khasyiya lillah fahuwal alim, siapapun yang mendapatkan kenikmatan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang berilmu. Sebaliknya, orang pembangkang itu orang yang tidak pernah punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna rasa takut ini adalah takut ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima setiap ibadahnya. Ya, dia mendapatkan kenikmatan ketika beribadah, hatinya akan meresah, gelisah, cemas ketika ibadahnya tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Ini itu ya. Dan untuk memahami bahayanya orang-orang itu tidak mampu menghadirkan, bagaimana cara menghadirkan keikhlasan, maka untuk memahami bisa mendapatkan nikmat keikhlasan ini dengan mengetahui bahayanya orang yang terlepas dari keikhlasan. Saya boleh nanya Bu, Mbak, kira-kira lawan kata ikhlas itu apa? Hah? Lawan kata ikhlas? Sam? Pamrih. Apa lawan kata ikhlas pamrih? Ikhlas lawan katanya tidak ikhlas itu. Apa ya Bu, Mbak? Kan sering nih orang menyampaikan bagaimana kita bisa ikhlas dalam beribadah, tapi kita enggak tahu apa Kalau kita pengin tahu hak, pengin tahu kebenaran, pengin tahu agama seperti apa, maka kenalilah al-batil. Kita enggak paham batil, enggak mungkin bisa membedakan mana yang batil, mana yang hak. Demikian juga ketika kita bisa menghadirkan keikhlasan ini, kita harus paham betul apa ya konsekuensi ketika kita menghadirkan, berusaha menghadirkan keikhlasan tapi enggak bisa mendapatkan keikhlasan itu. Ikhlas itu Bu, lawan katanya adalah asyirk. Apa? Syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, makanya dikatakan dari awal, orang yang sudah tidak mampu menghadirkan ikhlas maka kehilangan agamanya. Kalau sudah hilang agamanya mau diapain hidup kita itu, Pak? Makanya bahaya orang yang tidak bisa menghadirkan rasa khauf, takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan setiap amal ibadahnya, maka ancamannya jatuh pada kesyirikan. Dan kesyirikan yang paling dominan menguasai tubuh adalah syirkul asghar. Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun pendapat para ulama mengatakan bahwa syirk asghar itu tidak akan menjerumuskan manusia kepada neraka selama-lamanya, akan tetapi ketika dia sudah diremehkan, ia akan mendapatkan terjerumuskan neraka selama-lamanya. Maka Ali bin Abi Thalib menanggapi satu
permasalahan daripada ini ya. La yuqillu amalan ma'at taqwa, tidak akan pernah dinilai sedikit setiap amal itu kalau didasari dengan ilmu ataupun taqwa. Wa kaifa yuqillu ma yataqabbal, dan mana mungkin sesuatu yang diterima itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam hal ikhlas. Maka ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan syirik adalah permasalahan yang besar. Batalnya ibadah itu karena syirik. Seseorang ibadah pengin mendapatkan ridho wajahnya seseorang, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari hamba tersebut. Maafum ya. Dan ini bahayanya luar biasa. Setiap ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, apa itu syirik? Apa artinya syirik? Apa artinya syirik, Ibu, Bapak? Bapak, Mbak. Syirik itu apa? Taswiyatullah. Taswiyatullah li ghairillah. Mencari taswiyah. Apa taswiyah? Taswiyah itu menyamakan, menyamakan Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala anta ja'alallahu niddan, anta ja'alallahu niddan. Ibu baca bisa ya? Bisalah. Enggak bisa nanti minta ajari anaknya. Ibu, Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, taswiyah menyamakan pekerjaan Allah ya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka peribadahan yang seperti ini meskipun fi khatril qalb, dalam terbesit dalam hati saja pengin untuk dipuja dan dipuji, maka jaminannya pun akan besar kerusakan semua ibadah dan kehidupannya. Tapi kita masuk dalam satu ayat. Qala Allahu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Taib. Dan tidaklah aku diperintahkan illa liya'budullah, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, menghadirkan mukhlis, mukhlis lahu dini kepada agama ini, hunafa'a yang lurus. Ini Bu, ini dua poin yang kita ambil ya. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul dan seluruh umatnya ini adalah liya'budullah. Liya'budullah mukhlisin. Ya. Ini syarat mutlak sesembahan yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah baik qaul, al-amal, al-qalb lillahi wahdah. Ini yang akan kita bahas nanti, kebanyakan tiga ini dalam bab al-ikhlas. Tapi ya, pertamain dulu kata kuncinya. Kemudian Allah Ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dan tidak akan pernah sampai daging-daging sembelihan dan pengorbanan mereka
dan darah-darah mereka. Walakiyanaluhu, dan akan tapi yang akan diterima dan akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum. Rasa taqwa. Nikmat taqwa. Ini kenapa Imam Nawawi rahimahullah memberikan dalil ini, Bu, setelah dua poin dari mukhlis dan hunafa, ya. Dibangun dengan dalil berikutnya, yaitu dengan layyanallaha. Karena sifat-sifat manusia itu ketika dia mengharapkan ridhonya seseorang, maka perlu pengorbanan. Demikian juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi kita iddi'a, pengakuan kita kepada Allah sebagai hambanya dan kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka perlu ada pengorbanan. Dicamkan oleh beliau bahwa tidak akan pernah sampai. Dalil ini untuk menguatkan bahwa tidak cukup keimanan itu dengan beribadah zahiriyah saja. Perlu ada pengorbanan. Ya. Dan pengorbanan apa yang kita berikan tidak akan pernah sampai kalau tidak ada dasar takwa di dalamnya. Di zaman dahulu kafir Quraisy itu kalau sudah memberikan pengorbanan kepada berhala-berhala mereka, suatu saat mereka itu menyembelih unta dengan jumlah yang cukup banyak. Karena penyembelihan itu besar dan darahnya pun di mana-mana, maka mereka punya ijtihad, punya gagasan, punya ide. Setiap rumah atau dinding-dinding rumah, bahkan dinding Ka'bah itu dilumuri dengan darah-darah sembelihan binatang unta tersebut. Itu rata, Bu. Diolesi semua. Untuk apa itu? Untuk simbol, untuk alamah, ya, bahwa mereka itu betul-betul menghadirkan keikhlasan dengan perbuatan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketegasan, layyanallaha, maka disitulah ayat ini turun. Ya, layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tapi yang kedua, tidak ada iman tanpa pengorbanan. Poin kedua. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian semuanya menyembunyikan apapun yang ada dalam diri kalian, aw tubduhu ya'lamuhu Allah, ataupun kalian menampakkannya, Allah akan tahu. Tiga, Bu. Tuh, qalb. Jadi ayat yang dikemukakan oleh beliau yang ketiga ini adalah untuk menggambarkan bahwa keimanan itu harus thubut, sukun fil qalb. Ya. Ini permasalahan yang akan kita bahas, riskan keikhlasan bisa wujud atau tidak, syirikkah yang muncul atau tidak, tergantung yang poin ketiga ini. Ya, apapun yang kalian sembunyikan, bahwa lisan kita mengucapkan kebahagiaan tapi hati kita terpuruk. Ada wajah kita ini wajah yang benar-benar susah tapi hati kita bahagia. Ada begitu? Ada enggak? Enggak, susah itu, Bu. Hati terpuruk itu mencerminkan wajah soalnya. Wajah bahagia, hati terpuruk itu banyak. Ya. Tapi terpuruknya wajah itu akan identik dengan terburuknya hati. Makanya wajah, Bu, ya, yang dohir akan kita hukumi. Tapi ini, ya, jadi poin daripada ayat tersebut ini ada tiga. Yang pertama al-qaul, qaul, syahadah. Kemudian yang kedua al-amal, yaitu dengan pengorbanan apa yang kita miliki. Nah, satu ayat, satu hadis yang akan kita syarah. Hadis yang pertama adalah dari Amirul Mukminin, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fahijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Muttafaqun alaih. Bukhari wa Muslim. Bibi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada 20 riwayat, perawinya ada 20 ya. Dari riwayat-riwayat yang ada itu yang sahih apabila dikeluarkan oleh Umar bin Khattab. Ya, yang masyhur adalah Al-Qamah. Ya. Jadi kalaupun ada yang dhaif, biasanya dari jalur riwayat yang lain. Tapi Bukhari Muslim ya ittifaq bahwa setiap hadis tentang niat yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab adalah sahih. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ya dari hadis tersebut, beliau menukilkan sulusun minal ilm wa sab'una abwaban minal fiqhi. Jadi hadis ini adalah sepertiga daripada ilmu. Dan ada 70 bab yang akan berkaitan dengan fikih pada hadis ini. Beliau menyampaikan dalam kitab Sunan Al-Kubra. Ya, kama qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka sepertiga Bu, Mbak, sepertiga agama ini, sepertiga ilmu ini ada dalam niat. Ya, dan 70 cabang ilmu fikih ada di hadis ini. Maka beliau pernah menyampaikan bahwa kalaupun setiap bab yang saya ingin sampaikan dalam setiap bab yang saya tulis itu akan saya dahulukan dengan kitab tentang niat, bab tentang niat. Saking pentingnya untuk menjaga niat itu. Maka beberapa ulama mengatakan ruba amalin yahtajun niyah. Begitu banyak, alangkah banyaknya niat itu selalu diulang-ulang untuk satu amalan saja. Maka ketika kita untuk mendapatkan jaminan diterimanya amal kita itu, para ulama memberikan gambaran ruba amalin yahtajun niyah. Betapa banyaknya amalan, betapa banyaknya niat yang dibutuhkan dalam setiap amalan. Contoh gampangnya, ada satu bisikan-bisikan di mana kita akan diminta oleh nafas syahwat kita itu untuk dipuji. Maka Abdullah bin Abdul Mubarak mengatakan bahwa jiwa itu tidak akan pernah tenang tinggal diam dengan setiap amalan kita, dan dia akan mencari dan menuntut jatah untuk dipuji dari manusia. Begitu beratnya ya, ketika kita beramal menghadirkan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tarbiyah, pembiasaan. Bukan hanya sebatas ya Allah hadirkan niat ya tarbiyah. Hadirkan keikhlasan dalam niat hamba ya Allah. Dan tanpa ujian begitu, oh enggak. Enggak. Paham bahwa orang-orang yang akan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis ini paham supaya menggelincirkan manusia dalam setiap amalan mereka itu adalah merusak dari kualitas amal. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah mengatakan yub'asuna 'ala niyyatihim. Dalam kitab Fathul Bari dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah mengatakan setiap orang itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya atau dibangkitkan dalam padang mahsyar nanti sesuai dengan niat-niat mereka.
Kalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan akan datang dalam wajah orang tersebut. Tapi kalau setiap amal yang kita lakukan berusaha mencari ridhonya manusia, wajah-wajahnya manusia, maka akan hadir di wajah-wajah yang dibangkitkan itulah wajah-wajah yang gelap. Wa iyyadu billah. Maka Fudail bin Iyad dalam satu komentarnya tentang ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Beliau menganjurkan kepada kita semuanya bahwa hadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan satu keberkahan dari kebaikan yang Allah berikan dari amal yang kita lakukan. Ya. Dan tidak akan pernah diterima kebaikan itu tanpa ada keikhlasan. Ini Bapak Ibu, Ibu dan Allah Subhanahu wa taala dan akhwat sekalian, ya. Baik. An Amirul Mukminin, dari kita syarah, ya. Amirul Mukminin ini adalah jabatan atau gelar yang diberikan oleh Umar bin Khattab yang pertama kali, ya, sebagai pemimpin orang-orang beriman. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu an adalah khalifatul ula setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis dikatakan ustukhlifa Abu Bakrin. Ya, ustukhlifa Abi Bakrin. Diangkatlah khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan perjalanan proses tentang musyawarah yang panjang. Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Amirul Mukminin adalah gelar pertama daripada Umar bin Khattab. Abi Hafsin, bapaknya singa. Orang-orang terdahulu, Bu, ya, ketika memiliki putra itu mereka kebanyakan, ada sebagian besar mereka itu memberikan satu kunyah atau lakop, ya, dengan nama-nama binatang. Abu Kilab, Abu Hafsin, Abu Lais, ya, semua yang di kunyahkan itulah untuk memberikan simbol bahwa nanti dia harapkan yang akan tumbuh itu memiliki sifat-sifat seperti binatang tersebut. Singa ditakuti dia raja hutan. Abu Kilab bapaknya anjing. Piye? Kalau sekarang punya nama dipanggil itu gimana, Bu? Mau? Namanya Usama Abu Kilab. Usamah bapaknya anjing. Astagfirullah. Kita marah, ya. Coba kita perhatikan, Ibu, ya. Namanya singa itu satu perangai di mana orang-orang akan menghargai, di mana dia sebagai seorang pimpinan raja yang menguasai hutan. Ketika dia diamnya membuat rasa takut. Ya. Diamnya itu mengkhawatirkan manusia yang lain. Dan meraungnya itu membuat gemetarnya hati-hati yang mendengarkannya. Abu Kilab, anjing. Ibu tahu anjing, kan? Ini anjing yang dimaksud adalah anjing-anjing yang alam, anjing-anjing yang diajari, dikasih ilmu. Wah, Ibu, anjing dikasih ilmu, Bu. Orang anjing dikasih ilmu itu ada enggak? Ada, yang dididik, diajari itu, kan. Makanya kalau udah punya ilmu itu, Bu, anjing pun dimuliakan, loh. Iya enggak? Paling Al-Kahfi, kan? Enggak, ada lagi satu hadis di mana kalau kita mau shaid, shaid itu kita memburu binatang, itu bawa anjing, kan? Anjing itu sudah diajari. Kemudian ketika dia mengetahui ada binatang di sana, anjingnya suruh ngejar anjing itu, ngejar binatang itu, baca bismillah. Anjing mengejar, Bu, digigit itu bintang sampai mati. Halal enggak itu? Halal.
Padahal kalau kita tahu gimana hukumnya anjing, ketika liurnya keluar kena bejana, harus dicuci kan. Tapi di situ ada fadilah ya. Makanya anjing aja dimuliakan dengan ilmu, apalagi manusia dengan keilmuan maka Allah akan memuliakan. Maka kebalikannya, orang-orang yang tidak punya ilmu itu benar-benar akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan Said nanti akan dibahas oleh Ustaz Indro ya, fikih itu lebih jabar lagi, lafsil lagi. Baik, ini Abu Hafsin, anjing itu ketika dia mendapatkan satu penghargaan atau perhatian daripada tuannya, maka benar-benar dia akan setia, Bu. Akan setia sekali. Bahkan dia pun tidak akan pernah memakan apa binatang buruannya kalau enggak dikasihkan sama pemiliknya. Gitu. Dan dia akan menjaga sesuai dengan apa yang dia miliki kemampuannya. Ini anjing. Maka yang dinilai dari anjing ini bukan zatnya, tapi sifatnya, kesetiaan yang ada dalam diri anjing. Ya. Dan yang lain. Makanya kalau di zaman dahulu itu menjadi satu kebanggaan, nek di sekarang, zaman sekarang, kalau jangan mau ya enggak apa-apa, pakai oh. Ya, bilang ke suaminya udah punya anak yang ketiga, yang keempat, nanti dijuluki dengan Abu siapa ya. Tapi enggak, jangan ya, jangan. Wah, badan unai isah malah ngejen dengan aneh-aneh. Taib, sami itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, bapaknya namanya Nufail, ibunya namanya siapa? Hantamah Hashim al-Makhzumah. Ini adik saudara perempuannya Abu Jahal, Hantamah ini. Jadi Umar bin Khattab sama Abu Jahal ini saudaraan sebenarnya. Saudaraan. Jadi adiknya atau saudara perempuannya Abu Jahal ini dinikahi sama Umar bin Khattab. Taib, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya setiap perbuatan itu tergantung bagaimana niatnya. Boleh kita terperinci lagi, sesungguhnya diterimanya setiap amal itu dikuatkan karena ada niat. Ya, tidak ada niat. Dan niat yang diinginkan adalah dari hadis tersebut ikhlas. Pasti ya. Jadi kalau itu ada niat tok itu ya, anggap aja niatulillah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap perkara yang diputuskan itu tergantung daripada niatnya. Stop dulu. Ini pembahasan yang akan kita bahas kaitan dengan tiga perkara itu, Bu. Setiap amal ya itu akan dikuatkan dengan niat, dan niat itu akan menentukan amal. Setiap perkara yang dilakukan oleh seseorang ya, ada enggak kira-kira perkara yang dilakukan tanpa ada niat? Ada. Ada, Ibu. Apa itu? Apa, Bu? Ngelindur. Oh, ngelindur kan tanpa niat, wis. Ngati-ngati ya. Atau orang kesurupan tanpa ada niat. Dan ini dua, rufi'al qalam ya, diangkat dari hukum. Innamal a'mal. Sungguhnya setiap perbuatan, baik pembicaraan kita, baik ucapan kita, zikir kita atau apapun, baik daripada pengorbanan kita secara jawarih perbuatan kita, dan terbesitnya perilaku perbuatan dalam hati kita, itu akan diukur dari bagaimana dia niatkan. Titik. Stop dulu ya, koma ya, koma. Paham, Bu ya, bahwa
Qul in tukhfu ma fi sudurikum, ya, bahwa apapun yang kita sembunyikan di dalam dada kita, dalam hati kita, autubduhu ya'lamhullah, ataupun yang kita singkapkan, kita buka, pasti Allah akan mengetahui semuanya. Maka jangan kita mempermainkan daripada amalan hati ini. Saya bilang Anas bin Malik mengatakan, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu wa la yastaqim lisanuhu hatta yastaqim. Ibu jangan tulis ini ya, saya jelaskan dulu nanti. Amalu. Ini hadis dhaif ibu. Jadi kalau hadis dhaif itu kita tidak jadikan sebagai hujah, ya, tidak bisa sebagai hukum. Ini qat'i. Tapi secara makna ini memberikan satu gambaran yang besar buat kita. Tidak akan pernah, ya, lurusnya, istiqomahnya hati seseorang itu ketika dia tidak meluruskan lisannya. Dan tidak akan pernah lurus lisan seseorang itu sehingga dia tidak meluruskan daripada perbuatannya. Jadi kalau bisa kita tafsirkan secara langsung, hati itu tergantung bagaimana lisan dan perbuatannya. Terbentuknya seperti apa hati dan terbentuknya seperti apa hati itu tergantung bagaimana lisan dan perbuatannya. Mafhum ya? Makanya ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan nikmat ini begitu besar. Saya akan tutup dengan satu hadis dari Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal inna awwala yuqdha yawmal qiyamah alaihi rajulun tushhida thumma utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha wa qila ma 'amilta bihi qala qataltu fika hatta ustushhitu qila kadabta walakinnaka fa'alta hadha li ayyu qala jari faqad qila. Tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di hari kiamat nanti orang yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ada tiga golongan. Tiga golongan inilah manusia-manusia istimewa. Kelas VIP, dia bilang. Nerakanya neraka VIP. Di mana tidak ada halangan dan kesulitan untuk menghantarkan dia ke neraka. Yang pertama rajulun ustushhida alaihi, orang yang mati syahid, Bu. Kurang opo sih pengorbanan dia ketika dia berperang, mengorbankan hartanya, jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Embel-embelnya begitu. Kemudian ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Nih delokan nggih, jatahmu ning surga ngene iki lho. Dan dia pun mengetahui fa'arafaha dengan nikmat-nikmat yang ada itu. Kemudian Allah nanyain, "Fima fa'alta hada?" Kamu ngapain aja dengan nikmat ini?
ada jaminan enggak kamu akan masuk dalam kenikmatan ini? Langsung dia bangga berdiri mengatakan, qatal tu fika hatta tushitu, aku mati syahid ya Allah di jalanmu hingga aku merangi dengan agamamu ya Allah hingga aku mati syahid. Allah langsung bantah dan mencampakkan pernyataannya, kadzabta, kamu dusta. Dulu kamu ketika berperang, walakinnaka fa'alta hadza hatta tushhida li ayyuqal, jari kamu tuh pengin disebut sebagai pahlawan saja. Bohong kamu, dusta kamu. Apa ibu jadi begini? Karena niat. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat datangi laki-laki ini, fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, sampai dia mendatangi nerakanya dengan wajah yang diseret oleh malaikat. Ini ada hikmah yang tersembunyi dalam hadis ini, diseret wajahnya. La haula wala quwata illa billah, wajahnya bu. Sing wongso berbuat ibadah yang Allah perintahkan dan dia mencari wajah ridho-ridho manusia supaya dipuji, supaya disanjung-sanjung dan mendapatkan ridho daripada ucapannya orang-orang yang melihatnya, maka wallahi pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat fahusiba fasubiha ala wajhi hatta ulqiya finnar, diseret wajahnya sampai dia dilemparkan, dicampakkan ke neraka. Ini yang pertama. Tsummar rajul, kemudian ada laki-laki atau seseorang, ta'allama al-ilma wa qara' al-Qur'an, ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Yang keduanya adalah seseorang yang belajar ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ingat bu ya, dua poin ini, orang yang belajar dan mengamalkan, belajar plus ngamalki. Wa qara' al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an atau baca. Fa utiya bihi, maka didatangkan kenikmatan surga di depannya ini. Dan dia mati juga dengan kondisi seperti itu. Fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dekat-dekat nampakkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dan dia mengakui kenikmatan itu ada di depan matanya. Kemudian Allah nanyakan, ma amil tafih, apa yang kamu usahakan dalam nikmat ini, jaminan apa yang bisa kamu dapatkan untuk nikmatkan ini. Qala, mereka berkata, ini pede banget nih orang ini, ta'allamtu wa'allam ta'allamtul ilma wa'allamtuhu fika wa qara'tu fika al-Qur'an, aku belajar ilmu ya Allah, aku mengamalkan ilmu yang aku pelajari ya Allah untukmu, dan aku pun membaca Al-Qur'an adalah untukmu juga. Qala, kadzabta, bohong kamu, dusta kamu, bohong kamu, dusta kamu. Walakin natafa'alta hadza, kamu mengamalkan itu semuanya, ta'allamtahu wa'allamtahu, ta'allama al-Qur'an, ta'allama al-ilma wa'allamtahu li'ayyuqal aliman, kamu tuh pengin disebut saja orang-orang yang pintar, belajar ilmu mengamalkan, kamu pengin aja disebut orang-orang yang pandai. Wa qara'tal Qur'an ayyuqalu huwa qari, dan kamu pengin disebut seorang pembaca Al-Qur'an ketika kamu membaca Al-Qur'an, menghafalkan Qur'an. Tsumma umira bihi, kemudian diperintahkan malaikat lagi, fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu niatkan dan orang-orang sudah banyak memuji kamu. Tadi yang pertama, banyak orang yang akan memuji kamu sebagai orang syahid. Yang kedua, kamu akan mendapatkan pernyataan dari seseorang, kamu adalah orang yang berilmu, kamu orang-orang yang pandai dalam baca Al-Quran, kamu ahli Quran. Akan tetapi itu semua dusta. Syarat wajahnya lagi ke neraka. Dua. Golongan yang ketiga,
adalah rajulun wassallahu lahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran minal mal, dari harta yang dia miliki. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dan ditampakkan kenikmatan surga atasnya dari perbuatan sedekah yang dia lakukan, dengan harta yang dia lakukan ditampakkan kenikmatannya. Fa'arafaha, dan dia tahu. Qala fima fa'alta fiha, kamu ngapain? Kamu ngapain dengan jaminan surga ini? Qala ma taraktu min sabilin, aku tidak pernah meninggalkan dalam setiap jalan. Hatta tuhibbu ayyufaqa, sehingga aku pun mencintai dengan hartaku, aku sedekahkan orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Illa anfaqtu, ketika aku pun juga memberikan infak padanya, jor-joran dia ngasih sampai timbul orang mencintai dia karena kebaikannya. Timbul dengan cintanya orang, seorang yang mendapatkan ke dari sedekahnya dia. Waqala kadzabta, kamu dusta. Walakin naf'ata ayyuqal jawadan, kamu tuh pengen disebut orang-orang yang dermawan saja, kamu disebut orang-orang yang murah hati. Wa faqad qila, dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan, Bu. Dan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan pujian-pujian orang-orang itu. Kemudian summa umira bih, kemudian diperintahkan lagi malaikat, fahusiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, sehingga pun dia diseret wajahnya lagi untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa istinbat daripada hadis tersebut? Biar rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini belum selesai ya. Adalah niat, Ibu. Setiap perkara yang besar itu akan menjadi kecil tanpa ada niat yang benar. Perkara yang besar akan hilang sedemikian cepatnya, tidak pernah kita kira-kira, gara-gara salah niat. Jenengan menikah akan hilang semua keberkahan menikah kalau salah niat. Jenengan mau berjihad, apalagi jenengan punya anak, akan salah dalam pendidikan, dan tidak ada keberkahan dalam kalau salah niat dalam mendapatkan amanah ini untuk ditarbiyah. Semua yang menjadi amanah yang Allah berikan kepada kita semua butuh satu kepastian hati. Maka perkara yang penting setelah kehidupan kehidupan keimanan kita adalah an-niyah. Tanamkan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang saya itu berpikir, duduk saya di sini, duduk antunna semua di sini, jangan-jangan banyak talbis iblis, jangan-jangan banyak talbis setan, di mana campur tangan setan dan iblis membisikkan hati kita, di mana campur tangan iblis membisikkan pikiran kita, di mana campur tangan iblis membisikkan satu perkara-perkara untuk melemahkan apa yang kita dapatkan untuk beramal. Maka hati-hati dalam setiap talbis ini akan mendapatkan satu konsekuensi, di mana amal-amal kita yang kita harapkan mampu memberikan pertolongan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi ternyata zonk, tidak ada sedikit pun membawa asar pada kita, pada keluarga kita, pada anak kita. Maka hati-hati, ya hati-hati. Sebenarnya yang menjadikan orang itu bisa menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena ilmunya. Enggak ada, Bu, Mbak. Orang yang takut pada Allah itu karena ilmunya banyak, enggak ada. Ya, dengan ilmu wasilah untuk mendapatkan rasa khasyah itu mudah. Hanya itu aja. Tapi enggak ada jaminan orang yang berilmu itu mampu menghadirkan ketakwaan dan khasyah pada Allah, rasa takut pada Allah. Dan bukan orang-orang yang spesial, ya,
bagi orang-orang berilmu itu mendapatkan jaminan

0: maksudnya niat. Berapa banyak coba harta yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang kita korbankan tidak ada sedikit pun bawa pengaruh kebaikan dalam diri kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tanamkan dari sekarang ini tauhid dalam diri kita, tauhid pada anak-anak kita. Tanamkan, anak, kamu miliknya Allah. Dek, bojo, kamu miliknya Allah. Bahagia bukan di tanganmu, bahagia miliknya Allah. Ya coba terbantar nek ngomong. Hati aja ibu, hati-hati aja. Tanamkan begitu. Kenapa? Kalau jenengan salah meletakkan kebahagiaan dan mendapatkan satu tempat jamin kebahagiaan di hati mereka, jenengan dalam kondisi tersesat. Maka tobat, kembali lagi. Berapa banyak orang yang punya suami enggak bahagia, berapa banyak punya anak enggak bahagia, berapa banyak pula yang punya suami bahagia, berapa banyak pula anak yang di sampingnya membahagiakan. Bagaimana dia terjun kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi ya, ini pembenahan daripada tazkiyah. Sudah hati kita semoga tetap siqah dan sabar dalam setiap perbuatan kita, setiap amal kita dijaga betul-betul niatnya. Insyaallah kita akan sambung lagi pada hadis selanjutnya. Ini belum selesai tadi ini. Faman kana hijrah, tentang hijrah ini. La haula wala quwwata illa billah. Maka saya bilang sepertiga daripada ilmu di sini. Maka kalau sudah membahas tentang niat, Ibu, ini secara terperinci habis waktu kita membahas tentang sepertiga daripada ilmu tentang niat ini. Barakallahu fik kunna wa sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: RDS FM.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

سبع مرات. كفاه الله ما

0: Satu-satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDS FM.
3: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada sesembahan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal ardha bil haqq ta'ala amma yusyrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Khalaqal insana min nutfatin fa'idha huwa khasimun.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberikan petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

0: Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu.
1: Ya.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.
1: Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun.
0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

0: Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.
1: Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Rabbmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu.

0: ألا ساء ما يزرون.
1: Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.
0: Qad matara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

0: الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
1: Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka nabi-nabi dan orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir.
0: Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim.

0: pun.
1: Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

0: مثوى المتكبرين.
1: Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.
0: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu, mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

0: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Tidak ada yang ditunggu mereka, orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Rabbmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.
0: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

0: Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.
1: وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Wa ma

Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.

0: azab itu.
1: Aw ya'khudhum 'ala takhawufin fa inna rabbakum la'ufur rahim.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri, dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

0: dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.
0: Mereka takut kepada Rabb yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.
1: وَقَالُوا

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut." Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Rob dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya.

dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, Maha Suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, atau anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam, dan dia sangat marah.

0: menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sawu wa lillahi mathalul a'la wa huwal 'azizul hakim.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: إنهم مفرطون.
1: Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Allah.

demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
1: Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisah. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
0: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
1: Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Wallah.

0: dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha kuasa.
1: Allah faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman

يَجْحَدُونَ. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
1: Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru as-saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir.
0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

0: الرحيم.
1: Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menciptakan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah, kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun.
0: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

0: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.
1: Walau sya'a Allah laja'a

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapatkan azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh, syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: Dzalika biannahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin.
1: Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir.
0: Ula.

Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Rabbmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberikan balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: rahim.
1: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian, sesungguhnya Rabbmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 081393868444. Karanganyar Anton di nomor 082223055612. Dan Sragen Iswanto di nomor 0815751765622. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087879796999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Mendengar sujud adalah saat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sujud, jiwa dan raga tunduk berserah di hadapannya dengan menyadari bahwa diri ini begitu lemah dan hina, tiada daya dan upaya dalam hidup ini kecuali dengan kekuasaan dan pertolongan Allah. Menyerahkan hidup, mati dan segala urusan kepada-Nya. Dengan sujud inilah hati yang gelisah, kering dan berat akan terasa lebih ringan, tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bersujud ini pulalah sebagai hakikat dari penciptaan kita, bahwa kita tiadalah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah serta tunduk patuh kepada-Nya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 disebutkan, hanya kepada Allah lah sujud dan patuh segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 15, sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabb-nya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 112 diterangkan, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin itu. Pendengar, sungguh tidaklah kamu bersujud kepada Allah sesekali sujud kecuali dengan-Nya, Allah menaikkan satu derajat dan menghapus darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia, tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah, ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini, kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan
Tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini, orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
1: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu ya ra.
1: Aduh, ya wes ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah. Mboten kendhat syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, awit wonten kesempatan dalu punika tasih pinanggih kanthi sehat wal afiat. Awit sehat niku Bapak Ibu, sehat niku dibandingke kalih bondo. Niku tasih aji sehat. Sehat orang didit niku isah golek duit. Ning menawi didit ora sehat, niku entek dite dereng karuan mantun. Enten piyayi loro ngombe obat mari entek obate kumat melih. Tuku obat terus ngantos sedo bondone telas. Ning menawi kula njenengan ken milih, pilih sehat randidit napa sugih. Nggih, sing disuwun niku sehat didit. Ning nyatane kula njenengan niku terkadang mboten kados kados ingkang kula njenengan suwun. Terkadang wis randidit gek ra sehat. Niku napa mboten apes? Sing disuwun sehat didit niku karep kula njenengan. Lah yen kersane kula njenengan ngeten niku napa Allah mboten pirsa? Allah ngertos. Lah napa ning kok niki mlarat loro? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nguji tumrap kula njenengan sinten ingkang paling sae amalipun. Ngaten. Ning yen simbah riyen ngendika wong jenenge bondo ki namung titipan. Nggih mboten, Pak. Bondo niku namung titipan. Lah sakniki yen gandeng bondo niku titipan, kula tanglet jenengan. Saya akeh bondone berarti saya rekoso mboten? Nggih, wong titipane akeh. Ning umpama jenengan kan milih, pilih bondo akeh berarti rekoso napa ora ndi bondo ning kepenak. Pilih pundi? Ah, sing disuwun niku bondo akeh kepenak mang dadi juragan. niki ingkang kaping kalih selawat salam katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados teladan tumrap kula panjenengan. Wonten napa? Wonten sakdengah kehidupan kula njenengan. Bahkan omah-omah, tiyang omah-omah niku nggih nyonto Nabi. Supados keluarga kula njenengan sakinah. Lah sakniki yen keluarga sakinah nyonto Nabi, kula tanglet napa keluarga sakinah niku mboten enten susahe, ora enek sedihe. Enten mboten? Enten. Mila keluarga sakinah niku nggih kala-kala susah, kala-kala nggih bunga. Nabi kemawon terkadang diprotes kaitan belanjan nafkah. Niku Nabi diprotes kalih garwane, joneh kok kula njenengan. Nabi wae ora. Melih kaitan kalih Nabi, kados Nabi Nuh barang niku nyuwun sewu. Niku masalah kaitan kalih keluarga. Amila nyuwun sewu, niki mangke cobi kula panjenengan berupaya meneladani inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah wonten kesempatan iki contoh nggih Bu neladani Nabi niku contoh perkawis toyan. Toyan niku

0: bis. Lah yen piyayi bocah sak niki ra mudeng toyan ki opo ngeten. Ah toyan niku pipis. Pipis niku yen nyonto Nabi mlebu kolah niku sikil kiwa tengen apa bareng? Kiwa mlebu kiwa metu tengen. Terus yen toyan ndodok lingguh napa ngadeg? Lah kok piyayi mriku niku do ngadeg? Halo. Lah yen toyan niku ndodok nggih monggo niki ditindakne yen ibu-ibu kula ngandel yen bapak kosek. Bapak niku terkadang ngadeg gek ditekak dislentiki yen anu dikeki obat obat abet. Nah, malah nyiprat ten pundi-pundi. Ramesake ya Bu ya. Ditekak coba. Lain nyonto Nabi ndodok. Amila monggo berupaya dalam kehidupan niki nyonto Nabi. Termasuk ngunjuk, Pak. Ngunjuk niku contonipun nyaten. Niki contoh nggih. Saderenge maos nggih, bismillah. Alhamdulillah. Nyun sewu ngunjuken ping 3 siprit siprit siprit. Mboten langsung glenggeng glenggeng glenggeng. Luweh-luweh nganggo porong langsung dilongo. Niku mboten tiba. Ngeten. Ngeten nggih. Nah, selajengipun niki nyambung kalih Pak Tamir, Pak Takmir. Bilih saben kula panjenengan niku mangke badhe sedo. Ida mata baknu adama ing kotoa amaluhu illa min salasin. Saben anak Adam niku mengke mati. Termasuk kulo, termasuk jenengan. Tur wekdal niki saploke corona, wong mati niku tek sek tek sek bahkan ranganggo tek langsung sek. Usum tuh Pak? Enggak. Tek sek ora loro ngerti-ngerti mati. Ora ngabari mati. Bahkan enten jamaah pengaosan niku mulih pengaosan mustakane sakit dibeto ten griya sakit sesuk sedo akhire diumumke ten masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun sowan wonten ngarsanipun Allah. Mbok ditul kiyem. Wah. Jejere ndek dalu niku kaget. Loh, ndek bengi iki jejer karo aku ki mati. Saget mboten? Saget. Nyatane niku wonten. Mila niki ngatos-atos dititeni jejeri, Pak. Loh, kula ora ndongake mbok menawa wong jenenge mati niku ketoke ngeten iki ngerti-ngerti langsung wong mboten mudeng kok. Bahkan enten ustad mawon ngisi pengajiane. Haa kok. Lah niki mengke ya tutup ora ya mbuh mboten mudeng. Ngeten. Mila pati niku kagungane Allah. Mila gandeng mati swayah-wayah. Niki termasuk kula jenengan swayah-wayah. Mila amal kula jenengan niku mandeg. Ning piyayi mati niku mengke entese saged amal. Ing kotoah mboten putus, ing kotoah mandeg amale. Lah kok mandeg? Nggih, wong mati ra iso salat. Mboten saged to, Pak? Wong mati ra iso zakat. Mboten saged. Ning amal niki mengke piyayine sedo piyambake tesih saged amal. Napa? Sodaqotin jariyah. Niki enten kesempatan tahun niki lelangan tanah wakaf niki. Lah mila gandeng ngeten niki diparingi wekdal pinten taun. Lah kula niki nggih termasuk madoske dana niki lelangan dingge sekolahan dana niku 300 sewidyak niku wekdale 3 bulan. Wah. Niki yo mumet leng golek duit ngeten. Nah yen niki wau semanten ugi diparingi wekdal pinten bulan? Setunggal tahun niku tesih alhamdulillah gak 300 sewidak 3 sasi golek utangan dereng karuan enek wong percaya nggih ta. Nah, mila awit saking menika niki kesempatan niku arang, Pak. Jenengan sedo amal kula jenengan bondo ora digawa, sing digawa sedekah jariyah ngalir terus selama niku diginakaken. Nek mila nyuwun sewu kesempatan niki ampun dilewat nih, langsung daftar kemawon. Ngaten. Kok ngulatke ra patek matuk. Niki kaitan kalih lelangan tanah wakaf. Wong bondo kula jenengan ya nyatane ra digawa kok. Piyayi mati niku napa digawani? Berase diguwak. Nggih to? Wong mati enten perlambang. Niki namung perlambang piyayi riyen niku disukani sawur berase diguwak. Duit nggih diguwak. Ning ya gordit 500 karo 1000. Lah napa kula tanglet jenengan napa wong mati nika dite sing diguwak kok 500 kali 1000 mboten 50.000 kali 100. Sebabe napa, Pak? Ah, sebabe yen 100.000 utawa 50.000 mayite ra teko kuburan. Lah do rebutan ra sida mikul. Niki mila awit saking menika niki perlambang bilih duit bondo pangan ora dibeto. Mila kesempatan langkung-langkung man banal masajidan lillah, sing sapa wonge mbangun masjid awit karena Allah. Lillah mboten nggih politik, ora perkara arep nyalon, ora perkara nyalek. Mbuh ki target taun pira mboten ning lillah. Kamap sotin kototin au asgharin. Mbuh niku cilike sak susuh manuk utawa luweh cilik timbangane susuh manuk. Oh, susuh manuk sing paling cilik susuh manuk napa, Bu? Emprit kok paham jenengan. Lah niki susuh manuk empret utawa sing luweh cilik timbangane empret. Nggih napa nyun sewu ibarate jenengan gur titip semen sak-sak. Ning lillah banallahu baitan lahu fil jannah. Allah bangun ke griya ten surga. Nyun sewu bangun omah niku ten donya 700 juta niku kelase sing dhuwur sing sae menengah ke atas KPR 700 juta 15 tahun sak jek jumblek urip gur dinggo bangun omah. Enten sing ekonomi menengah 300 juta wakile di KPR gandeng ora ekonomine rada mletra-mletre dijikuk nganti selawi 30 juta. Ben sasi nyaur 600, 700 sak jek jumblek mati bahkan rumpet lagi setahun wis terkadang omahe sing disaur malah remuk. Nggih mboten sing jenenge lawange ngarep dengkleh-dengkleh benake lawang pawon genti dengkleh-dengkleh benake kolae genti bar niku ternite ambiar. Lih ngantos enten piyayi mendeten perumahan niku nembe setahun nyicil terus akhirnya ternite ambrol wedi manggon pindah lunga dikosongi arep bangun arep dandani ditenggo nyaur utang kok. Niku gur dinggo bangun ten donya. Tukang kemawon terkadang enten sing do nyambut gawe nang proyek nganti direwangi urik nguntingi usuk nguntingi reng go mulih paku nggon makoni nggon nutuke nang omah. Enten mboten sing modelnya lah wong e ngulatke aku kok. Lah kok mudeng lah yang ngulatke angkle tukang niku rekak ngkritisi pemerintah wong paku e dikantongi dikorupsi niku. Bahkan enten lho Pak gandeng mbangun niku ora ditunggoni sing duwe enten tanggane lewat kan. Kang semenmu tak ijolane rokok. Diijoli Pak. Engke yo gur dikeki ijoli adae tok ngeten lho wis kelong. Juragane percaya are templeke ngendi yo karepe. Terkadang are nambal kolah wae dadak jikok semen kok proyek barang kuwi yo ora nembung. Pengen ulat kek lho. Niki nyon sewu, niku gur arep bangun omah ten dunya. Lah niki enten kesempatan bangun omah ten akhirat. Yen boten ngapling, oh rugi Bu. Ngapling sak meter, mbok menawa jing ben, lah niku wagur sak boto sak semen lilah bangun ke omah, lah yen sak meter mbok menawa jing ben ten surga duwe lapangan. Amin. Awong amin wong ra nyokong nuko amin. Bar niki mengke nggih daftar nggih nggih pun kula pun namung nguwati kalih Pak Takmir. Nomor kali ilmu ingkang manfaati. Ilmu ingkang manfaati nggih mulang muruk. Mula dadi guru niku barokah. Terkadang do dilokke, yen arep golek sugih, golek dhuwit aja dadi guru, dadi yo bakul munine sinten menteri agama. Nggih ta? Niki mula nyuwun sewu, sing baku niku berkahi. Keberkahan. Lawet saking menika pengen ilmu jariah yang niki mengke jenengan mulang ditular-tularke jenengan pikantuk investasi ganjaran. Nomor 3. Lah niki sing kula mlebet niki mengke. Poin nomor 3 kula dawake teko bar. Napa? Waladin sholihin yad'ullah. Iki menika anak sing soleh ndongake wong tuwa. Nah, kula tanglet jenengan. Didik anak soleh niku gampil napa angel? Angel. Mila kula matur, didik anak ora kaya nyambel tumpang. Nyambel tumpang niku gampang, kaya tempe bosok, brambang, bawang, lombok, kaya kencur, colok godhong jeruk karo dong salam, colok laos. Pengen gurih kaya moto kei santen, pengen legi kei gula, pengen asin kei ndek pun nggih paham. Mila nyun sewu sinten nyun sewu niki kaitan kula jenengan jangan niku ngeten niku ning didik anak niku ora kaya jangan tumpang kei uyah mesti asin. Niku yang jangan, yang didik anak pengen apik sekolah ke pondok dereng mesti dadi kiai. Sekolah ke sekolah agama, lebok ke TPA, dereng mesti bocah niki iso ngaji, malah mulih nyolong serandali koncone. Saged mboten? Waduh sing dicolong nangis. Anak kiai pengen dadi anak egen dadi ustad. Kek ke pondok, metu ke pondok, ora dadi ustad malah dadi ustadi, ustadi niku ustad radadi. Lepripon, niki padahal anak kiai, kek ke pondok diikhtiari kaya ngeten men, metu dadi ustadi, tapi enak jenenge, wong tua niku jenenge jeneng niku kan. Asma niku kinarya japa. Tak dongake le nemplek karo jenengmu. Jenenge Muhammad Soleh, gen kaya Nabi Muhammad, gen soleh. Akhire napa? Kekke pondok metu malah dodol tamcam jikiyah. Lha niku ya ikhtiare wong tuwa. Nyun sewu didik anak niku ora kaya nyambel tumpang kaya ngeten iki. Mila didik niku angel, negara kemawon sing arep didik rakyate, didik anak bangsa niku men nganti kewuan nganti gonta ganti kurikulum. Mriki enten guru mboten? Undi kok kathah. Lho, kurikulum sekolah niku nyun sewu, kurikulum nganti gonta ganti. Zaman kula cilik kurikulume 75. Ini Budi. Ini berarti ya jenengan ngalami nganti apal sepriki awet nopo kat ben niku bukune ya gur kuwi apalan nggih mboten apalan saka pake teko anake teko putu bukune kuwi akhire pabrik buku bingung ngene iki buku kurah payu akhire ngojo iso golek tender akhire ganti kurikulum CBSA gendo pinter ora apalan saiki ganti we CBSA. Karepe gendo pinter malah CBSA cah budu saya akeh. Malah mumet negarane ganti kurikulum meleh ganti KBK. KBK niku kurikulum berbasis kebingungan. Gurune bingung, muridnya bingung, wong tua bingung, negara bingung, gur diprotes gonta-ganti kurikulum. Weh, saiki ngene weh, timbangane gur ngarani kene sing ora patek bener, kurikulum tak balik ke sekolahan gawe dhewe. Akhirnya sekolah niku gawe kurikulum mriki, ngopi kengkene, dikopi rene, muter entene, gandeng gur kopi-kopian, akhirnya kurikulume ganti KTSP. KTSP niku kurikulum tidak siap pakai. Lah gur ngopi rono rene. Ah gandeng ora siap pake ganti meleh kurtilas 2013 niku kan ganti. Weh ganti kurikulum kaya rembukan nang hik wae. Lagi mlaku setahun balik meleh ten KTSP kathah pabrik buku sing bangkrut awit bukune ditarik dirajang dadi dami dingge nyumpeli sepatu gelas ngeten nika akhire bali meleh KTSP. Mila terus diwastani kurtilas. Kurtilas niku maksudipun kurikulum tidak jelas. Ah gandeng ra jelas ganti meleh sak niki kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka niku merdeka belajar. Sinau keneng ora keneng. Lha niki wau do ra sinau do playon pit-pitan. Nggih to? Sinau keneng ora keneng. Mlebu keneng ora keneng. Wong ra mlebue bijine apik kok.
1: Lulus.
0: Heeh kok. Le cah sak niki ora sinau munggah, ora iso maca we munggah kok. Cobi cah kelas 6 kok ora iso maca. Kudune tuntas belajar. Lah cah iki kok ora iso maca diluluske. Jawabane gurune pripun? Jawabane gurune, lah ra tak luluske tiwas aku mumet. Mulang cah kaya ngono kuwi diulang ora dong-dong. Wis luluske wae timbangane nyepet-nyepeti. Lho gurune wae kaya ngono kok. Niki gor arep didik negara, didik anak gonta-ganti kurikulum. Lah jenengan ningali wonten Quran. Quran niku kurikulum Quran nyun sewu. Luqman, Pak. Niku wonten Quran surat Luqman, wa id qala luqmanu li ibnihi ya bunayya. Nah, nalika Luqman niku nasihati putrane wa huwa ya'idu nasihati, nyatane Luqman niki ora guru tukang batu ning nyatane saged didik putrane. Lho, guru niku Pak, dereng karuan saged didik putrane lho. Terkadang guru we sambat karo anake nganti ngudara solele, "Pakmu mbokmu ki guru kok kowe ki nganti kalah karo tukang bangunan to lele. Pakmu raine kaya ngendi?" Lho. Kalah karo tukang bangunan. Mila didik niku mboten mesti yen magister pendidikan, sarjana pawiyatan mesti soh mulang. Kosek bahkan malah tukang bangunan pinter. Contone Luqman ibnu Hakim. Luqman niku nyon sewu digambarke dalam sejarah niku kulitane ireng. Rasah ngulatke kula. Aku lho ya krasa ora dulatke. Eta kulitane ireng, rambute keriting, irunge flat. Flat ora pesek. Ah, irunge pesek. Niki Luqman ketoke piyambake secara fisik awon ning nyatane pinter didik. Dalam artian apa? Pendidikan niku ora ningali saka rupa. Ning bapak-bapak niki umpama ditangleti, diwulang guru ayu karo elek, kira-kira mudeng pundi, Pak? Yen ibu-ibu ganteng karo elek. Kadang lah kula elek iki. Nangete. Lah yen nurut kula lho nggih, yen diwulang guru ayu, kuwi soke malah ra mudeng. laramu dengeh sing digatek ke gurune ora materine ngulatke nang bor ngulatke anune gurune.

gurune miring ngulatke anune gurune. Akhire gor angen-angen ora ngangen-angen pelajarane malah angen-angen anune. Lho pengalaman jenenge. Le, mila nyun sewu, dalam dunia pendidikan fisik mboten penting. Fisik niku mboten penting. Guru kuwi ganteng elek ora petek penting. Sing penting carane didik. Ya carane ngajar transfer of knowledge. Ngata. Paham karepe ra karepe. Aku yo gur melu-melu kok, ngata. Terus lajengipun, lajengipun. Kagungan anak niku mboten kok terus kebanggaan tumrap kula jenengan. Pun duwe anak aku kuwi lanang kosek. Ora perkarane ndi anak niku lanang utawa wedok. Le rencang kula niku pun srawung kalih garwane 10 tahun kurang pripun. 10 tahun lanang wedok diwor kok ora anu ngene-ngene. Lah op kurang piye? Akhiripun piyambake nganti kontrol ten Kota Barat. Niku sak kontrolan wong lanang sak juta. Wong wedok dicek genti sak juta. Lanang wedok dicek mulih gawani vitamin ora enek hasilé napa-napa, sing gedhe ora sing wedok malah wetenge sing lanang sing gedhe. Kakean vitamin. Lah, berarti napa? Anak niku anugerah saking Allah. Ning mboten permasalahan anak niku ne, ning sing baku permasalahan didike putra. Lha didik putra niku ibadah tumrap kula jenengan. Lha didik dipripunke? Didik sesuai perintahipun Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan niku mboten dititahne kejawi ngibadah. Termasuk kula jenengan didik awit mengke disuwuni pertanggung jawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jeng ben disuwuni tanggung jawab wong lanang didik wong wadon napa mboten. Mula ibu-ibu niku nyun sewu. Kaitan panjenengan tesih kagungan garwa niku luweh aman timbangane mboten. Sebab menawi enten napa-napa sing tanggung jawab pi wong lanang sik. Ora salat wong bojoku ra didik kok. Sing dosa gensing lanang. Ngeten. Lah tur jenengan ya ora tau dijak pengajian bojoku mangkat dhewe kok. Berarti sing dosa mengke tanggung jawabe sing kakung. Lho penake ndi bojo niku ngeten niku, Bu. Lah ro wong wadon pripun? Wong wadon sing baku taat kalih kakunge. Ora wani jane ya bendina dielingke ngaten iki engko mulih ana dekae ten pengajian mengke taat kalih kakunge nggih Bu nggih mulih ya mangap-mangap neh nggih mboten oh terkadang malah ngunek-ngunekke kakunge kok piye ngaten iki bapak-bapak ya remen le padahal ngaten Bu enten setunggalipun hadis niki nyun sewu salasun latur fa'u sholatuhum ala ru'usihim sibron. Ora ditompo ora diangkat sholate piyayi sak ndure mustokoki sekilane ora, dalam artian ora ditompo sholate. Sinten niku? Setunggal rojulun umma kaumin wahum karihun. Setunggal enten piyayi kan dadi imam ning makmume do gedhe. Lho makmum gething niku sebabe napa imame? Lho, ndek puno paham. Suwe dawa kuwi makmume do anyel. Gen seneng berarti macane ulhu cendek-cendek ngeten nggih. Surat ingkang pendek niku jamaah seneng ditambah kala-kala jajake. Wah, kuwi tambah seneng neh. Nggih mboten? Nah, ning imame ngene iki ra matuk. Ra matuke jajakne niki. Niki setunggal. Nomor kalih. Nah, ibu-ibu bareng guyu sakniki tambah sedih. Wamro'atun batat, sapa wong wadon turu, wa zaujuha sakhitun kakunge mboten rido. Lho, iki wis dijak kencan bumu, engko bar pengajian ya. Mumpung anak-anak nangune pisan. Lah kok mlebu kamar dikancing krekep. Pak arep mlebu golek mbokmu ki piye to jak kencan kok malah. Lah yen mboten rido ngeten niki Bu. Halo. Kok guyu niki paham mboten?

0: paham cobi mengke ya Pak ya. Nah. Niki nomor 3 ikhwatani mutasorimani sedulur loro do padu. Nah, sedulur loro do padu niku salate ra tampa dene wangi bedeteng rekae kula jenengan salat malah salate ra ditampa. Lah napa kok sedulur loro padu? Perkarane napa? Napa Pak? Oh, ndek puno ya paham. Ah napa kok diengkremi dhewe kebone? Sedulure ra dikeki sebabe wedi kelangan kebon. Pileh kelangan sedulur timbangane kelangan kebon. Sedulurne kok ke nengke. Mula terus dinengke gen ora direbut karo sedulure. Ning ngeten niku la ya dakhul jannah ora mlebu surga qati urrahim tiyang ingkang nengke sedulure. Amila wangsul ten mriki wau kaitan didik putra. Monggo didik putra niki tanggung jawab kula jenengan. Ah sakniki kula tanglet jenengan. Didik anak niku mulaine kapan, Pak? Kapan, Bu? Dalam kandungan, yen bapak-bapak. Nggih, melu-melu mbok. Lah yen kula jenengan ningali jamanipun Nabi, enten bocah niku nakal diperadulke kalih Nabi. Akhirnya bocah niku protes, kula mboten trima yen kula niku diarani anak nakal. Lah kowe ra trima ki ngopo? Sebabe bapak mboten paring hak dumateng kula. Lah hakmu apa? Setunggal, Pak E mboten goleke mbok sing sae tumrap kula. Oh, berarti arep didik anak ajeng kagungan putra niki milih mbok sing sae. Ora ketemu nang prapatan go mulih, etuk nang tanggul go mulih, bahkan kok silir go mulih, kok RRI go mulih, ah mulih malah siaran ae. Wapal no, nggo bahan no. Mila nyuwun sewu, pados mbok niki penting. Lah yen piyayi riyen niku dereng ngusumpit motor tahun 80-an jenenge piyayi putri niku kong pabrik numpak pejengki. Wah, roke cendek-cendek mereke Ponik. Engko sing kakung-kakung niku ya mandek nang protelon prapatan sing soti siut-siut. Lho, pengalaman. Lha ngeten niku, engko anggere gathuk sajake enek respon totke, jejerke, jejeri, mengke terus go mulih. Mulai tok nang dalan go mulih, akhire anake ya kujur. Lah terus akhire pripun? Batine bapak-bapak, Pak, lah kula ku wis bacut umure bojo kula 50 iki nggih men kok prapatan tak jak mulih iki pripun napa diijolke lawean loro. Ya mboten ya niki tetep dididik ingkang sae. Semanten ugi ibu ajeng pados garwa wong niki winih. Winih ya milih winih sing sae. Are ditandur ki ora gur sak-sake. Wong ngerti wonge wak-wakan kok malah dipek wis kono. Sementing lanang ora perkara lanang niki winih paribasane kula jenengan pengen dahar IR apa menthik niku ya nandur menthik sing rada empuk ambune wangi lha niki nyun sewu arep milih niku monggo lho pados putra ajeng jodhoke niki kedah milih bibit heeh ngeten halo. Ah, yen pun niku terus napa bocah niku wae muni. Ping kalih sak liyane mboten goleke mbok sing sae. Pak kula niku ora paring asma ingkang sae tumrap kula. Pak kula niku ngeki jeneng sak senenge. Lah jenengmu sapa? Jeneng kula Murun. Murun ki pait. Lho, ngeki jeneng kok pait. Lho, asma niku kinarya japa doane wong tua kelet. Kalih jeneng. Oh anakku, tak dongake gen dadi bocah sing ngerti rong perkara, mula tak jenengke Dwi Winarno. Oh. Nemplek. Oh piyayi riyen paring asma ngeten iku. Nggih mboten, Pak? Eh, niku dongane wong tuwa. Nemplek. Ning piyayi riyen niku gandeng ora paham ngeki jeneng guru sak-sake. Awet kahanan metu kok ora enek alangan jenenge Slamet. Itu. Oh, lahir kok sajake awake rasa. Kowe kok heeh, jenenge Kuat Widodo. Nah. Enten mulih bocah kok sajake lahir pas pon, jenenge Poniman, Ponikem, Poniyem, Ponijem, enten. Wage, Wagiyo, Wagino, Wagito. Enten mulih lahir ngat, ngatno, ngatmi. Bahkan nenek sing disebut bunga. Wah, jenenge kok elok men bunga, ternyata bungatmi. Oh, sak peranaan niki. Halo. Enten meleh bocah niku dilairke angel, Bu. Jam 7 esuk dilairke ora iso. Lahir malah gawa nangone bidan jare buka siji. Niki mulih sik mengke mlaku-mlaku gendang buka loro teko papat. Akhire go mulih mlaku-mlaku. Akhire krasa lara gonane bidan jare ra sida buka nutup neh. Ah, malah kon mlayu nang dokter spesialis. Teko dokter spesialis malah dirujuk teko rumah sakit teko jam 12 nembe isoh ditangani bayi isoh metu. Nah gandeng ngeten niku, oh wong tuwa kok pengalaman le utawa nduk utawa le kowe iki gak ben lairmu angel tenan mulo kowe iki tak jenengke Sukar. Wah gandeng metune angel jenengke Sukar. Eh layan bocah sak niki lare sak niki jenengke anak niku ora perkara kahanan perkara ning nganggo HP. Nggih mboten, Pak. Nganggo HP wis pokoke golek jeneng nganggo HP mbuh jeneng piye pokoke kok HP dinut. Melo enten bocah kok jenenge angel men sebutane nganti nang ilat kesliyung. Saking angel ling maca ketemu nang nggen HP jenenge Calya Aila Toyota gandeng tadi siji. Leh saking Pak Emboe kedanan kendaraan. Leh milawit saking menika monggo didik putra niku saking proses sak derenge terus mengke kumpul niku nggih ndonga. Syukur wudu mengke yen syukur sak derenge salat yen mboten saged nggih paling mboten kula panjenengan ndonga. Ora iso ndonga nggih maos ta'awud a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ndonga bismillah arep anu. Ah niki ora kok langsung anu. Heeh. Niki nggih. Ah mila proses niku. Lah mengke wonten kandungan semanten ugi syukur bagi mijil. Mijil niki nggih dididik sedini mungkin. Mila Nabi muru auladakum bisalah sab'as sinin. Konen anakmu sholat umur 7 tahun niki pun digretei. Umur 7 tahun niki pun digretei ning piyayi sak niki luweh greteh sholat napa greteh mulang HP. Mulang HP niku ya sapa pinten? 2 tahun, Pak. Alah, kok 2 tahun tangga kula niku sirah iso tengel-tengel. 6 sasi niku lho, Pak. Tinggal isah-isah, tinggal masak akhire napa setel ke HP, tonton ke YouTube. Hetayo, hetayo. Mriki nggih ngaten niku. Ah, akhire gedhe senengane dolanan HP. Sing disalahke bocah, padahal sing dadekke abang irenge anak adalah wong tuwa. Penjahat pertama niku kagem anak adalah orang tua. Mula mang cekeli HP terus. Napa salah to bocah niku dolanan HP terus, Pak? Mboten. Ning nggih tetep diatur. Awet napa? Ampun jenengan bandingke kalih jaman kula jenengan. Kaya kula niku riyen jenenge nang masjid iki kudu nimbang ngiseni padasan jam 5 mangkat subuh maghribe 5:30 jam 5 wis ngiseni padasan. Engko anggere klambine putih centelke nggen padasan kelalen malah teles. Lupute niku yen dinggo malah mblet entong ireng kenek karet ban. Lah niku jaman riyen. Cah sak niki tangi turu nggih ngaten. Jaman riyen nimbang ngangsu ngiseni kolah gentong cah sak niki tangi turu langsung nyekel piring karo sendok. Nggih mboten, gur karimangan. Ora enak rekasane bocah sak niki. Blas, cah sak niki niku gedhe we, terkadang gur gedhe kakehan nutrisi, kakehan vitamin. Mlok gedene piyai riyen, kelas 6 riyen gedhe ning Sembada angon golek kayu. Wah pinter. Cah sak niki gedhe niku SMA e. Gede malah gurpah poh kok. Ya to Pak. Cah gede ra mudeng apa-apa, ganti gas kuwi ra iso lho. Cah lanang apa-apa pake apa mboke. Mangkat lho sak menter niku jaman kula cilik kelas 5, kelas 3, kelas 1, kelas 2 niku wis sekolah wis mangkat dhewe. Nggih rasah diterke bareng karo kancane. Nggih mboten. Casak niki lho kaya ngeten niku. Niki-niki barang nggih. Niku ya dadak diterke, ra terke ra mangkat. Ora dijemput, ra mulih. Casak niki. Casak niki niku pancane ndregile gur ngen negatif, Pak. Lare sak niki niku pinter iki gur yen elek. Contoh elek. Oh piyayi riyen niku nyon sewu, jaman kula cilik niku bancaan wae. Wis dikon karo sing tuwa. Wis dikon didongani, cah seksenono, iki bancaane Ida, yen awan jak ndulan, yen bengi jak turu. Ngeten to nggih, Ben? Dikon Ida ki yen awan kon ngejak dolan, bengi jak turu, cah nggih Ben ndo wegah. Lho cah sak niki ora di. Heeh. Lah niki melonjong sewu cah sak niki niku pintere gur nggih negatif nyaten niku jajan pinter dolanan HP pinter napa game lah dolanan HP niku napa salah to ya mboten ya ngerti wektu awet dolanan HP ngeten niki game niku persiapan jengben yen jaman kula jenengan pancen ngarit pancen ngeten niku yen jaman jengben niku nyun sewu nyapu wis mben ora wong. Nggih robot sampean nganggo remote. Remote iki HP. Mula nyapu, ngliwet, cetik geni sampean iki robot kabeh. Lah ten Cina jenengan tingali, pit motor kok mlaku dhewe. Nggih to Pak, pit motore mlaku dhewe jengben malah jemput bocah-bocah niku pit motore dhewe mlaku. Eh wong Jawa ngarani pit motor kok kejinan. Anang Cina niku pun usung. Nggih, ora kok masalah jin, niki robot. Ata niki lho mila awet saking menika monggo dididik putra niki tanggung jawab wong tuwa sing dadekke abang irenge anak niku wong tuwa ingkang selajengipun niki investasi kula jenengan tanduran kula jenengan yen wakaf niku wau nandur gawe omah nang akhirat yen didik anak niki mengke sae sing ngunduh kula jenengan ngunduh ten pundi ten akhirat sak mangke lan ten donya. Lah ten donya napa nggih saged-saged langsung hasil. Tangga kula mboyo lali mriku. Niku piyambake niku sing putri guru sing kakung namung nyithak boto. Jenenge nyithak boto niku nyisiki meme nyithak ngeloi. Niku nganti ndodo, nganti gendeng kulit entek oline. Nyita dungkrong wae nganti geger kayak kemburi. Lho kok maido. Le saking rekosone Pak, betek-betek nyekolahke anak gen dadi uwong. Akhire putrane niku enten sing dadi staf ten Jakarta. Hari pertama piyambake nampa blonjo telepon kali mboke ngabari. Assalamualaikum Mbok, Pak. Oh, kowe le piye kabarmu? Alhamdulillah, kula sehat. Bapak Ibu tak nggih sehat to? Heeh, aku sehat. Lah nyambut gaemu piye? Alhamdulillah sae niki kula nampa blonjo pertama paring kabar kali Ibu. Kula pun kentun arta ten rekeninge ibu sedoso juta kagem jajan bapak kalih ibu nge mundut cilok kalih cireng. Ngata Lah 10 yuto niku sebabe napa kok piyambake ngenten 10 yuto? Ternyata staf KPK. Terus tangga kula desa mriku ngenten staf KPK. Ngeten mulo dicak monten niku sithik belanjane 50 kek 10. Mbok niku wau dikabari napa guyu ngakak kados njenengan? Mboten. Mbok niku dikabari malah mencep-mencep. Mboten iso muni. Lho dadi guru kuwi nampa dhuwit 10 yuta yen ra tanda tangan BRI lho karuan. Nggih mboten, Pak. 10 yuta. Oke, men lah kowe engko piye le? Niki saking seneng nganti ora iso muni ngetes kelo. Saking senenge ditebayi alu. Cepi kaya ngeten iki. Ridho Allah, ridho walidain. Yen Allah ridho, amarga ridhone wong tuwa Allah ridho. Ketese luwe wong tuwa kok nyenengke. Atine wong tuwa kirim duit nganti nangis ketes luwe diadai suntak geni neraka, mati geni nerakane awit ridhone wong tuwa ndadekke ridhone Allah. Lah kok anak kula ki ora kaya ngono to Mas, Mas. Malah duit dicok-cokan utang. Mbok ndek mau dituku gas rung dijoli lho. Lho malah cok-cokan utang. Bahkan enten ora cok-cokan ngeten wae wong tuwa ki seminggu jatah sangu sekolah 150. Lagi dikeki 50. Sangune kurang lho Pak, kowe utang aku 100 lho. Bocah kok kaya ngono. Enten mboten, Pak? Enten. Lah yen niki wau kok nganti ngunduh 10 yuta ben sasi, gek niki wau nyithak boto. Nyun sewu wong tuwa niku yen saya tuwa wis ra kanggo gawe nyambut gawe ra payu. Nggih mboten, Pak? Nyambut gawe ra payu, kalah karo sing nom-nom. Tur sak niki gawean niku di-share nang WA. Sing tuwa ora duwe WA. Ora itu iklan gawean. Tangga-tangga kula mriku jenenge wong tandur ing grup WA. Enek tandur ana melu, lah ora duwe grup tilapke karo sing nom-nom. Sakniki kula tanglet, wong tuwa niku tetep butuh dahar mboten? Nggih. Ning yen nyambut gawe ora enek hasile padahal wis tuwa kompor kae kudu kobong. Lah sing diobong napa yen ora enek hasile? Mila sing kudu ngerti putrane. Mula anggere enek wong tuwa kok nganti kapiran ramangan kuwi sing dosa anake. Sing ra cetha. Heeh. Sinten sing ra cetha? Nah, ndek puno ya dong. Kula cethake mumpung putrane jenengan sok ya ten mriki. Ah, mila wong tuwa niku asline ora butuh apa-apa yen wong tuwa 80, 70, 90 arep butuh napa to? Nyandang wis arep mati kok arep gonggo apa? Nggih to wong tuwa kok tukokke katok jin. Malah nguyuh ra iso nyopot. Hebatan. Om tangane wis ngewel ngene slak kebelet nguyuh malah nguculi benek malah nompol. Niki enten piyayi sing haji, kala wingi niku haji. Enten sing cerita. Saking antrine ten Arafah ajeng ten wingking akhire ora selak mboten sronto akhire nguyuh nenggon lah saking dol kok istuwa ki saya tuwa saya dol nggih mboten oh guyu ngekek-ngekek niku kudune tutupi kene kok lah tutupi ngisor saking dol wahing bareng yang ngeten niku mila nyun sewu niki investasi tumrap kula panjenengan. Mila tiyang sepuh ki sajake tuwa butuhe apa to wong tuwa? Butuhe sego jenang. Sego jenang ten mriki 10.000. 5.000 nggih Pak. 5.000 wis etuk tahu bacem gayuh surga firdaus nggo Pak dahar sego jenang. Dibuka Pake lah kok enek tahu baceme. Nyale tahu baceme peken Pak Muratedas. Modal 5.000 gayuh surga firdaus. Modal 5.000 ijek etuk balen tahu. Te wong tuwa kok gampang kaya ngono kok anak ora mudeng. Ya wong tuwa niku empun tuwa ki sing disenengi ki napa ta? Sing senengi dhuwit. senengi duit iki cekeli duit ora cekeli putu. Pengajian kok malah ngomong putu. Niki enten mboten? Anak elok, anak elok niku anak kula jenengan nggih to elok. Wong Pak Emboke malah kon ngomong putu anu gendok jaan mbok. Timbangane nang omah engko aku arep lunga karo mase. Kono malah arep ngiras nang warung. Pengajian kowe tok arem-arem to. Nah, jagake snack. Enten sing model kaya ngeten niku. Kok ngulatke. Krasa karepe ora karepe. Ah, mila nyuwun sewu didik putra niku tujuan kula jenengan didik niku setunggal. Monggo akidah ingkang sae, nomor kalih kajenge putra ingkang berakhlak. Berakhlak niku ngerti karo wong tuwa, mboten bermoral. Yen negara kula jenengan pengen didik kajenge bermoral rakyate. Ning bermoral niku mboten cukup. Bermoral niku ngapusi, ngapusine moral niku kalih akhlak benten. Yen akhlak tuwuh ko ati teko dohir yen ho'o yen ora-ora niku akhlak. Yen moral niku kaya pimpinan kula jenengan. Rekake enek gempa, enek kunjungan presiden. Wah gen ketok sing ngungsi gen ketok penak, akhire sewake spring bed ke hotel. Presidene lunga spring bede kukut. Nah niku jenenge bermoral. Apik nang ngarep ning ah, pengen ridone sing kakung. Napa mboten, Bu? Nggih, teko ngomah, atik nyait men. Oh, niku jenenge bermoral. Halo, mboten berakhlak, namung bermoral. Yen berakhlak iya, yen ora. Paham mboten? Ah, saya ora paham. Mila nyuwun sewu jenenge bermoral niku yang jaman riyen Pak. Niki nyuwun sewu yang jenengan pengen garwane mengke nurut niku kados piyayi riyen. Niki jenenge donga bermoral mboten berakhlak. Donga napa? Rapale ilmu pambungkem. Oh jenengan pengen garwane nurut wacake ilmu pambungkem. Yang pengen niki mang tirokke mungkin langsung ngapal nih mboten sah banter. Langsung ngapal berarti langsung dong. Niating sun matek aji, ajiku pambungkem, mingkem monang ngarepku, mengonang buriku mitur topokan dadi karepku. Nuruto aku yotul mintul. Lah niki nyuwun sewu. Napa kok niki bermoral kula matur ngeten? Awit mingkem monang ngarepku, mengonang buriku. Lah yen berakhlak ya nang ngarep mingkem nang buri mingkem. Nggih mboten, Pak? Niku jenenge bermoral. Lho malah watuk-watuk. Nggo kepoyoh-poyoh. Milanyen sewu. Kulon jenengan yang bermoral ngateniku, yang buatan bermoral, sing disuwun berakhlak. Leh ojo udut nang arepe bapak, nang arepe orang udut, nang burine orang udut. Lah niki jenenge berakhlak. Engkang terakhir cerdas niku pancen, kulo panjenan gayuh nen akali bocah buatan nyandak pun cukup. Akidah saya, akhlaki saya cukup pinter, ora sah dadak gayuh biji sing saya. Niki kulo sukani bocoran, mbok menawa enten guru nyun saya bu dijogong ya. Ampun jenengan bocor ge Pak. Lah niki kula kek sukani bocor. Yen jenengan ten sekolah kok gur golek biji kapusan. Jenengan golek biji kapusan, Pak. Awet napa? Guru sakniki niku pinter ngaji. Ngaji niku ngarang biji. Aung bocah ra tau mlebu kok bijine 6, biji 7. Leng kulaan kok ngendi jawabe guru? Wong biji ra kulaane kok mbok ismen. Lepon. Nggih mboten? Bahkan enten guru niku Pak, mulang murid. Murite niku 600. Gandeng guru kelak guru mata pelajaran mlebu kelas, pindah kelas, mlebu kelas, pindah kelas, ngapalke bocah sak tekruk lencung ora apal-apal. Gandeng rapal, wayahe setoran biji, wabeh dikei biji, ternyata enek bocah wis pindah. Wali mur, wali kelase muni, "Pak, lah cah iki srahene wis pindah kok jek mbok kei biji." "Oh, apa iya?" Lah niki tandha yen guru niku pinter ngaji. Mula nyuwun sewu mboten sah kengguh kalih biji sing baku soleh, sing baku berakhlak kalih akidah ingkang sae. Pun ngaten men. Pun jam 09.00 kok. Enten sing mboten trima, monggo. Ibu-ibu enten sing mboten trima? Pun. Pun, yen pun trima monggo. Ngaji niku kajenge ilmune manfaat, monggo dipraktekne. Setunggal iklan ngajengan niku. Nyun sewu gandeng setahun sak meteri 3 juta. Nah, sak meteri 3 juta jenengan ajeng ngendika, "Mas, kula sanggup 3 juta tak cicil etuk." Pikantuk tak cicil seton etuk, tak cicil sasen etuk, sing baku genep 3 juta. Lho ajeng ngapling sak meter, monggo. Meter. Setengah meter etuk. Etuk nggih? Etuk. Sak senti nggih etuk. Nah, ora nyicil etuk. Ah, Mas gandeng kula ki ora duwe, kula tak anu udu donga. Wah, udu donga ora mandi ditawak-tawak. Nek mbon timbangane ora ndongake, wis mending timbangane ora. Pun. Ngeten nggih? Nah, monggo kajenge dadi ilmu ingkang manfaati. Pun ngeten mawon. Kula tutuke mungkin ndak sedangu-dangu ya ora paham kok. Nggih to. Pengajian bola bali terkadang ya mboten do dicakne kok. Nggih, mbok bilih ngaten mawon. Engkang saged kula aturaken wonten kesempatan dalu niki, yen enten atur kula kok nyindir njenengan, nggih pancene kula jarak. Ngeten nggih. Ora dijarak ya ora paham-paham. Leresipun saking Allah, salah nggih awit jubluing pangertosan kula. Frukalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-10 yaitu bersikap lemah lembut kepada binatang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suatu ketika ada orang yang berjalan di suatu jalan, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Dia menemukan sebuah sumur lalu ia menuruninya dan meminum air darinya. Lantas dia naik keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan debu basah disebabkan oleh kehausan. Lelaki itu berkata, 'Anjing ini sedang merasakan kehausan sebagaimana yang kurasakan tadi.' Orang itu pun turun lagi ke dalam sumur, lantas dia memenuhi khufnya dengan air. Lalu dia menahannya dengan menggigitnya, kemudian dia bawa naik ke atas, dan dia minumkan air itu kepada anjing. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala saat mengurusi hewan piaraan kami?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Ya, untuk setiap makhluk yang masih memiliki hati yang basah atau masih hidup, itu ada pahalanya.'" Pendengar, pada hadis tersebut ada pelajaran bagi kita bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik akhlaknya itu adalah tidak terbatas hanya berbuat baik kepada manusia saja. Namun kita juga harus berbuat baik kepada binatang, terlebih kepada binatang yang pada keadaan tertentu membutuhkan pertolongan kita. Allah menjanjikan ampunan kepada kita karena kita telah berbuat kasih sayang terhadap makhluknya. Wallahu

Saya pelajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari, namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagai wanita, menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan, selesai. Adapun sok gaya, sok flaunting, saya nggak mau, itu malah jadi ngundang semangat laki-laki biasanya. Wah, ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja, menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja. Jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar, namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja target sebulan beres nih. Hah, kecil. Aduh, dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran ngaji, tasbihan. Jadi orang soleh terpengaruh. Nanti gak ada, selagi tidak tetap tidak, biarpun dia berubah tasbihan suruh ngelamar. Jangan, wah ini jadi soleh sekarang, Masya Allah. Duhaan, padahal gak duhaannya, lewat musola nyebrang tok itu, sambil ngintip. Wah, dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas tuh ya. Cerdas, kecil perempuan. Wah, ini berkerudung, berjilbab, ngaji. Kecil. Saya pakai kopiah, beli kopiah, 2 kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari. Mana kopiah saya? Saya kemarin sholat malam gak pakai kopiah. Hati-hati ya, adik-adik putriku, prinsip. Tidak. Biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub, wali, ustadzmu yang paling hebat yang kamu kagumi. Adik putri kan, paham? Bapak tidak usah ragu, tidak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala. Artinya membahayakan, karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki

baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu. Assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Nah, assalamualaikum, kayaknya tidak mau melihat. Tapi bilang aku padamu, SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali. Hati-hati, wah lebih dahsyat lagi kalau orang pinter tuh ya. Ya, adik putriku ya. Jadi prinsip sekali, tidak, tidak. Kalau mau, lamar kepada orang tua, tuaku. Dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya, apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah, Anda tidak boleh terpengaruh. Sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Enggak bisa begini begitu, enggak bisa begini begitu. Sampai, waduh. Hati-hati. Tapi laki-laki baik enggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu, melihat wajahmu saja enggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia enggak mau meremehkan dengan pandangannya. Oh, cerita ke orang enggak pernah, ini adalah orang salehah. Saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS belum apa-apa, siapa ini? Aku tidak bisa tidur. Ngapain tidak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh. Tak taunya di SMS sekali saja langsung HP-nya dipinjam, tidak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Ah, tidak masuk tuh. Tidak ada yang lamar dari orang sini nanti kalau adik-adik putrinya bikin. Tidak ada. Yang lamar orang di sana tuh. Orang yang, kalau orang-orang ini soleh-soleh yang lamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik, pandangannya dijaga dan seterusnya ya adik-adik putriku. Godaan zaman, akhir zaman, Masya Allah mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun, itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segerakan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia. Dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan
kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabbal

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan? Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Rasulullah dalam mengenangmu.
5: Pendengar, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak terekam oleh sejarah. Demikian pula dalam kitab-kitab hadis otoritatif atau mu'tabar. Di antara riwayat detik-detik jelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah riwayat Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada hari Senin, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan salat subuh, sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang mengimami mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyingkap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di saf-saf salat. Kemudian beliau tersenyum. Abu Bakar mundur hendak berdiri di saf karena dia mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak keluar untuk salat. Selanjutnya Anas menuturkan, kaum muslimin hampir terganggu di dalam salat mereka karena bergembira dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau memberikan isyarat dengan tangan agar mereka menyelesaikan salat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan waktu sholat lagi. Ketika waktu duha hampir habis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya, dan Fatimah pun menangis. Kemudian memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu, lalu Fatimah tersenyum. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah itu kami bertanya kepada Fatimah tentang hal tersebut. Fatimah radhiyallahu anha menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki aku bahwa beliau akan wafat. Lalu aku menangis. Kemudian beliau membisiki aku lagi dan mengabarkan aku adalah orang pertama di antara keluarga beliau yang akan menyusul beliau. Hadis Sahih Bukhari nomor 638. Beliau lalu memanggil Hasan dan Husain, lalu mencium keduanya dan berpesan agar bersikap baik kepada keduanya. Beliau juga memanggil istri-istrinya, lalu memberi nasihat dan peringatan kepada mereka. Sakit beliau semakin parah dan pengaruh racun yang pernah beliau makan dari daging yang disuguhkan oleh wanita Yahudi ketika di Khaibar muncul. Sampai-sampai beliau berkata, wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit karena makanan yang kumakan ketika di Khaibar. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut. Beliau juga memberi nasihat kepada orang-orang, perhatikanlah sholat dan budak-budak yang kalian miliki. Beliau menyampaikan wafat ini hingga beberapa kali. Tanda-tanda datangnya ajal mulai tampak. Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuannya. Aisyah lalu berkata, sesungguhnya di antara nikmat Allah yang dikaruniakan kepadaku adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku pada hari giliranku dan di pangkuanku, serta Allah menyatukan antara ludahku dan ludah beliau saat beliau wafat ketika aku sedang memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di hadapan beliau ada bejana berisi air. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air itu, lalu mengusapkannya ke wajah seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Ini Sahih Bukhari nomor 640. Pendengar, beliau mengulang kalimat terakhir tersebut sampai 3 kali. Lalu tangan beliau lunglai dan kembali kepada kekasih yang maha tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Peristiwa ini terjadi ketika waktu duha sedang memanas, yaitu hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika itu beliau berusia 63 lebih.

Ketika melihat sesuatu yang tidak pas di hati, secara naluri kita sering ingin membenahi. Begitupun ketika yang dirasa tidak pas adalah perilaku seseorang, kita juga ingin mengkritisi, memberikan nasihat. Begitupun diri kita seringkali merasa gemes, kadang ingin berikan nasihat, kadang ingin mengkritik, kadang ingin berteriak, kadang ingin marah. Akan tetapi pada satu titik, hanya rasa malu yang kemudian menderu. Malu pada diri karena belum mampu menasihati dan mengkritik diri sendiri. Tak pernah berteriak dan marah pada diri yang konyol ini. Malu untuk berikan nasihat karena yang akan memberikan nasihat sesungguhnya jauh lebih error daripada yang akan diberikan nasihat. Malu memberikan kritik karena yang akan dikritik barangkali kualitas ilmu, iman dan amalnya jauh daripada diri ini. Apalah lagi untuk berteriak dan marah-marah, hanya akan membeberkan betapa keburuknya sifat diri ini. Belum lagi kritik yang dilakukan tidak dengan cara yang tepat, seringkali justru kontraproduktif. Tidak memperbaiki tetapi justru tambah memperburuk suasana. Terkadang juga menimbulkan rasa antipati, kemudian merusak komunikasi dan persaudaraan atau persahabatan. Akan tetapi mendengar agama ini sejatinya adalah nasihat. Ad-dinun nasiha. Demikian Rasul menyampaikan. Kita pun diperintahkan untuk saling memberikan nasihat, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka perintah itu harus dijalankan. Karena kehilafan dan kekurangan memang telah menjadi sifat manusia, maka nasihat barangkali yang akan membuat diri lebih baik dalam meniti hidup ini. Nasihat menjadi hadiah yang terindah bagi muslim dengan muslim yang lainnya. Hadiah yang manfaatnya dapat dinikmati hingga di akhirat nanti. Nah, tugas kita terus belajar pada posisi memberikan nasihat, bagaimana memberi dengan sebaik-baiknya. Waktu yang tepat, suasana yang indah, tempat yang tepat, serta tutur kata yang paling baik. Dan yang tak kalah penting, bagaimana agar kita layak menjadi pemberi nasihat. Terus perbaiki diri, terus menasihati diri, agar nasihat yang kita berikan pada orang lain tidak menjadi omong kosong. Agar nasihat yang kita berikan memiliki daya gerak dan daya ubah. Agar nasihat yang kita berikan memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Memberi manfaat tidak hanya bagi yang menerima, tetapi juga sang pemberi nasihat itu pun. Pada posisi sebagai penerima, kita juga harus belajar agar datangnya nasihat tidak justru membuat hati kita keras karena berusaha menolak, karena merasa lebih baik dari si pemberi nasihat ataupun apa yang dinasihatkannya. Belajar bagaimana menyaring nasihat. Kita pakai yang benar, lupakan yang tidak tepat. Belajar bagaimana agar nasihat yang baik dari orang lain dapat menghujam kesadaran kita, lalu menjadi penggerak untuk berbuat lebih baik. Sebuah renungan oleh Rahman Hanifan.

Di sebuah perumahan terkenal di Jakarta, tinggallah seorang gadis bersama sang ayah. Sang ibu telah lama mendahulinya pergi sejak ia masih kecil. Seorang gadis yang akan diwisuda, sebentar lagi dia akan menjadi seorang sarjana. Akhir jerih payahnya selama beberapa tahun di bangku pendidikan. Beberapa bulan yang lalu, dia melewati sebuah showroom. Dan saat itu dia jatuh cinta kepada sebuah mobil sport. Selama beberapa bulan dia selalu membayangkan, nanti pada saat wisuda, ayahnya pasti akan membelikan mobil itu kepadanya. Dia yakin, karena dia anak satu-satunya dan ayahnya sangat sayang kepadanya. Sehingga dia sangat yakin nanti dia pasti akan mendapatkan mobil itu. Dia pun berangan-angan mengendarai mobil itu, bersenang-senang dengan teman-temannya. Bahkan semua mimpinya itu dia ceritakan ke teman-temannya. Saatnya pun tiba. Siang itu setelah wisuda, dia melangkah pasti ke ayahnya. Sang ayah tersenyum, dan dengan berlinang air mata karena terharu, dia mengungkapkan betapa dia bangga akan putrinya dan betapa dia mencintai anak itu. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah bingkisan, bukan sebuah kunci. Dengan hati yang hancur, sang anak menerima bingkisan itu dan dengan sangat kecewa dia membukanya. Dan di balik kertas kado itu ia menemukan sebuah jaket kulit terkenal. Di belakangnya terukir indah namanya dengan sutra emas. Gadis itu menjadi marah. Dengan suara yang meninggi dia berteriak, "Yah, ayah memang sangat mencintai saya. Dengan semua uang ayah, ayah belikan jaket ini untukku." Lalu dia membuang jaket itu dan lari meninggalkan ayahnya. Ayahnya tidak bisa berkata apa-apa, hatinya hancur. Dia hanya berdiri mematung, tak tahu apa yang harus dilakukannya. Tahun demi tahun berlalu, sang gadis telah menjadi seorang yang sukses. Dengan bermodalkan otaknya yang cemerlang, dia berhasil menjadi seorang wanita karir. Dia mempunyai rumah yang besar dan mewah dan dikelilingi suami yang tampan dan anak-anak yang cerdas. Sementara itu, ayahnya semakin tua dan tinggal sendiri. Sejak hari wisuda itu, anaknya pergi meninggalkan dia dan tidak pernah menghubunginya. Dia berharap suatu saat dapat bertemu anaknya itu, hanya untuk meyakinkan dia betapa sayangnya pada anak itu. Sang anak pun kadang rindu dan ingin bertemu dengan sang ayah. Tapi mengingat apa yang terjadi pada hari wisudanya, dia menjadi sakit hati dan sangat mendendam. Sampai pada suatu hari datang sebuah telegram dari kantor kejaksaan yang memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal. Dan sebelum ayahnya meninggal, dia mewariskan semua hartanya kepada anak satu-satunya itu. Sang anak disuruh menghadap jaksa wilayah dan bersama-sama ke rumah ayahnya untuk mengurus serta semua harta peninggalannya. Saat melangkah masuk ke rumah itu, mendadak hatinya menjadi sangat sedih. Mengingat semua kenangan semasa dia tinggal di situ, dia merasa sangat menyesal telah bersikap buruk terhadap ayahnya. Dengan bayangan-bayangan masa lalu yang menari-nari di matanya, dia menelusuri semua barang di rumah itu. Dan ketika dia membuka lemari pakaian ayahnya, dia menemukan jaket itu masih terbungkus dengan kertas kado yang sama beberapa tahun yang lalu. Sesuatu jatuh dari bagian kantong jaket itu. Dia memungutnya. Sebuah kunci mobil. Di gantungan kunci mobil itu tercetak nama dealer, sama dengan dealer mobil sport yang dulu dia idamkan. Dia merogoh kantong sebelahnya dan menemukan sesuatu di situ, terselip STNK dan surat-surat lainnya. Namanya tercetak di situ, dan sebuah kwitansi pembelian mobil. Tanggalnya tepat sehari sebelum hari wisuda itu. Dia berlari menuju garasi dan di sana dia menemukan sebuah mobil yang berlapiskan debu selama bertahun-tahun. Meskipun mobil itu sudah sangat kotor karena tidak disentuh bertahun-tahun, dia masih mengenal jelas mobil itu. Mobil sport yang dia idam-idamkan dan dia dambakan bertahun-tahun lalu. Dengan buru-buru dia menghapus debu pada jendela mobil dan melongok ke dalam. Bagian dalam mobil itu masih baru.
plastik membungkus jok mobil dan setirnya. Di atas dashboardnya masih ada sebuah foto, foto ayahnya sedang tersenyum bangga. Mendadak dia menjadi lemas, lalu terduduk di samping mobil itu dan ia menangis. Ia menangis sejadi-jadinya. Air matanya tidak terhentikan lagi, mengalir terus mengiringi rasa menyesalnya yang tidak mungkin

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu koma empat RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: And
1: indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga? Karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya.
Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: Serviço de Coamba. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayi' lana min amrina rasyada. Rabbi israhli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Para bunda dan juga para ayah, ada ayah di belakang di sana. Para jamaah Rumil Al-Hilya yang hadir di lokasi kajian maupun yang menyimak secara online, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam cinta buat anak-anakku yang hadir menemani orang tuanya, menemani bundanya. Ada beberapa anak yang hadir dan terus kita doakan. Doa yang sejatinya adalah kekuatan bagi kita dalam mendidik anak. Kita doakan anak kita, baik yang hari ini hadir maupun yang di rumah, di sekolah, di pesantren, atau di berbagai tempat lainnya. Kita doakan mereka jadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurratan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang melakukan Allah, alhamdulillah kita terus semangat untuk bisa hadir di kajian ilmu dari berbagai wilayah hadir ya. Ada yang saya dengar, ada yang dari Rawamangun, Cempaka Putih, ada juga sekitar sini. Meskipun hari ini zaman sudah canggih, belajar masih bisa diakses lewat online, tapi keutamaan hadir langsung ke majelis ilmu tidak tergantikan. Sebab majelis ilmu ini bukan cuman kita dapat transfer pengetahuan atau ilmu, bukan. Tapi yang utama ada keutamaan yang gak bisa didapatkan oleh orang yang ngaji secara online. Jadi ngaji online itu baik. Tapi jangan menjadi kebiasaan kalau bisa hadir langsung. Karena diantara kata Nabi, diantara faedahnya kita duduk di majelis ilmu, diantaranya adalah kita mendapatkan doa. La yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Dia akan mendapatkan doa dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh makhluk yang di langit, yang ada di bumi ini, semua mendoakan kita. Bahkan kata Nabi, hatta al-khitan fis sama, hatta al-khitan fil ma, sampai-sampai ikan yang di dalam lautan. Jadi kalau mereka berdoa dan mereka makhluk yang tidak ada dosa, karena mereka tidak ada yang namanya beban syariat, maka sebanyak mereka berdoa, sedemikian mudah urusan kita. Makanya kalau hidup sumpek, banyak masalah, datang ngaji. Karena datang ngaji itu selain membersihkan jiwa, mendapatkan banyak doa dari penghuni langit dan bumi. Apalagi kalian doain adalah malaikat yang mereka selalu taat, Masya Allah. Makanya usahakan betul kalau ada kajian hadir. Kalaupun kepepet banget gak bisa, nah itu ada fasilitas secara online untuk bisa diakses. Tapi menghadirinya langsung tetap itu yang utama. Hari ini kita masuk di bab pertama materi serial yang lumayan panjang. Sebab beda dengan serial-serial yang lain, serial yang kita bahas ini mungkin akan membutuhkan waktu sekitar 52 episode. Berarti kalau 52 episode, 1 bulan 1 episode, setahun 12, berarti sekitar 5 tahun baru selesai. Kalau masih ada umur. Nanti pas ganti presiden, enggak tahu ganti apa enggak ya. Kok langsung ngomong ganti ya, belum tahu ya. Ini jangan dibelokin dah, jangan dibelokin dah, jangan dah. Maksudnya pas pemilu lagi gitu. Nih, jadi hari ini kita bahas tema besarnya mendidik anak akhir zaman. Materi ini penting untuk kita ketahui karena kita semua hadir dan hidup di fase akhir zaman. Kapan itu sebut fase akhir zaman? Persis diawali dengan wafatnya Nabi. Kata Nabi, hitunglah tanda-tanda besar hari kiamat awalahunna mauti, dimulai dari kematianku. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu dimulai dengan wafatnya Nabi. Makanya Nabi kita disebut Nabi akhir zaman. Dan umatnya yang hidup sampai datang kiamat berarti umat akhir zaman. Maka pentingnya kita untuk mendidik anak akhir zaman, sebab isyarat akhir zaman itu termasuk yang Nabi bahas. Nabi membahas isyarat akhir zaman itu sebagai panduan buat kita agar bisa menghadapi berbagai macam fenomena. Sebab banyak yang kita mungkin enggak ngeh atau mungkin enggak lupa, bicara tentang akhir zaman bukan cuman tentang puncak kerusakannya yang ditandai dengan dajjal, bukan. Kadang kita cuman fokus tentang datangnya dajjal. Padahal bicara akhir zaman itu kita akan melihat tentang dua golongan yang nanti akan kita bahas lebih detail. Yaitu golongan yang rusak, dan kita berlindung pada Allah anak-anak kita menjadi golongan yang rusak. Atau yang kedua, golongan yang selamat. Maka mendidik anak akhir zaman itu menyiapkan supaya jangan sampai mereka jadi golongan yang rusak. Karena golongan yang rusak itu, kalaulah mereka hidup bersama dengan datangnya Dajjal, bisa dipastikan mereka jadi pengikutnya. Jadi pengikut Dajjal, itu bisa dipastikan adalah golongan yang hidup di akhir zaman sebagai golongan yang rusak. Makanya bahas akhir zaman itu cuman bukan bahas tentang berlindung dari datangnya Dajjal. Karena Dajjal datang, kita bukan cuman membekali diri dengan pengetahuan, tapi juga dengan kesadaran supaya tidak masuk dari pengikutnya. Karena kalau Dajjal udah datang, cuman ada dua pilihan, Bu. Pilihan pertama kalau ketemu Dajjal adalah jadi pengikutnya, atau pilihan kedua mati, tapi dalam keadaan muslim. Kira-kira mau pilih yang mana? Iya. Karena gak ada pilihan ketiga, tenang Ustadz, saya pemegang dan hitam taekwondo. Saya ini ya, pelatih bela diri ya, misalnya bela diri silat, enggak. Walaupun kungfu kita jago, kita jago wushu, bela diri Wing Chun, Tai Chi, apa aja, ya silat. Kalau udah ketemu Dajjal, pilihannya jadi pengikutnya atau mati. Karena Dajjal tidak bisa dikalahkan, kecuali oleh yang kita kenal, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang akan mengalahkannya, yang akan menghancurkannya, dan juga Imam Mahdi. Jadi kita paham bahwa pilihannya cuma dua, mau kita jadi pengikutnya atau mati. Sehingga berbicara akhir zaman mempersiapkan kondisi agar anak-anak kita jangan sampai jadi pengikutnya. Berarti dia termasuk golongan yang harus di akhir zaman itu kita siapkan menjadi golongan yang selamat. Sehingga kalau kita nanti bahas tentang fenomena akhir zaman, kita akan mendapati banyak sekali kerusakan-kerusakan yang cuman bukan dajjal aja yang akan dialami. Makanya kalau kerusakan dajjal itu puncaknya, dan dajjal merusak menurut beberapa hadis itu enggak lama, tapi dampaknya luar biasa. Dajjal itu kata Nabi melakukan kerusakan itu cuma 40 hari doang. Jadi semua negeri berhasil diporak-porandakan. Semuanya. Kecuali dua kota yang Allah lindungi. Yaitu Makkah dan Madinah. Makanya kalau kita punya uang lebih, nyari tanah mendingan di sana. Ya, kali aja ada yang jual 1 meter, 2 meter, 2 petak, beli. Ya, ini kan ngomong supaya kali aja ada kita yang, saya sering bilang ya, ada beberapa jamaah saya yang uangnya banyak. Kadang berinvestasi nyari tanah, ya bukan salah, tapi kadang di mana punya. Saya udah beli rumah Ustadz di Amerika. Di mana lagi, di Inggris, di mana lagi, di Australia. Saya bilang sayang banget, ada gak rumah di Mekah atau Madinah? Maksud saya, kalaulah kita mungkin gak hidup bersama dengan Dajjal, anak cucu kita punya tempat untuk menyelamatkan dirinya. Setidaknya ada tempat dia bisa tinggal di Mekah dan Madinah. Begitu maksud. Karena ada tempat kan diizinkan untuk tinggal. Jadi gak bisa rombongan bareng-bareng datang ke sana. Dan itu akan tentu saja ditolak. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di akhir zaman itu sejatinya sudah diantisipasi oleh Nabi dengan berbagai macam dalil, yang dalil inilah yang menjadi pegangan kita. Sehingga beruntungnya kita menjadi muslim, kita menghadapi berbagai macam perubahan zaman gak usah panik. Karena semuanya sudah diisyaratkan oleh Nabi. Sayangnya ya maaf gitu ya. Kadang-kadang kita masih terjebak dengan kata-kata yang kesannya bijak, tapi gak ada sumbernya. Kan pernah dengar gak? Di sekolah-sekolah kadang ada tuh yang nempelin kalimat, didiklah anak sesuai zamannya. Di bawahnya ditulis, Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar gak? Setuju gak? Yang pertama adalah mungkin kita ragu untuk mengatakan gak setuju karena ada kalimat Ali bin Abi Thalib. Kita kan gak pengen songong sama sahabat Nabi kan. Yang harus diluruskan, saya mengkaji dan meneliti, ternyata Ali gak pernah ngomong itu. Ali gak pernah ngomong itu. Bahkan ada yang bilang hadis Nabi, apalagi hadis Nabi gak pernah ngomong begitu. Kadang sekarang banyak kalimat-kalimat bijak disadarkan ke Imam Syafi'i, ke Ali. Padahal kalau kita mengkajinya, gak ada kitab menjelaskan hal tersebut. Kalimat didiklah anak sesuai zamannya itu, kata-katanya itu dinukil oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfad. Di mana beliau menukil perkataan yang mirip dengan kalimat tadi dari Socrates, seorang filosof asal Yunani. Jadi yang ngomong didiklah anak sesuai zamannya itu adalah Socrates, bukan Ali. Yang jadi pertanyaannya adalah, kalau didik anak sesuai zamannya ini dipahami oleh kita tanpa kita kritisi akan blunder. Karena kita akan selalu berpegang dengan, kalau gitu karena zaman berubah cara ngasuhnya berubah. Karena kita akan bilang, oh misalnya zaman sekarang zamannya Orba misalnya. Berarti cara ngasuhnya ngikutin Kak Seto sama Bu Kasur. Ya kan waktu zaman Orba kan itu yang populer. Wah sekarang zamannya era digital nih, berarti ngasuhnya ngikutin Nikita Willy misalnya. Jadi kita akan selalu berganti dan itu yang membuat setiap zaman itu kita bingung panduannya apa. Kalau kalimat di dilana sezaman itu membuat kita mengubah cara hanya karena zaman berubah, maka kita tertipu. Karena yang benar gimana Ustaz? Yang benar adalah didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah, karena Quran dan Sunnah sesuai dengan semua zaman. Jadi Quran dan Sunnah itu sesuai dengan semua zaman. Adapun setiap zaman yang berbeda itu tantangannya, tapi panduannya sama, tantangannya berbeda. Tantangan yang berbeda itu yang membuat kita mengenali tantangannya, tapi solusinya tetap ada dalam Quran dan Sunnah. Jadi Islam itu sudah memberikan pedoman buat kita. Sehingga kalau hari ini kita bicara tentang keadaan yang sekitar kita, maka kita gak panik. Kenapa? Karena Nabi sudah isyaratkan banyak fenomena itu 14 abad yang lalu. Ya, dan waktu akan kita bahas misalnya fenomena sekarang tuh banyak LGBT atau boti. Nabi sudah isyaratkan 14 abad yang lalu dalam hadis riwayat Imam Tobroni, disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, inna min a'lamis sa'ah wa asyratiha ayaktafiya rijal birijal wa nisa bin nisa. Wahai Ibnu Mas'ud, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat atau akhir zaman, yaitu saat seorang laki-laki mencukupkan diri kepada laki-laki dan saat perempuan mencukupkan diri kepada perempuan. Jadi Nabi sudah bilang di antara tanda kiamat akan ada fenomena lelaki suka sama laki. Bahasanya mencukupkan sama laki-laki. Perempuan sukanya sama perempuan. Jadi kalau hari ini kita ngelihat, kok banyak sekarang boti ya, banyak lesbi ya. Sebenarnya Nabi sudah ngasih tahu. Sayangnya karena kita gak punya panduan, kita termasuk yang rusak. Kita termasuk yang bahkan ada yang misalnya membiarkan kerusakan itu muncul. Di lembaga misalnya di pesantren, kita tidak menafikan ada kasus boti. Dan kadang-kadang boti itu di pesantren itu juga muncul dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya di pesantren ada budaya, maaf ya, mandi bareng. Karena ngerasa kan punyanya sama. Kadang-kadang santri-santri udah mandi bareng aja, maaf. Ada hadis Nabi yang saya yakin ustadznya tahu, tapi mungkin tidak mau menjadikan ini panduan. Kata Nabi, la yang zur rojul ila auroti rojul, la tazurul mar'atu ila aurotil mar'ah. Laki-laki gak boleh ngelihat aurat laki-laki. Perempuan gak boleh ngelihat aurat perempuan. Itu Nabi udah ngasih tahu. Jadi maaf Bu, walaupun maaf, kan punyanya sama. Enggak, tetap Nabi bilang jangan. Kalaupun yang dibolehkan itu hanya sebatas aurat sunnah. Maaf, ibu-ibu buka jilbab hanya kelihatan rambut atau bagian apa bahan bahu. Punggung enggak masalah, tapi kalau sudah buka aurat wajib seperti maaf buah dada atau kemaluan walaupun sama perempuan, kecuali ada kebutuhan kayak dokter, pengobatan. Ini kadang-kadang telanjang aja di depan. Itu sama perempuan, yang laki-laki. Artinya kalau Nabi sudah menasehati, berarti Nabi sudah ngasih tahu, ini kalau kamu langgar jadi dampak. Makanya kita lihat sekarang. Nah pembahasan ini, yang nanti akan kita bahas lebih detail, itu diantara satu kerusakan yang terjadi. Akibat apa? Karena kita gagal mengantisipasinya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana kita melihat keadaan hari ini dengan berbagai macam kerusakannya, dengan tantangannya, dengan pendekatan apa? Bahwa Quran dan Sunnah sudah memuatnya sejak 14 abad yang lalu. Jadi bukan sesuatu yang baru, sehingga tidak boleh ada gap yang sering terjadi gara-gara kita berdidik anak sesuai zaman, maka ada gap yang sering bilang, kita nih alumni VOC parenting. Kita didik ala VOC, para cemen nih yang dididik anak zaman now. Kita itu sering beradu tentang sezaman dengan keberhasilannya, tapi kita lupa yang diadu itu bukan berhasil tapi benar atau tidak. Makanya sering saya ditanya gini, Ustaz, anak zaman sekarang kenapa ya, ibunya lembut, bapaknya lembut, tapi jadinya dicemen. Kok kita mah bapak, kita kasar, ibu kita kasar, tapi kitanya kuat. Saya selalu katakan, kalau kita selalu berpikir kepada hasil, maka kita akhirnya terjebak kepada asal berhasil, yang salah pun gak masalah. Padahal panduan Islam itu bukan yang penting berhasil, yang penting itu benar. Kadang-kadang kita memilih bagaimana Ustadz cara efektif. Jangan efektif dulu, benar dulu. Kalau gimana Ustadz cara efektif biar sholat, jangan efektif, benar apa enggak. Karena sesuatu yang efektif kalau enggak benar dihisab. Misalnya, Bu, anak ibu bisa sholat gimana? Oh, setiap hari saya tabokin, terus saya jedotin kepalanya ke tembok. Alhamdulillah Ustadz jadi rajin sholat. Sholatnya jadi pahala, gampar dan naboknya dihisab. Jadi jangan berpikir, kan yang penting dia sholat. Bukan yang penting sholat, cara kita mengasuhnya dihisab sama Allah. Benar apa enggak? Makanya yang dipilih itu benarnya dulu. Jadi kalau bilang, tapi orang tua zaman dulu Ustaz biasa mukul. Pertanyaannya, mukulnya itu benar enggak bersyariat? Kita itu sering terjebak dengan efektif. Makanya kadang-kadang yang dibagikan ke kita itu efektif. Cara efektif buat anak berhenti main gadget. Saat dia tidur, ambil spidol, gambar wajah hitam di bagian matanya, di wajah. Pas dia bangun, kasih cermin, ntar anaknya kaget. Mama, mau kok mataku kayak gini? Wah, sebentar lagi buta. Ya, mama takut. Gara-gara apa kamu? Gak tahu. Main gadget sih. Mau main gadget lagi? Gak mau. Bener ya, gak mau. Efektif gak? Efektif, buktinya anak gak main gadget. Tapi kita sudah berdusta, bohong. Islam enggak menyuruh atau enggak membenarkan perkataan bohong. Makanya kalau orang tua zaman dulu masih bisa efektif ketika, tapi enggak benar. Dan kebetulan zaman dulu juga enggak ada pembandingnya. Jadi masih bisa bilang gini, makan loh, kok enggak nasinya nangis. Kan gitu, emang nasi kayak jomblo serapuh itu. Gara-gara gak ada megang langsung nangis. Iya. No, jangan keluar malam-malam, kalau enggak digondol apa? Kolong wewe. Jadi kadang-kadang kita percaya, masalahnya adalah efektif-efektif, tapi bohong. Tapi memang gak usah kita salahin bapak ibu kita, ya karena gak ada ilmunya. Enggak kita salahin. Nah, kita jangan niru. Makanya jangan menanyanya cara efektif, benar dulu. Benar apa enggak? Kalau benar, insya Allah, kalaupun enggak efektif, kita bebas sisa. Kadang-kadang yang kita cari. Makanya kadang-kadang mempertahankan yang namanya pola zaman dahulu, itu kalau kita pertahankan dengan pola yang sejatinya tidak sesuai Quran dan Sunnah, dulu masih bisa selamat karena masih keadaannya enggak sedahsyat hari ini. Sering saya katakan ortu zaman dulu, alhamdulillah Allah tolong dengan keterbatasan ilmu parentingnya, mereka masih rajin ibadah, masih rajin sholatnya, karena mereka enggak tahu caranya. Dan lingkungannya juga gak sedahsyat hari ini. Mereka galak, mereka kasar. Tapi anak-anak gak punya pilihan. Gak punya pilihan. Beda dengan anak di era digital. Era digital pernah saya sampaikan terbagi menjadi 3 fase kan. Yang disebut Gen Z. Dimulai tahun 95 sampai 2010. Inilah era di mana anak sudah mulai kenal internet. Di saat itu akses tentang dunia luar mulai terbuka. Kok zaman dahulu anak-anak gak punya pilihan informasi kecuali dari dua, dari bapaknya atau dari TVRI. Udah. Makanya zaman dulu kalaupun mau ngobrol selalu yang berdebat gini, kata bapak gue. Zaman dulu bapak gue gak gitu, jadi selalu adu bapak, adu orang tua. Nah di zaman era Gen Z anak-anak sudah mulai punya akses, sehingga informasi kita sudah mulai dikonfirmasi, sehingga dia bisa bilang ternyata papa bohong. Dia karena sudah bisa akses internet, di situ anak sudah mulai membantah ketika bilang kamu ngomong kata siapa, aku lihat di internet nggak begitu. Maka di era Gen Z itu kita baru sadar pola yang dulu dianggap efektif ternyata udah gak efektif, dan ditambah udah gak benar. Makanya pilih yang benar aja. Kalau sekedar efektif tambah benar, nanti udahlah kita salah, ditambah gak efektif juga. Dulu anak Gen Z gak bisa lagi dibohongin, gak bisa lagi dipakai misalnya apa dia aja bisa, dia bilang ya dia aja kan gitu, kenapa harus saya kan gitu. Kalau kita digituin kan termotivasi, kok anak zaman sekarang enggak. Dengan kata lain, akses mereka terhadap internet sudah mulai terbuka. Walaupun di era Gen Z masih, alhamdulillah masih lebih mudah dikontrol karena akses internet masih terbatas. Kan untuk akses internet harus pakai laptop, pakai PC ya. Kalaupun mereka ya pasang modem dulu, tek-tek-tek baru nyambung. Itu pun kalau udah jam 10 udah ditegor ya, masuk kamar tidur, matiin laptopnya, matiin komputernya, kan gitu. Kalau dia sedikit bandel paling dia nyari ke warnet, itu pun juga paling banter jam 1 udah diusir karena dia belum bayar nutrisari katanya. ya kayak gitu tuh. Jadi yang kayak gitu, masuklah ke gen alpha yang lebih canggih, ditandai dengan gadget, akses 24 jam. Isi kepala anak gak bisa lagi dikontrol terus-terusan. Apa yang dia terima di sosmed kayak makanan, overload. Tubuh makan terus-terusan aja bisa penyakit. Maka pikiran anak yang terus-terusan akses bisa jadi penyakit. Maka di era inilah kita tahu anak-anak punya banyak sekali significant others, istilahnya orang-orang yang berpengaruh dalam hidup dia, bukan lagi bapak ibunya. Maka kalau zaman dahulu kita galak, gak punya pembanding, ditambah ortu zaman dahulu masih mudah melakukan reconnecting istilahnya. Ibu ngebentak anak zaman dahulu, anak gak punya pilihan kecuali di rumah. Mau kabur mikir beribu kali, di luar banyak kebon, sawah, gelap, daripada kesambet jin kan orang, ya kan, daripada ketemu susana nyari sate katanya. Iya benar, daripada ketemu makhluk halus lebih baik ketemu makhluk kasar. Di itu nggak ada pilihan. Dan anak zaman dulu pun dibentak ortunya baiknya cepat, orang dikali dibentak juga paling lari ke kamar, hibur diri, nyetel radio, dengerin lagu Obi Mesa, Endang Estorina, ya kan? Ya, Dian Piscesa tuh, di angkatannya tuh, Betaria Sonata, ya, Kris Biantoro. Ini kan sejaman semua sudah tahu tuh. Tahu deh lagu Betaria yang pulangkan aja aku ke rahmatullah, kan ada tuh. Yang kayak gitu kita cepat paginya, cepat reconnectingnya. Bapak kita sebentar, assalamualaikum, masih ngambek kamu. Buka dan ini uang nih, langsung dikasih uang deh. Ini uang jajan nih, tapi kalau dibilangin orang tuh dengerin. Kamu tuh nasi goreng tuh udah dibikin itu, makan. Dikasih gitu cepet. Kita langsung, iyalah gak ada pilihan, kau sekarang gak bisa. Gak usah ibu bentak, ibu melotot aja. Atau ibu cuekin, anak langsung update status di story WA. Dasar ortu toksik gitu. Temennya komen, sama ibu gue juga. Yang lain, ibu gue apa lagi gitu. Jadi susahnya gitu, kita punya pembanding. Di era seperti ini tantangannya beda, tapi panduannya tetap Quran dan Sunnah. Jadi bukan berarti gini, oh tantangannya beda, caranya beda. Enggak, cara-caranya sama, cuman kita malas ngaji aja. Yang dipraktekkan Nabi itu bisa untuk semua zaman. Maka yang penting kita pahami sekali lagi, jangan adu efektif, tapi adu benar. Benar dulu. Jadi jangan kau nanya, Ustaz cara efektif, benar dulu baru efektif. Jadi kalau hari ini kita tahu, oh semakin dahsyat pengaruh, apalagi sosial media udah gak bisa dikontrol, kita gak bisa hidup tanpa yang namanya teknologi. Karena ada ortu yang mungkin saking takutnya, dia di era zaman yang berubah ini, dia cara didiknya malah seolah-olah menganti teknologi. Padahal itu malah membuat anak gak siap menghadapi kehidupan masa depan. Misalnya apa? Gak boleh ada gadget, gak boleh ada TV, tinggal di rumah aja. Situasi ini malah bahaya. Anak kalaupun soleh, dia gak siap menghadapi zaman yang berubah. Dalam pengertian zaman, tantangan berubah. Padahal kita pengen, Nabi kita sudah sampaikan 14 abad yang lalu itu dengan banyak dalil itu untuk kita itu siap menghadapi berbagai macam keadaan di masa depan. Sebab anak-anak yang karena ortunya mungkin takut dengan kerusakan itu karena gadget, karena banyak teknologi, akhirnya anak disterilkan. Dan steril itu gak bikin anak kita nanti jadi anak yang sehat. Maaf ya Bu, misalnya anak yang steril itu kan rentan sakit Bu. Ibu, anak ibu gak pernah main kotor, gak pernah keluar, di rumah aja dikurung. Sekalinya keluar justru kena angin sedikit, pilek. Kenapa? Karena dia steril. Dalam kajian psikologi, ada anak yang mengalami disebut sindrom happy pedal. Apa disebut sindrom happy pedal? Yaitu anak-anak yang dia justru kebablasan karena terbiasa dengan disterilkan. Contohnya, karena dia selalu bilang, gak boleh, gak boleh, gak boleh ya. Gak ada, gak ada. Sama kayak orang yang terbiasa di jalan tol ngerem. Karena jalanannya macet, ngerem, ngerem mulus. Udah 5 jam, 6 jam nih, kapan selesai nih kemacetan? Baru sadar di depan ada sumber kemacetannya. Misalnya ada pasar kaget atau apalah. Lewat pasar lancar langsung buat brum. Nah begitu dia ngebut itu resiko kecelakaan. Makanya ada anak-anak yang di rumahnya, maaf ya, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Saking ortunya menjaga. Tapi anak yang gak dipersiapkan, begitu dia keluar dari rumah, liar Bu. Liar Bu, kebablasan dia. Gak boleh ini, langsung bablas. Saya pernah membimbing program di stasiun TV Pildacil, mengkarantina ada beberapa anak ya, yang kami karantina saat itu. Salah satunya ada anak-anak yang bapaknya sangat mensterilkan anaknya. Dari kecil gak boleh ada. Ya handphone dulu belum ada gadget ya, tahun 2005 handphone. Terus gak ada TV gitu, gak boleh. Pas banget karantina, kita dapat jatah waktu itu nginep di hotel gitu. Setiap anak punya kamar bersama temennya. Nah di kamar itu masing-masing ada TV. Nah akhirnya kami dapat laporan anak yang terbiasa steril ini shock begitu ngeliat TV. Belum pernah seumur hidup ngeliat TV, langsung TV itu ditontonin sampai pagi Bu. Sampai iklan-iklannya ditontonin Bu dia. Iya, dan dia sangat fresh dulu ada tayang TV Smackdown. Jadi dia malah sampai subuhnya kesiangan. Saya baru taunya dari laporan temannya. Karena temannya yang tidur sekamar dia bilang, si ini Ustaz steril. Steril itu malah lebih. Makanya kita bukan berarti zaman yang sudah berubah canggih tantangan itu kita bilang gak boleh gadget. Kita latih anak kita biar dia bisa mengatasi apa yang terjadi dengan gadget yang digenggam di tangannya. Makanya nanti smartphone for smart people, itu smartphone. Makanya kita harus smart untuk mengendalikan. Jangan kalah cerdas, dibohongin nanti sama gadget. Kayak misalnya ibu-ibu kalau enggak smart, ibu bisa terjebak dengan hoax. Karena kan eranya tadi setelah era Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta. Gen Beta itu mulai hadirnya AI. Ibu harus bisa membedakan mana yang hoax, mana yang enggak. Jangan sampai ibu gampang aja percaya. Sampai Mekah banjir lihat tuh. Padahal itu bisa jadi AI. Atau misalnya seorang anak dimakan buaya, buayanya ternyata nongkrong di warung Bang Kumis misalnya, ada aja. Ada, ini gampang banget. Nah, itu yang kayak gitu, kadang-kadang kita kemakan hoax. Nah, gampang banget isu sekarang, makanya isu hari ini bisa direkayasa. Seseorang nggak pernah ngomong ini bisa dibikin gambarnya, wajahnya. Bahkan yang parah itu kalau sudah dipakai perbuatan kriminal. Maaf ya Bu, makanya saya sekarang tuh jaga banget anak istri saya. Jadi kemarin ada kasus, saya sempat diminta konsultasi oleh sebuah sekolah. Ada sebuah sekolah, nggak saya sebut, tapi ini sekolah bikin heboh karena salah satu siswanya ketahuan mengumpulkan foto di sosmed teman-teman perempuannya, dibikin masukin ke aplikasi film porno. Wajahnya wajah teman-teman perempuannya itu. Jadi dia aplikasinya bisa tuh membuat wajahnya wajah temannya gitu. Dan itu dia simpen, itu ngeri Bu. Makanya sampai saya bilang, kenapa saya gak izinkan istri saya pasang fotonya di sosmed. Saya tutup kalaupun kami foto berdua, atau anak saya yang perempuan gitu. Kalaupun ada foto, lebih banyak tampilan samping, ya bukan hadap depan. Karena sekarang kejahatan di era digital itu bisa menyerang kehormatan para muslimah. Kayaknya jangan terbiasa selfie yang diupload ini demi kemaslahatan sendiri. Kita gak mau tiba-tiba ada lelaki jahat melihat wajah kita diambil. Setelah itu dia bisa, ada aplikasi yang bisa memasukkan gambar itu. Saya gak tahu, tapi ada. Ketahuan itu anak ini. Nah kayak gitu ini menjadi salah satu pelajaran buat kita. Maka ketika hari ini kita belajar mendidik anak akhir zaman, kita akan kenali emang tantangannya di generasi ini makin banyak. Tapi yang kita lakukan bukan steril, karena takutnya kita, ada orang tua saking takutnya dengan akhir zaman, akhirnya anak baru lahir langsung taruh di freezer gitu. Gitu ya. Iya kan, nanti di pas udah menjelang kiamat dibangunin gitu. Biar enggak, ya kalau gitu buat apa? Enggak begitu. Konsepnya bukan disterilkan. Maka yang kedua yang diajarkan itu bukan steril tapi imun. Imunisasi, bukan sterilisasi. Imunisasi itu pengertiannya jiwa dia dengan berbagai macam tantangan yang terjadi siap. Dia tidak menjadi pribadi yang tergoda, dia survive dengan berbagai macam yang terjadi di sekitarnya seperti itu. Nah itulah kenapa kita berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita seperti itu. Ini sebagai pengantar, mulai pertemuan berikutnya kita akan bahas tantangan-tantangannya apa saja yang terjadi di akhir zaman untuk kita bisa rinci. Baru setelah tantangannya baru kita lihat baru kiat-kiatnya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja. Ya mudah-mudahan bisa bersabar kajian ini, selagi lagi kajian berseri. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku lukulah zafarta filalapum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bunda-bunda yang ingin bertanya, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa dari Cilandak, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu, kebetulan saya punya anak yang sedang akan saya siapkan untuk masuk SD. Nah, berkaitan dengan mendidik anak di akhir zaman, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa yang pertama itu didiklah anak sesuai Quran dan Sunnah, kemudian yang kedua itu baru imun ya, dan walaupun itu masih spill ya Ustadz, isinya belum gitu. Nah, saya itu sudah survei ke beberapa sekolah gitu ya, dan yang saya temukan adalah sekolah yang apa namanya yang tidak berbasis Islam, dia memiliki yang saya temukan adalah dia

0: sis Islam, walaupun memang secara akomodasi perkembangan psikologisnya itu kurang. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih.
1: Baik, jazakillah khair. Pertanyaan ini jawabannya satu seminar. Jadi saya pernah diminta bahas memilihkan sekolah untuk anak. Kita ini sering terjebak dengan pilihan sekolah seolah-olah bahwa sekolah itu wajib. Yang wajib itu menuntut ilmu, bukan sekolah. Itu dulu. Gak ada dalilnya mengatakan sekolahlah kamu dari buayan sampai ngelihat, gak ada. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kata kuncinya. Kenapa saya ngomong gini? Sekolah itu sarana menuntut ilmu. Sehingga desain pertama pahami bahwa kita itu harus punya kesadaran, karena kita ingin mendidik anak, maka kita harus punya roadmap, tujuan akhirnya apa. Roadmap itu bukan tujuan akhir, tapi peta menuju jalan tersebut. Kenapa saya ngomong gini? Karena semua orang yang nanya ke saya, ada gak sih Ustaz sekolah yang baik? Saya bilang, sekolah itu semua baik. Ada yang datang ke saya, Ustaz, ada sekolah baik gak sekitar itu? Masukin aja di sekolah Franciscus Severus. Lah itu kan sekolah Kristen ya, baik menurut Kristen. Tapi tepat atau tidak? Makanya yang kita susun itu bukan mau sekolah di mana, anak saya butuh apa. Saya kasih contoh. Anak saya biasa memilih sekolah itu sederhananya kayak milih restoran pas lagi lapar. Anak saya lagi lapar dan dia orang vegetarian. Saya kenali anak saya, oh dia vegetarian. Berarti dia gak boleh makan daging, makannya salad. Maka saya datang ke restoran sederhana aja. Mas, di sini jual gado-gado gak atau salad? Saya datang ke toko orang jual sate. Saya bilang gini, saya bilang, jual gado-gado enggak? Ya enggak, kan ini sate. Masa enggak jual gado-gado kan enak loh mas. Berantem gitu tuh orangnya, tapi saya enggak jual mas. Harusnya jual mas, kalau jual kan saya beli gitu. Berantem kita. Pahamilah bahwa sekolah itu ketika dia, karena anak saya butuh gado-gado, maka saya jadi gado-gado. Sehingga kalau saya gak beli di sebuah restoran yang namanya jual sate, bukan berarti restoran sate itu gak baik, gak sesuai dengan kebutuhan anak saya. Maka kenapa saya nyari sekolah anak begitu? Saya susun roadmapnya, saya pengen tahu, pengen di umur ini anak saya belajar apa. Anak saya punya roadmap pengen jadi saintis. Dia pengen gini. Nah pertanyaannya adalah, saya kan gak bisa ngajarin saintis. Basic ilmunya sudah saya ajarin. Sehingga ketika saya tahu, oh basic ilmunya sudah dari saya ajarin, tapi saya gak bisa ngajarin sains. Ya udah saya masukin sekolah sains. Qadarullahnya sekolah sainsnya gak ada pendidikan agama. Tiba-tiba ada salah satu jamaah tahu itu, Ustadz kok sekolahin anaknya di sekolah itu. Saya bilang, kan itu bukan sekolah agama, agamanya sama saya. Tapi sainsnya sama dia, karena saya gak bisa ngajarin. Bagi saya sekolah itu membantu, bukan laundry yang cukup namanya sebab bersih. Yang paling penting itu yang dia membantu apa yang kurang. Itu dulu, karena saya tahu kebutuhannya. Karena jangan kita memaksakan sesuatu, ukuran sekolah baik itu hanya berdasarkan satu ukuran. Misalnya, mas, ini sekolah apa ada hafalan Qurannya enggak? Enggak ada. Wah, berarti bukan sekolah baik nih, enggak ada hafalan. Mas, ini sekolah mengemudi, mas. Jadi gak semua sekolah itu, pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya mbak harus mikirnya adalah anak saya mau belajar apa. Bukan kalau dia yang pertama apa dulu, oh dia mau belajar misalnya akidah itu yang utama. Tapi gak ada yang namanya tumbuh kembang emosinya gak seperti yang kita bayangkan. Misalnya walaupun saya maaf narasi tentang kok sekolah Islam gini, saya masih sanksi. Saya punya kok referensi sekolah Islam yang memahami

0: psikologi anak, cuman bedanya ada yang bisa jadi enggak di dekat rumah kita, itu doang. Kan? Tapi ada, bukan berarti kita label bahwa oh kalau sekolah Islam berarti enggak mau tumbuh kembang anak, sekolah ini enggak gitu, ada. Tapi mana yang dibutuhkan? Misalnya gini, saya enggak bisa ngajarin Ustaz agama. Saya enggak bisa ngajarin Ustaz agama, tapi misalnya anak saya belajar, tapi PR-nya apa? Saya pengen anak saya lebih nyaman bagi, berarti biar di saya aja. Berarti saya memenuhi kebutuhan emosinya, ya udah sekolah berikan. Itu kan kita ibarat kata negosiasinya di situ. Gak ada yang sempurna. Makanya saya gak pernah, bahkan saya milih sekolah itu ada yang, ya udah anak gak usah sekolah sih. Di rumah aja, belajar sama Abi. Dan saya gak peduli, gak ada ijazah gak apa-apa, penting belajar. Makanya anak saya ada yang setahun, harusnya udah lulus, sekarang masih kelas usia tingkat SMA. Dan dia gak merasa, yang penting ilmunya. Dia SMP saja sudah duduk di wakil, diduduk di komisi fatwa MUI. Karena dia mencatat, wah dia SMP. Dia sudah keliling, usia SMP udah keliling ke Turki, ke Sumatera Barat 5 hari. Karena bagi penting kan belajar, ijazahnya gak ada, gak apa-apa. Poinnya adalah kita mendesain. Dari situ fungsi sekolah adalah mengisi kekosongannya. Nih, aduh saya gak bisa ngajarin ini gimana ya. Ya udahlah, ada sekolah bisa ngajarin ini gak sesuai kebutuhannya. Kayak ini saya lagi anak saya ini kurang protein nih misalnya. Saya pengen nyari restoran yang jual protein. Makanya nih ada jual daging gak? Ada yaudah itu aja beli. Kalaupun gak ada sayurnya gak apa-apa. Sayurnya dari saya gitu maksudnya. Jadi jangan semuanya serahkan ke sekolah. Ubah mindset. Bahwa pendidik utama itu kita. Tapi kita gak semuanya bisa kuasai. Berarti apa yang sekolah bisa bantu? Yang prioritas apa dulu? Kebutuhannya apa dulu? Jangan semuanya serahkan ke sekolah. Karena negeri kita termasuk yang dikritik, Indonesia adalah negara dengan tingkat ketergantungan tertinggi nomor 2 terhadap sekolah. Sehingga seolah-olah kalau enggak sekolah berarti enggak belajar. Kalau saya, anak saya tetap belajar walaupun enggak sekolah. Saya bukan anti sekolah, tapi untuk memberitahu yang disuruh Nabi itu menuntut ilmu, bukan sekolah. Kalau anak kita enggak sekolah yang penting menuntut ilmu. Maka anak saya pernah saya tarik, udah gak usah, ikut Abi aja, Abi mau ke Jepang, ikut. Nanti di situ belajar di sana. Dapat tugas ini, Abi mau ke mana, ke luar negeri, belajar. 10 hari Abi Turki, kamu ikut. Jadi bisa kita, yang penting belajar. Asal kita desain. Ya, mudah-mudahan bisa paham. Jadi konteksnya bukan sekedar mau sekolah yang mana. Bukan pilih berdasarkan kebutuhan yang prioritas. Sisanya kita lengkapi yang bisa kita berikan. Wallahualam sawab.
1: Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, nama saya Arif. Saya kebetulan seorang ayah yang sedang belajar ikhlas sama ketika anak saya sedang menimba ilmu di pesantren. Langsung aja Ustaz ya, maaf saya bawa catatan. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana nih seorang ayah nih mempersiapkan agar anaknya ketika nanti dia jauh dari orang tua, sekarang ini udah kelas 8, saya ngerasa jauh gitu Ustaz, terus menghadapi kerasnya kehidupan di sana, banyak banget problematika di pesantren, yang saya tahu juga, dengan kehidupan dan berbagai godaan akhir zaman nanti Ustaz, dia tetap memilih Allah meskipun tidak ada ayah yang mengingatkannya, terus tidak ada bundanya yang mengawasinya, dan tidak ada siapapun yang memaksanya untuk taat selain ustazahnya di sana nanti Ustaz. Karena pada akhirnya nanti mungkin tugas seorang ayah bukan memastikan anaknya selalu berada dekat kita Ustaz, tapi memastikan ketika anak itu jauh hatinya tetap dekat kepada Allah. Itu yang saya mau Ustaz. Lalu apa yang harus saya lakukan Ustaz sebagai ayah dari sekarang agar suatu hari nanti ketika ayah anak saya sudah dewasa, saya tidak hanya bangga karena dia berhasil secara duniawi, tetapi juga tenang Ustaz, karena tahu bahwa dia dimanapun dia berada, dia tetap punya Allah sebagai tempat untuk pulangnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaannya malah 10 kali seminar sih. Berat banget ya pertanyaan hari ini ya. Saya kebayangnya begini ya, kita ini harus pahami, mendidik anak itu gak bisa dadakan. Makanya bukan sprint yang kita lakukan, tapi maraton. Itulah kenapa endurance itu penting. Endurance itulah yang kita siapkan. Sehingga prinsip pertama, pertanyaan Bapak Arief walaupun menggebu-gebu, mudah-mudahan tidak menginspirasi kita untuk selalu tergesa-gesa. Penyakit dalam mendidik anak namanya istijal, terburu-buru. Pengen buru-buru anak soleh, pengen buru-buru hafal Quran, buru-buru. Pengen buru-buru itu kayak kita menggegas sebuah bangunan, tapi pondasi yang kuat ambruk. Buru-buru bikin jembatan, ambruk kemarin. Buru-buru bikin apa, buru-buru masak, keracunan tuh. Saya gak ngomong apa-apa ibu ya. Gak nyebut merek, gak nyebut, ibu yang bilang. Buru-buru itu penyakit. Makanya walaupun pertanyaan dari Pak Arief tadi adalah tergebu-gebu, untuk jawabannya pertama bersabar terhadap proses dalam didik. Dimulai dengan jangan menjejalkan semua di umur awal, pondasinya dulu. Jadi kalau tadi ditanya gimana Ustadz biar anak, berarti pondasi biar anak itu bisa dilepas, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menguatkan tauhid. Karena tauhid itu diwisalkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 24 sebagai pohon yang baik. Alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha, dan seterusnya. Ayatnya panjang, ayat 24-25. Tidakkah kalian melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah? Yang dimaksud kalimat thayyibah adalah tauhid. Seperti pohon thayyibah, seperti pohon yang baik. Cirinya apa? Akarnya kuat. Maka kita ini tugas ortu itu adalah menumbuhkan benih itu menjadi pohon yang kuat, pohon yang baik. Dalam hal inilah kenapa mendidik anak tuh gak bisa buru-buru. Untuk anak bisa punya kesadaran bahwa Allah itu mengawasi, membersamai, dari kecilnya kita intens. Gak ada petani yang nyiram sekali langsung besok, oh jadi buah apel, gak ada. Langsung ngasih pupuk, gak ada. Jadi kalau kita sendiri nyiramnya jarang, memupuknya jarang, ya kita akan kecewa. Bingung kok gak, ya karena kita jarang nyiram. Kita jarang ngasih pupuk. Jadi kalau ada ortu yang hari ini tiba-tiba anak saya pada dari kecil ya, kok sekarang udah malas sholat? Dulu dilatih sholat bukan mengenal Allah dulu. Sholat gak mengenal Allah bukan jadi sholat. Itu namanya senam yoga syariah sebenarnya. Iya. Dia senam ya, gerakannya aja tapi hatinya gak terkoneksi. Maka poinnya adalah, poin penting adalah menguatkan kembali pondasi tauhid. Tauhid itu hanya bisa anak mulai dengan ketika merasakan display wajah Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Maka yang penting bagi anak di umur-umur awal, catat ini, anak harus mendapatkan kesan yang indah akan Islam. Ingat, tugas pengasuhan adalah meninggalkan kenangan indah akan Islam. Kadang terburu-buru itu membuat anak hatinya tergores. Cepetan sholat, kamu tunggu sholat. Apa yang terjadi? Islam itu dia gak dianggap indah. Makanya udah gede dia gak mau sholat. Pakai jilbab kamu, kamu pakai jilbab. Barusan saya ditanya, tadi pagi kan saya ngisi kajian. Terus ada yang sebelum saya kemari itu ada yang nanya, Ustadz gimana ya istri saya itu kalau ngurus didik anak tuh kadang-kadang banding-banding sama anak tetangga, jadinya anak dipaksa. Sini aja udah baca Quran bisa. Gimana sih kamu, anak antum berapa tahun? 5 tahun Ustaz. Sini aja udah bisa baca sepeda, udah bisa naik sepeda, masa kamu gak bisa? Jadi selalu ortu itu punya pembanding orang lain. Saya bilang kan gak sekali itu anak kita misalnya, berarti itu anak di Arab udah bisa bahasa Arab tuh ngeluh. Kan stres anak kita, iya kan, jadi itu masa kamu gak bisa gitu. Jadi karena kita itu pengennya cepet sih. Satu yang ingin saya sampaikan, Tugas kita di awal itu bukan bikin anak bisa, tapi suka. Suka dulu baru bisa. Suka baca Quran, nanti juga bakal baca Quran, orang suka. Tapi kalau ibu bisa gak suka, ntar ibunya gak ada gak baca. Bisa. Kok gak baca? Ya penting gue bisa. Tapi gak baca? Ya gue bisa, yang penting gue udah bisa. Ngapain? Udah gak usah deh, gue udah bisa. Setiap diajak baca Quran, gak gue udah bisa. Beda kalau orang suka, walaupun gak bisa, dia baca aja. Aku mau bisa, karena udah suka. Suka sholat, bahkan dia nambah-nambah sholat sendiri. Ma, udah sujud, sholat apa? Pokoknya sholat aja. Nah. Karena senang sholat. Tapi kalau gak suka sholat, walaupun bisa, kok nambah lagi, sholat parokatnya di diskon sama dia. Ma, ini kan 19.9, ada diskon apa? Poin pertama yang harus dipahami, mendidik anak bukan terburu-buru. Jadi kalaupun hari ini Bapak lakukan, jangan langsung vonis. Ada pesantren, seolah-olah kok pesantren udah langsung jadi ulama. Enggak. Ingat Pak, ulama itu didiknya lama. Makanya ulama. Kalau cepat namanya ucepat. Ubar. Jadi ulama itu didiknya lama. Makanya sabar. Saya aja anak saya udah, walaupun belum pesantren kadang-kadang kesiangan, ya gak usah diomelin. Sama santri kok dia rajin, ya udah dia bisa jadi di rumah, dia merasa di rumah dalam hal ini nyaman, tenang, dia jarang tidur sana, kebetulan bisa tidur ya sudah. Yang jelas kewajiban dia, yang penting sholat masih dijalani gitu aja. Sholat itu yang wajibnya, tapi urusan tepat waktunya, di masjid yang lain-lain, itu tidak menghilangkan tidak membuat kewajiban itu menjadi batal hanya karena tidak di masjid. Ya, kita bersabar. Jadi poin ini mudah-mudahan kita sepakati untuk tidak terburu-buru. Ya, oke, kajian kita nanti akan lihat pondasi pertama itu adalah kita menginstalasi diri kita dengan satu nilai sifat yang harus kita miliki adalah sabar. Jadi kalau kita punya sifat sabar itu Masya Allah. Jadi kita itu bisa mendidik anak itu dengan poinnya adalah ya sudah, apa yang terjadi anak kita tetap terima, kasih sayang gak berkurang hanya karena itu. Allah alam syawab. Cukup ya, dua aja dulu. Cukup, karena saya ada kajian zuhur. Maaf ya Ibu, maaf ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu semua, ini ada titipan doa dan Masya Allah doa kita kepada saudara kita ini jika ikhlas maka dibalasnya dengan doa malaikat untuk kita ya. Makanya ini ada yang berharap doa khususnya ini untuk almarhumah Ibu Mursinah binti Mustafa ya. Ini kakak tercinta dari Ibu Masito yang ini entah kapan wafat tetap kita berdoa. Untuk almarhumah Ibu Mursinah ini. Ibu benarnya almarhumah ya. Ya. Semalam. Ya, meninggal kita doakan ini. Untuk beliau. Juga. Ini. Siapa ini? Laura 3 tahun ini sakit atau? Innalillahi. Ya Rob. Ya kita. Ini kita doakan ya, ini ada Laura 3 tahun dan Archie 10 tahun. Kita baca doa surat Al-Fatihah. Ini untuk dua orang kita doakan semoga ya menjadi dapatkan tempat terbaik di surga ya. Ilaha dotin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wazwaji wa zuriyati khususan li almarhumah Ibu Mursinah binti Mustafa wa wal ibni wal banat wa Laura wa Archie bin Damian. Wa kulli muslimin muslimat sallallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fuhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wal sajil barak wa naqqihim minal khotaya kama yunaqqa sawbul abyadu minad danas wa abdilhum daron khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min azwajihim wa adkhilhum jannah wa adkhilhum min adzabil qabr wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa taftinna ba'da waghfir lana wa lahum. Rabbana fulana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhirat nanti.

0: Jamal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mang sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
1: Iyalah, dasar anak jaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk ya, Mal.
1: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke oke, piye Mal?
1: Dadi ngene Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustadz, alim ulama, sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki singa padang pasir, Jo.
0: Terus?
1: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kowe, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kowe, Jo? Jo? Jo? Jo? Wolah jan. Pai Jo tenan kowe iki Jojo. Lah diceritani kok malah turu.
0: Sorry mondang ngantuk kok malah.
1: Aduh. Lah piye? Ceritane diteruske pura iki?
0: Lah iya no mal.
1: Oh ya tapi kowe meleset.
0: Iya iya.
1: Dadi Jo. Saka ceritane kuwi mau, kowe ngerti pura hikmahe Jo.
0: Lah hikmahe apa kuwi mal?
1: Hikmahe kuwi, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi kuwi, sok ben kuwi kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakal kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka salawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga salawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah.
0: Oh,
1: mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
0: Alah siapa no?
1: Weh, Jos.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Saudaraku, jangan bersedih, karena kesedihan itu akan membuat harta yang tersimpan di lemari-lemari Anda yang indah, di istana-istana Anda yang mega, dan di dalam kebun-kebun Anda yang hijau itu hanya akan menambah kecemasan dan kesedihan Anda saja. Jangan bersedih, karena kesedihan itu akan membuat obat yang diberikan dokter, dijual di apotik, dan diagnosa seorang dokter tidak akan pernah membahagiakan diri Anda. Apalagi bila Anda masih menanamkan kesedihan dalam hati, menggantungkan kesedihan di dalam kedua kelopak mata, membiarkan diri Anda untuk dimasuki kesedihan itu dan menyusupkannya di bawah kulit, maka semua itu hanya akan sia-sia. Jangan bersedih, karena Anda masih memiliki doa. Anda juga masih memiliki waktu sepertiga akhir malam dan masih memiliki waktu untuk menempelkan dahi Anda ke tanah untuk bersujud. Jangan bersedih, karena Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya, telah menumbuhkan taman-taman yang memberikan pemandangan indah, kebun-kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan yang indah, rimbun, dan taman-taman dengan tumbuh-tumbuhan yang indah untukmu. Kurma-kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, bintang-bintang yang bercahaya, hutan belantara, dan sungai-sungai. Jangan bersedih, karena Anda masih dapat minum air yang jernih, menghirup udara yang segar, berjalan di atas kedua kaki tanpa menggunakan alas kaki, dan Anda juga masih dapat tidur pada malam hari dengan sangat nyenyak. Saudaraku, jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar, karena Allah Maha Pengampun. Allah Ta'ala berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca istighfar, agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya. Quran Surah Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan bersedih. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.